0: Indonesia tambah kuat, Indonesia tambah sejahtera, saudara-saudara kalian.
1: Sementara itu, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan program MBG telah meningkatkan permintaan bahan pangan lokal. Permintaan ikan seperti lele, bandeng, dan nila milik masyarakat mengalami peningkatan. Dapur MBG membeli hasil perikanan masyarakat.
2: Ternyata banyak sekali manfaatnya. Harganya juga sudah bagus. Ini bukti bahwa UMKM di Kabupaten Pati dengan program ini mendapatkan manfaat yang luar biasa. Di Kabupaten Pati sekarang ini sudah berjalan sekitar 156 SPBG, di mana ada sekitar 54 yang lain masih persiapan. Jadi ada sekitar 200-an SPBG. Jadi SPBG yang sudah berjalan ini ada melayani sekitar 314.000 siswa di Kabupaten Pati. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo, program MBG-nya ini bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Pati dengan baik.
1: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima manfaat MBG mencapai 80 juta orang pada akhir tahun ini. Program MBG telah membuka lapangan pekerjaan baru di desa. Diperkirakan ada 1,5 juta lapangan kerja baru tercipta dari MBG karena masing-masing satu dapur MBG mempekerjakan 50 orang. Nantinya akan ada 30 ribu dapur MBG di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto mengatakan, penyelenggaraan Padel Cup di Jagakarsa semalam untuk memperingati Hari Anti-Narkotika Internasional. Kepala BNN berharap generasi emas Indonesia selalu menghabiskan waktu dengan berolahraga dan menjauhi narkoba. Bobby O. Sapulite melaporkan.
4: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto mengajak generasi emas Indonesia untuk menjauhkan narkoba. Salah satunya dengan melakukan aktivitas olahraga seperti bermain padel. Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto semalam di arena padel di Jagakarsa, Jakarta Selatan mengatakan alasan Padel Cup dipilih sebagai salah satu kegiatan di Hari Anti Narkoba Internasional agar generasi Indonesia memiliki tubuh yang lebih kuat dan jauh dari narkoba.
5: Jadi, hari ini kita BNN Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Padel Cup ya, dalam rangka Hari HANI Dunia ya, Hari Anti Narkotika Internasional yang akan dilaksanakan bulan Juni. Ini adalah rangkaian kegiatan daripada Hari HANI. Kita melaksanakan kegiatan lomba padel ini. Kenapa kita melaksanakan kegiatan ini? Tentunya yang pertama, kita melihat bahwa padel ini menjadi olahraga yang digandrungi oleh anak-anak muda kita, masyarakat kita. Kita BNN tentunya sangat berkepentingan dalam hal ini. Kita ingin masyarakat, terutama anak-anak muda kita, hidup lebih sehat, ya, lebih kuat, lebih cerdas tentunya dengan olahraga ini. Sehingga kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat ya, khususnya kegiatan-kegiatan misalnya dugem ya, apalagi masuk di kegiatan yang berbau narkotika, itu bisa terhindar. Sehingga dengan sweet ini ya, dengan kegiatan ini ya, harapan kita BNN masyarakat Indonesia khususnya anak-anak muda kita bisa hidup lebih baik, lebih sehat, lebih cerdas, sehingga apa yang kita canangkan generasi emas 2040 bisa terwujud.
4: Dan semalam merupakan penutupan padel turnamen Piala Bersinar 2026 yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Mei 2026 di Kasade Padel Jagakarsa, Jakarta Selatan. Perhelatan berskala nasional ini merupakan bagian dari program unggulan BNN yaitu Anda Bersinar. Aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari

0: Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Peringkat Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, sebanyak 3.000 lebih jamaah calon haji embarkasi Padang telah diterbangkan ke Tanah Suci. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana penerbangan 3.000 lebih jamaah calon haji berasal dari embarkasi Padang, kami akan bergabung bersama dengan reporter kami Dodik Setio dari RRI Padang. Dodik.
2: Ya, pendengar, saat ini sudah 9 kelompok terbang di calon jemaah haji sudah diterbangkan dari Kota Padang dari Bandara Internasional Minangkabau menuju Tanah Suci. Dan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, Mawari Edi, ini mengatakan sejauh ini kemandirian jemaah calon haji dari kesehatan pada pemberangkatan haji tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun lalu. Salah satu parameternya yakni belum ada jemaah yang mengalami sakit ataupun batal berangkat saat sudah masuk ke embarkasi haji atau menjelang keberangkatan. Edi menilai kesehatan jemaah yang terjaga baik juga dipengaruhi kebijakan dari Kementerian Haji bersama Kementerian Kesehatan yang mewajibkan screening kesehatan saat jemaah melakukan pelunasan biaya haji. Jika terdapat jemaah yang kondisinya tidak sehat ataupun tidak layak, disarankan untuk penundaan pemberangkatan sampai kondisi membaik.
3: Dibandingkan tahun lalu, secara umum ya, kita melihatnya jauh lebih baik ya, kondisi kemandiriannya. Kondisi ini adalah kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh dan juga Kementerian Kesehatan yang mendorong agar proses pelunasan biaya ya, yang sudah dibayar haji itu mensyaratkan syarat istimewa. Jadi istimewa kesehatan untuk bayar haji. Jadi karena itu ada syarat, sehingga dipastikan yang kemudian akan melunasi kondisi kesehatannya harus prima dulu.
2: Pendengar, Mawari Edi juga menjelaskan pada pelaksanaan haji tahun ini jemaah lanjut usia atau lansia yang berangkat bersama keluarga dipastikan satu kelompok terbang. Keluarga akan menjadi pendamping sekaligus menjadi penyemangat bagi jemaah haji lansia. Hal itu akan mempengaruhi psikologis kesehatan jemaah lansia agar tetap terjaga dengan baik dibandingkan jika didampingi oleh jemaah atau petugas lain. Dan dapat kami informasikan sampai saat ini sudah 3.500 lebih jemaah calon haji asal embarkasi Padang yang telah berada di Tanah Suci dan telah bergerak dari Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah. Dan untuk hari ini rencananya diberangkatkan jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 10 embarkasi Haji Padang. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter jemaah calon haji asal Jakarta telah diberangkatkan ke Madinah. Setio Agung melaporkan. Setio.
4: Sebanyak 7 kloter jemaah haji asal Jakarta telah diberangkatkan ke Madinah, Arab Saudi dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, atau berdasarkan data resmi dari dashboard Kementerian Haji sejumlah hampir 3.000 jemaah haji telah diberangkatkan ke Madinah. Keberangkatan terakhir jemaah haji Jakarta terjadi pada minggu kemarin, berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng menggunakan pesawat maskapai Garuda Indonesia. Sebelumnya hari Sabtu jemaah haji masuk ke asrama haji Pondok Gede untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan aktivasi kartu nusuk dan tentunya juga beristirahat. Jemaah haji asal Jakarta akan kembali memasuki asrama haji pada 7 Mei mendatang, yaitu sekitar 389 jemaah. Mereka dijadwalkan bertolak ke Madinah pada 8 Mei. Total akan ada 19 kloter dengan 7.800 lebih jemaah haji asal Jakarta yang akan berangkat dari asrama haji Pondok Gede. Dan pendengar, jemaah haji Jakarta yang sebelumnya telah tiba di Madinah, sebagian kloter telah bergerak menuju Mekah. Dari keterangan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Asgaf, di Media Center Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, secara kumulatif total ada 36 kloter dengan 14.503 jemaah haji dan 148 petugas telah tiba di Mekah. Jemaah akan melanjutkan rangkaian ibadah umroh wajib dan bersiap melakukan ibadah puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina.
5: Seluruh proses pergerakan jemaah dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawalan petugas guna memastikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jemaah selama perjalanan.
4: Ya, pendengar, petugas haji juga menghimbau kepada seluruh jemaah setibanya di Madinah maupun di Mekah untuk mengantisipasi cuaca panas dengan menggunakan penutup kepala, memperbanyak minum air putih, dan segera melapor kepada petugas bila mengalami gangguan kesehatan. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Doa dan harapan terus dipanjatkan jemaah haji Indonesia yang telah berusia lansia. Rostina dan Muriati merupakan lansia yang penuh dengan harapan dan bersyukur bisa menjalankan ibadah di Masjidil Haram. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam berikut ini.
6: Ditinggikan derajatnya, dibuka.
7: Doa dan harapan terus dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh para lansia jemaah haji Indonesia yang melakukan ibadah di tanah suci. Puja dan pujian serta rasa syukur yang tak terhitung selalu diucapkan bibir para lansia tersebut. Rostina misalnya, lansia yang memakai jasa kursi roda tersebut, tak henti-hentinya menadahkan tangan ke atas. Ia berdoa dengan sangat khusyuk hingga air mata mengalir deras di pipi keriputnya.
6: Sangat senang.
8: Doa dan harapan ibu apa, Bu?
6: Semoga pertama saya menjadi haji yang mabrur dan suami saya bisa disembuhkan dari penyakitnya. Juga anak-anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha.
7: Harapan dan rasa syukur pun dilontarkan Muriati, lansia berusia 67 tahun. Saat dirinya tiba di Tanah Suci, Makkah Al-Mukarram, tak henti-hentinya bibirnya bersyukur pada Allah. Ia mengaku tak semua orang mendapatkan kebahagiaan untuk bermunajat di Tanah Suci.
9: Alhamdulillah dibantu sama petugas ini, mudah-mudahan sehat panjang umur, murah rezeki, sukses. Amin, amin ya Rabbal Alamin, sukses selalu ya.
8: Umur
9: Niati.
8: Umur ibu?
9: Umur 67.
8: Masya Allah, semoga ibu sehat ya. Amin. Insya Allah. Amin. Habis dari apa? Tawaf tadi selesai. Habis ini kita sa'i ya bu ya. Insya Allah. Habis umroh ibu dimudahkan ya bu. Amin.
7: Pendengar, jemaah haji Indonesia dari 223.000 yang melaksanakan ibadah di Tanah Suci, 30%-nya adalah para lansia. Pantauan RRI saat meliput di Masjidil Haram, meski telah berusia senja, mereka, para lansia, memiliki semangat sangat tinggi dalam beribadah dan memohon kepada sang pemilik dunia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pemerintah menyiapkan kebijakan penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR maksimal 5% per tahun untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Selengkapnya disampaikan Rian Suryadi yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus.
11: Selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang.
12: Pemerintah berencana menetapkan bunga kredit usaha rakyat KUR maksimal 5% per tahun agar pembiayaan lebih berpihak pada masyarakat kecil. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta. Presiden menjelaskan kebijakan tersebut diambil karena selama ini masyarakat kecil, termasuk buruh, petani, dan nelayan kerap terjerat bunga pinjaman yang sangat tinggi. Menurutnya, penghasilan rakyat tidak boleh habis hanya untuk membayar bunga pinjaman yang memberatkan.
11: Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun.
12: Saat ini pemerintah sudah menetapkan bunga KUR flat 6% untuk seluruh pinjaman. Selama ini bunga KUR naik bertahap mulai dari 6% untuk pinjaman pertama, 7% untuk kedua, dan 8-9% untuk pinjaman ketiga dan keempat. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik menyoroti pentingnya optimalisasi pembiayaan bagi pelaku usaha. Ia menyebut secara umum akses pembiayaan saat ini sudah cukup lengkap, mulai dari segmen mikro kecil, menengah, hingga pembiayaan untuk ekspor. Karena menurutnya, terdapat dua fokus utama yang tengah didorong pemerintah, yaitu memastikan penyaluran pembiayaan benar-benar menyasar sektor strategis dan produktif.
13: Ini belumlah sepenuhnya ya mencapai target kita yang 25% sebagaimana diamanatkan di dalam RPJMN. Nah, maka kami ditugaskan untuk dua hal. Yang pertama, memastikan agar penyaluran itu betul-betul menyasar kepada sektor-sektor strategis.
12: Sementara Ketua Komisi 7 DPR RI Soleh Partaonan Daulay mendorong pelaku UMKM untuk mengajukan proposal pembiayaan yang kemudian disaring dan diperbaiki di tingkat daerah sebelum diajukan ke kementerian terkait dan bank penyalur. Adapun bank penyalur KUR antara lain BRI, Mandiri, BNI, BSI, dan bank-bank Himbara lainnya. Komisi 7 pun akan mengawal agar proses tersebut berjalan efektif sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
14: Ingin menyambungkan bagaimana agar kredit usaha rakyat atau yang disebut dengan KUR itu bisa dikelola lebih baik lagi ya, di masa yang akan datang. Karena kita berharap bahwa dana KUR yang sebesar kurang lebih 300 triliun pada masa tahun 2026 ini itu bisa diserap lebih banyak dan lebih luas lagi oleh penerima baru.
12: Implementasi KUR berbunga 5% ini rencananya akan diperkuat melalui payung hukum dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Konsolidasi kebijakan perbankan diperlukan agar target penyaluran kredit pada sektor UMKM dan korporasi tetap berjalan selaras. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Nah, agar kredit usaha rakyat atau yang disebut dengan KUR itu.
0: Masyarakat menyambut positif rencana pemerintah dalam menurunkan bunga kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 5% per tahun. Dan berikut kami himpun tanggapan dari masyarakat.
15: Kalau dari saya sebagai masyarakat sih ini langkah yang cukup positif ya. Soalnya sektor pertanian dan usaha pangan emang butuh dukungan serius, terutama dari sisi permodalan. Kalau KUR-nya bisa di bawah 5%, tentu ini bisa sangat membantu petani dan pelaku usaha kecil supaya lebih berkembang. Tapi di sisi lain yang penting juga itu soal penyalurannya. Jangan sampai programnya bagus tapi di lapangan justru sulit diakses atau nggak tepat sasaran. Harapannya sih benar-benar sampai ke petani kecil dan pelaku usaha pangan yang memang membutuhkan, bukan hanya yang sudah besar atau punya akses saja.
16: Kenalkan, nama saya Rizky dari Ciamis. Bunga 5% itu paling rendah dalam sejarah KUR. Selama ini KUR ada di kisaran 6% sampai dengan 9%. Turun ke 5% bikin beban bunga per tahun jauh lebih ringan. Buat UMKM itu langsung ngaruh ke profit. Sinyal keberpihakan ke ekonomi bawah. Kalau benar dijalankan, ini dorong modal usaha buat pedagang kecil seperti petani, nelayan tanpa harus ke rentenir.
0: Dan pendengar, untuk editorial RRI pagi ini mengangkat topik KUR 5%, peluang atau tantangan baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto berencana meluncurkan kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga maksimal 5% per tahun. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dibandingkan dengan skema sebelumnya, penurunan bunga ini tentu menjadi angin segar. Dengan bunga yang lebih rendah, pelaku usaha memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan, memperluas usaha, dan meningkatkan produktivitas. Namun di balik peluang tersebut, muncul sejumlah pertanyaan penting. Apakah bunga 5% ini akan berlaku untuk seluruh skema KUR, mulai dari supermikro, mikro, hingga kecil? Ataukah hanya difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti pertanian dan ketahanan pangan. Kejelasan menjadi penting karena akan menentukan seberapa luas dampak kebijakan tersebut terhadap pelaku usaha di berbagai sektor. Selain itu, potensi lonjakan permintaan kredit juga perlu diantisipasi. Bunga yang rendah berpotensi mendorong banyak pelaku usaha mengajukan pinjaman. Di satu sisi, hal ini positif. Namun di sisi lain, jika tidak diiringi dengan seleksi dan pengawasan yang ketat, risiko kredit macet bisa meningkat. Penyaluran kredit harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Analisis kelayakan usaha, pendampingan bagi pelaku UMKM, serta literasi keuangan perlu diperkuat agar kredit yang disalurkan benar-benar produktif. KUR dengan bunga 5% adalah langkah progresif yang patut diapresiasi. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang tepat, pengawasan yang kuat, dan kesiapan pelaku usaha itu sendiri. Jika dikelola dengan baik, kebijakan ini bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Namun jika tidak, risiko kredit macet justru bisa menjadi beban baru sistem keuangan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, UNESCO mendesak pemerintah dan masyarakat sipil di seluruh dunia untuk memperkuat dukungan terhadap jurnalisme independen, serta menjamin arus informasi yang bebas dan akurat di tengah tren penurunan kebebasan pers secara global. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI menyelenggarakan kegiatan Fun Walk Bola Gembira dalam rangka menyambut perhelatan Piala Dunia 2026. Jalan santai berlangsung di Car Free Day, kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat pada Minggu 3 Mei 2026. Kegiatan Fun Walk dihadiri langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafidz. Acara turut dikunjungi Direktur LPU LPP RRI Yonas Markus Tuhuleru dan Direktur Utama Perum LKB Nantara Beni Siga Butar-Butar.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa, Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Ya, selamat pagi pendengar di Opini Publik pagi hari ini. Saya Fadli, masih menjumpai Anda di Banjarmasin pagi ini. Kita hadirkan topik terkait dengan menumbuhkan kreativitas siswa di era digital. Nah, pendengar, momen Hari Pendidikan Nasional yang baru saja kita semarakan beberapa waktu yang lalu, tepatnya di tanggal 2 Mei 2026 kemarin, ini pastinya banyak PR dan tantangan yang perlu kita hadapi bersama. Salah satunya adalah terkait dengan kreativitas siswa di era digital atau cakap digital. Nah, pendengar, bagaimana komentar Anda di momen Hari Pendidikan Nasional ini? Dan bagaimana juga komentar Anda terkait dengan perkembangan kreativitas siswa? Apalagi mungkin bagi Anda yang merupakan seorang tenaga pendidik atau guru, nah, Anda bisa sekali nih gabung bersama kami di pagi hari ini di 0511 3251562 atau juga di 0811 5111410 atau juga di 0811 40976. Nah, di tengah perubahan yang begitu cepat, pendengar, di tengah pergejolakan juga berbagai hal, salah satunya adalah digitalisasi, globalisasi dan lain sebagainya, pengaruh budaya barat dan lain sebagainya, siswa ini dituntut untuk bisa yang namanya menjadi cakap digital, sehingga menjadi seseorang yang bisa menguasai yang namanya teknologi ataupun juga digital tersebut. Dan siswa hari ini tumbuh dalam lingkungan yang berbeda dibanding generasi sebelumnya. Akses terhadap informasi terbuka lebar, teknologi hadir di genggaman, dan juga ruang berekspresi semakin luas. Nah, banyak pelajar sudah mulai akrab dengan pembuatan konten, desain visual, hingga pemanfaatan media digital untuk belajar. Nah, ini menunjukkan bahwa kreativitas sebenarnya sudah tumbuh, tinggal bagaimana diarahkan dan juga difasilitasi. Nah, apakah Anda juga sepakat dengan hal tersebut? Apakah perlu siswa-siswi kita diarahkan untuk menjadi orang-orang yang bergelut di bidang digitalisasi atau hal-hal yang berbau digital tersebut? Atau ada pendapat lain yang bisa Anda utarakan di pagi hari ini? Silakan untuk Anda ingin bergabung bersama kami di 0511 3251562 ataupun juga di WhatsApp kami 0811 5111410 dan juga pastinya di hotline Halo RRI di 0811 40976. Anda bisa bergabung menyuarakan pendapat Anda, aspirasi Anda terkait dengan dunia pendidikan saat ini. Nah, kita ketahui dunia pendidikan saat ini memang tengah berkembang sangat pesat, pendengar, dibandingkan generasi sebelumnya yang notabene mungkin sebelumnya kita mesti berkutat dengan yang namanya itu buku, tulisan, dan lain sebagainya. Kalau sekarang, anak-anak zaman sekarang, siswa-siswi kita, generasi-generasi masa depan yang insya Allah cerah, pendengar ya, ini kita harapkan juga menjadi salah satu upgrade diri yang penting sekali, apalagi di tengah perkembangan globalisasi dan teknologi yang berkembang sangat pesat sekali. Nah, seperti apa kira-kira dunia pendidikan saat ini menurut Anda? Dan seperti apa kira-kira juga aspirasi atau komentar Anda? Kita akan bacakan beberapa masukan dari masyarakat yang sudah bergabung melalui WhatsApp terlebih dulu. Kita hadirkan dari 0852 8861 sekian. Dari Umaroh yang ada di Banjarmasin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umaroh dari Banjarmasin. Pendapat saya dalam dunia pendidikan adalah semoga pendidikan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan, dapat berkembang secara pesat dan menjadi roda penggerak perekonomian bangsa juga. Karena harapannya Indonesia kedepannya di tangan-tangan siswa-siswi zaman sekarang bisa cerah, tidak menjadi gelap. Apalagi juga kalau melihat tantangan-tantangan di zaman sekarang ini, banyak menemukan hal-hal yang bisa dibilang tidak masuk akal. Contohnya penyimpangan, contohnya lagi adalah pergaulan bebas dan juga narkoba. Harapannya anak-anak zaman sekarang menjauhi hal tersebut dan lebih banyak berprestasi dibandingkan menjadi napi yang ada di penjara. Nah, ini dari Umar di Banjarmasin. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami melalui WhatsApp di pagi hari ini. Lalu bagaimana opini Anda?
kita masih hadirkan opini publik pagi hari ini di 0511 3251562 ataupun juga di 0811 5111410. Selain juga siswa-siswi, yang penting juga nih pendengar adalah para tenaga pendidik. Ini juga menjadi prioritas juga nih pastinya. Guru ini dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan, baik dalam metode pembelajaran maupun dalam pemanfaatan teknologi. Nah, proses belajar tidak lagi hanya berpusat pada materi, tetapi juga pada bagaimana siswa diajak berpikir, diskusi, mengeksplorasi dan juga menciptakan sesuatu. Tantangannya, tidak semua guru memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan dan penguatan kapasitas di bidang ini. Nah, lalu bagaimana nih dengan guru-guru juga yang saat ini mungkin Anda sebagai guru ataupun juga mungkin Anda yang punya orang tua guru. Nah, seperti apa juga melihat fenomena ini di tengah dunia pendidikan kita saat ini? Silakan juga bisa bergabung dari sudut pandang siswa ataupun juga sudut pandang guru di Hari Pendidikan Nasional ini.

0: Selain juga guru dan juga siswa, ada satu sisi lagi yang menarik kita bahas, yaitu adalah penyediaan infrastruktur struktur. Karena kalau kita lihat di kota-kota besar yang mungkin dekat dengan pusat pemerintahan, ini ada potensi kemajuan yang cukup pesat ya, dibandingkan mohon maaf yang berada di daerah-daerah pinggiran. Tapi apakah ini benar? Tentu saja perlu yang namanya cross-check terlebih dulu di daerah-daerah terpencil. Tapi kalau berdasarkan beberapa berita yang sudah kami sampaikan, beberapa daerah pelosok ini masih kesulitan dalam mendapatkan akses-akses tersebut. Contoh saja di daerah yang notabene-nya daerah blank spot jaringan atau tidak ada sinyal HP dan lain sebagainya, siswa-siswi dituntut juga untuk ke arah teknologi, tapi di satu sisi penyediaan sarananya tidak cukup. Nah, ini akan menjadi suatu tantangan tersendiri bagi mereka-mereka yang ada di pelosok tersebut. Lalu juga penyediaan komputer, jaringan, kalau tadi jaringan ini komputer pendengar atau fisiknya. Nah, ini bagaimana juga penyediaan jaringan-jaringan komputer tersebut di sekolah-sekolah, apakah sudah terpenuhi semua atau masih menjadi PR bersama yang perlu diselesaikan dalam berapa kali 24 jam mungkin. Nah, ini menjadi sebuah dinamika juga di tengah dunia pendidikan saat ini yang tengah berkutat dengan kemajuan zaman. Kalau kita lihat dengan dinamika saat ini, tentu menjadi PR masyarakat dan juga tentu jadi PR pemerintah tersendiri juga. Masyarakat, kenapa jadi PR juga? Karena bisa dibilang masyarakat perlu yang namanya percaya dengan hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi juga pemerintah harus menjaga amanah tersebut pastinya. Oke, di 976 kayaknya sudah ada yang bergabung. Saya coba sapa terlebih dulu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Le.
0: Selamat pagi, Pak Ramli kayaknya.
1: Ya.
0: Oke, Pak Ramli, sehat kabarnya Pak Ramli?
1: Alhamdulillah sehat. Hanyar makan.
0: Wih deh, sarapannya jam 9-an ya ternyata ya.
1: Karena nih, ini nikahan di sebelah rumah nih.
0: Oh, pantesan. Hari Senin ternyata nikahannya ya.
1: Iya, no, kalau buka hari Senin.
0: Oh iya, betul. Nikahnya di KUA, terus makanannya di rumah kayaknya gitu ya?
1: Iya, sebelum mantulak, jadi dulu, nyelamat dulu.
0: Oh iya, mantap, luar biasa. Alhamdulillah, rezeki pagi ini, Pak Ramli ya. Ya, Pak Ramli, silakan mungkin ada komentar untuk Hari Pendidikan Nasional seperti apa kira-kira Pak Ramli?
1: Apa tadi aku ada mendengar tadi tentang apa masalah digital tadi?
0: Iya, cakap digital nih Pak Ramli. Pelajar.
1: Apa pendidikannya hendak di anukah, di putus kah?
0: Pelajar ini dituntut untuk cakap digital ini seperti dia harus menguasai smartphone, digitalisasi, jadi konten kreator, begitu Pak Ramli.
1: Oh, kayak itu ah.
0: Nah, seperti apa kira-kira Pak Ramli ada komentar untuk dunia pendidikan saat ini?
1: Tadi Bang Nakon masuk bana.
0: Oke. Siap, aman. Yeah. Yang penting bisa absen dulu Pak Ramli ya. Mudah-mudahan selalu sehat Pak Ramli ya.
1: Hari ini anu kalau halo RR kalau anu.
0: Betul, nanti jam 10 pagi bersama Mas Adit, nanti mudah-mudahan Anda tidak bosan untuk mengabarkan situasi terkininya Pak Ramli ya.
1: Ada
0: bubusannya. Mantap. Nah, mudah-mudahan bisa mengabarkan lagi kondisi update terkini di daerah Piannya Pak Ramli ya. Oke deh, siap.
1: Ya.
0: Gitu aja Pak Ramli ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramli di Kabupaten Banjar, tepatnya di Alu-Alu. Silakan masih ada kesempatan lagi untuk Anda yang ingin bergabung di opini publik kami pagi hari ini di 0511 3251562, ataupun juga di 0811511410 dan juga di 0811 40976 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami mengomentari opini publik kita pagi hari ini terkait dengan Hari Pendidikan Nasional 2026, di mana siswa harus dituntut kreativitas dalam digital, yang pastinya ini menjadi topik perbincangan kita nantinya di Dialog Banjar Realita pagi hari ini. Silakan masih ada waktu lagi untuk Anda di pagi ini pendengar. Nah, kalau tadi sudah ada tiga sudut pandang yang saya gambarkan di zaman seperti sekarang ini, yaitu ada sudut pandang siswa, sudut pandang guru, dan juga sudut pandang sarpras ya. Nah, nanti apakah ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri atau belum banyak yang terpecahkan di tengah perkembangan zaman seperti sekarang ini yang pastinya menuntut perubahan dan juga gerak cepat dari berbagai instansi-instansi terkait.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar, kita masih di Opini Publik pagi hari ini. Kita sudah tersambung dengan pendengar kita, ada Acil Ratu nih di Banjarmasin, sudah bergabung di WhatsApp. Selamat pagi, Ibu Ratu.
1: Selamat pagi, Bung Padli.
0: Alhamdulillah sehat kabarnya ya.
1: Alhamdulillah,
0: iya.
1: Luar biasa.
0: Panas juga ya, biasa di Banjarmasin. Biasa di luar. Panas nih Banjarmasin pagi ini, Ibu Ratu ya.
1: Ya, cerah.
0: Alhamdulillah. Silakan, Bu Ratu, mungkin ada komentar untuk Hari Pendidikan Nasional 2026 ini seperti apa kira-kira opininya, Bu Ratu?
1: Baik, yang pertama saya sampaikan dulu selamat Hari Herdiknas ya. Jadi untuk masalah pendidikan, saya setuju tadi bahwasanya anak-anak itu kan diharapkan bisa menguasai digital. Kan sudah anak-anak sudah pegang HP tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi jangan hanya bisa menggunakan untuk yang tidak bermanfaat, seperti ya lihat apa lagi tuh game dan sebagainya kan. Nah, yang lebih bermanfaat lah apa ya, seperti itu tadi kan satu tuntutan tuh. Jadi setiap anak tuh wajiblah mengetahui hal itu.
0: Ya.
1: Baik itu pendidikannya harus menunjang itu kan. Bukan hanya bisa menggunakannya aja untuk hiburan, tapi membantu untuk pendidikannya juga.
0: Yeah.
1: Harus menguasai itu tadi. Tapi kan yang lebih penting itu pendidikan di rumah seperti apa, adabnya juga.
0: Yeah.
1: Biar tinggi ilmunya anak-anak kita, tapi kurang adabnya, bagus juga. Tapi kita harapkan imbang gitu lah. Jadi dia pintar dan cerdas menggunakan smartphone kah atau bagaimana gitu kan, tapi pendidikan adabnya kepada guru, orang tua, lingkungan, teman dan sekitarnya lah. Jadi adab tuh bukan hanya kepada orang tua di rumah, tapi juga semesta. Jadi kita harapkan adabnya ditekankan juga, bukannya hanya di bidang teknologi. Kita harapkan adabnya tekankan di situ ya.
0: Oke.
1: Semuanya semesta.
0: Semesta ya.
1: Ya.
0: Baik, adab yang penting, adab lebih tinggi daripada ilmu begitu juga ya, Bu Ratu ya juga ya.
1: Ya. Buat apa ilmu tinggi tapi tidak beradab kan?
0: Apalagi
1: kurang adab lah mungkin kan, kalau tidak adab kan kurang gitu, tapi kurang adabnya.
0: Kurang adabnya.
1: Iya.
0: Nah, apalagi masyarakat Banjar ini mengedepankan adab ya yang tinggi kepada orang tua, guru juga ya, dan masyarakat pastinya semesta tadi ya.
1: Iya, semesta artinya mencakup semuanya, orang tua, guru, yang lebih tua lah kan gitu, temannya dan juga alam. Jangan tertinggal nih alam sekitar.
0: Jangan kan buang sampah sembarangan.
1: Buang sampah dan sebagainya kan gitu.
0: Betul, betul.
1: Pokoknya semesta.
0: Oke, siap. Kita dapatkan
1: itu
0: poinnya
1: aja,
0: ya.
1: Padli.
0: Baik, Bu Ratu, terima kasih banyak. Salam sehat, Bu Ratu ya.
1: Sehat kembali, Bung Padli. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ratu dari Banjarmasin, sudah bergabung bersama kita di Opini Publik pagi hari ini. Adab yang penting pastinya ya. Walaupun siswa-siswinya cakap digital, tapi kalau tidak beradab, nah ini pastinya menjadi catatan penting di tengah Hari Pendidikan Nasional tahun ini pastinya ya. Dan pastinya adab ini menjadi trending setiap tahunnya, karena ya itu tadi, di tengah perkembangan arus zaman yang begitu pesat, kita tidak boleh melupakan yang namanya beradab. Nah, silakan, masih ada kesempatan lagi sekitar 2 menit lagi untuk yang ingin bergabung bersama kami di 0511-3251562 ataupun juga di 0811-511-1140 untuk yang ingin bergabung bersama kami di Opini Publik pagi hari ini, dan juga di WhatsApp kami sekali lagi di 0811-5111-410 0811-40976 ataupun juga yang ingin bergabung melalui telepon di 0511-3251562. Sesaat lagi juga kita akan hadirkan pendengar dialog interaktif Banjar Realita. Nantinya kita akan berbincang-bincang bersama dengan kepala, insya Allah ya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, dan juga nanti ada akademisi ULM Banjarmasin yang akan sama-sama kita bedah yang namanya itu menumbuhkan kreativitas siswa di era digitalisasi ini. Dan pastinya bagaimana perkembangan kreativitas siswa-siswi kita. Kita coba akan gali juga di dialog interaktif Banjar Realita pagi hari ini. Dan bagi Anda yang mungkin ingin bergabung tapi masih belum ada kesempatan, masih kita tunggu nanti di pagi hari ini ya. Dan jangan lupa nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah akan ada Halo RRI pagi ini yang akan dipandu bersama rekan saya Aditya nanti ya. Oke, satu penelpon lagi di 976, kita coba sapa terlebih dulu. Oke, terputus, boleh dicoba lagi atau nunggu nanti jam 9 pagi silakan juga ya. Nah, nantinya jam 10 pagi akan ada Halo RRI untuk Anda yang mempunyai aduan ataupun juga masalah dalam pelayanan publik yang mungkin bisa kita cari solusi bersama-sama. Anda nanti bisa bergabung di Halo RRI pagi ini di 0811 40976. Dan kita jelang dialog interaktif Banjar Realita, dan juga nanti pukul 9 pagi kita akan hadirkan Cek Fakta.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Fadliansyah. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ustadz Adi Hidayat menginformasikan dana hibah Arab Saudi. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Komdigi, saat dicek dalam akun Instagram resmi Ustadz Adi Hidayat, yaitu di @adihidayatofficial, tidak ditemukan informasi terkait pendaftaran dana hibah dari Arab Saudi. Video dalam unggahan terlihat janggal disebabkan gerakan tubuh yang kaku dan gerakan bibir yang tidak sinkron dengan perkataannya. Ketika mengecek keaslian video menggunakan high moderation, hasilnya terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 96,9%. Demikian cek fakta pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadliansyah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dibahas secara berimbang dan aktual.
1: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri
2: KB. STKB. Singkatan apa nih? Sudah kada beranai.
1: Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekan orang lain. Makanya oleh itu bang itu,
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
3: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan Dialog Interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam program Banjar Realita edisi hari ini, Senin 4 Mei 2026. Dan kita baru saja memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei lalu. Dan di Kota Banjarmasin, kegiatan Hari Pendidikan Nasional digelar berbeda oleh pemerintah kota. Ya, ini dengan cara mengedepankan sisi kreativitas siswa melalui digital. Dan para siswa juga diminta ataupun dipacu untuk lebih cakap dalam hal digital. Dan itulah yang akan kita perbincangkan di pagi kali ini dengan mengangkat tema menumbuhkan kreativitas siswa di era digital. Dan kita sudah kehadiran satu narasumber yang akan menemani perbincangan kita di pagi kali ini. Ada Ibu Nurul Huda selaku Akademisi Universitas Lambung Mangkurat ULM Banjarmasin. Selamat pagi, Bu.
1: Pagi.
0: Terima kasih sudah hadir di pagi hari ini. Dan kita juga menanti kedatangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, ada Pak Rian Utama yang masih dalam perjalanan yang sedang mengikuti apel Hari Pendidikan Nasional di SMP Negeri 4 Banjarmasin. Sebelum kita jauh membahas terkait dengan cara Disdik melakukan

0: Kan atau memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun ini, Bu, terlihat dengan menyesuaikan dengan perkembangan zaman berarti ya. Dari akademisi sendiri memandang seperti apa nih? Apakah ini tepat atau seperti apa dalam hal memajukan pendidikan bagi mahasiswa kita yang ada di Kota Banjarmasin sendiri?
1: Oke, baik. Terima kasih kepada Pak
0: Jumar.
1: Iya, Pak Jumar. Lupa saya. Lama gak ketemu. Ya. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Huda dari ULM Banjarmasin. Terkait program ya dari Dinas Pendidikan untuk melaksanakan atau katakanlah memperingati Hari Pendidikan Nasional ini dengan cara memprogramkan digitalisasi gitu ya. Ada program macam-macam ya, lomba-lomba terkait digitalisasi ini menurut saya bagus ya. Karena menurut saya teknologi itu tidak bisa kita tinggalkan. Ada apalagi sekarang kan semuanya menggunakan teknologi gitu ya. Semuanya juga harus, dan termasuk pendidikan seperti itu. Nah, lalu mungkin ya ada beberapa kebijakan mungkin dari pemerintah ya, termasuk Kominfo yang membatasi terhadap teknologi kepada anak, itu sebenarnya juga bagus. Tapi sebenarnya gini, dalam konteks pendidikan gitu ya, teknologi itu bisa menjadi suatu pendukung dalam proses pendidikan itu sendiri. Tapi dengan catatan bagaimana kita bisa mengarahkan siswa itu dengan bijak seperti itu. Nah, akhirnya kalau perspektif saya gitu ya, atau pandangan saya sebagai akademisi, dosen, calon guru gitu kan di FKIP, itu kita memandang bahwasanya namanya pendidikan itu tidak hanya bergantung pada guru, tapi juga tentu ada pilar yang lain. Apa pilar yang lain itu? Termasuk keluarga dan lingkungan. Nah, ketika anak gitu ya, mungkin di sekolah dia di awasi ya oleh gurunya dalam menggunakan teknologi, gadget, misalnya anak SMA atau SMP kan diizinkan tuh. Itu boleh, tapi tentunya juga harus ada dukungan dari orang tua. Nah, yang kebanyakan terjadi sekarang ini kan fenomena-fenomena anak yang kecanduan gadget itu ketika mereka di rumah. Di rumah orang tua memberikan kebebasannya tanpa ada batasan gitu ya. Akhirnya mereka kecanduan gadget itu sendiri. Jadi sebenarnya teknologi itu tergantung bagaimana kita menggunakan. Akhirnya kalau misalnya kita bijak, kita menjadi orang tua bijak juga, dan guru juga mengarahkan yang baik, pasti memberikan dampak positif kepada si anak.
0: Tapi ada hal-hal mungkin yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menanamkan era digital kepada anak-anak di masa saat ini kan. Apalagi di tengah dengan kondisi apa ya, di kita kan tidak hal-hal banyak yang tidak kita ketahui, yang kita kurang terpantau nanti. Apa yang mungkin bisa dilakukan oleh para orang tua dan juga guru?
1: Kalau saya bilangnya kita perlu namanya literasi digital. Literasi digital itu kan ada 4 macam ya. Pertama itu ada cakap digital, yang kedua itu ada aman digital, dan ketiga itu ada budaya digital dan etika digital. Kalau pertama cakap digital, kita harus tahu gitu kan perkembangan siswa gitu. Akhirnya kita bisa membatasi gitu kan. Ketika misalnya anak SD jangan dikasih handphone gitu ya. Itu kan bagian dari kita mengetahui bahwasanya anak SD ini mana dia tidak terlalu mengerti gitu bagaimana dia bijak dalam menggunakan teknologi itu sendiri. Maka dari itu kita harus tahu batasan usia berapa dan berapa lama anak itu diberi handphone, izin untuk menggunakan handphone atau gawainya seperti itu. Kalau misalnya enggak juga nanti ketinggalan zaman.
0: Benar. Apalagi sekarang arahnya sudah pesat ya, maju perkembangan digitalnya.
1: Karena Gen Z sekarang ini kan dia dari lahir aja udah terpapar teknologi, Pak. Jadi harusnya itu kita itu ya kebijakan dari sekolah, dari orang tua, dari lingkungan juga gitu. Jadi pertama itu adalah cakap digital. Jadi kita harus tahu, harus paham usia berapa dia diberi kesempatan untuk menggunakan teknologi itu dan berapa lama. Nah, lalu yang kedua itu aman digital. Sekarang kan banyak aplikasi yang mana aplikasi ini terpantau menggunakan teknologi ya, apa ya, terpantau dari orang tua gitu. Orang tua bisa ngepantau anaknya itu lagi ngakses apa nih gitu. Nah, itu sebenarnya juga perlu kita gunakan gitu kan di rumah. Kalau misalnya di sekolah tentunya biasanya terbatas ya, karena juga ada aplikasi-aplikasi tertentu gitu kan yang digunakan oleh guru. Nah, itu aman digital. Nah, lalu yang ketiga itu adalah budaya digital. Bagaimana kita membudayakan digitalisasi ini, kita jadikan kebiasaan, tapi harus kita arahkan kepada hal yang positif tadi. Bagaimana misalnya nih, Contoh ketika di sekolah ada namanya pembelajaran interaktif gitu kan, guru disuruh ngajar menggunakan teknologi pembelajaran. Bagus banget tuh misalnya menggunakan apa biar seru, dikasih game seperti itu. Itu kan bagian dari budaya digital yang harus kita biasakan biar anak itu nggak ketinggalan zaman juga gitu.
0: Nah, apalagi sekarang di sekolah juga sudah menggunakan alat-alat seperti laptop dalam pembelajaran ya. Artinya masyarakat juga tidak boleh antipati dengan keadaan sekarang. Nah, untuk sekarang kan masyarakat dan juga Dinas Pendidikan sedang gencar nih melakukan digitalisasi kepada siswa. Sedangkan satu sisi juga Kominfo tengah membatasi. Langkah seperti apa yang sama-sama artinya supaya mereka ini tidak terjadi berbelakangan jadi akhirnya dalam hal penerapkan membijaki digitalisasi dalam hal pembelajarannya.
1: Iya betul. Jadi kalau Dinas Pendidikan katakan itu pemerintah yang menaungi sekolah-sekolah ya, karena kan sekolah itu dari beberapa 24 jam itu memakan waktu yang cukup lama ya bagi si anak gitu kan untuk berinteraksi di dalam kehidupannya seperti itu. Jadi sekolah apabila Dinas Pendidikan katakanlah lebih kita persempit ke sekolah, sekolah itu boleh banget menggunakan teknologi, boleh banget mengajak siswanya itu untuk terlibat dalam perkembangan teknologi itu, tapi dengan catatan dia juga harus kerjasama dengan orang tuanya, dengan lingkungan sekitar anak itu gitu. Karena apabila hanya di sekolah aja mendukung tapi orang tuanya nggak dukung juga akan
0: sia-sia ya.
1: Sia-sia, betul seperti itu. Jadi fenomena sekarang itu kan saya sampaikan lagi bahwasanya itu kan beranjak dari rumah karena anak itu terlalu asik main handphone, akhirnya dia kecanduan. Harusnya kan ketika dia sudah selesai sekolah dia diberi jeda dulu gitu kan, orang tua mungkin ngasih dia handphone tapi hanya beberapa jam atau beberapa menit gitu kan, lalu akhirnya dan anak juga harus diaktifin gitu loh, maksudnya dalam artian gini, anak itu jangan sampai dia diam. Diam itu akhirnya diam bosan ya, dan pikirannya tuh kalau nggak televisi, game. Gitu ya. Akhirnya orang tua juga mungkin ya mendorong anak untuk aktif dalam proses pembelajaran, tidak hanya formal juga yang kurikuler gitu ya, ada juga ekstrakurikuler. Kan sekarang juga di dinas sekolah gitu kan banyak juga ya ekstrakurikuler yang menumbuhkan kreativitas siswa.
0: Artinya kalau memang dibatasi di rumah untuk penggunaan gadget, apa penggantinya gitu ya yang bisa mungkin digunakan oleh anak agar tidak ada rasa bosan ketika belajar di sekolah. Nah sekarang selain vlog, kan saat ini lagi vlog nih yang lagi rame. Apa sih yang mungkin bisa diterapkan oleh Dinas Pendidikan dalam hal menanamkan era digital sekarang untuk kemajuan pendidikan kita? Apalagi
1: kalau sekarang tuh kan vlog video berarti ya. Nah karena sekarang itu saya sih lebih mendukung banget kalau misalnya ada guru itu diminta untuk membuat suatu aplikasi pembelajaran mungkin. Nah yang mana bisa digunakan pada saat proses pembelajaran itu langsung gitu. Jadi akhirnya guru yang mendesain program tersebut gitu kan, guru juga yang mempraktikkan seperti itu. Nah juga atau ya sebenarnya gini, tidak hanya menggunakan teknologi sebenarnya. Sebenarnya kan dalam pembelajaran itu ada namanya project based learning, case based learning, yang mana anak itu diberikan suatu project dengan tujuan ya tadi di dalam proses project itu ada pembelajaran yang dapat kita ambil. Nah ini biasanya juga bagian dari inovasi pendidikan yang mungkin sekarang lagi gencar disampaikan oleh kementerian seperti itu. Jadi akhirnya jangan sampai pembelajaran itu juga terpusatnya pada guru gitu, tapi akhirnya harus ada kolaborasi antara siswa dengan guru gitu.
0: Apalagi sekarang juga sudah mulai terapkan PJJ ya.
1: Iya betul.
0: Artinya harus ada juga untuk perkembangan dalam hal digitalisasi agar interaksi siswa dengan guru tidak terputus saat libur ataupun saat yang sedang diberlakukan PJJ itu. Nah sekarang juga dari Dinas Pendidikan saat ini kan mulai menjajaki lah bahasanya untuk siswa agar cakap pada digital. Nah yang perlu dikhawatirkan ini apa sih mungkin nantinya oleh Dinas Pendidikan, maksudnya siswa ini malah jadi keasikan atau seperti apa gitu loh, takutnya gitu seperti apa yang harus diantisipasi oleh Dinas Pendidikan sendiri.
1: Baik, kalau saya sih bilangnya ini pembatasan kesempatan menggunakan gawai itu sendiri di sekolah gitu ya. Jadi kalau misalnya anak SD kan nggak boleh tuh, itu sudah kebijakan yang bagus tuh ya. Ketika Dinas Pendidikan membuat satu kebijakan sekolah dasar dilarang menggunakan handphone. Untuk SMP misalnya dia boleh membawa handphone tapi untuk waktu tertentu.
0: Yeah.
1: Nah, itu kan suatu kebijakan yang bagus juga tuh. Untuk SMA misalnya, dia mungkin sudah full boleh bawa handphone, tapi dengan catatan pada saat proses pembelajaran dia harus meminimalisir kecuali memang dibutuhkan gitu kan dalam menggunakan handphone itu sendiri. Jadi kalau saya sih memandangnya ketika sekolah itu menggunakan teknologi itu nggak apa-apa, bagus aja, cuman dengan catatan harus tetap dikontrol gitu.
0: Artinya para guru juga harus mengawasi secara ekstra ketat ya di sekolah ya.
1: Iya betul, seperti itu. Jadi kalau seandainya dia diberikan kesempatan seluasa mungkin, ya akhirnya macam-macam ya bentuknya ya, akhirnya ya seperti yang tidak kita inginkan seperti itu. Nah, itu yang harus kita hindari. Jadi pembatasan aja sih kalau saya sarankan.
0: Baik, kalau media sosial sekarang yang mungkin bisa ramah ataupun yang bisa digunakan dalam hal membantu pembelajaran apa kira-kira?
1: Sebenarnya semuanya tuh ramah. Iya, sebenarnya cuman tergantung cara kita menggunakan. Apalagi kan sekarang ini ada anak-anak itu kan lebih familiar dengan TikTok misalnya. Nah, kalau misalnya TikTok yang kita lihat atau hanya melihat, mohon maaf ya, seperti joget-joget itu kan tidak ada berfaedah ya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Tapi kalau misalnya TikTok itu kita arahkan untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran, itu malah bagus banget. Karena sekarang bahkan saya mengakui sendiri TikTok itu informasinya itu lebih cepat perputarannya dibandingkan dengan aplikasi yang lain seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada ya satu contoh, saya pernah melakukan penelitian di daerah pesisir sungai, daerah Basirih gitu. Kemarin waktu pada masa lagi ramai tentang sampah gitu ya, jadi akhirnya saya melakukan penelitian tentang perilaku masyarakat. Dan salah satu perilaku yang saya temukan adalah peran siswa SD dalam memberikan sosialisasi edukasi tentang bagaimana mengelola sampah itu sendiri gitu. Jadi ternyata siswa SD itu diberikan tugas oleh gurunya untuk membuat video tentang pengelolaan sampah gitu. Dalam proses itu kan hanya dapat pembelajaran banyak tuh. Pertama tentang pengetahuan lingkungan gitu ya. Lalu yang kedua tentang
0: cara mengolah sampah.
1: Iya betul. Nah, lalu ketiga juga dalam penggunaan teknologi dia bijak gitu kan. Lalu juga apa namanya, dari public speaking misalnya, anaknya kan disuruh bicara gitu ya. Nah, itu juga bagus. Akhirnya saya tanya kepada si siswa itu, akhir dari tugas ini kamu termotivasi nggak untuk membuat konten-konten yang lainnya? Ya memang sebagian besar akhirnya ada yang masih malu ya, jadi kayaknya nggak dulu deh gitu. Tapi dari sisi yang lain ada juga mau dan penasaran gitu, karena mungkin merasa dia sudah mulai menikmati ya dengan tugasnya itu. Dan itu bagian dari program yang bagus menurut saya dan sangat mendukung ya.
0: Tapi tidak semua siswa ataupun siswi yang mungkin punya keberanian untuk memulai menjadi, anggaplah kayak konten kreator gitu ya. Nah, seperti apa dalam hal menumbuhkan rasa keyakinan bagi siswa sendiri agar jangan terlalu antipati lah dengan digitalisasi sekarang?
1: Oke, baik. Kalau yang penting dukungan ya, dukungan itu yang pertama dari semua bidang ya, semua pilar gitu. Dari rumah dia didukung, di sekolah dia didukung, di lingkungan juga didukung gitu ya. Akhirnya anak itu lebih percaya diri gitu kan, bahkan dia mengerti itu ya, paham terhadap penggunaan teknologi itu sendiri gitu. Lalu yang kedua tentunya bagaimana anak itu diberikan, tadi kan ada ya, ada tiga, ada empat ya, ada literasi empat digital itu, dan yang keempat itu adalah etika digital. Dia harus tahu bagaimana cara menggunakan teknologi itu dengan bijak. Nah, itu kan sebenarnya prosesnya cukup panjang ya, untuk memberikan pemahaman itu, tapi bukan berarti tidak bisa seperti itu. Maka dari itu harus dari dukungan orang tua, dukungan dari orang guru gitu ya, sekolah gitu, dan lingkungan sekitarnya, teman-temannya juga gitu. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi yang etika digital penting sekali, pengetahuan tentang bagaimana dia menggunakan teknologi dengan bijak, lalu dukungan dari orang tua gitu ya, dan tentunya juga dukungan dari pemerintah itu sendiri. Jadi kalau misalnya Dinas Pendidikan juga membuat suatu project gitu kan, untuk ada lomba tentang membuat vlog atau video pembelajaran, itu bagus banget, saya mendukung gitu. Karena kita nggak bisa mengurung diri gitu ya
0: dengan era kembangan sekarang ini baik, kita harus rehat sejenak, nanti akan kita sambung di sesi selanjutnya. Dan kita juga ingin mengundang kepada pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung, bisa melalui telepon ataupun WA di 0811 5341410 atau di 0511-325-1562 dan berkomentar melalui kanal YouTube RRI Persatu Banjarmasin dan aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.
2: Ini baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar ready new.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
1: Ini
4: udah
1: menang.
2: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Menumbuhkan kreativitas siswa di era digital, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi kali ini dalam program Banjar Realita edisi Senin 4 Mei 2026. Dan kita juga ingin mengundang kepada pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung bisa melalui telepon ataupun WA di 0811-531-410 atau di 0511-325-1562 dan berkomentar melalui kanal YouTube RRI Persatu Banjarmasin. Dan kita masih mencoba untuk menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Pak Arin Utama, yang mungkin masih dalam kesibukan atau dalam perjalanan menuju ke studio kita untuk bergabung. Namun kita akan kembali lanjutkan perbincangan yang sempat terhenti di sesi sebelumnya. Masih terkait dengan digitalisasi menghadapi para siswa yang akan dihadapi oleh perkembangan zaman juga ya. Tidak boleh juga, tidak bisa juga dihindarkan yang akan dihadapi oleh para siswa kita juga. Nah mungkin hal-hal yang diantisipasi sudah kita bahas nih. Dan yang kita ingin tahu apa yang bisa dikembangkan oleh para siswa melalui media sosial dan juga digitalisasi sekarang, selain juga ada macam-macam yang soal ada yang TikTok, Instagram, Facebook. Nah, ada juga tadi sempat berbicara ya terkait dengan apa permainan
1: aplikasi Kahoot,
0: nah gitu. Quizzes, itu gitu ya. Mungkin bisa diterapkankah dalam pembelajaran bagi para guru untuk menarik minat ataupun tidak bosan dalam pembelajaran? Seperti apa itu?
1: Oke, boleh. Ya betul ya. Jadi selain menggunakan teknologi media sosial ya, kalau media sosial seperti TikTok atau Instagram gitu kan, itu biasanya jatuhnya kita hanya melihat video gitu ya, video interaktif atau video pembelajaran seperti itu. Nah, yang justru yang lagi seru gitu ya, sebenarnya lebih seru itu adalah menggunakan aplikasi yang saya sampaikan tadi. Misalnya guru mendesain sendiri aplikasi lalu diajak siswanya untuk membuat menggunakan aplikasi itu dalam proses pembelajaran, itu justru lebih efektif dibandingkan ya hanya kita menggunakan video pembelajaran tadi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi bicara tentang Kahoot, Quizzes itu salah satu aplikasi yang digunakan. Biasanya memang guru pasti familiar banget dengan aplikasi ini karena memang ini paling mudah gitu, paling mudah digunakan dan tentunya lebih mengasihkan gitu. Karena di aplikasi tersebut itu desainnya seperti game, tapi di dalam game itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa.
0: Dan langsung ada skor ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, yang kita jangan lupakan juga bahwa kita gencar mengajak untuk siswa cakap digital. Nah, gurunya seperti apa ini? Apakah gurunya juga harus dituntut cakap digital? Masa nanti ketika mau belajar kan lebih pandai siswa daripada guru?
1: Ya betul, tentu. Kalau saya sih bilangnya harus gitu ya. Guru itu harus mau move gitu kan. Jangan sampai dia berdiam satu titik aja, tapi dia tidak hanya melihat gitu kan perkembangan zaman, dia juga harus mengikuti. Memang ini tantangan ya, tantangan bagi si guru, khususnya mohon maaf bagi guru-guru senior biasanya. Nah, ini jadi tantangan berat karena dalam proses pembelajaran itu bagaimana kita mengkolaborasikan antara metode lama dengan metode yang baru seperti itu. Tapi saya bersyukur karena sekarang juga banyak sekali guru-guru muda gitu kan yang kreativitasnya bahkan di atas rata-rata ya, saya bilang dia lebih keren, lebih banyak aplikasi dan lebih paham gitu ya dalam menggunakan teknologi itu sendiri. Jadi menurut saya tidak ada tantangan, yang penting kalau kita ingin belajar pasti bisa sebenarnya.
0: Baik, kita sudah terhubung dengan Pak Arian Utama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang bergabung via telepon. Selamat pagi Pak Arian.
2: Pagi Bang Juma.
0: Baik, terima kasih Pak Arian sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Baik, Pak Rian, seperti apa untuk kegiatan vlog ataupun kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dalam memperingati Hardiknas ini, Pak?
2: Ya, pertama saya mohon maaf karena terlambat bergabung karena baru selesai peringatan upacara Hari Pendidikan Nasional di SMP Negeri 4 yang dipusatkan di SMP 4. Jadi berkaitan dengan peningkatan kreativitas pendidikan di era digital. Salah satu yang kami lakukan saat ini adalah lomba pembuatan mini vlog terkait dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini salah satu bagaimana menumbuhkan kreativitas anak, mengeksplor lagi kemampuan kreativitas anak di bidang digital yang kita kaitkan dengan program prioritas kementerian juga, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan hasilnya luar biasa, videonya luar biasa, sangat bagus, dan ini pasti didukung juga oleh guru-guru juga yang mempunyai kemampuan baik di digitalisasi pendidikan.
0: Dan seperti apa nantinya untuk penjurian, sudah selesai katanya Pak ya?
2: Penjurian sudah selesai, pembagian hadiah juga tadi sudah diserahkan oleh Wali Kota Banjarmasin.
0: Seperti apa untuk bisa dikasih gambaran hasil video anak-anak kita ini seperti apa?
2: Ya, tadi kalau kita lihat vlog-vlognya udah kayak vlog vlogger-vlogger profesional sebenarnya. Bahkan sudah seperti video-video pendek sebenarnya yang dilakukan dengan tema-tema yang luar biasa, visualisasinya juga sangat bagus gitu. Nah, ini juga tahun ini kita juga memperbanyak peningkatan kompetensi guru-guru terkait dengan digitalisasi pendidikan. Yang pertama terkait dengan penggunaan perangkatnya dulu, smartboard yang sudah didistribusikan oleh kementerian di sekolah-sekolah supaya bisa optimal lagi digunakan dalam pembelajaran yang menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi. Kemudian juga bagaimana guru-guru ini, tadi seperti yang Ibu narasumber sampaikan, guru-guru sekarang itu keren-keren dalam pembuatan konten pembelajaran digital. Oleh karena itu, kami pengen itu disinergikan gitu. Jadi tidak hanya masing-masing sekolah secara parsial nanti punya pembelajaran-pembelajaran digital, tetapi guru jadi satu sinergi sehingga bisa dilakukan semua sekolah, bisa digunakan oleh seluruh sekolah nanti hasil konten-konten pembelajaran digitalnya.
0: Ini artinya mempersiapkan para siswa cakap digital berarti Pak ya?
2: Betul, betul.
0: Memang arahnya kesanakah untuk ke depan ini Pak?
2: Kalau kita berpedoman pada program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo, nomor 2-nya setelah revitalisasi sarana dan prasarana adalah transformasi digitalisasi pendidikan. Artinya kita harus siapkan perangkatnya, kemudian juga harus siapkan sumber daya manusianya.
0: Baik, selain vlog mungkin apa lagi yang akan dilakukan Dinas Pendidikan dalam hal digitalisasi kepada para siswa dalam pembelajaran ini Pak?
2: Baik, yang pertama kami intervensi kepada tenaga pendidik, guru. Karena PID, Papan Interaktif Digital, sebagai perangkat utama dari Kementerian untuk digitalisasi pendidikan saat ini penggunaannya masih belum optimal. Karena kemampuan tenaga pendidik masih banyak yang belum mampu menggunakan, mengoptimalisasi penggunaan pembelajaran menyenangkan melalui papan interaktif digital. Nah, maka dari itu kami meminta kepada seluruh sekolah untuk melakukan penjadwalan penggunaan PID untuk seluruh kelas, jadi secara merata. Kemudian juga guru-gurunya kita berikan bimtek-bimtek terkait dengan penggunaan perangkatnya secara bertahap. Kemudian juga bagaimana pembuatan konten belajarnya. Kemudian siswa, hasil dari kami TKA kemarin, kami melihat dari bagaimana kefasihan siswa-siswa ini dalam menggunakan perangkat, baik itu PC, kemudian laptop, ini masih belum optimal. Jadi nanti mungkin juga kami akan menyiapkan perangkat supaya anak-anak ini terlatih dengan teknologi TIK, informasi dan komunikasinya di sekolah, kemudian lalu bagaimana substansinya terkait dengan materi-materi untuk eksplorasi kemampuan anak-anak siswa membuat konten-konten digital.
0: Baik Pak, tadi kami juga sempat bahas terkait seperti apa nanti pengawasannya dari Dinas Pendidikan dalam hal digital ini, mengingat kan anak SD nanti juga akan ikut dalam hal digitalisasi ini juga. Nah, seperti apa dalam pengawasannya nanti agar ini tidak kebablasan bagi mereka ini, Pak?
2: Ya, sebenarnya ini juga berkaitan dengan PP Tunas yang dikeluarkan oleh Komdigi, kalau tidak salah, terkait dengan pembatasan penggunaan perangkat digital bagi anak-anak, bagi pelajar, bagi siswa. Nah, secara penggunaan, mungkin pembatasan mungkin nanti di sekolah akan tetap kami siapkan locker-locker untuk menempatkan handphone. Jadi bisa fleksibel. Begitu perangkat-perangkat digital itu diperlukan, yang selain PC dan laptop, misalnya handphone untuk transformasi digital pembelajaran, itu bisa digunakan, tetapi kalau tidak digunakan disimpan di dalam locker. Nah, nanti mungkin juga kami akan berkomunikasi dengan Kominfo bagaimana untuk pembatasan akses-akses siswa agar fokus pada terkait dengan yang konten-konten pembelajaran saja, tidak melenceng dari melenceng ke hal-hal yang lain.
0: Berarti masih banyak yang perlu dipersiapkan untuk hal pengawasan ini, berarti
2: betul. Ya.
0: Baik. Betul. Baik, terakhir Pak Rian, mungkin apa yang ingin disampaikan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional ini? Silakan.
2: Baik. Sesuai dengan tema Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, yaitu menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Jadi pemerintah Kota Banjarmasin, Wali Kota Banjarmasin berkomitmen untuk pencapaian program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo dalam sektor pendidikan, baik itu revitalisasi sarana prasarana pendidikan, kemudian transformasi digitalisasi, kemudian peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dan satu lagi yang penting, tahun ini juga dicanangkan budaya sekolah aman dan nyaman, sekolah yang toleran, sekolah yang tidak diskriminatif, dan sekolah yang tidak mentoleran kekerasan di lingkungan sekolah.
0: Baik, baik, terima kasih Pak Rian sudah meluangkan waktunya bergabung bersama kami.
2: Baik, terima kasih Bang Juma, baik. Ibu narasumber.
0: Baik, selamat beraktivitas kembali.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi Ibu. Ternyata juga sama dengan kita perbincangkan terkait dengan pengawasan yang saya ambil poin tadi ya, pengawasan terus dengan sarpras yang mungkin masih perlu dipersiapkan oleh Dinas Pendidikan dalam hal menunjang digitalisasi ini. Seperti apa pandangannya?
1: Oke, bagus ya Pak. Tapi tadi saya ada catatan sih untuk pembatasan akses ini, tentunya juga sekolah harus berkolaborasi dengan rumah, dengan keluarga. Jadi saya sih berharap nanti mungkin Dinas Pendidikan juga melibatkan orang tua dalam program ini gitu kan, agar tetap ketika dia anak itu kembali ke rumah, dia tetap berada di pengawasan yang sama, satu pemikiran gitu kan, satu visi dengan Dinas Pendidikan seperti itu. Ya itu penting sekali. Jadi kalau melihat dari program dari Dinas Pendidikan, apalagi melihat digitalisasi yang harus kita perkuat gitu ya, tentu ini sangat bagus. Melihat juga kondisi anak juga, Gen Z ini tidak bisa terpisah dengan teknologi. Jadi alangkah lebih baiknya teknologi itu bisa kita manfaatkan dengan baik seperti itu.
0: Artinya sebelum apa ya, kegiatan ataupun program ini berjalan, orang tua juga harus berpikiran dengan pemerintah, dengan juga para guru ya, agar sama-sama menjaga si anaknya nanti seperti apa dalam menggunakan digitalisasi. Nah, terkait sarpras tadi juga, seperti smartboard katanya juga telah dipersiapkan, terus tenaga pendidik juga telah akan dibimtek dalam hal pendidikan untuk digitalisasi ini. Nah, seperti apa itu? Apa yang mungkin ditanamkan atau ditekankan dalam hal itu?
1: Oke, baik. Dalam program mungkin seperti bimtek ya, memberikan bimbingan teknis kepada guru juga penting ya, bagus. Tapi dengan catatan kita juga harus memberikan pemahaman kepada si guru gitu kan, bagaimana desain pembelajaran itu tetap berada di jalan yang
0: tetap ada koridornya,
1: sesuai dengan koridornya gitu. Nah, jadi harapannya ya tadi, jangan sampai juga ketika dalam proses pembelajaran kita memberikan teknologi itu tapi anak tidak diberikan pemahaman. Jadi harapannya namanya pembelajaran bermakna itu juga berjalan dengan baik walaupun kita menggunakan teknologi seperti itu. Bimtek itu oke. Terus kemudian juga ada sarpras ya, sarpras seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi ya, papan interaktif digital PID juga ya, ini juga sudah mulai dirasakan ya di beberapa sekolah-sekolah kota yang saya lihat, dan itu cukup mendukung, apalagi misalnya untuk tingkat SMP ya, SMP itu kan sekarang dia udah transisi gitu kan, jadi akhirnya anak kayaknya lebih tertarik gitu dalam proses pembelajaran itu. Karena memang ya dalam proses pembelajaran apabila hanya pada berorientasi pada guru gitu kan, atau teacher center situ ya, itu juga akan memberikan pengaruh negatif juga ya, karena apa, anak tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Jadi melalui teknologi saya rasa ini benar-benar mendukung ya dalam proses pembelajaran kolaboratif, kreatif gitu ya, antara guru dan siswa seperti itu, dengan harapan ya tadi pembelajaran bisa tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik.
0: Ya, terkait dengan pengawasan tadi katanya Dinas Pendidikan juga akan menyiapkan bentuk locker gitu ya, jadi ketika siswa ini membawa handphone atau gadget, ditaruh di locker dan diatur itu kapan penggunaannya itu seperti apa, apakah perlu ada tambahan untuk dalam pengawasannya
1: ya,
0: seperti
1: tentu, apa lagi? Kalau saya sih agak khawatir ya, takutnya nanti ada yang hilang gitu ya. Yang penting kalau misalnya seandainya itu bagian dari sarana prasarana yang akan dicanangkan oleh Dinas Pendidikan, tentunya pengawasan perlu ya, penjagaan itu juga harus ketat gitu. Kalau saya sih lebih menyarankan mending ada jadwal gitu, misalnya hari ini ya, hari tentu, misalnya nih ketika besok pembelajarnya berhubungan dengan teknologi,
0: hari
1: anak,
0: itu dibawa
1: ya udah gitu. Itu lebih aman dibandingkan kita bawa setiap hari tapi kita simpan pada locker tertentu gitu kan. Ini yang takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi apabila memang itu dibutuhkan, juga bagus juga nggak apa-apa. Jadi apa namanya, yang penting siswa itu kita beri kesempatan untuk menggunakan teknologi itu di waktu tertentu agar dia lebih bijak gitu kan, dan tahu waktu gitu. Itu yang paling penting sebenarnya.
0: Baik, ini kita akan bacakan opini publik yang masuk. Ini ada dari Ratu di Banjarmasin. Saya setuju anak-anak untuk cakap digital karena sudah megang HP masing-masing sekarang katanya. Terus jangan sampai mengerjakan kegiatan yang tidak bermanfaat. Yang penting juga siswa-siswi sekarang punya adab, karena kalau cakap digital tapi tidak beradab sama saja juga bohong. Apa tidak adab tidak hanya kepada orang tua tapi juga kepada guru. Nah, seperti apa ini tanggapannya? Maksudnya dengan melek digital tapi punya adab itu seperti apa?
1: Iya, betul. Itu seperti yang saya sampaikan, etika digital. Kita tahu anak itu tidak hanya dikasih teknologi tapi juga harus tahu aturan dan batasannya. Makanya kan bagaimana pendidikan karakter itu nggak boleh tertinggal ya di dalam proses pendidikan, meskipun sekarang teknologi sedang gencar-gencarnya berkembang gitu. Jadi pendidikan karakter tetap harus kita nomor satukan, didukung dengan teknologi. Makanya kan dalam proses pendidikan itu kan bagaimana kita memberikan pengetahuan gitu ya, pembelajaran kepada anak agar dia itu lebih siap dalam menghadapi kehidupan gitu. Nah, termasuk juga ketika etika-etika itu yang harus dia tekankan gitu. Nah, teknologi itu sebenarnya sebagai pendukung, Mas, Pak. Jadi jangan sampai teknologi itu sebagai garda pertama gitu ya, tapi pendidikan yang khususnya karakter misalnya di nomor 2 kan, di nomor sekian kan, nah itu jangan sampai. Teknologi itu sebagai pendukung dalam proses pembelajaran anak agar dia lebih bijak, lebih tidak ketinggalan zaman, tapi dia tetap memiliki etika dan attitude yang baik seperti itu.
0: Jangan sampai kebalik ya jadinya.
1: Iya, betul.
0: Ini juga ada pesan yang masuk dari Yuli di Banjarmasin. Bagaimana ya caranya membatasi anak-anak yang efektif untuk membatasi anak bermain gadget di era saat ini? Anak dituntut lebih kreatif dan paham teknologi, sedangkan kadang kami sebagai orang tua juga banyak yang gaptek.
1: Nah, Oke, baik, ini dilema.
0: Satu sisi ingin anak kan bisa, tapi satu sisi juga orang tuanya juga tidak memahami.
1: Betul. Sebenarnya bagi orang tua ya, kita juga harus belajar sih. Kita namanya orang tua juga harus belajar. Jangan sampai tertinggal, apalagi teknologi sekarang kan lagi di berputar secara pesat gitu ya. Jadi akhirnya kita mau tidak mau harus kita nggak boleh gaptek gitu, karena kita harus mengikuti perkembangan zaman sekarang ini. Nah, yang saya ketahui ya, batasan-batasan screen time atau batasan-batasan usia dan waktu bagi anak itu ada. Misalnya nih, pada usia 0 sampai 18 bulan itu anak tidak boleh dan tidak disarankan sama sekali untuk menggunakan handphone. Lalu pada usia 18 sampai 24 bulan anak bisa boleh, tapi harus didampingi oleh orang tua. Nah, lalu kemudian 2 sampai 5 tahun itu cuma 1 jam dalam menggunakan handphone ataupun screen time termasuk TV gitu. Nah, lalu kemudian 6 sampai 12 tahun maksimal 2 jam per hari. Lalu 13 tahun ke atas boleh 2 sampai 3 jam per hari. Itu untuk meminimalisir agar tidak kecanduan gadget seperti itu. Nah, kemudian melihat misalnya tugas misalnya masih menggunakan teknologi-teknologi, boleh juga, nggak apa-apa gitu kan, misalnya lebih daripada jam yang ditentukan. Tapi tentu pertama harus di bawah pengawasan orang tua. Yang kedua misalnya di bawah pengawasan oleh guru seperti itu. Pokoknya jangan sampai kita memberikan leluasa gitu kepada si anak dalam menggunakan teknologi itu sendiri. Takutnya kita tidak terkontrol gitu kan. Maka peran orang tua itu penting.
0: Lagi-lagi kembali ke pengawasan.
1: Iya, pengawasan. Makanya agar dalam penggunaan itu bijak seperti itu.
0: Baik, kita sudah sampai di penghujung waktu. Kita ingin minta closing statement dari Ibu Nur Huda sendiri terkait dengan penggunaan gadget dan menghadapi siswa yang cakap di kita ke depan. Seperti apa mungkin pesannya, silakan.
1: Saya mau kembali ke masa lalu. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru. Saya yakin betul teknologi ini pasti memberikan dampak positif, seperti dua mata pisau gitu kan, bisa memberikan dampak positif dan negatif, tergantung bagaimana cara dan penggunaannya itu sendiri. Saya mendukung dan saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga pendidikan Indonesia semakin maju dan tentunya semakin kreatif dan inovatif.
0: Baik, terima kasih Bu Nur Huda sudah menemani perbincangan kita pagi kali ini. Terima kasih juga pada pendengar yang sudah bergabung di pesan WhatsApp dan juga opini publik. Dan saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Jumaah Muhammad Tok undur diri. Sampai jumpa.

107,6 Pro saat ini di Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar di pagi hari ini. Selepas ini ada Aditya yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang ini pastinya dengan beragam program menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan Halo RRI di ruang dengar Anda yang nantinya juga akan kita ajak Anda untuk sama-sama bergabung memberikan masukan, opini ataupun juga aduan dalam pelayanan publik yang pastinya selalu kita hadirkan setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan juga lagu kebangsaan Indonesia Raya pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan selamat beraktivitas sekali lagi untuk Anda dimanapun berada. Semoga perjalanan Anda lancar sampai ke tujuan dan aktivitas Anda lancar pastinya dengan berbagai hal-hal yang menarik di luar sana. Banjarmasin pada pagi menjelang siang kondisinya cukup panas pendengar. Tetap perhatikan kesehatan Anda, jangan lupa untuk memakai sunscreen. Sampai jumpa, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serasa krisye.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Roll 1. Kanal informasi

0: Banjarmasin siang ini.
1: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin siang ya. Setelah tadi ada Mas Pat yang menemani Anda di Banjarmasin pagi ya. Dan sebelumnya juga tadi ada dialog Banjar Realita yang membahas terkait tentang menumbuhkan kreativitas siswa di era digital ya. Dimana tadi ada Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Harian Utama dan juga Akademisi Wilayah Banjarmasin Nurul Huda. Nah, dan di Halo RRI kali ini pendengar ya, bagi Anda mungkin yang ingin menyampaikan ya hal-hal yang perlu dilaporkan ya di Halo RRI, silakan ya di 3251562 ataupun di 0811511410 dan bisa juga di 0811400976. Dan karena ini momennya masih suasana Hari Pendidikan Nasional ya yang jatuh pada hari Sabtu kemarin, ini bisa Anda sampaikan ya laporan-laporan atau keluh kesah Anda terkait layanan publik terkait pendidikan ataupun fasilitas publik terkait pendidikan, misalnya di beberapa sekolah ya, dan juga ada beberapa laporan juga yang cukup mengenyuhkan di hati kita, di mana kita sudah merdeka ini menuju 81 tahun ya, tapi untuk fasilitas pendidikan ya, fasilitas pendidikan sekali lagi di negara kita itu masih tidak merata. Tidak usah kita berbicara terkait tentang negara Indonesia, kita perkecil lagi lingkupnya untuk wilayah Kalimantan Selatan, dan kita perkecil lagi lingkupnya untuk wilayah Kota Banjarmasin saja dan sekitarnya. Itu untuk fasilitas pendidikan, baik itu bangunan ya, kemudian akses jalan ya, kemudian lapangan, kemudian sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah, guru-gurunya dan lain sebagainya, ini masih terjadi ketimpangan ya. Nah, mungkin bagi Anda yang ingin melaporkan juga melihat ya fasilitas pendidikan mungkin ya yang ada di lingkungan Anda, atau mungkin Anda lihat di daerah mana, bisa dilaporkan juga. Dan ini juga menjadi catatan penting ya, salah satu catatan penting dalam peringatan Hari

di pendidikan di tahun 2026 ini kemarin pendengar ya, yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan terkait tentang sarana prasarana pendidikan yang di mana sekolah-sekolah yang ada di pinggiran dan juga yang ada di pusat kota itu masih terjadi ketimpangan. Bahkan kalau kita lihat lebih teliti lagi pendengar, fasilitas pendidikan yang di dalam kota juga, tapi di dalam kota yang di bagian pelosok-pelosoknya ini juga terlihat masih ada ketimpangan. Nah, artinya pendidikan sendiri dalam satu kota yang sama saja ini masih belum ada keseragaman. Kami nantikan laporan Anda di 3251562 ataupun di 0811511410 dan juga di 0811 400976.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
4: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Proses dengan informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Halo RRI, pendengar ya. Masih dalam suasana momen Hari Pendidikan Nasional ya. Di momen Halo RRI kali ini kita akan mengangkat ya topik bahasan terkait mungkin bagian yang ingin melaporkan ya terkait fasilitas umum di bidang pendidikan ya ataupun tentang hal-hal yang berbau pendidikan yang masih menjadi kendala atau persoalan di lingkungan kita pendengar ya. Nah, di mana salah satunya tadi yang menjadi perhatian khusus ya para pengamat terkait ketimpangan sarana dan prasarana sekolah-sekolah antara sekolah pinggiran dan sekolah yang ada di lingkup tengah kota. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siap, dengan siapa di mana, Pak?
1: Ramli.
0: Hai, Pak Ramli, masya Allah. Apa kabar, Pak Ramli?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Silakan, Pak Ramli.
1: Ahadang aja lagi ya, Pak. Yang dilaporkan dede hulu, kadede lagi pan yang dilaporkan.
0: Kadede lagi dilaporkan. Ini masih belum ada tindak lanjut berarti malam semalam tuh lah.
1: Mbak. Mahadang itu aja.
0: Mahadang itu aja. Semalam tuh yang sempat pian laporkan tuh apa aja, Pak Ramli?
1: Jalan kami di musola nih.
0: Di anu lo di Istanbul jar.
1: Di musola.
0: Daerah maksudnya daerahnya.
1: Di Sungai Musang.
0: Di daerah Sungai Musang ya kan jalanan itu artinya kan ke Kabupaten Banjar ya larinya lah.
1: Ada jalan kada ano di tay ano jembatan.
0: Jembatan.
1: Ukuran 1 meter lebarnya.
0: Itu
1: panjang 50.
0: Di Sungai Musang itu pinggir sungai rasanya lah.
1: Pinggir sungai. Menuju ke musola ke jalan.
0: Tapi Bang namanya jalan daratnya Bang bagus aja lah.
1: Jalan darat no tawah aja Bang di kayak roda 2.
0: Roda 2 aman aja gitulah. Tapi namanya roda 4 yang kerak walau lah.
1: Ya kalau tuh anak ya Bang mau usaha kan kayak itu.
0: Cuman kondisi juga, memang kadang memungkinkan ya kalau
1: handak juga kami nang kawa masuk roda 4.
0: Cuman tanahnya berawar rasanya basah.
1: Ah iya.
0: Nah, pian namunnya menyuruh truk lewat situ pian pernah lumbus. Tambah mencari penyakit. Nah, itu masalahnya menyesuaikan juga kayak itu nah.
1: Iya.
0: Itu sampai jauh menyuruh truk bukunyung.
1: Yang penting kami kawah aja kayak itu pakai roda 2 syukur alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tapi kan isinya pengerasan jalan kan aman aja masih ya Allah.
1: Aman.
0: Artinya tuh kada-kada hancur-hancur banget jalan tuh.
1: Cuman nang dari hulu tuh ada yang melaporkan masalah jembatan itu teh aja. Nah itu panang ditunggu kada ada lagi dilaporkan yang lain-lain tuh.
0: Itu hitungannya sampailah sebulan sudah belum sebulan lagi Allah. Belum sebulan artinya kan proses menimbang-nimbang dan melihat di orang tuh urgensinya kah di orang tuh nah seberapa penting seberapa krusial kah di orang tuh nah bahasanya tuh melihat anggaran habis tuh urgensinya memang penting benar kah bahasanya tuh karena kan ada prioritas-prioritas yang didahulukan dulu bahasanya tuh nah jadi sabar mudah-mudahan yang lain-lain dia lain tuh kawa lakas tuntung anggarannya masih ada kawa ditambus di orang tuh dianggarakan bahasa
1: ya itu mengerti aja Pak.
0: Alhamdulillah gitu nah jurang tuh karena kawanya sabar-sabar aja dulu ya takarannya biasanya tuh ke ujung nih pian terdudi Pang sedikit
1: Bapang itu amun handak okay. Lakas tuh ya duit saya orang
0: nah kumpulan anu Pang kalonya untuk dari anu Pang pemerintah desa sendiri Bang adalah sudah maju akan Buan Pian.
1: Nah makanya ini sudah ditunggu 3 tahun sudah nah.
0: Nah biasanya kan kada mungkin langsung ke pemerintah daerah, biasanya ke pihak desa dulu. Nah desa itu kan biasanya sudah ada anggarannya dana desa.
1: Iya kan ditunggu sudah 3 tahun kaina jarinya.
0: Allah Akbar. Oke, baik. Ini jadi istilahnya dari
1: iya anu ditanya kainina lah. Ulang ni ketujuh mai si musola tu nak kasihan benerinya busia inya nota berusuk patah
0: berarti. Iya.
1: Nah, cuma mau nikah hendak melihat fotonya mau kirim
0: nah. Boleh bisa kirim ke Pro 1. Okay. Nah habis itu juga untuk yang pemerintah desa tadi kayak apa untuk RT buan RTP ini lah ada melapor ke desa tu sudah minta bantuan.
1: Itu Sudah.
0: Nah itu kan biasanya ada anggaran-anggarannya.
1: Ujarnya tuh kan ya kaina tupang tuh. Jawabnya kaina aja.
0: Kaina ada jelas juga kainanya apa jelasannya gitulah.
1: Cuma jawabnya tadi nang kayak itu tadi nah bilangnya anu jangan jadi harap ya.
0: Nah.
1: Nah kayak itu pang.
0: Oke, cuma, jangan diharap ya, baik-baik.
1: Dihadangi dulu aja.
0: Dihadangi dulu. Ini itu berapa kali sudah masukkan laporan?
1: Kadanya nang bersangkutannya tuh nang batap mengejek pang. Nang Mahaya ta.
0: Tapi Pir sudah melaporkan ke kantor desanya lah.
1: Iya, jarku tadi kan nang melaporkan tadi nang menjajak tadi.
0: Ah.
1: Menjalani tadi.
0: Ah.
1: Itu, Bang.
0: Oh.
1: Cuma, sudah 3 tahun kayaknya dihadang tuh nang ada teh juga.
0: Oke. Bu Hanan RT Wodepin ada mula proposalnya lah.
1: Iya, sekadar nang lisan aja.
0: Oh, ini memang ada prosedurnya, Pak Ramli. Kalau untuk mengeluarkan dana desa itu memang ada prosedurnya dari warga RT setempat, RT Wadabuan Piane itu mengajukan ke pemerintah desa. Jadi ada proposalnya, suratnya, foto dan segala macam. Kamunya bepandir, gaya bepandir aja tuh lisan tuh awam.
1: Iya kan apa jarinya tuh nah aja ini langsung bepandir lawan nang partai tuh abangnya dulu jar. Kayak itu,
0: Pak.
1: Sampai 3 tahun di hadang-hadang ada juga.
0: RT nyeranai juga lah.
1: Iya, sudah dipandirnya udah.
0: Oke, okay, baik. Baik. Terima kasih.
1: Karena ini aku mengirim lah.
0: Oke, okay, siap, Ramli.
1: Iya.
0: Siap, terima kasih banyak laporannya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, baik pendengar, terkait untuk pelaporan ya, meminta bantuan terutama untuk ke di daerah pedesaan ya, untuk pemerintah desa bahkan pada warga, memang ada beberapa prosedur dan persyaratan yang memang harus dilengkapi ya. Tidak bisa yang kita ujuk-ujuk datang minta bantuan dana langsung dikeluarkan dananya ya. Jadi ada, memang ada beberapa koordinasi dulu yang harus dilakukan baik dari masyarakat dan RT setempat ya, untuk mengeluarkan dana, entah itu perbaikan jalan kah, perbaikan musola, perbaikan jalan titian dan lain sebagainya ya. Jadi selain dari laporan lisan, juga memang ada laporan tertulis juga yang harus disertakan ya, dan juga itu juga diketahui oleh pihak rukun keluarga RT atau RW serta masyarakat sekitar ya, atau tetua kampung. Nah itu memang penting ya, disertakan juga proposal dan beberapa bukti foto terkait wilayah-wilayah atau hal-hal yang memang ingin dimintai bantuan. Misalnya tadi kan terkait tentang perbaikan jalan, perbaikan titian, atau mungkin perbaikan musola dan lain sebagainya ya. Dan mungkin terkait juga bantuan bedah rumah, kalau nggak salah juga ini juga memang harus diajukan juga proposalnya, nanti pihak pemerintah desa yang mengajukan ke pihak pemerintah daerah ya. Nah jadi itu juga menunggu gantian juga ya untuk perbaikannya, tidak mungkin pada tahun berjalan itu dilangsungkan, nanti pasti akan dianggarkan di anggaran tahun-tahun berikutnya ya. Nah jadi terkait bagi masyarakat yang ada laporan ya, ini selain laporan melalui Halo RRI ini juga, yang nanti juga akan kami sampaikan ke Ombudsman, ini juga dari masyarakat juga mungkin ada sosialisasi atau pemberi pemahaman ya, terkait pengajuan seperti apa untuk meminta bantuan dari dana desa ini ya. Baik, 3251562 ataupun di 0811511410 ataupun di 0811400976 bagi Anda mungkin yang masih ingin menyampaikan ya keluhan terkait tentang sarana prasarana, baik itu layanan publik ya atau fasilitas publik di daerah Anda, silahkan ya. Dan ini juga mumpung lagi momennya Hari Pendidikan Nasional, mungkin bagi Anda yang ingin menyampaikan terkait tentang biasanya yang masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar ya, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan ya, ini salah satunya ya, Ini tingginya angka putus sekolah pendengar ya di wilayah Kalimantan Selatan ya. Salah satunya nih biasanya anak itu hanya sekolah sampai SMP, tidak sampai SMA ya. Nah, di beberapa alasan kenapa banyak anak yang tidak menyambung ke SMP, SMA atau SMK, hanya sampai SMP saja, ini salah satunya itu karena lokasi ya, karena lokasi. Nah, terkait untuk sekolah dasar sampai sekolah menengah, ini biasanya untuk wilayah desa ya, itu ada ya. Nah, tapi ada juga beberapa wilayah di Kalimantan Selatan yang di desa itu hanya ada SD, tapi kalau mau ke SMP naik dulu ke daerah kelurahan misalnya. SMP-nya kemana? Ke daerah kecamatan yang lebih luas lagi. Nah, ini juga menjadi salah satu kendala pendengar ya di dunia pendidikan di wilayah Kalimantan Selatan, yang dimana topografinya juga kita tahu wilayah Kalimantan Selatan ini daerah perbukitan dan juga masih dilengkapi hutan belantara juga ya. Nah, dan akses dari desa-desa juga cukup jauh ya menuju sekolah-sekolah. Ini menjadi menjadi kendala di wilayah Kalimantan Selatan terkait pendidikan ini ya. Nah, dimana artinya program wajib belajar 9 tahun ini sebagian memang sudah terpenuhi sampai SMP, tapi untuk jenjang selanjutnya ke SMA ini masih belum terpenuhi karena mungkin karena jarak tadi ya. Nah, seperti di daerah Imban Batibati, beberapa kawan Aditya ada di sana yang mengatakan memang mereka sekolahnya sampai SMP, tapi kalau mau SMA itu harus ke jalan yang agak lebih besar dan itu jaraknya juga cukup jauh, lebih dari 10 km ya. Nah, ini juga menjadi salah satu kendala pendidikan di wilayah Kalimantan Selatan ya. Baik, masih kami terima 3251562 ataupun 0811511410. Nah, terkait tentang akses pendidikan ya yang lebih tinggi di wilayah Kalimantan Selatan yang jaraknya relatif jauh, tapi untuk beberapa sarana prasarana dan fasilitas ya, kalau Aditya lihat di daerah Imban, kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 bulan kemarin sempat lihat ke sana, itu alhamdulillah untuk SD dan SMP-nya ini sudah, untuk bangunannya ya alhamdulillah sudah bagus gitu ya, sudah bagus. Tapi pas ingin melanjutkan ke SMA, di warga masyarakat di sana itu yang aksesnya agak jauh gitu ya, jadi mereka hanya memilih bersekolah sampai SMP saja, selanjutnya membantu keluarga berkebun atau bertani ya. Baik, kita masih menanti opini dan laporan Anda terkait fasilitas ya atau layanan umum, layanan publik atau fasilitas publik yang bisa Anda laporkan ya. Atau mungkin untuk wilayah Kota Banjarmasin, mungkin Anda ingin melaporkan ada beberapa sekolah mungkin yang bangunannya perlu ada perbaikan atau akses jalannya yang memang perlu perbaikan, bisa kami laporkan juga melalui Halo RRI. Tetap bersama kami di Pro 1 Karena Informasi dan Inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin siang ya. 53 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sebelum kita koordinasikan dengan kawan-kawan pemberitaan ya. Ini satu laporan juga dari masyarakat selama Iwan ya, yang mengatakan ada kabel terjuntai ya di kawasan Jalan Es Parman ya, di depan toko Alan dan juga melintang sampai ke perempatan Blitung ya. Entah itu kabel telepon atau kabel internet ya, tapi kalau kabel listrik nggak mungkin, soalnya kabel listrik pasti mati lampu ya, dan juga kabelnya pasti besar. Nah, ini laporan dari masyarakat ya, dan pribadi saya sendiri juga pendengar tadi malam sempat melewati kawasan tersebut yang memang ada kabel terjuntai ya, bahkan terlindas di jalan raya. Baik, terima kasih atas Iwan untuk laporannya di wilayah Blitung, dan kita serahkan selanjutnya kepada Bung Yudi. Silakan Bung Yudi.
1: Ya.

0: Ya Adit, tadi terkait prosedur dan bantuan untuk masyarakat menerima dana desa ya Adit ya, dari Pak Ramli.
1: Pak Ramli, betul ya.
0: Ya, di sini berdasarkan kebijakan di tahun 2026, prosedur dan bantuan dana desa di Kalsel difokuskan pada pemberdayaan ekonomi, penanganan kemiskinan ekstrim, dan penguatan ketahanan pangan. Dan adapun yang pertama yakni bantuan langsung tunai atau BLT dana desa di tahun 2026, BLT ditujukan untuk keluarga miskin ekstrim di desa. Yang mana di sini kriteria penerimanya yakni keluarga miskin ekstrim, kehilangan mata pencarian, atau anggota keluarga sakit kronis atau menahun, penyandang disabilitas, rumah tangga lansia dan tunggal, perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin, dan bukan penerima bantuan sosial lainnya. Sedangkan itu juga ada prosedur pengajuannya, yakni pendataan terlebih dahulu, dan pendataan dilakukan secara pendataan warga miskin oleh perangkat desa atau petugas pendata. Dan musyawarah desa di mana data calon penerima dibahas atau ditetapkan dalam musyawarah desa tersebut. Dan juga di sini kepala desa menetapkan penerima melalui peraturan kepala desa, serta juga melakukan verifikasi desa, melakukan foto dan juga survei keadaan warga yang memastikan kelayakan penerima manfaat tersebut. Dan bagi masyarakat yang ingin mencek apakah menerima bantuan atau tidak, bisa melalui sid.kemendes.go.id. Adapun bantuan yang diterima melalui pengembangan bangunan desa, bantuan alat produksi, ataupun program padat karya tunai desa. Dan langkah prosedur untuk masyarakat di Kalimantan Selatan jika ingin mengajukan bantuan BLT, alat usaha, atau lainnya, bisa melalui menghubungi maksudnya RT atau RW atau kepala desa, yang mana ajukan permohonan secara langsung dan pastikan data Anda masuk dalam pendataan DTKS atau P3KE di desa, dan surat keterangan tidak mampu, yang mana siapkan surat keterangan tidak mampu jika diperlukan untuk menunjang usulan. Dan ikuti musyawarah desa, warga miskin berhak hadir dan memastikan usulan yang dibahas. Mungkin itu saja Adit.
2: Baik, ternyata memang ada beberapa prosedur yang harus dilakukan ya.
0: Iya.
2: Dan tentunya kalau setelah melapor, artinya perangkat desa juga memang wajib memverifikasi datang ke lokasi ya, setelah ada laporan dari masyarakat. Jadi ini artinya apa yang dilaporkan Pak Ramli yang sudah disampaikan ke pihak RT, kemudian pihak RT nanti melaporkan ke perangkat desa, kemudian perangkat desa nanti yang akan melakukan verifikasi ke lokasi.
0: Iya, langsung ya. Survei.
2: Langsung survei, dan itu juga nanti akan dibahas dalam musyawarah desa. Setelah itu, setelah di musyawarah desa baru diverifikasi mana yang akan mendapat bantuan yang lebih dulu tergantung dana desa yang tersedia. Ya. Baik, kira-kira seperti itu Pak Ramli untuk prosesnya. Jadi tidak bisa langsung kita melapor dan langsung menerima bantuan. Jadi memang ada beberapa prosedur yang harus dilakukan, jadi dari masyarakat, kemudian dari RT, RT menyampaikan ke perangkat desa, baru dari perangkat desa yang akan mencek ke lokasi dan dibawa dalam musyawarah desa. Baik, demikian pendengar Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Senin 4 Mei 2026.
0: Oke Adit, mungkin oke. Menambahkan sedikit tadi oke, yang kabel
2: menjuntai
0: dan jalan
2: di jalannya
0: tadi.
2: Ya.
0: Oke, mungkin dari nanti kira nanti pihak RRI akan menghubungi mungkin dari pihak PLN atau dari Telkom ataupun dari aparatur daerah nih, baik Satpol PP atau Diskom Impotik Kota Banjarmasin nanti ya, Adit ya. Nanti kita akan sampaikan di kesempatan selanjutnya.
2: Baik, terima kasih Bung Yudi ya, terkait untuk kabel menjuntai ya yang ada di kawasan Jalan S. Paramandri. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo RRI.
4: Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di Republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih dengan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin siang dari RRI.co.id Banjarmasin. Satu informasi kembali untuk Anda pendengar, di mana ketimpangan sarana prasarana sekolah antar wilayah pusat kota dan pinggiran di wilayah Kalimantan Selatan ini masih terlihat kontras ya, di mana perbedaan kualitas fasilitas ini menjadi salah satu sorotan dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2026. Pengamat pendidikan Reza Pahlevi menilai kondisi bangunan sekolah yang tidak memadai ini masih banyak ditemukan di wilayah pelosok hingga pinggiran kota. Berdasarkan data tahun 2025, tercatat sedikitnya 800 sekolah di Kalimantan Selatan yang mengalami kerusakan fisik, mulai dari bagian atap hingga lantai bangunan. Dan kondisi infrastruktur pendidikan tersebut semakin diperparah akibat dampak bencana banjir. Nah, hal ini pun juga secara signifikan menurunkan kualitas bangunan dan menimbulkan kekhawatiran di lingkup sekolah. Di mana di Banjarmasin saja misalnya, kita sering melihat beberapa peristiwa sekolah roboh atau halaman sekolah yang terendam, dan ini juga salah satu yang patut disoroti. Di mana Reza Pahlevi juga menekankan pentingnya pemutakhiran basis data agar langkah perbaikan tidak hanya bersifat responsif atau menunggu kondisi menjadi viral. Menurutnya pihak sekolah pun juga harus proaktif memverifikasi data kerusakan fisik melalui Depodik atau sistem data pokok pendidikan secara rutin. Nah, kalau sekolah proaktif pasti akan terselesaikan persoalan ini, sekaligus juga membantu verifikasi data kerusakan sekolah yang sudah ada. Dan potret nyata kondisi infrastruktur pendidikan tersebut sempat terlihat ya di SDN Sungai Lulut 3 Banjarmasin, di mana sekolah tersebut ya ada sejumlah ruangan kelas yang dilaporkan mengalami kerusakan lantai amblas yang kian parah ya pasca banjir di awal tahun 2026 lalu ya. Akibatnya pondasi yang melengkung ya, pihak sekolah juga sempat memutuskan untuk mengosongkan ruangan demi menjamin keselamatan para siswanya. Dan saat ini kondisi kelas yang tengah melengkung ini lebih parah dari kelas di sampingnya. Jadi akhirnya ini tidak digunakan lagi. Nah, hal ini juga disampaikan langsung oleh Kepala SDN Sungai Lulut 3 Huda Ahmadi. Dan Huda juga mengkonfirmasi bahwa rencana perbaikan sudah masuk ke tahap perencanaan, dan langkah ini pun diharapkan mampu mengembalikan fungsi ruang kelas agar proses belajar mengajar tidak lagi terganggu. Nah, terkait persoalan infrastruktur ini pun diharapkan menjadi perhatian serius demi terciptanya pemerataan kualitas sekolah di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Terus kita kenal informasi dan inspirasi mendengar masih di Banjarmasin siang. Satu informasi kembali untuk Anda dari RR.guru tadi, Banjarmasin mendengar, di mana rendahnya budaya membaca dinilai menjadi ancaman serius bagi kualitas pendidikan saat ini. Nah, hal ini disampaikan oleh Akademisi Winatasari Banjarmasin Najib Irsyadi saat dialog di kuliah subuh bersama RR.1 Banjarmasin pada hari ini tadi ya, Senin 4 Mei 2026. Dia menyoroti bahwa pendidikan modern sering terjebak pada formalitas seperti gelar dan administrasi, padahal esensi pendidikan itu justru terletak pada kemampuan memahami ilmu secara mendalam. Nah, ketika membaca itu hanya menjadi formalitas, maka ilmu akan kehilangan maknanya. Padahal perintah Iqra dalam Al-Quran ini menuntut kesungguhan dalam memahami suatu ilmu. Dimana menurutnya lemahnya literasi berdampak pada cara berpikir masyarakat yang cenderung instan. Hal ini membuat banyak orang sulit membedakan informasi yang benar dan mana yang menyesatkan. Banyak orang yang membaca tapi tidak memahami isi dan maknanya. Akibatnya informasi mudah disalahgunakan dan menimbulkan kebingungan. Dia juga menekankan bahwa pendidikan tanpa nilai spiritual akan kehilangan arah. Membaca dalam Islam itu tidak bisa dilepaskan dari kesadaran kepada Tuhan. Di mana membaca harus dilakukan dengan kesadaran, bukan sekedar mengejar pengetahuan dunia saja. Nah, jika tidak, ilmu bisa menjauhkan manusia dari nilai kebaikan. Nah, dia juga mengingatkan bahwa kemajuan peradaban itu sangat ditentukan oleh kekuatan literasi. Tanpa budaya membaca yang kuat, sulit bagi suatu bangsa untuk berkembang. Sejarah juga membuktikan, peradaban besar lahir dari budaya membaca. Jika literasi lemah, maka masa depan pendidikan juga turut terancam.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Terus kita kenal informasi dan inspirasi. Mendengar masih di Banjarmasin siang ya, 38 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dari RRI.co di Banjarmasin, pendengar, Barito Putra menutup musim Championship 2025-2026 dengan kemenangan besar saat menjamu Persipal Palu pada pekan ke-27 di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Minggu 3 Mei 2026 kemarin ya. Laga berlangsung sengit dan berakhir dengan skor 8-3 untuk kemenangan Laskar Antasari. Barito Putra langsung tampil menekan sejak awal pertandingan. Di menit ketiga, Erwin Gerard membuka keunggulan melalui tendangan keras dari luar kotak penalti yang mengarah langsung ke sudut kanan gawang Persipal yang dijaga Alim Hidayatullah. Tekanan terus berlanjut. Pada menit ke-30, Fabiano Beltrameni menggandakan keunggulan melalui sundulan memanfaatkan umpan Bima Reksa. 6 menit kemudian, Alexandro Ferreira menambah gol lewat tandukan kepala setelah menerima umpan matang dari sisi sayap. Erwin Gerald kembali mencetak gol pada menit ke-38 melalui sepakan jarak jauh. Menjelang turun minum, Alexandro Ferreira kembali mencetakkan namanya di papan skor setelah melewati lini pertahanan lawan dan menutaskan peluang dengan baik. Skor 5-0 bertahan hingga akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, pendengar, Persipal Palu mencoba bangkit. M. Syahril memperkecil ketinggalan di menit ke-49 setelah memanfaatkan umpan dari sisi kiri serangan. Barito Putra sempat menambah gol melalui Alexandro Ferreira dan Rizky Kawor, namun keduanya dianulir wasit setelah ditinjau melalui VAR dan keputusan offset, di mana Persipal kembali mencetak gol di menit ke-70 melalui tandukan Kenzo Nambu. Rizky Kawor kemudian mencetak gol kembali di titik putih pada menit ke-75 setelah dilanggar di kotak terlarang. Persipal kembali membalas melalui tendangan bebas Riku Ichimura pada menit ke-80. Barito Putra menutup pertandingan dengan 2 gol tambahan masing-masing melalui Lasana Dukeore pada menit ke-89 dan Bagus Kavi pada menit tambahan waktu. Meski meraih kemenangan telak dengan mengoleksi 53 poin, Barito Putra dipastikan tetap bertahan di Championship musim depan. Hal ini karena PSS Sleman yang menang 3-0 atas PSSI Semarang mengumpulkan 56 poin dan memastikan dirinya lolos ke Super League musim depan. Sementara itu, Persipura Jayapura yang juga mengoleksi 56 poin setelah unggul 2-0 atas Persiku Kudus akan melaju ke babak playoff. Mereka akan bersaing untuk memperebutkan sisa tiket promosi ke Super League.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terus itu kenal informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin siang. Satu informasi untuk Anda pendengar dari Banjarmasin rri.co.id, di mana kebakaran hebat melanda kawasan Pasar Harum Manis 2, tepatnya di Blok Pasar Bawang Banjarmasin pada Senin dini hari atau hari ini ya, tadi dini hari 4 Mei 2026. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 4.20 waktu Indonesia Tengah ini menghanguskan puluhan bangunan toko saat kondisi pasar masih sepi. Petugas jaga malam di lokasi kejadian atas nama Yanti mengungkapkan kobaran api pertama kali terlihat muncul dari arah belakang deretan toko. Dia mengaku sempat melihat titik api saat masih kecil dan langsung berupaya mencari pertolongan. Titik awalnya kurang tahu pasti di mananya, tapi yang jelas dari bagian belakang toko-toko. Ini disampaikan Yanti saat ditemui di lokasi kejadian. Puluhan unit pemadam kebakaran pun langsung bergerak ke lokasi. Yanti yang berada di lokasi sejak awal sempat membantu mengerahkan petugas menuju titik api. Dan kondisinya banyak yang di kandang atau tertutup, jadi harus dihancurkan dulu pintunya supaya bisa masuk. Sementara itu, salah seorang pemilik toko atas nama Andri mengatakan tiga tempat usahanya ludes dilalap api jauh, dan dia baru mengetahui musibah tersebut saat subuh, namun api sudah melap habis toko bawang miliknya. Dan akibat kejadian ini, seluruh stok dagangan milik Andri tidak ada yang bisa diselamatkan, dan dia memperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dan hingga berita ini diturunkan, mendengar, petugas pemadam kebakaran masih terus melakukan upaya pembasahan untuk memastikan tidak ada lagi titik api, dan garis polisi pun juga telah dipasang di sekitar lokasi guna mensterilkan area dari penyelidikan lebih lanjut. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak...
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi, Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Terus dengan informasi dan inspirasi tepat pukul 12 waktu di siang dengar. Sekarang kita akan bergabung bersama program 3 untuk menjadi warta berita olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inter Milan memastikan Scudetto ke-21 usai menaklukkan Parma dini hari tadi. Yannick Sinner keluar sebagai juara Mutua Madrid Open 2026. Kimi Antonelli meraih kemenangan pada Grand Prix Miami 2026. Salam olahraga. Dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Kita menuju ke Italia di mana Inter Milan mengamankan Scudetto ke-21 usai mengalahkan Parma di Stadion Giuseppe Meazza dini hari tadi. Berikut informasinya Nur Diansyah.
1: Sucic gliding away, Zielinski for Marcus Thuram.
2: Inter Milan memastikan Scudetto, gelar juara Liga Italia musim 2025-2026 setelah merebut kemenangan kandang krusial 2-0 atas Parma dalam laga pekan ke-35 Serie A Italia 2025-2026. Klub berjuluk di Nerazzurri dipastikan menjadi juara musim ini setelah meninggalkan Napoli yang berada di posisi kedua hingga 12 poin dengan 3 pertandingan tersisa. Pertandingan antara Inter dan Parma berlangsung di San Siro Milan dini hari tadi. Tuan rumah Inter tampil impresif dengan penguasaan bola hingga 59% dan 12 total tendangan ke gawang. Kedua gol Inter sendiri tercipta melalui tendangan ciamik dari Marcus Thuram pada waktu tambahan pertama babak pertama dan sepakan Henrik Mkhitaryan pada menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Inter Milan Christian Cifu menyampaikan rasa syukurnya atas kemenangan klub asuhannya.
3: A merito della società dei ragazzi,
2: semua ini berkat klub dan para pemain serta pendukung yang luar biasa ini. Saya dan staff telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan dukungan, menyediakan hal-hal yang dibutuhkan para pemain, menanamkan empati dan rasa kemanusiaan, memahami situasi serta tahu cara menghadapi kesulitan. Menurut saya, para pemain ini telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sementara itu, striker Inter Lautaro Martinez mengatakan bahwa ini merupakan musim yang ketat. Namun, menurut kehadiran manajer Cifu membawa semangat baru dalam tim. Ini adalah musim yang penuh tantangan, musim yang sulit untuk memulai kembali setelah apa yang terjadi musim lalu. Namun, pelatih benar-benar membawa energi baru. Seluruh tim bekerja sangat keras. Kami pantas mendapatkan penghargaan ini atas segala yang telah kami capai. Setelah musim ini, yang pada titik tertentu berjalan cukup seimbang, kami berhasil membuat perbedaan di fase akhir. Ini adalah 5 kemenangan dari 6 pertandingan bagi Inter dan 11 laga kandang tanpa kekalahan. Ini juga merupakan gelar Scudetto kedua dalam 3 tahun terakhir Inter Milan. Kemenangan ini memastikan Inter Milan juara Serie A Italia musim 2025-2026 dengan koleksi 82 poin dan 3 pertandingan tersisa. Sementara Parma masih tertahan di posisi ke-12 dengan perolehan 42 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Serie A Italia, kita menuju ke Liga Inggris di mana Manchester United sukses mengamankan tempat di Liga Champion pada musim depan usai menaklukkan Liverpool 3-2 di Stadion Old Trafford tadi malam. Di mana bermain di kandang MU unggul 2-0 sebelum jeda terminum melalui gol dari Matheus Cunha dan Benjamin Sesko pada babak kedua. Liverpool berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Dominic Szoboszlai dan Cody Gakpo. Gol Kobbie Mainoo pada menit ke-77

0: Tapi tentu ada apresiasi besar. Itu pantas diberikan kepada para pemain dan staff yang telah membawa kami ke posisi ini.
1: Dengan hasil ini, Manchester United semakin kokoh di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Setan Merah kini mengoleksi 64 poin, unggul 6 angka dari Liverpool yang berada di posisi keempat.

Masih dari informasi seputar si kulit bundar, kali ini kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Madrid meraih 3 poin penting saat bertandang ke markas Espanyol di Stadion RCDE dini hari tadi. Los Blancos menang 2-0 berkat 2 gol yang dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-55 dan menit ke-66. Kemenangan tersebut membuat Real Madrid berhasil memangkas jarak menjadi 11 poin dengan Barcelona yang berada di puncak klasemen. Skuad asuhan dari Alvaro Arbeloa itu diwajibkan menyapu bersih 4 laga tersisa dengan kemenangan untuk menjaga asa juara. Sementara itu, kekalahan ini membuat Espanyol turun ke posisi 13 klasemen dengan mengantongi 39 poin dari 34 laga. Mereka kini hanya terpaut 5 angka dari zona degradasi.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke cabang tenis lapangan di mana petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner menjuarai turnamen Mutua Madrid Open 2026 usai mengalahkan Alexander Zverev di Stadion Manola Santana tadi malam. Berikut informasinya Liliana Dea.
2: Jannik Sinner menorehkan sejarah baru dengan menjuarai Mutua Madrid Open 2026. Petenis Italia itu menjadi pemain pertama yang meraih 5 gelar beruntun pada level ATP Masters 1000. Sinner tampil dominan saat mengalahkan Alexander Zverev 2 set langsung dengan skor 6-1 dan 6-2 pada laga final di Stadion Manolo Santana tadi malam. Petenis peringkat satu dunia itu langsung unggul jauh sejak awal dan mengontrol jalannya pertandingan tanpa memberi celah. Usai laga, Sinner mengaku senang dapat meraih kemenangan berharga tersebut.
3: Saya pikir dia sedikit kelelahan hari ini dan tidak memainkan tenis terbaiknya. Tentu saja, saya berusaha tetap sangat tenang pada momen-momen penting. Mematahkan servis di awal set pertama dan kedua sangat membantu melawan pemain seperti Zverev. Jelas, saya sangat senang. Ini kembali menjadi turnamen yang luar biasa bagi saya dan tentu juga bagi tim saya.
2: Di sisi lain, Alexander Zverev mengakui keunggulan Sinner yang saat ini sulit ditandingi. Kekalahan ini menambah catatan buruk Zverev dalam pertemuan terakhir melawan unggulan pertama tersebut. Zverev juga menilai konsistensi Sinner menjadi faktor utama kesuksesannya di level tertinggi. Dalam acara penyerahan trofi, Zverev menyampaikan pujiannya kepada Sinner atas performa luar biasa sepanjang turnamen.
4: Pertama-tama, selamat untuk Jannik. Saat ini dia adalah pemain terbaik di dunia dan bagi sebagian besar pemain, termasuk kami, hampir tidak ada peluang melawannya saat ini. Juga untuk timnya, kalian melakukan pekerjaan yang luar biasa setiap pekan.
2: Kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi Sinner sebagai petenis peringkat satu dunia. Performa impresif ini menjadikan Sinner sebagai salah satu kekuatan utama menjelang turnamen besar berikutnya di musim lapangan tanah liat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari lapangan tenis kita beralih ke arena balap di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli meraih kemenangan pada Grand Prix Miami 2026 yang berlangsung di sirkuit Miami International Autodrome dini hari tadi. Memulai dari pole position, pembalap Italia itu sempat kehilangan posisi pada awal balapan setelah disalip oleh Charles Leclerc dari Ferrari. Antonelli berhasil merebut kembali posisi terdepan

0: pada pertengahan lomba sebelum terlibat duel sengit dengan Lando Norris hingga garis finish. Pembalap berusia 19 tahun itu finish terdepan, disusul oleh Norris di tempat kedua dan Oscar Piastri di urutan ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan performa kali ini.
1: Definitely in terms of driving was
2: dari sisi balapan, hari ini berjalan baik. Saya mampu tetap tenang setelah start yang buruk dan sulit, sekaligus mencoba menekan lawan. Saya juga berusaha menjaga ketenangan saat berada di bawah tekanan. Jadi, hari ini kami merasakan berbagai situasi, tetapi hasilnya tetap positif. Saya sangat senang dengan itu.
0: Dengan kemenangan ini, Kimi Antonelli kokoh di puncak klasemen sementara kejuaraan dunia pembalap dengan mengantongi 100 poin. Ia unggul 20 angka dari rekan timnya, George Russell, di tempat kedua.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Seputar Piala Dunia di mana FIFA menghapus tiket laga Piala Dunia 2026 di Toronto dari platform resmi resell mereka. FIFA memutuskan hal tersebut setelah Provinsi Ontario di Kanada mengesahkan aturan larangan penjualan tiket di atas harga asli. Undang-undang bernama Putting Fans First Act itu mulai berlaku melalui anggaran 2026 Ontario. Aturan tersebut melarang penjualan tiket di pasar sekunder dengan harga melebihi nilai resmi. Akibatnya, 6 pertandingan di Stadion BMO Field Toronto sementara tidak tersedia di marketplace atau penjualan online FIFA. Meski begitu, tiket untuk 15 venue lainnya masih dijual melalui fase penjualan terakhir FIFA. FIFA sebelumnya mendapat kritik karena sistem harga dinamis dan tingginya harga tiket resell. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juni 2026. Dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Sementara itu, TVRI Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan olahraga senam bersama di Makassar kemarin. Acara bertajuk Semarak Bola Gembira ini dilakukan dalam rangka menyambut gelaran Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya, Zainal Abidin.
1: TVRI Sulawesi Selatan sukses menyelenggarakan kegiatan olahraga senam bersama dengan tajuk Semarak Bola Gembira dalam rangka menyambut gelaran Piala Dunia 2026 di Jalan Jenderal Sudirman Makassar pada Minggu pagi. TVRI sebagai official broadcaster siaran Piala Dunia 2026 mendatang melaksanakan kegiatan Semarak Bola Gembira tersebut secara serentak di beberapa kota di Indonesia. Kepala Stasiun TVRI Sulsel, Andi Fahrudin menyampaikan, kegiatan Bola Gembira tersebut bertujuan untuk menyemarakkan event siaran Piala Dunia yang akan disiarkan secara langsung oleh TVRI. Ia juga menyampaikan, selain kegiatan Bola Gembira, TVRI juga akan menyelenggarakan sejumlah kegiatan lain dalam rangkaian siaran Piala Dunia 2026 Juni mendatang.
2: Ini Pak, selama Piala Dunia berlangsung?
3: Ya, TVRI akan menyiarkan program-program film pendek, pesona alam, inspirasi, yang semuanya berkaitan dengan dunia sepak bola dan mempromosikan Piala Dunia tahun 2026 di TVRI.
1: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Makassar, Anom Andadari, yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan dukungannya kepada TVRI selaku official broadcaster Piala Dunia 2026, sekaligus menyampaikan bahwa RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia mendatang, juga akan turut menyiarkan siaran Piala Dunia pada seluruh masyarakat yang ada di seluruh Sulsel melalui siaran radio.
4: Ya, kami akan menyiarkan secara audio ya, bagaimana euforia Piala Dunia ini ke masyarakat yang ada, terutama untuk Sulawesi Selatan, untuk RRI Makassar. Dan RRI secara nasional pun juga menyiarkan secara dimanapun berada untuk masyarakat dapat mendengarkan RRI ya, untuk Piala Dunia ini ya.
1: Keduanya berharap dengan adanya berbagai kegiatan dan siaran dalam rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 mendatang dapat semakin meningkatkan euforia ajang kompetisi sepak bola tertinggi di dunia yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli 2026 mendatang. Dari Kota Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persik Kediri sukses mengalahkan rivalnya Arema FC dalam derby Jawa Timur di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
1: Tim sepak bola Persik Kediri sukses mengalahkan rivalnya Arema FC dalam derby Jawa Timur di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik pada Minggu sore 3 Mei 2026 dengan skor akhir 3-2. Menanggapi hasil itu, dalam konversi pers di Gresik, pelatih tim Persik Kediri Marcos Raffles mengatakan ia sangat puas dengan keberhasilan diraih oleh anak asuhnya pada saat melakukan Arema FC dalam pertandingan yang memasuki pekan ke-31 ajang PRI Super League 2025-2026.
2: Very happy. Yeah, it was 3 points that we really.
1: Saya sangat senang dengan hasil kali ini, sebab kami benar-benar membutuhkan 3 poin tersebut. Dan kemenangan pada derby ini sangat penting untuk kami persembahkan kepada masyarakat Kediri dan semua pendukung kami. Mereka pasti sangat senang dengan kemenangan malam ini. Di tempat yang sama, Kapten Tim Persik Kediri Adi Ewijayanto mengatakan bahwa kemenangan dari Arema FC tersebut merupakan hasil kerja keras dari seluruh elemen tim.
3: Ya, alhamdulillah kemenangan hari ini semua kerja keras pemain, bisa berarti semua. Dan kemenangan ini yang kita tunggu-tunggu dari putaran pertama, yang bisa balas dengan kemenangan. Ini untuk kemenangan ini untuk Persik dan warga Kediri.
1: Lebih lanjut, tim berjuluk Macan Putih ini juga membuka keunggulan cepat melalui aksi gol Ernesto Gomez pada menit ke-8 dan mencetak brace di menit ke-48, salah satu gol lainnya dicetak oleh Temo Castanheira di menit 28. Sementara dari kubu Arema FC hanya mampu membalas lewat gol dari Dalberto dan juga Wellington Maya. Adapun kemenangan di laga tersebut, hal ini mampu membuat poin tim Persik Kediri bertambah menjadi 36 poin dan lolos dari zona degradasi. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Perut Kedara Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Semen Padang FC dipastikan terdepak dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan. Kepastian ini menyusul kekalahan Kerbau Sira saat bertandang ke markas Dewa United FC tadi malam. Laporan selengkapnya Hans Primananda.
4: Ibarat kapal, apapun situasi dan kondisi, saya tetap akan bawa kapal ini sampai di pelabuhan terakhir, apapun kondisinya.
5: Kabar duka menyelimuti sepak bola Sumatera Barat, usai Semen Padang FC dipastikan terdepak dari kasta tertinggi sepak bola tanah air, setelah menelan kekalahan 0-1 atas tuan rumah Dewa United di Banten International Stadium tadi malam. Gol tunggal Noah Sadowi pada menit ke-31, tak mampu dibalas Angelo Meneses dan kawan-kawan, meski pergantian sejumlah pemain mengiringi usaha pamungkas Kabau Sira, namun koleksi 20 poin, dengan 3 laga tersisa membuyarkan asa tim Ranah Minang. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Nahumaruri mengatakan, meski kalah secara permainan, namun anak asuhnya telah menunjukkan dedikasi dengan perjuangan di atas lapangan dan mampu menahan peluang gol tuan rumah. Menurutnya, 3 laga tersisa menjadi tanggung jawab profesional yang harus diembannya, meski secara matematis Kabau Sira harus tersingkir dari kompetisi musim depan.
4: Tapi secara permainan saya bangga dengan para pemain, dalam situasi apapun mereka bisa berjuang sampai akhir. Ada beberapa challenge, peluang yang harusnya menjadi gol, tapi itulah sepak bola. Selamat buat Dewa United, 3 poinnya. Terima kasih buat para pemain yang tampil sangat luar biasa. Tapi saya nggak mau menjadi masalah buat teman-teman pemain. Tanggung jawab pemain profesional itu adalah dia harus bermain sampai selesai.
5: Sementara itu, pemain bertahan Kabau Sira Rafi Soka mengakui kekalahan yang diderita timnya atas Banten Warriors.
6: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

0: zona bawah. Setelah drama tanpa henti di Makassar, PT Kompetisi Futsal Indonesia akan kembali digelar di VFL ke Surabaya. Seri selanjutnya akan menjadi panggung krusial penentu nasib tim-tim papan atas. Demikian Karisma Rizky melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rio Pangestu tadi, Yeimo, iya dan pelanggaran.
2: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Sesungguhnya yang pertama sekali kami lakukan pada hari ini adalah melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian kami kembali untuk menyembelih hewan kurban. Siapa yang melaksanakan itu, maka sungguh ia telah melaksanakan sunnah. Dan siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka itu hanyalah menjadi daging yang ia persembahkan untuk keluarganya, tidak termasuk ibadah kurban walau sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Esensi buku, habis gelap terbitlah terang, karya Raden Ajeng Kartini. Habis gelap terbitlah terang adalah kumpulan surat yang ditulis oleh R.A. Kartini kepada sahabat-sahabatnya di Belanda. Lewat surat-surat itu, Kartini menyuarakan keresahannya sebagai perempuan Jawa yang hidup dalam belenggu adat dan ketidakadilan kolonial. Ia menggambarkan bagaimana perempuan pribumi dipingit, tidak diberi kesempatan belajar, dan hanya disiapkan untuk menikah. Dalam kondisi seperti itu, Kartini memilih berpikir dan menulis sebagai bentuk perlawanan. Yang menarik, Kartini tidak sekedar mengeluh, ia menunjukkan keberanian untuk mempertanyakan hal-hal yang dianggap wajar pada zamannya. Ia mengkritik sistem sosial dan budaya yang menindas perempuan, namun tetap dengan cara yang halus dan penuh pertimbangan. Ia bermimpi tentang kesetaraan, di mana perempuan punya hak untuk menuntut ilmu, memilih jalan hidup, dan dihargai sebagai manusia seutuhnya. Melalui surat-suratnya, Kartini memperlihatkan kecerdasannya yang tajam. Ia rajin membaca buku-buku Belanda dan menyerap berbagai ide tentang kebebasan, kemanusiaan, dan pendidikan. Dari sanalah muncul pemikirannya bahwa kemajuan bangsa tidak akan tercapai jika perempuan tetap dibatasi. Gagasan untuk mendirikan sekolah bagi perempuan pribumi menjadi bentuk nyata dari semangat perubahan yang ia perjuangkan. Judul Habis Gelap Terbitlah Terang sendiri melambangkan keyakinannya bahwa penderitaan dan keterbatasan suatu saat bisa berubah menjadi harapan dan kemajuan. Meskipun hidupnya singkat, pemikiran Kartini menjadi pelita yang menyalakan semangat emansipasi perempuan Indonesia. Ia mengajarkan bahwa perubahan tidak selalu datang lewat kekuatan, tapi bisa dimulai dari pikiran dan tulisan yang jujur. Kini, lebih dari seabad sejak surat-surat itu ditulis, isi dan semangatnya masih terasa relevan. Kartini tidak hanya bicara soal perempuan, tapi soal hak semua orang untuk belajar, berpikir, dan dihargai. Ia membuktikan bahwa dari ruang kecil sekalipun, seperti kamar pingitan, sebuah suara bisa menggema luas dan mengubah cara sebuah bangsa memandang peran perempuan. Dari gelap yang menyesakkan, ia membawa terang yang menginspirasi. Demikian esensi buku Habis Gelap Terbitlah Terang dari RRI untuk Indonesia.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: masih bingung dengan masa depan kaum disabilitas kayak kita. Ya, meskipun aku sempat kuliah, tapi kan kondisi fisikku tidak sempurna.
1: Nasib, nasib. Apalagi saya, tidak pernah kuliah. Saya kerja apa?
2: Di sekitar kita, ada saudara, teman, dan tetangga yang hidup dengan disabilitas. Mereka bukan berbeda, mereka sama seperti kita. Punya mimpi, punya kemampuan, dan punya hak yang sama.
3: Namun seringkali mereka masih terbatas. Bukan karena kondisi mereka, tapi karena sikap kita yang belum memahami. Mari mulai dari hal kecil. Memberi ruang, bukan belas kasihan. Memberi kesempatan, bukan penghalang. Menghargai kemampuan, bukan hanya melihat kekurangan.
2: Ingat, disabilitas bukan hambatan untuk berkarya. Dengan akses yang ramah, sikap yang peduli, dan lingkungan yang inklusif, kita bisa membuat hidup mereka dan hidup kita jauh lebih berarti.
3: Hargai, dukung, dan rangkul penyandang disabilitas. Karena semua orang berhak hidup setara.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
5: Roll 1. Kanal informasi

Proses dengan informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin siang ya. Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, satu informasi kembali untuk Anda kami ambil dari rri.co.id pendengar ya. Dari Banjarmasin menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pendengar, geliat pasar hewan kurban di kota Banjarmasin ini terpantau menurun ya. Diduga kuat imbas dari kenaikan harga BBM non subsidi yang belakangan resmi diberlakukan, di mana distribusi hewan kurban yang mayoritas didatangkan dari luar daerah kini menghadapi tantangan biaya logistik yang melonjak, terutama melalui jalur laut, baik itu dari Madura, Bali hingga Nusa Tenggara Barat. Nah, disampaikan oleh Yuliansa Effendi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Banjarmasin, kemungkinan nanti saat pengiriman itu durasinya bertambah lama karena kapal nantinya akan diisi sampai penuh dulu baru akan dikirim, mengingat harga BBM naik ya, supaya lebih efisien. Dia juga mengaku efek domino dari kenaikan BBM ini sangat mungkin berdampak langsung pada harga jual hewan kurban di pasaran. Jika harga naik, maka daya beli masyarakat pun berpotensi akan melemah. Nah, meski demikian, Yuliansa masih belum bisa menarik kesimpulan final terkait tren penurunan ini. Ia menilai dinamika permintaan biasanya akan terlihat mendekati hari pelaksanaan kurban. Dan dari hasil pantauan, ya memang saat ini memang mengalami penurunan peminat, tapi ini masih belum bisa dipastikan. Mungkin di H-2 itu bisa saja akan banyak permintaan. Nah, sebagai gambaran, di tahun 2025 lalu, rumah potong hewan Basiri ini mencatat angka distribusi sapi kurban mencapai 3.749 ekor, sementara kambing sebanyak 466 ekor. Dan angka tersebut bahkan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, di mana menariknya, kondisi berbeda justru terlihat pada permintaan daging sapi potong yang masih stabil dan belum berdampak terkait kenaikan BBM. Lebih jauh, Yuliansa juga menegaskan bahwa Banjarmasin selama ini bukan hanya menjadi pasar konsumsi, tapi juga menjadi jalur distribusi hewan kurban ke berbagai daerah di sekitarnya. Informasi lainnya mendengar habis cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Dosen baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brustito. Joseph Brustito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brustito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brustito punya pikiran, negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
4: Persetujuan oleh informasi dan inspirasi mendengar masih di Banjarmasin siang. Satu informasi kembali untuk Anda, kami dari rri.co.id KBRN Banjarmasin, di mana vaksinasi menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga kesehatan bayi dan balita sejak usia dini, di mana keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh peran aktif dari orang tua dalam mendukung imunisasi, di mana koordinator imunisasi Puskesmas Alak Tengah Uswatun Hasanah menyebutkan bahwa dukungan orang tua ini masih menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan imunisasi. Adapun peran ayah kerap menjadi faktor penentu dalam keputusan pemberian imunisasi. Di mana dia menyampaikan bahwa masih ditemukan kasus anak yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap karena adanya penolakan dari pihak ayah. Nah, ini berdampak pada tidak terpenuhinya

hak anak untuk memperoleh perlindungan kesehatan melalui imunisasi. Di mana Suhartono Hasanah menjelaskan bahwa sebagian besar kunjungan ke posyandu maupun ke puskesmas dilakukan oleh ibu dan anak, akan tetapi dalam beberapa kasus ibu terpaksa menunda atau membatalkan imunisasi karena tidak mendapat persetujuan dari ayah. Di mana imunisasi ini merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, dan dukungan dari kedua orang tua itu sangat diperlukan agar program imunisasi dapat berjalan optimal. Selain itu, peran keluarga juga dinilai penting dalam membentuk kesadaran pentingnya imunisasi. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan tidak ada lagi penolakan terhadap program imunisasi di masyarakat. Dan masyarakat juga diimbau untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan imunisasi. Dan hal ini penting untuk melengkapi kekebalan anak dan menciptakan kekebalan kelompok di setiap wilayah.

0: trivia Piala Dunia 2026.
1: Cristiano, qué golazo. ¡Gol!
0: Estadio Azteca di Mexico City kembali menjadi sorotan karena akan menggelar laga pembuka Piala Dunia 2026 ini. Stadion legendaris ini menjadi venue pertama yang akan mencatat sejarah dengan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia dalam 3 edisi berbeda, yaitu tahun 1970, 1986, dan 2026. Selain itu, Azteca sebelumnya juga menjadi lokasi dua final Piala Dunia, termasuk final 1970 ketika Brasil yang diperkuat Pele mengalahkan Italia. Stadion ini memang sangat sejarah dan menjadi ikon sepak bola Meksiko. Sampai jumpa di trivia berikutnya, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Proses terkenal informasi dan inspirasi 26 menit pas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, di suasana kota Banjarmasin yang terpantau cerah ya di siang hari ini. Satu informasi kembali untuk Anda pendengar ya, tetap semangat beraktivitasnya dengan sajian info dan musik bersama RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Baik, pemerintah kota Banjarmasin mendengar terus menekan pentingnya pelaksanaan imunisasi kejar bagi bayi dan balita, di mana program ini dinilai penting dalam memenuhi kebutuhan anak yang belum mendapat imunisasi secara lengkap. Dan ini disampaikan oleh dokter di Puskesmas Anak Tengah, Dr. Esti Handayani. Dia menjelaskan bahwa imunisasi kejar ini bertujuan untuk mengejar capaian cakupan imunisasi. Hal ini penting guna kekebalan kelompok atau herd immunity agar dapat terbentuk secara optimal. Nah, jika imunisasi ini tidak dikejar, maka target cakupan tidak akan tercapai. Kondisi ini berpotensi memicu kembali munculnya penyakit yang menyebabkan dapat yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi. Di mana menurutnya dampaknya ini yang tidak dilakukannya imunisasi itu sangat bergantung pada jenis vaksin dan penyakit yang dicegah. Akan tetapi resiko tersebar adalah munculnya kembali penyakit menular di masyarakat. Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah penyakit campak yang belakangan ya ini kembali muncul di beberapa wilayah. Adapun dalam beberapa kasus penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi serius hingga kematian. Nah, jadi potensi kembalinya penyakit polio juga jika cakupan imunisasi tidak terpenuhi secara merata. Ini padahal berdasarkan berbagai laporan kasus polio ini sempat dinyatakan tidak ditemukan sejak tahun 2014 di sejumlah wilayah. Nah, dengan demikian, masyarakat diimbau agar tidak menunda imunisasi anak dan memanfaatkan program imunisasi kejar ini. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kesehatan anak dan mencegah munculnya kembali wabah penyakit di kemudian hari.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

Proses kenal informasi dan inspirasi. Mendengar masih menemani Anda di Banjar Masin siang ya. Di 37 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, satu informasi kembali untuk Anda dari RRI.co.id Banjarmasin, di mana pemerintah kota Banjarmasin melalui Dinas Pendidikan kembali menegaskan larangan keras terhadap pelaksanaan acara perpisahan siswa yang berlebihan dan syarat akan pungutan. Nah, jadi seluruh sekolah diminta patuh, cukup sederhana, tanpa kemewahan yang justru membebani orang tua. Di mana surat edaran dan instruksi wali kota Banjarmasin telah diterbitkan sejak Februari 2026 lalu menjadi rujukan utama yang wajib dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. Disampaikan oleh Kepala Disdik Kota Banjarmasin, Rian Utama, bahwa sudah dibagikan oleh pihaknya ke seluruh sekolah dan sudah diatur bagaimana teknis pelaksanaan perpisahan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, baik yang digelar di sekolah maupun oleh komite sekolah. Di mana Disdik juga mengunci konsep acara wajib digelar di lingkungan sekolah dan siswa cukup mengenakan seragam, bukan busana mewah seperti pesta. Langkah ini diambil untuk menghapus praktek perpisahan yang kerap berubah menjadi ajang pamer dan membengkakkan biaya. Nah, lebih tegas lagi, sekolah juga dilarang memungut iuran wajib dalam bentuk apapun. Jika ada partisipasi dari orang tua, sifatnya harus sukarela tanpa patokan nominal dan ancaman apapun. Apabila ada permintaan partisipasi ini, maka tidak mematok nominal minimal, tetapi sifatnya sukarela. Kalaupun ada yang tidak bisa membayar iuran sukarela, maka sekolah dilarang melakukan intimidasi terhadap siswa, apalagi sampai mengaitkan dengan administrasi kelulusan. Sekolah yang nekat melanggar aturan dipastikan akan dipanggil dan ditindaklanjuti. Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa perpisahan bukan soal kemewahan, tapi momen kebersamaan yang tidak boleh berubah menjadi beban. Sebelumnya juga sudah ada beberapa sekolah yang ditindaklanjuti oleh pihak Dinas Pendidikan hingga diminta untuk melaksanakan sesuai aturan yang dibuat dan pada intinya dilaksanakan dengan sederhana dan penuh makna.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

Proses itu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarbaru RRI.co.id. Ada sebanyak 40 peserta dari kabupaten kota se-Kalimantan Selatan yang mengikuti kegiatan pelatihan sembelih halal yang digelar di aula kantor MUI Provinsi Kalimantan Selatan Banjarmasin pada Sabtu kemarin 2 Mei 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para juru sembelih agar sesuai dengan syariat Islam serta standar kesejahteraan hewan. Di mana pelatihan diselenggarakan oleh Jalal Banu Indonesia bekerja sama dengan MUI Kalsel dengan menghadirkan materi komprehensif meliputi fikih sembelih, kesejahteraan hewan kurban, teknik menyembelih hingga teknik mengasah pisau. Di mana pembina Jalal Banu Indonesia yang juga sekretaris umum MUI Kalimantan Selatan Haji Nasrullah HR menegaskan bahwa pemahaman terhadap tata cara menyembelih yang benar ini merupakan aspek mendasar dalam menjamin kehalalan daging. Yang paling substansi adalah bagaimana proses menyembelih dilakukan dengan baik dan sesuai tuntutan syariat. Nah, jika tidak memenuhi ketentuan seperti tidak menyebut nama Allah, maka hasil sembelihan bisa menjadi tidak halal. Dia juga menjelaskan secara prinsip syariat tidak mengalami perubahan, namun dalam praktiknya terdapat penyesuaian mengikuti regulasi pemerintah. Seperti pelaksanaan penyembelihan terpusat di rumah potong hewan atau rumah potong hewan terpadu. Nah, meski demikian, penyembelihan di lingkungan masyarakat tetap dimungkinkan dengan catatan dilakukan oleh juru sembelih yang memahami aturan dan syariat. Menurutnya, kehadiran juru sembelih yang terlatih sangat penting untuk memastikan daging yang dihasilkan tidak hanya halal, tapi juga aman, higienis, dan juga berkualitas. Informasi lainnya mendengar dan bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordeel, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Banjarmasin siang ini.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: faktor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya kesiran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dan pemirsa, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah kita ikuti Lintas Banua Siang.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Asia untuk edisi hari ini, Senin 4 Mei 2026. Bersama saya Aditya, inilah Lintas Banua Asia yang selengkapnya.

0: Informasi yang pertama, kawasan Pasar Harum Manis 2 Banjarmasin, tepatnya di Blok Pasar Bawang, terbakar pada Senin dini hari tadi. Puluhan toko yang menjual kebutuhan pokok ludes terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
1: Iya, nu, api itu dari toko bawang. Toko bawang kada tahu gue, entah itu konslet apa.
2: Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 4.20 WITA itu menghanguskan puluhan toko saat kondisi pasar masih sepi. Mayoritas bangunan yang masih terbuat dari kayu membuat api dengan cepat menghanguskan puluhan toko yang menjual kebutuhan pokok seperti bawang, cabai, kemiri, hingga minyak goreng dan tepung. Petugas jaga malam di lokasi kejadian, Yanti, mengatakan api pertama kali muncul dari arah belakang deretan toko. Ia mengaku sempat melihat titik api saat masih kecil dan langsung berupaya mencari pertolongan.
1: Iya, nu, api itu dari toko bawang. Toko bawang kada tahu gue entah itu konslet apa. Halus aja masih, karena ini bekandang-kandang lo. Lakas jadi kena toko kayu nih pulang. Lalu anginnya nu pulang. Dari anginnya nih bagus banget. Jadi pokoknya melalang semuanya dari belakang musola. Habis semuanya. Ada nu lagi. Kandang lah say, ini bekandang. Karena ini kan toko-toko lo. Jadi kandang semua, jadi ini dihancurin semua, masalahnya anak menuju api itu susah.
2: Sementara itu, salah seorang pemilik toko, Andri, mengaku kehilangan 3 unit toko yang menjadi gudang stok barang sekaligus tempat berjualan. Akibatnya, seluruh stok barang miliknya hangus terbakar dan tidak bisa diselamatkan.
3: Seperti yang dilihat, tinggal abu-abunya itu, yang 3 itu.
4: Jadi habis total?
3: Iya, kayaknya habis itu. Habis total itu, ya. Kalau untuk saya, ya perkiraan 100 lebih lah perkiraan.
4: Jutaan?
3: Iya.
4: Jutaan lebih lah.
3: Iya. Ya kedepannya ya mudah-mudahan ya, apa ada bantuan dari pemerintah kan untuk apa meringankan beban kita pedagang kan ya. Terutama untuk ya membangun bangunan ini, kembali bangunan toko ini untuk kita usaha kembali.
2: Butuh waktu kurang lebih 3 jam bagi puluhan unit pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Bahkan hingga sekitar pukul 9 pagi, petugas masih melakukan pembasahan di lokasi kejadian. Total kerugian akibat kejadian tersebut diperkirakan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah. Namun, dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Serikat Buruh memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Siring 0 km Banjarmasin. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah dan perwakilan buruh sepakat untuk mendepankan koordinasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan ketenaga kerjaan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
5: Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Siring 0 km Banjarmasin berlangsung meriah. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin bersama jajaran pemerintah daerah. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin dalam kesempatan itu menyampaikan harapannya agar hubungan antar buruh, pengusaha, dan pemerintah terus terjaga dengan baik. Gubernur menekankan pentingnya koordinasi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan bersama.
6: Ya, mudah-mudahan karena kita Kalimantan Selatan ini sama dengan mungkin se-Indonesia, karena kita memperingati Hari Buruh Internasional ini. Nah, mudah-mudahan Kalimantan Selatan ini kita selalu kolaborasi antara pemerintah, ya, pengusaha dan masyarakat pekerja dengan terjaga yang baik dan selalu koordinasi yang baik dan Prokopimda Kalimantan Selatan dan bersama gubernur. Dan ini selalu kita kadang-kadang ada masalah, ya selalu kita adakan koordinasi dan selalu mendapat yang terbaik.

0: pekerjaannya itu semua diperhitungkan oleh BPJS.
1: Selain di Banjarmasin, kegiatan serupa juga digelar di sejumlah daerah di lainnya di Kalimantan Selatan dengan rangkaian acara seperti senam bersama, donor darah, hingga pemeriksaan kesehatan gratis.

0: Pemerintah Kota Banjarmasin berhasil menyelamatkan uang negara sekitar 3,4 miliar rupiah pada triwulan pertama di tahun 2026. Uang tersebut merupakan hasil temuan inspektorat dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan di beberapa SKPD. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
1: Gelombang aduan masyarakat melalui kanal Dumas atau Whistleblowing System di Pemerintah Kota Banjarmasin menunjukkan hasil signifikan. Pada triwulan pertama di tahun 2026, temuan dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan anggaran berhasil mengembalikan sekitar 3,4 miliar rupiah ke kas daerah. Inspektur Kota Banjarmasin Doli Syahbana mengungkapkan bahwa kanal pengaduan yang dibuka luas menjadi pintu masuk penting dalam mengungkap berbagai praktik yang tidak sesuai ketentuan. Hasilnya, audit di sejumlah satuan perangkat kerja daerah SKPD menemukan berbagai pelanggaran yang berdampak pada tingginya beban keuangan daerah. Beberapa instansi menjadi sorotan antara lain Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, RSUD Sultan Suryansyah, Kelurahan Teluk Tiram hingga bagian protokol. Tak berhenti sampai di situ, ia juga mengungkapkan bahwa masih ada potensi tambahan pengembalian dana sekitar 200 juta rupiah dari beberapa SKPD yang saat ini sedang dalam proses.
2: Pengaduan masyarakat melalui Dumas dan Whistleblowing System, WBS, yang kami buka seluas-luasnya kepada masyarakat ataupun ASN untuk mengetahui ada kecurangan-kecurangan yang sifatnya fraud lah, misalnya yang mengakibatkan penyalahgunaan dan segala macam yang tidak sesuai dengan ketentuan. Itu kami mengumpulkan sekitar 3,4 M dari pemulihan keuangan daerah. Jadi itu berdasarkan hasil audit ketatan kan terhadap beberapa SKPD, ada Dinas Koperasi.
1: Sementara itu, Direktur RSUD Sultan Suryansyah Pajar Sukmanan Agung mengklaim seluruh temuan telah dituntaskan termasuk pengembalian anggaran yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Total dana yang berhasil dipulihkan mencapai sekitar 288 juta rupiah dan kini telah disetorkan kembali ke kas daerah. Ia merinci temuan terbesar berasal dari belanja sewa kendaraan dinas manajemen yang tidak mengacu pada standar biaya yang berlaku. Meski demikian, Fajar menegaskan bahwa pengembalian dana tersebut sebenarnya telah dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai direktur pada Februari 2026. Tak hanya itu, temuan lain juga mencakup kelebihan pembayaran honorarium Dewan Pengawas. Pihak rumah sakit pun telah menindaklanjuti dengan meminta pengembalian dan kewajiban tersebut kini telah dipenuhi sepenuhnya.
3: Kita harus penuh dari kita juga, karena setiap bidang juga lapor kegiatan apapun yang berkaitan dengan operasional itu di rumah sakit, itu harus sepengetahuan
4: kita. Pak, yang paling mungkin Pak yang paling rentan di sini nih, apa yang administrasi bagian apa yang diperhatikan dalam pelaporannya nanti?
3: Untuk sementara sudah terkendali dong semuanya dari administrasi, ya kan, penggalian dan juga penunjang, layan medis dan keperawatan dan bidangnya.
4: Kalau yang kemarin temuan 200 juta itu di bidang apa, Pak? Ambilnya?
3: Kemarin itu bidang itu kepegawaian, perawatan, tentang sewa mobil.
4: Tapi sudah dilakukan pengembalian, Pak?
3: Sudah dilakukan pengembalian semua.
1: Tingginya angka aduan justru menjadi indikator positif meningkatnya partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Namun di sisi lain, hal itu juga menjadi alarm bahwa masih ada celah pelanggaran di internal birokrasi. Juma Muhammad melaporkan.
0: Upaya peningkatan imunisasi anak di Banjarmasin terus dilakukan melalui program imunisasi kejar yang mencegah risiko penyakit menular di masyarakat. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
5: Mereka kembali melakukan imunisasi untuk melengkapi yang tertinggal-tertinggal.
6: Nah. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui fasilitas kesehatan terus menggencarkan program imunisasi kejar bagi bayi dan balita. Program ini dilakukan untuk mengejar cakupan imunisasi yang sempat menurun pada masa pandemi COVID-19 akibat berkurangnya kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan. Kondisi tersebut membuat sejumlah

0: sejumlah anak belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal. Akan tetapi, saat ini masyarakat mulai aktif kembali membawa anak mereka ke puskesmas maupun posyandu untuk melengkapi imunisasi yang tertunda. Koordinator Imunisasi Puskesmas Alalak Tengah, Uswatun Hasanah, menjelaskan bahwa program imunisasi kejar sangat penting untuk memastikan kekebalan anak tetap terbentuk secara optimal. Ia menyebut, banyak anak yang baru melengkapi imunisasi dalam beberapa tahun terakhir.
1: Mereka kembali melakukan imunisasi untuk melengkapi yang tertinggal-tertinggal. Nah, itu juga masih kita berikan kelengkapan imunisasi tadi sampai usia 5 tahun. Jadi, untuk kekebalannya tadi masih bisa dipenuhi si anak walaupun mereka sudah lewat waktu dari tanggal-tanggal yang seharusnya diberikan imunisasi tersebut. Jadi itu mudah-mudahan nanti bisa menurunkan risiko KLB atau kejadian luar biasa atau seperti wabah kemarin yang masih viral Dr. Esti campak di beberapa daerah. Mudah-mudahan tidak masuk di daerah kita.
0: Pelaksanaan imunisasi di Banjarmasin dilakukan secara terjadwal di 26 puskesmas yang ada di wilayah kota. Khusus Puskesmas Alalak Tengah, pelayanan imunisasi rutin dilaksanakan setiap hari Kamis, sementara di 21 posyandu juga tetap tersedia layanan imunisasi untuk bayi dan balita agar lebih mudah dijangkau masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Meski sempat beredar isu kenaikan harga, namun harga sejumlah komoditas sayur, tahu, dan tempe di Pasar Pandu Banjarmasin terpantau masih stabil. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
1: Harga sejumlah komoditas sayur di Pasar Pandu Kota Banjarmasin terpantau masih stabil dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini terjadi meski sempat beredar isu kenaikan harga kedelai dan plastik di pasaran. Komoditas seperti tahu dan tempe juga tidak mengalami lonjakan harga yang signifikan. Para pedagang memastikan harga masih berada dalam batas normal dan terjangkau masyarakat. Salah seorang pedagang sayur, Fatma, mengatakan harga tahu dan tempe masih stabil hingga saat ini. Tahu masih dijual Rp5.000 per bungkus, sementara tempe berkisar Rp3.000 sampai Rp5.000.
2: Sayur harga sekarang masih normal, nggak ada kenaikan, tetap aja harganya. Kayak tahu tetap Rp5.000, cuman dari gudangnya tuh diantar pakai wadah kayak gini, pakai biskom. Ya kalau di sini dibungkus plastik. Yang kecil tetap harganya Rp5.000, tempe ya sama Rp3.000 sama Rp5.000 tetap harganya nggak ada kenaikan.
1: Sementara itu Fatma juga mengatakan harga jagung justru mengalami penurunan cukup drastis dibandingkan sebelumnya. Kini jagung dijual Rp3.000 per biji dari harga sebelumnya yang sempat mencapai Rp5.000. Penurunan harga juga terjadi pada komoditas cabai di pasaran. Cabai keriting berada di kisaran Rp40.000, cabai merah Rp45.000, dan cabai tiung Rp70.000 per kilogram.
2: Jagung besar-besar itu Rp3.000 satu biji. Sebelumnya itu Rp4.000.
3: Sejak kapan itu turun?
2: Sudah semingguan. Cabai tetap aja harganya dari cabai keriting Rp40, cabai merah Rp45 sekilonya. Cabai tiungnya Rp70.
3: Oh, stoknya banyak kali?
2: Enggak juga. Cuman pas mungkin barengan panen. Kan di sini ada dari Jawa kiriman normal.
1: Kondisi ini disambut positif oleh masyarakat karena meringankan pengeluaran rumah tangga. Tersediaan barang yang cukup membuat harga menjadi lebih stabil dan cenderung menurun dalam sepekan terakhir. Fitriana Rahma melaporkan.
4: Berita olahraga.
0: Puluhan atlet muda sepak bola perempuan di Kalimantan Selatan ikut meramaikan kejuaraan Make Life Soccer Challenge Banjarmasin 2025-2026. Ajang yang mempertandingkan sekolah dasar dari berbagai wilayah ini merupakan event perdana terbesar di Kalimantan Selatan. Selengkapnya disampaikan Robi Hangga.
5: Perjuangan Sri Kandi sepak bola Banjarmasin di Make Life Soccer Challenge mencapai garis akhir melalui dua pertandingan final di kategori kelompok umur 10 dan 12. Pertandingan seru dan menegangkan terpancar dari setiap tim yang bertanding yang digelar di salah satu lapangan mini soccer di Kabupaten Banjar. Dari kategori laga final kelompok umur 10, SDN Pagatan Besar keluar sebagai juara Make Life Soccer Challenge Banjarmasin seri 2 2025-2026 setelah memetik kemenangan tipis 1-0 melawan SDN Sungai Andai 4. Penyerang SDN Pagatan Besar Miftakul Gina merasa senang setelah membawa timnya menjadi juara dengan torehan gol sematawayangnya. Menurutnya hasil ini diraih dengan tidak mudah karena harus melewati perjuangan yang sulit dari babak awal.
3: Gina, senang gak nih bisa juara?
6: Senang.
3: Tadi lawan gimana, susah?
6: Agak susah sedikit sih, tapi seguh
3: ya. Latihannya apa aja sebelum pertandingan nih?
6: Latihan fisik juga. Latihan asin, dribble, sama bisa jadi atlet dunia, banyak dikenal orang, dan juga banyak disukai dengan orang-orang.
5: Sementara itu di pertandingan final kelompok umur 12, tim SDN Sungai Lulut 1 meraih podium tertinggi usai membuat kejutan dengan mengalahkan SDN Telaga Biru 1 melalui skor 1-0. Gol penentu kemenangan SDN Sungai Lulut 1 ditorekan Ade Septiana Putri pada menit ke-8 saat melepas tendangan lambung dari luar kotak penalti.
7: Senang banget sih bisa di titik ini menjadi juara satu dan melanjut ke Kudus. Yang pertama sih untuk orang tua, yang kedua untuk sekolahan. Awal-awal gugup, lama-lama senang sih bisa menjadi juara satu. Harapan ke depan bisa lebih baik lagi dan bisa juara lagi. Harapannya pengen jadi pemain timnas atau dimanapun itu. Terutama pengen pemain timnas tuh, Pak.
5: Melalui turnamen ini, diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet putri muda berbakat yang mampu meneruskan ekosistem sepak bola di Banua. Sehingga ajang ini bukan hanya sebagai kompetisi saja, melainkan ajang dalam mengembangkan dan membina talenta muda di cabang olahraga sepak bola. Robi Angga melaporkan.

Mendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini Senin 4 Mei 2026. Selanjutnya Anda masih bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga melalui RRI Digital serta melalui media sosial terverifikasi kami, baik itu Instagram, Facebook dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Banjarmasin siang ini.
3: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar. Beda suaranya dari yang tadi. Tadi agak serak ya. Gue tiba-tiba berubah agak segar. Oh iya dong, karena minum. Dari Bang Gusti malam tadi udah kasih tahu pakai hamsari katanya. Udah bang, udah jadi agak seger sedikit nih suaranya ya. It's okay. Oke, pendengar, kembali bersama Aditya menemani di Blari Indonesia untuk sesi pertama ya, dan di cuaca Banjarmasin yang bikin susah ya, susah move on dari penyakit flu dan serak ini. Kenapa? Tadi pagi ya sampai jam 2-an tadi itu panasnya Masya Allah gitu ya. Dan sekarang terpantau agak berawan ya. Dan kemarin juga banjir baru hujan, sempat banjir juga ya karena saking lebatnya hujan ya. Dan ini nih ya buat teman-teman yang di mana aja, apalagi yang lagi aktivitasnya full padat ya, tetap jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, banyak minum vitamin, sehat selalu deh buat kita. Nggak usah ngoyo kalau ada aktivitas luar rumah nggak pakai jaket aja ya. Oke, di Blari Indonesia sesi pertama, silakan dua line telepon kita terima. TikTok untuk sesi pertama Aditya nggak bacain sama sekali dulu ya, untuk requestannya nanti di sesi berikutnya aja ya. Oke, buat lagu-lagu yang bisa dipilih apa aja, lagu-lagu lengkapnya itu ada di Aditya udah share di sini ya, di story WhatsApp di 0811511410, di grup pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin juga sudah Aditya share di sana ya. Dan yang bisa mau pilih, ini Aditya sebutin dulu deh beberapa lagu yang bisa dipilih ya. Aditya sebutin gak banyak ya. Yang pertama ada Katon Bagaskara, Lara Hati. Kemudian Bagai Air di Daun Talas, Kirei. Hanya Hatiku Yang Mampu dari Rio Febrian. Sudah dari Afgan. Tiada Lagi dari The Mercy. Cinta Sudah Lewat dari Kahitna. Kemudian dari The Massive, Kau Yang Kusayang. Kemudian ada Elo featuring Aci Harahap, Aku Begini Engkau Begitu. Pasto Jujur Aku Tak Sanggup. Club Project Romansa Sal Pribadi Serta Mulia. Coklat Segitiga Meisaka Hello. Dewa 19 Hadapi Dengan Senyum. Ada Hello Pejuang Cinta Jikustik Puisi. Ada Ahmed Kau Tinggalkan Luka. Ada Ashira Jamita Ku Cinta Nanti ya. 69 Rasa Cintaku dari Rumah Sakit Apa Yang Tak Bisa. Nah itu dia kira-kira lagu-lagu yang bisa dipilih ya selama di Blari Indonesia. Terima telepon dulu ya. Halo Blari Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama Haji.
0: Siap Bang Hendi.
1: Disini Dita yang tonton hujan dah.
0: Alhamdulillah. Karena salah semalam tuh pas pada hujan, pengen hujan tuh sorenya di Banjarmasin hujan sampai maghrib.
1: Pas berarti bersambung.
0: Bersambung.
1: Di sini deh tadi malam dari setengah tiga sampai jam 9, 5 jam setengah.
0: Wallahu akbar. Sempat banjir Roger dengar ulun.
1: Iya, oh, 5 jam.
0: Halo, Bang Hendi. Ya terputus. Oke, ke sebelahnya lagi deh. Halo, Blari Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun, siap.
2: Saya komentar itu tadi di Ano, di WA.
0: Oh iya, siap Bu Bambang, belum kebuka lagi.
2: Kenapa suaranya jadi berubah?
0: Ini karena pengaruh cuaca, Bu.
2: Pulang ke tanah air.
0: Pun?
2: Tanah air kapan?
0: Pulang ke tanah air. Udah 2 minggu, Bu. Udah 2 minggu.
2: Enggak dengar.
0: Alhamdulillah.
2: Tahun-tahun sudah berangkat. Selamat ya sudah pulang ya.
0: Pun.
2: Selamat sudah pulang.
0: Alhamdulillah. Memang sengaja Bu, tidak ada pemberitahuan.
2: Nah, iya tapi kami didoain enggak.
0: Alhamdulillah, insya Allah Bu, masuk semuanya Bu doanya.
2: Ya, terima kasih ya.
0: Sama-sama Bu.
2: Terima kasih, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Bambang ya. Oke. Telepon WA Udah banyak sekali ada 59 yang mau miskul. Kada tebukan ah, sabran ya. Oke. Di TikTok kita mau coba cek lagu ya. Ada komentar sudah ya, udah masuk. Kita coba bacain dulu ya. Ini belum ada yang request lagi ya. Oh iya, tadi di WA Bu Bambang katanya sudah ada. Oke, kita sapa dulu buat Bu Bambang. Assalamualaikum Bung Adit, waalaikumsalam ya. Mau komentar aja Bung, suaranya kok berubah kayak suara Raffi Ahmad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau Aditya sih mikirnya bukan kayak suara Raffi Ahmad Bu, kayak suaranya Aldi Taher. Allahu Akbar. Ada Bang Alimun Hakim, terima kasih Bang Alimun Hakim ya, kirimannya. Ada Mbak Vivin, lawasnya kada menyapa, apa kabar Mas Aditya? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat walafiat ya. Ulun pilihkan aja lagunya ajar. Buat Mbak Vivin ini lagu yang paling paling mantap itu sebenarnya lagunya The Massive aja gini buat Mbak Vivin. Lagunya spesial buat Mbak Vivin ya, Kau Yang Kusayang. Oke, ada yang udah gabung lagi di Kai Uban. Kayak anak request lagunya Kirei Bang Jar. Makasih Bung Adit, selamat siang. Lagu Kirei, siap Kai Uban, lagu Kirenya ulun siapakan juhagan pian sudah ya. Oke, kemudian nah kita terima telepon dulu. Halo Blar Indonesia.
3: Indonesia.
0: Iya. Halo. Pun.
3: Lagunya apa?
0: Lagunya.
3: Ya.
0: Lagunya ada lagu Bagai Air di Daun Talas Kirei, Kau Yang Kusayang The Massive.
3: Kau Yang Kusayang.
0: Kau Yang Kusayang The Massive. Siap, Mas.
3: Di mana? Main aneh di Niger.
0: Di mana?
3: Di Martapura.
0: Di Martapura.
3: Iya.
0: Oke, ngaran pian?
3: Ya, Abang Ali.
0: Abang Ali Martapura, siap Bang Ali.
3: Ya. Salam menyebarkan.
0: Oke, Bang Ali.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, satu penelpon lagi kita terima. Kayaknya enggak adil deh kalau kita tidak menyapa yang udah gabung lewat TikTok. Oke, kita terima dulu deh. Kita sapa buat teman-teman yang udah gabung lewat TikTok ya. Assalamualaikum Bang Adit. Waalaikumsalam buat Mbak Fatimah Umar yang ada di Jogja ya. Ada Rudolf juga. Selamat siang Bang Adit, selamat siang juga. Lagunya apa aja yang ada hari ini? Tadi sudah lu sebutkan lagu-lagunya apa aja Bang ya. Apa nih? Ya sama kayak situ jarak panas sekarang ya, raga mendung alhamdulillah. Dari siapa lagi nih? Mbak Fatimah Umar ya, yang ngomong katanya agak mendung ya di sini. Oke, siap. Muhammad Adi Nugroho, Rano Karno featuring Ria Irawan ya. Nggak ada nih hari ini ya. Mbak Fatimah Umar lagunya Kirei ya, siap. Lagu Kirei udah siap. Lagu Pejuang Cinta Bang Adit. Pejuang Cinta. Yang mana ya Pejuang Cinta tadi ya? Pejuang Cinta. Siapa sih? Pejuang Cinta mana judulnya? Pejuang. Ini dia lagu Hello Pejuang Cinta. Siap Bang Rudolf, lagu Pejuang Cintanya sudah aku siapin buat kamu ya. Lagunya buat mana bunga saja Dit. Ihuy. Jok mentawa berawan. Siap ya. Oke, sudah ada request, ada 3 lagu yang sudah kita siapin dalam playlist kita. Mudah-mudahan keputar semuanya di sesi pertama. Kalau enggak sempat sesi pertama ini, nanti di sesi kedua kita putar. 2 lagu dulu kita putar ya. Bagai Air di Daun Talas dari Kirei dan juga Kau Yang Kusayang Cari The Massive.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin siang ini.

0: Terus untuk kenal informasi dan inspirasi pendengar dan juga teman-teman yang gabung dari TikTok ya. Terima kasih di 53 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah di penghujung perjumpaan. Kayaknya lagunya requestnya Bang Rudolf masih sempat kita putar ya nanti ya sebagai penutup sesi pertama. Karena abis ini nanti di sesi kedua di Banjarmasin sore ada Mbak Niar yang akan menemani Anda. Oke, dan informasi cuaca terbaru ya. Baru aja diomongin, alhamdulillah. Ini seputaran kilometer 3,5 Jalan Ahmad Yani, tepat di kantornya RRI Banjarmasin. Hujan gerimis ya. Ini terpantau juga jalan agak padat dan agak kasihan juga nih, banyak pengendara roda 2 yang ngebut. Hati-hati ya, enggak usah ngebut-ngebut, Mas ya. Ini takutnya licin nanti, enggak usah buru-buru, mendingan berteduh aja. Karena sebagian ada yang enggak pakai jas hujan nih. Soalnya boleh dibilang nih hujannya agak mendadak juga sih kelihatannya ya. Mudah-mudahan gak sakit deh, pokoknya jaga kesehatan. Ini cuaca kayak gini yang bikin repot ya. Tadi udah panas, terus tiba-tiba mendung. Berawan dulu terus agak mendung. Tiba-tiba lagi di jalan, jur, hujan. Waduh. Jaga kesehatan deh, sakit itu capek. Jadi bukan hanya patah hati aja yang capek ya. Sakit juga capek loh. Udah sakitnya capek gitu ya. Beli obat ke dokter. Well, lebih baik menjaga deh daripada mengobati. Itu bener banget soalnya ya. Oke, 3251562 ataupun 0811511410 yang masih pengen request lagunya, monggo 325 kita terima. Di TikTok juga silakan, telepon WA boleh, telepon WA boleh, WhatsApp, kirim WhatsApp juga boleh, kita bacain ya. Lagi ada yang bergabung, halo Blari Indonesia.
1: Assalamualaikum Blari Indonesia, apa kabar Bang?
0: Waalaikumsalam, siap Ama.
1: Tetap seksi.
0: Wes, makasih Ama.
1: Kalau sekedar kangen kemana, pian kangen dari
0: waktu ulun gak, ulun lagi anu beli kampung.
1: Oh, ya,
0: ini
1: lagunya
0: kok
1: terus salah abang aja lagunya yang
0: Oke, siap.
1: Abang Yuju lagi waktunya habis lu sedikit lagi.
0: Masih sempet kalau mau request lagu.
1: Ya, sempet lah lagunya Pak.
0: Lagunya nih ada Pejuang Cinta dari Hello. Kemudian Oh itu aja kan langsung siap.
1: Salamnya buat Bang Adi, hati-hati kalau bulik banget.
0: Sama-sama.
1: Semoga cepat sembuh dari sakitnya.
0: Amin.
1: Yang
0: gadang gue
1: banget, tapi pada saya tugas, ya ada kelelaan.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Ama kok cepet banget ya ngomongnya. Kalau dibilang sakit sih, aku gak sakit ya. Teman-teman yang di TikTok nih, kalau lihat aku nih, pasti gak percaya. Hah, Adit sakit. Badannya kayak gitu, mukanya kayak gitu, dibilang sakit. Enggak kok, aku gak sakit. Cuman suaranya aja yang agak gimana gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman ya, khususnya untuk wilayah kota Banjarmasin, Banjarbaru dan sekitarnya, Martapura juga, Marabahan, mungkin yang sempat diguyur hujan di jalan, mendingan berteduh aja deh ya. Saran aku mendingan berteduh aja. Hati-hati di jalan, gak usah buru-buru, gak usah ngebut-ngebut gitu ya. Daripada kenapa-kenapa di jalan ya. Dan kata Bang Handi juga kan tadi malam ya, hujan juga cukup lebat gitu. Banjarbaru sempat dilanda banjir, tapi alhamdulillah enggak banjir yang lama gitu ya, udah turun airnya. Oke, 56 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, artinya Aditya harus undur diri dulu ya. Terima kasih buat teman-teman di TikTok ya, sebagian yang sudah Aditya bacain lagunya, udah request juga tadi dari Mbak Fatimah sama Rudolf udah diputar juga. Rudolf belum ya. Ini Rudolf nih lagunya sebagai lagu penutup di sesi pertama. Karena abis ini ada Mbak Niar kan menemani kamu. So, ini dia Pejuang Cinta dan Pejuang Rupiah. Lagunya untuk kamu. Hello.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Cek Fakta Pusat RRI Banjarmasin, pendengar, kami ambil dari komdiki.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim Menteri Agama Nasaruddin Umar kecewa karena masyarakat tidak mendukung mengumpulkan dana 1000 triliun. Faktanya, pendengar, klaim dengan narasi Menteri Agama kecewa masyarakat tidak mendukung untuk mengumpulkan dana 1000 triliun itu adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, Menteri Agama Nasaruddin Umar tidak pernah menyatakan kekecewaan akibat minimnya dukungan masyarakat dalam mengumpulkan dana 1000 triliun. Dalam sarasehan bertajuk Pengurusan Ekonomi Syariah sebagai pilar baru pertumbuhan ekonomi nasional, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan zakat bukan satu-satunya sumber dana umat. Sedekah, infak, wakaf, hingga dam haji merupakan pundi-pundi yang jika dikelola profesional dapat mengentaskan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi nasional. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin sore ini.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuman muterin

0: Halo pendengar RRI Banjarmasin, dingin. Banjarmasin dingin ya karena hujannya deras banget. Untuk Anda yang akan melintas di seputaran Jalan Ayani, tepatnya di KM 3,5 Banjarmasin, ekstra hati-hati ya pendengar ya, karena biasanya jalanan licin akibat air hujan. Jadi pastikan tetap bersama kami di RRI Banjarmasin, hati-hati di jalan, selalu bahagia. Bahagia itu penting banget. Silakan, boleh dipilih lagunya. Halo, Blaria Indonesia.
1: Assalamualaikum, Mbak Nia.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar?
0: Kabar baik, Mbak. Mbak Maimuna. Hujan ya?
1: Alhamdulillah, di sini lagi mendung.
0: Wala. Mau tak kirim hujan? Mau ya, biar Banjarmasin reda ya.
1: Soalnya panas banget lah.
0: Nah, ini sebentar lagi jalan ke Kota Baru hujannya. Banjarmasin.
1: Ya, mungkin malam kali lah.
0: Tunggu sebentar ya, ini masih ya. Hujan.
1: Apa lagunya, Nek?
0: Lagunya Lara Hati, Katon Bagaskara, kemudian ada Afgan, Sudah Cinta Sudah Lewat, Kahitna, Aku Begini,
1: nah,
0: Engkau
1: Kahitna
0: Begitu.
1: Begini.
0: Kahitna aja.
1: Ya.
0: Lewatnya di mana, Mbak?
1: Semuanya aja sehat.
0: Baik. Siap-siap, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang bergabung di siang hari ini. Di TikTok juga banyak, ada Mbak Evi, kemudian ada Marnia. Selamat gabung ya. Terus ada siapa lagi kah? Oh ya, ini dari Bunda Fatima Umar. Assalamualaikum Bunda Niar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjarmasin hujan Bunda. Hujannya deras banget. Mudah-mudahan sederas rezeki kita semua ya. Mudah-mudahan ini katanya kalau kita berdoa di kalau hujan deras seperti saat ini dikabulkan Allah. Mudah-mudahan kita semua pendengar RRI yang bergabung melalui TikTok, kita doa sama-sama yuk. Semoga kita diberikan umur yang panjang, banyak rezekinya, barokah, selamat dunia akhirat, kemudian kabul hajatnya, cita-citanya kabul, dipermudah segala urusan, pastinya selalu bahagia. Ya, kita sapa dulu. Halo, Blaria Indonesia.
2: Dari Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. G, ini dari mana? Kota Baru kah?
2: Dari mana, Mbak Nia?
0: Oh ya, dari Jember.
2: Gak salah.
0: Ya.
2: Gimana kabarnya, Mbak Nia?
0: Kabar baik, Mbak Rika.
2: Alhamdulillah. Ini panas banget, Mbak Nia.
0: Tak kirim hujan mau nggak?
2: Alhamdulillah.
0: Tak kirim ya?
2: Hujan membawa berkah ya. Kirim dong hujan.
0: Boleh. Biar kita doa boleh, sama-sama. Kita biasanya kalau hujan deras kayak gini kabul doanya. Ya.
2: Doanya. Gak ada petir tapi, Mbak Nia.
0: Ya?
2: Gak ada petir.
0: Gak ada. Hujannya deras banget.
2: Jember, kalau hujan petir tuh nggak terima telepon.
0: Oh gitu, ini enggak, ini alhamdulillah enggak. Mudah-mudahan segala hajat kita kabul ya Mbak ya,
2: Ge? Iya Mbak.
0: Iya, dari Jember mau lagu yang mana?
2: Dari Jember lagunya kayaknya apa tadi ya, belum selesai
0: apa?
2: Baca.
0: Katon Bagaskara kita punya, ini. Lara Hati. Kemudian
2: aja, ya?
0: Lara Hati, Katon Bagaskara, Afgan Sudah, Aku Begini, Engkau Begitu, Elo. Kemudian ada Pasto, Jujur Aku Tak Sanggup, Romansa, Kla Project. Atau mau lagu ini, Rasa Cintaku 69. Jikusti.
2: Rasa Cintaku aja dah.
0: Rasanya nano-nano ya?
2: Iya.
0: Boleh.
2: Barusan mantan Mbak Maimunah yang ke Kota Baru ya.
0: Iya.
2: Selamat siang Mbak Maimunah. Ada Mbak Oji, ada Putri, ada Mawar juga, ada Pak Ramli. Terus ada Pak Picoy, ada siapa lagi ya?
0: Siapa?
2: Itu Ibu Bambang. Dan Mbak Monitor, selamat siang semuanya aja.
0: Iya.
2: Berhujan-hujan.
0: Iya,
2: hujan-hujan
0: ini.
2: Kan, ya,
0: betul, dingin, enak kedinginan Banjarmasin.
2: Iya, ya Allah, di Jember ini enggak hujan nih, panas banget
0: nah,
2: ya Allah.
0: Tak kirim nanti hujannya ya. Tapi Banjarmasin dulu hujannya. Giliran.
2: Iya. Baniar, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih ya Mbak ya.

0: Sehat sekeluarga ya Mbak?
1: Saya kedengaran, iya. Selamat bertugas. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramli juga di Sungai Musang. Ada yang bertanya, Sungai Musang di mana? Sungai Musang itu di daerah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Indonesia. Jadi Musang itu nama binatang ya kalau tidak salah. Mungkin banyak musangnya kali di sana ya. Musang itu biasanya makan buah ya. Jadi kalau Anda banyak buah mangga udah mateng, lebih baik dipetik aja, nanti takutnya duluan musang. Sayang kan? Baik, ini Pak Ramli di Sungai Musang. Selamat datang Kak Niar. Nggih, silakan duduk. Walah, terima kasih. Dari Pak Ramli kita kemana ya? Jalan-jalan, kayaknya enak loh pendengar. Sore-sore kayak gini, udara dingin, kayaknya mending di rumah aja atau di tempat kerja ya. Gak usah kemana-mana dulu, redakan dulu hujannya, baru jalan. Siapa lagi? Halo, Belaria Indonesia. Halo, dari mana? Dari mana ini?
2: Ya,
0: ya? Assalamualaikum, dari mana?
2: Dari Limpasu.
0: Pun? Oh, Limpasu.
2: Ya.
0: Aceh City kah? Suaranya agak beda Aceh City. Hujan gak di sana Aceh City? Hujan. Ya, baik. Dari Limpasu, Pian mau lagu yang mana? Aceh City?
2: Aja.
0: Pun?
2: Ikut orang aja.
0: Ikut aja, boleh. Nggih, sehat kabarnya Aceh City?
2: Ya,
0: alhamdulillah. Nggih. Makasih banyak Aceh City. Nah, suaranya terputus-putus mungkin karena hujan kali ya. Kalau Limpasu itu masuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah, salah satu nama kecamatan di HST. Di belakang Aceh City. Halo. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini Yusuf bisa tembus nih. Ya. Yusuf Amuntai, apa kabar Yusuf?
3: Ya, baik aja.
0: Baik aja jauh Yusuf. Lagunya Pang Pian mau lagu yang mana?
3: Lagunya apa-apanya.
0: Pun?
3: Lagunya apa-apa.
0: Oh iya, lagunya Lara Hati, Katon Bagaskara, Rasa Cintaku 69, Cinta Sudah Lewat, Kahitna. Jujur aku tak sanggup, Pasto. Yang mana yang mau? Kahitna? 69?
3: Iya, lagu
0: kenapa?
3: Lagu Pasto.
0: Oh, Pasto aja. Jujur aku tak sanggup. Ini hanya judul lagu ya Yusuf ya?
3: Ya, judul lagu.
0: Banjarmasin hujan Yusuf. Hujannya deras banget ya. Mudah-mudahan sederas rezeki kita semua. Amin. Terima kasih ya.
3: Kabarnya
0: kabar. Alhamdulillah sehat. Doakan terus Yusuf. Mudah-mudahan selalu sehat. Begitu juga dengan Yusuf ya.
3: Oke.
0: Ya, selamat. Makasih ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf ini pendengar setia RRI. Salam untuk keluarga ya Yusuf ya. Kemudian juga Rama. Kaniar apa ini? Tadi ulun telpon. Oh, telpon. Coba kita cek ya. Iya, silakan coba lagi. Ini Abah Kalbi juga. Abah Kalbi coba ditelpon lagi Abah Kalbi. Mudah-mudahan bisa gabung ya Abah Kalbi lah. Nah, Abah Kalbi ini di Tanah Bumbu. Apakah Tanah Bumbu hujan juga? Kita sapa Abah Kalbi. Sudah nyambung ya. Silakan coba lagi Abah Kalbi atau Pak Ramli boleh. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Nia.
0: Nah, akhirnya bisa tembus. Tanah Bumbu kayak apa Abah Kalbi, hujan kah?
4: Tanah Bumbu habis hujan deh nak.
0: Habis hujan, rupanya hujannya ke Banjar lah, habis udah pian lah.
4: Iya, nah, masih bukan... mandung lagi, masih mandung nak.
0: Iya, buhannya hendak minta hujan juga, jarulun Banjar masin dulu hujan, hanya rekan daerah lain.
4: Iya, sekelilingan ada Banjar masin minta hujannya,
0: Tanah biar, Bumbu hujan juga. Biar kada panas lah, ya kelok.
4: Inggi, lagunya Lara Hati aja Mbak Nia.
0: Lara Hati, dari Katon Bagaskara lah.
4: Iya. Salam-salam seberitaan ya, selalu pandangan di Pursatu di mana saya berada.
0: Siap.
4: Terima kasih lah Mbak.
0: Sama-sama Bang Albi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati dulu lagunya, teman-teman pendengar RRI yang sudah gabung di TikTok. Salam sehat, selalu bahagia. Yang gabung mudah-mudahan rezekinya melimpah ruah seperti air hujan.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Banjarmasin masih hujan, hujannya deras banget ya. Untuk warga Banua yang akan melintasi kawasan Jalan Ayani, tepatnya di KM 3,5 Banjarmasin, ekstra hati-hati. Biasanya jalanan agak licin ya kalau hujan seperti saat ini. Hati-hati di jalan ya pendengar ya. Selalu hati-hati dan tetap waspada. Jangan ngebut, utamakan keselamatan. Silakan, boleh kembali gabung pendengar. Halo, Blaria Indonesia. Halo. Lah kok putus? Mudah-mudahan yang lain juga bisa gabung, bisa nyambung di sini. Misran ya, selamat bergabung. Ini dari siapa dia? Marela Elvia, Marela ya? Mareta Elvia. Hai Banjar, Lampung Umpat lah. Boleh banar, bisa lah pian bahasa Banjar. Nah, Mareta, salam kenal Mareta Alvia. Di Lampung di mana yuk? Nah, kita bahasai bahasa Banjar. Salam kenal Mareta yang ada di Lampung. Lampung tepatnya di mana? Aku juga punya teman Novi, temanku di sana di Lampung. Dia salah satu penyiar juga di Perempat RRI Lampung. Baik, silakan boleh bergabung pendengar RRI. Ada yang ingin bergabung? Halo. Nah, sayang banget terputus. Teman-teman yang tentu saja ingin bergabung tapi mungkin terkendala sinyalnya kurang bagus barangkali, boleh di klik aja di YouTube. Di YouTube lagi, di TikTok ya. Boleh, lagu apa yang dipilih? Ini Mareta Alvia, aku orang Banjar, Bandar Lampung. Oh Banjar, Banjar Banar. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum
0: Banjar. Waalaikumsalam. Ini Abah Tiara, nah ini asli Banjar juga. Si Dini orang Tanjung.
1: Asli Kalua Banjar.
0: Asli Kalua Jarhan, ya lo?
1: Iya.
0: Di sana hujan apa kah? Kabar?
1: Di sini panas Baniar.
0: Oh, di sini hujan deras Abah Kalbi. Deras banar. Sehat aja sekeluargan kalau. Sehat aja kah?
1: Alhamdulillah sehat
0: Baniar. Alhamdulillah. Nah, orang Tanjung nah Abah Tiara mau lagu apa pian?
1: Pilihannya apa lagi yang belum Baniar?
0: Lagunya banyak. Jujur aku tak sanggup, tadi udah dipilih ya. Ini yang belum, Romansa Club Project. Kemudian Serta Mulia Sal Priadi. Romansa aja. Nah, ini kayaknya melankolis nih lagunya, asik ya. Siap. Terima kasih banyak Abah.
1: Buat Abah Kalbi. Buat Ajantun, buat Memadan, buat Bang Herman. Buat Bang Ramli, buat semuanya aja dah, Pak.
0: Semuanya aja.
1: Salam sehat, salam kompak beratan. Buat Baniar selalu sehat.
0: Amin, amin.
1: Banyak rezekinya juga.
0: Amin ya Allah.
1: Salam buat keluarga juga buat.
0: Nggih, mudah-mudahan pian sukses dunia akhirat. Amin.
1: Amin.
0: Berkahlah. Ini rame banar nih pian.
1: Selamat bertugas.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Tiara. Ini lagunya siapa nih? Oh ya. Dari Pauzi. Assalamualaikum ulun Pauzi di Amuntai. Lagunya pilihkan aja. Terima kasih Mbak Niar. Nggih, siap. Dari Rudop, selamat sore Mbak Niar, selamat sore juga. Apa kabarnya? Mama Syaira. Mama Syaira ya? Baik, bagus namanya ya. Umu Zaki, terima kasih juga udah gabung di sini. Silahkan pendengar yang ingin bergabung lagi boleh. Nanti pukul 16 kami mengajak Anda untuk bersama di UMKM Bicara. Inspirasi sederhana jadi bisnis laris. Untuk pegiat UMKM, jangan lewatkan acara ini. Semoga suksesnya nanti menular ya. Halo, Blaria Indonesia. Halo. Nah, sayangnya Mbak Meme Kota Baru, kayak apa suara RRI Banjarmasin di Kota Baru, Ibu Lia juga, Bang Rian Kota Baru, Bu Haja Salah di Marabahan, mana nih warga Marabahan Batola. Kemudian untuk Ayahanda Idhamsah, Bunda juga, Pak Amrullah, Ibu Rohina, semuanya pendengar RRI selalu bahagia. Halo, Blaria Indonesia.
2: Halo, Blaria Indonesia.
0: Ya, alhamdulillah. Dari mana?
2: Halo, orang Sungai Mesang.
0: Nah, bisa tembus, alhamdulillah.
2: Sambil geniar.
0: Inggi, alhamdulillah bisa nyambung.
2: Apa mulai adit tadi ano keriting tangan picek
0: pun men. Ini ngerannya berjodoh ya kok.
2: Tadi Abah Tiara sama
0: Abah Tiara
2: anu,
0: tadi.
2: Anu menyinggul ulun tadi.
0: Iya benar, Abah anu ja paramli ja.
2: Ya ada kan lagunya lagi.
0: Banyak. Banyak lagunya.
2: Apa anang baik nang gesan ulun mah.
0: Pilihakan kah?
2: Nggih.
0: Lagunya apalah Romansa Kala Project bagus juga. Nah.
2: Nah, itu
0: dikirim
2: makan. Ulun, nah.
0: Nah, siap banar. Aja.
2: Salam-salamnya gesan semuanya aja nang di grup, nang di TikTok.
0: Nggih.
2: Buat Kaniar anu terima kasih. Mudah-mudahan anu rezeki lancar aja.
0: Amin ya Allah. Terima kasih.
2: Nah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama untuk semua pendengar RRI. Rezekinya lancar, barokah. Rezekinya banyak seperti air hujan. Tidak terhingga, saking banyaknya. Kita nikmati lagunya Lara Hati bersama Katon Bagaskara. Dan ada lagi kah yang bergabung? Boleh. Halo, Blaria Indonesia. Selamat halo, bergabung ya. Nah, alhamdulillah kai panjang umur, sehat, berkah. Ini lagi beraktivitas kah pian kai?
3: Sedang beraktivitas.
0: Alhamdulillah, mudahan barokah usahanya kai lah.
3: Amin,
0: amin. Di wadah pian masih hujan kah?
3: Masih.
0: Nah, sama. Sudah mulai anu pang nah, berkurang hujannya tapi masih deras juga. Ya kalau kai lah. Inggi. Kai mau lagu apa pian?
3: Lagu ikutan aja.
0: Ikutan aja, aja. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Amin.
3: Orang sedang nunggu.
0: Pun.
3: Lagunya Sepambari.
0: Pian nih bisa aja. Ayo ja, biar pian kada minta tetap ulun bari. Ya kalo lagunya yang bagus-bagus nah.
3: Lagunya apa? Aku mau pantun.
0: Handak bepantun jar. Pantun apa pian?
3: Halimanyar hinggap di pohon.
0: Kan?
3: Mengguri tanah lihat anak timur. Kalau niar banyak mungkin memohon supaya yang selamat dan panjang umur.
0: Amin ya robbal alamin. Uma pantunnya bagusnya ulun balas kah?
3: Ayo ha.
0: Nah. Nyaman lah hari hujan ini makan wadai ya kalau kayalah.
3: Nyaman lah.
0: Roti kukus dengan kismis. Belinya antri sambil berbaris. Hujan turun gerimis membuat hari terasa romantis. Iya kada? Iyalah antri nuka roti anu berburu yang diskon. Ya kalau kai. Iya, sambil anu minumannya tuh apa yuk? Kopi susu menyamannya ai. Nyaman bener lot. Sedap banar. Inggi. Nah, tapi yang beisi asam lambung sebelum minum kopi itu makan dulu. Jangan minum kopi ya kalau kailah.
3: Jangan langsung isi.
0: Jangan langsung kopi, makan nasi dulu. Nang mahir makan nasi. Hanyar minum kopi ya kalau kai. Nah, minta rela ulun kailah.
3: Sama. Salam semuanya.
0: Inggi.
3: Salam kekeluargaan. Dan panjang umur kita semua.
0: Amin,
3: dan
0: amin ya rabbal alamin. Inggi.
3: Semoga sehat dan panjang umur.
0: Amin, amin.
3: Makasih ya.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati lagunya lah pendengar RRI. Dimanapun saat ini Anda berada, satu persembahan lagu dari Katon Bagaskara, Lara Hati.

0: berada.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Orang tua adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka ada ridho Allah. Dalam doa mereka ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

sedih juga ya, jujur aku tak sanggup. Gimana gitu ya, yang jelas setiap hidup pasti orang punya beragam permasalahan. Orang gak cerita, padahal sama aja dengan kita. Orang juga punya masalah, tapi dinikmati aja, disyukuri aja, dengan harapan semoga ada jalan keluarnya. Gak perlu Anda merasa sendirian, semua orang sama. Pasti punya ujian, punya permasalahan hidup. Yang penting kita nikmati, ada teman-teman di sekitar kita, ada orang tua, ada saudara, ada sahabat yang mengelilingi kita. Ada orang-orang baik di sekitar kita. Kita pasti sanggup. Baik, terima kasih kebersamaan Anda di Belaria Indonesia. Mama Syaira juga udah gabung. Senang banget semuanya bisa hadir di sini walaupun lewat udara. Lagunya kata Rudop ikut orang banyak aja Mbak Niar. Nggih, makasih ya Mas ya. Baik, sampai di sini kami temani Anda di program Belaria Indonesia. Jangan lupa ya, yang ingin nular suksesnya khusus para pegiat UMKM, pukul 16 gabung ya di acara UMKM Bicara. Kami mengajak Anda untuk sukses. Kita sukses rame-rame ya. Karena itu, ikuti acara kami di UMKM Bicara pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa. Salam Musik Indonesia. Dadah.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila, baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi, doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi. Orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Senang sekali untuk pegiat UMKM kami hadir membersamai Anda di program UMKM Bicara bersama di Pro 1 RRI Banjarmasin. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan di RRI Digital dan Anda tonton di kanal YouTube Pro 1 RRI Banjarmasin. Saya Niar bersama Surya, kami hadir membersamai Anda di program UMKM Bicara, ruang inspiratif yang menghadirkan kisah atau perjalanan dari pegiat UMKM ya, yang tentu bertumbuh dari yang sederhana terus lebih baik lagi, dan kita berharap akan semakin baik dan akan memberikan dampak besar bagi ekonomi masyarakat. Nah, sore hari ini pendengar RRI, ada sosok yang sangat muda, sudah sering ya ngisi di RRI Banjarmasin, ada Mbak Fatimah. Boleh dikenalkan? Halo, silakan.
2: Perkenalkan, nama saya Fatimah Aslam, selaku owner dari brand Nyenyet Foodies. Nah, untuk brand Nyenyet Foodies sendiri, ini bergerak di bidang kuliner, terkhusus kuliner makanan lokal khas Banjarmasin berupa berabuk haruan, berabuk ikan patin, telang asam manis, memandai, kentang Mustafa, dan lain-lain.
1: Nah, masih muda kan pendengar ya, bisa lihat, bisa dengar juga. Untuk pegiat UMKM, semoga menular suksesnya ya.
2: Amin.
1: Dan semoga Fatimah bisa naik kelas juga ya.
2: Amin.
1: Menjadi lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pendengar RRI Banjarmasin, untuk Anda yang ingin sharing, ingin bertanya juga, boleh banget di 0811511410 dan 0511325162. Nah, kapan usaha ini mulai dirintis? Kita ingin tahu.
2: Jadi awal mula berdirinya Nyenyet Foodies sendiri nih Bu Niar, pada tahun 2020 ketika saya lulus kuliah. Nah, dulu saya merantau kebetulan sebagai mahasiswa, dan sering banget dikirimin makanan lauk cepat saji gitu di Malang. Jadi singkat cerita, ketika lulus itu saya waktu COVID pada tahun 2021 ya, itu ada kebijakan pemerintah work from home, apalagi mencari pekerjaan itu kan lumayan susah pada saat itu. Jadi saya memberanikan diri untuk membuka usaha dari dapur di rumah sendiri, sederhana, kecil, tapi tekadnya yang kuat gitu, untuk membuat makanan yang praktis dan cepat saji yang bisa dinikmati di berbagai kalangan dalam keadaan situasi apapun, apalagi pada saat itu COVID, dan mempercepat gitu untuk ibu-ibu yang kerja dari rumah bisa memberikan lauk cepat saji kepada anak-anaknya berupa abon gitu kan, terus kentang Mustafa dan berabuk haruan juga gitu, ya cocok untuk berbagai umur dan berbagai usia gitu.
1: Ini kan kalau kita lihat ya pendengar dan pemirsa, kayaknya khas Banjar Banar.
2: Iya loh. Betul.
1: Banjar Banar jar orang. Nah, kenapa memilih Banjar Banar yang dipromokan, yang dikenalkan begitu?
2: Karena dulu itu makanan yang ibaratnya jangka waktu umurnya panjang gitu, apalagi kan tahan lama pada saat itu, waktu ketika saya jadi mahasiswa itu bisa cukup untuk sebulan dua bulan itu bertahan gitu.

0: Apalagi kan waktu kita lagi hemat-hematnya mahasiswa gitu kan ya.
1: Betul.
0: Kemudian cepat juga kan, tinggal ditabur, dituang gitu. Kemudian kalau untuk produk-produk yang lain itu lahir dari karena Rabuk Haruan ini kok alhamdulillah ya diterima di masyarakat dan repeat ordernya cukup kencang, akhirnya kita melebarkan sayap ke produk-produk lain kayak berabuk patin, berabuk ayam gitu, dan kentang Mustafa juga.
1: Nah, untuk masyarakat Banua yang penasaran gimana sih rasanya gitu ya, boleh nanti dicoba.
0: Yeah.
1: Dan ini pastinya Anda yang rindu kampung halaman, kata Fatimah, ini udah tersedia di supermarket ya.
0: Iya, ada di Alfamart, Ibu. Kebetulan ada di 71 outlet Alfamart, kemudian ada di 3 outlet Hypermart, di Banjarmasin, di Duta Mall, kemudian di Kimol, dan di Banjarbaru ada Hypermart. Ada toko oleh-oleh juga, Andalas, kemudian ada Mirasi di Banjarbaru. Kemudian juga ada di rumah makan di Soto Bang Amat, Jukung Julak.
1: Kemudian ada kita juga tersedia.
0: Ya, betul. Kita juga menyisir di dunia pendidikan, di konsinyasi di pesantren-pesantren gitu, seperti pesantren di Alansari kayak gitu-gitu.
1: Iya. Ini kan makanan khas Banjar. Kalau dikemas dengan cantik seperti kita lihat sekarang, kemudian dijual di supermarket. Jadi untuk dangsanak-dangsanak kita yang rindu dengan kampung halaman, dia nggak bisa mudik bisa.
0: Betul.
1: Jadi rasanya terobati rasa rindu ya, makanan khas Banjar seperti Rabuk Haruan. Kemudian Rabuk Haruan ya?
0: Iya, Rabuk Haruan.
1: Kemudian ada
0: telang asam manis juga.
1: Wah, enak. Aku suka telang asam manis.
0: Ada memandai juga loh, Bu.
1: Iya, waduh. Ini kalau mandai ini ayam pun lewat.
0: Iya, lengkap.
1: Iya kan?
0: Uh-uh.
1: Kalau kentang Mustafa ini khas Banjar juga kah?
0: Kalau ini kita adopsi dari Jawa ya, karena dulu saya kebetulan di Jawa Timur kuliahnya. Terus saya melihat nih peluang di Banjarmasin kok belum ada yang jual gitu. Jadi kita memperkenalkan lah, kita salah satu pionirnya lah ibaratnya, yang menghakikan dan melegalitaskan kentang Mustafa ini, salah satu brand dari Nyet Foodies di Banjarmasin ya. Mungkin kok di Jawa mungkin udah ada, tapi untuk di Banjarmasinnya mungkin kita gitu yang awal-awal
1: mengawali. Ini kan rasanya bangga banget kalau produk yang dikemas dengan cantik ini, kayaknya jadi orang Banjar rasanya aduh senang banget, masakan Banjar, makanan khas ini ada gitu ya, bisa dicari di mana-mana.
0: Betul.
1: Senang banget pastinya. Ini awal cerita, ini bikin ini apakah diajarin orang tua atau gimana?
0: Diajarin orang tua awalnya. Awalnya minta resep dari orang tua bikin. Kemudian kita sesuaikan dengan lidah orang Banjar maupun lidah orang luar gitu.
1: Jadi di sini berarti melestarikan gitu ya,
0: ya
1: makanan khas Banjar.
0: Iya, emang visi misi kita itu melestarikan makanan lokal ya, yang berdaya saing nasional maupun internasional. Kebetulan kita udah ekspor, Bu.
1: Luar
0: ke
1: biasa.
0: Australia.
1: Kemana? Australia.
0: Iya, betul.
1: Ternyata gayung bersambut di sana ya.
0: Keren
1: banget. Alhamdulillah. Rezekinya makin luas.
0: Amin, amin.
1: Nah, dari berbagai produk yang diproduksi begitu ya, seperti ada kentang Mustafa, bisa dilihat ya pendengar ya. Kemudian juga ada barabuk gitu ya.
0: Betul.
1: Mamandai. Kenapa dikatakan mamandai bukan mandai?
0: Karena kita mencoba mencari pembeda aja sih, Bu. Karena kalau mandai doang kan, mandai itu bisa oseng mandai, bisa mandai apa. Kalau mamandai ini kayak ibaratnya biar orang tuh gampang ingat. Mamandai gitu.
1: Oh gitu. Aku pernah mencoba yang mandai. Itu memang kriuk-kriuk gitu ya.
0: Oh, kalau itu keripik mandai itu bukan produk kami. Kebetulan produk kami yang basah, Bu. Jadi produk,
1: yang basah.
0: Jadi
1: tapi kemasannya gimana pula?
0: Kemasannya itu botol. Jadi itu kayak lauk. Iya. Lauk yang di segel ada apa sealnya gitu, Bu. Jadi siap saji gitu.
1: Iya. Sampai ke bawang goreng ya.
0: Betul.
1: Waduh, kayaknya kurang afdol pendengar kalau makan tidak dilengkapi dengan mandai, dengan bawang goreng, nasinya panas-panas.
0: Betul.
1: Nikmatnya luar biasa, alhamdulillah. Nah, untuk apa namanya, ini kan brandingnya pasti selalu dilakukan ya, agar lebih bagus.
0: Iya.
1: Gak merasa tersaingi dengan banyaknya produk yang ada?
0: Alhamdulillah, itu tantangan besar bagi kami. Ya, artinya kita harus terus mengingatkan bagi konsumen yang udah loyal juga. Jadi kita konsisten setiap bulan itu juga kita bekerja sama dengan influencer endorsement. Kemudian kita juga beberapa kali kita harus konsisten upload konten di sosial media walaupun Instagram maupun TikTok. Terus kita juga aktif promo-promo di apa, bikin program gitu di marketplace juga agar mereka tidak lupa dengan produk kita. Tentunya kita juga menambah value, juga kita harus terus belajar gitu, menambah value apa yang kita perlu perbaiki. Kita terus berinovasi, kemudian kita juga menambah value melalui pelayanan, apakah ada gratis ongkir di kita untuk kita pembelian offline agar mereka tidak kabur gitu, tetap stay dan selalu ingat terhadap produk kita walaupun yang jauh-jauh di luar kota sekalipun tetap bisa mendapatkan produk kita. Gitu.
1: Luar biasa. Ini tadi ada menyebut loyal, konsisten. Berarti kalau loyal itu pelanggan tak bisa kelain hati gitu.
0: Iya.
1: Ya. Ini kan zaman-zamannya harga bawang naik.
0: Betul.
1: Harga telur
0: bahan
1: naik.
0: Bahan baku naik.
1: Gimana produknya? Apakah harganya naik juga?
0: Untuk produknya otomatis kita akan tetap hitung ulang, ada penyesuaian harga yang memang yang kira-kira tidak bisa kita tahan ya tetap kita tahan, tapi kalau misalnya ada yang tidak bisa kita tahan kita tetap akan naikkan. Cuman alhamdulillahnya untuk sementara untuk yang kentang Mustafa sih masih bagus ya, maksudnya dalam artian repeat ordernya masih kencang, masih tinggi. Untuk kenaikannya akan ada kenaikan tapi di next-nya gitu. Kalau untuk produk-produk yang lain itu mungkin ada beberapa yang tidak naik gitu, Bu.
1: Iya. Baik, untuk menjaga rasa gitu ya. Mm-mm. Ini berapa lama bertahan kalau dikemas kayak begini?
0: Oh, kalau untuk dikemasnya ini bisa 3-5 bulan untuk kentang Mustafanya, Bu.
1: Lama juga ya.
0: Kalau rabuk haruannya 3 bulan ke atas. Yang penting itu di suhu ruang dan apa? Tertutup rapat gitu. Tidak kena sinar matahari dan tidak kena dingin gitu.
1: Ya. Baik. Khas makanan Banjar asli dan tetap loyal begitu ya, konsisten dengan rasa walaupun harga sembako pada mahal tapi tidak mengurangi bumbu pastinya ya.
0: Betul.
1: Selalu bertahan dengan cita rasa.
0: Selalu tetap controlling terhadap rasa gitu.
1: Iya, dari tadi kan kita nyanyat. Orang Banjar mungkin paham, nyanyat itu kan kayak
0: ketagihan,
1: kepingin gitu ya. Kenapa memilih kata nyanyat gitu?
0: Karena biar orang-orang itu, pasti kalau orang Banjar itu kalau keenakan itu enggak mau berhenti ya, Bu ya. Jadi satu kata yang penuh makna tapi mudah diingat gitu. Jadi kenyanyatan, satu kata aja deh nyanyat gitu. Ini kita hakikan juga nih Bu, kata nyanyat ini sebagai usaha kami gitu.
1: Sudah didaftarkan?
0: Sudah Ibu, alhamdulillahnya.
1: Ya, resmi ya, alhamdulillah ya. Untuk teman-teman yang lain, pegiat UMKM yang lain, kalau belum didaftarkan, daftarkan aja ya,
0: ya.
1: Nanti Fatimah mungkin boleh kasih info, sharing juga dengan teman-teman. Kira-kira kalau mendaftarkannya itu susah enggak ya kepengurusannya? Susah enggak?
0: Kalau untuk, alhamdulillah kita ada dibantu dari binaan ya. Kalau untuk PIRT halal itu biasanya ada binaan dari dinas koperasi, kemudian rumah BUMN gitu. Jadi banyak banget manfaat yang kita dapatkan setelah kita bergabung ke rumah BUMN maupun ke dinas koperasi gitu.
1: Berapa lama Fatimah gabung di sana?
0: Baru 1 tahunan.
1: Tapi sudah merasakan mereka begitu sepenuh hati melayani ya.
0: Betul, apalagi kita dapat website gratis dari mereka yang dimana itu sangat bermanfaat bagi di era sekarang karena kebijakan marketplace yang semakin lama memberatkan kami para seller ya. Nah, biaya admin naik, kemudian biaya garis ongkir naik, itu dibebankan ke seller. Akhirnya kami memutuskan untuk memindahkan atau mengarahkan ke offline website yang diberikan oleh rumah BUMN tadi agar bisa kita optimasikan lagi data customernya biar kita memberikan pelayanan secara langsung gitu.
1: Baik, ini kita coba buka di live chat YouTube. Sudah ada beberapa pendengar dan pemirsa yang bergabung. Yang pertama dari Pak Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses berkembang, mana yang lebih menentukan, kualitas rasa, kemasan, atau kekuatan branding? Apakah Nyanyat menyeimbangkan ketiganya? Dan bagaimana cara menjaga konsistensi kualitas ketika permintaan mulai meningkat tanpa kehilangan rasa rumahan yang jadi ciri khas? Terima kasih. Rasa rumahan itu mungkin khas Banua kali ya. Kemudian dari Anissa Rianda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau mau beli, bisa beli di mana? Soalnya bikin kentang Mustafa agak ribet katanya, jadi mending beli aja. Kemudian barabuk haruan itu apa? Mandai favorit Ulun Banar katanya. Nah, belilah. Boleh dijawab.
0: Untuk pertanyaan yang pertama tadi, tentunya kita yang pertama tadi menjaga konsistensi rasa. Ya, kalau untuk yang konsisten rasa, kita mempunyai SOP berdasarkan standar gitu. Jadi takaran-takarannya itu harus ada standarnya gitu, Bu. Kemudian ada kepala kepala yang mengontrol untuk produksinya itu agar sesuai, tetap terjaga kontrol berdasarkan SOP yang sudah kita terapkan. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua apa, Ibu?
1: Iya, ini kan konsistensi kualitas ketika permintaan mulai meningkat. Berarti ada takarannya memang ya.
0: Betul.
1: Iya, tanpa kehilangan rasa rumahan yang menjadi ciri khas. Ini kalau boleh tahu sebelum ke Anissa, ini kan usaha keluarga.
0: Usaha sendiri sih, Bu.
1: Sendiri. Baik, usaha dari Mbak Fatimah begitu ya.
0: Betul.
1: Yang adakah yang membantu?
0: Kalau untuk karyawan kita ada, kebetulan orang-orang di dekat rumah juga, yang dimana itu salah satunya ada ibu-ibu rumah tangga, yang kemudian ada juga janda-janda gitu, yang tetangga-tetangga yang gak punya pekerjaan, yang bisa membantu kita. Alhamdulillahnya kita sudah ada 7 karyawan, Ibu, yang setiap hari, hampir setiap hari kita produksi, dan semuanya berbagi tugas gitu. Ada bagian packaging, ada bagian packing Shopee, ada bagian produksi gitu.
1: Iya, jadi ada 7 karyawan yang diberdayakan ya. Dan ternyata rezekinya melimpah ya untuk tetangga-tetangga dekat Fatimah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa diberdayakan membantu usaha ini. Ini jawabannya ya untuk Pak Zakaria.
0: Tadi ada lagi pertanyaan dari Pak Zakaria, ada 3 ya kalau nggak salah ya, Bu ya, Bunda.
1: Ada pertama tadi beliau bertanya mengenai proses berkembang, mana yang lebih menentukan kualitas rasa, kemasan, atau kekuatan branding.
0: Oh ya, yang ya, itu tiga-tiganya itu sangat berpengaruh sih, Bu. Karena kalaupun kita kuat rasa tapi tidak kita perkenalkan dan kita tidak promosikan, akan tenggelam juga, Bu. Kemudian untuk apa ya tadi, packaging ya, apa branding?
1: Branding.
0: Nah, untuk branding sendiri itu terserah bagi selaku owner ya. Kita mau tampil kah ownernya atau kita tanpa owner pun juga bisa. Yang penting digital marketingnya itu jalan. Jadi tiga-tiganya ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan permintaannya gitu, biar agar mereka tidak lupa, customer-customer yang kita tetap setia terhadap produk-produk kita gitu.
1: Baik, ini dari Anissa Sari, katanya kentang Mustafa agak ribet ya.
0: Betul,
1: bikinnya.
0: Betul, karena kita pembuatannya itu bisa 7-8 jam, Ibu. Karena ribet ya, Bu ya. Pertama ngupas, kemudian dipotong, kemudian digoreng, kemudian percampuran bumbu, kemudian ditiriskan gitu, baru kita packing gitu satu-satu.
1: Jadi agak ribet.
0: Betul.
1: Jadi mending beli aja lah gitu ya.
0: Iya.
1: Ini alamatnya di mana?
0: Di Mahat Kasan, di Gatot Subroto, Ibu. Di Mahat Kasannya tembusan Pramuka.
1: Enak aja dicari alamatnya ya.
0: Di pinggir jalan ada tulisannya Nyit Foodies-nya,
1: nah,
0: Bu.
1: Nah, itu dia Anissa Sari.
0: Iya, kalau mau beli bisa ada juga toko online kita, yaitu toko Shopee-nya, TikTok Shop-nya, itu namanya Nyit Foodies. di Grab juga ada Nyonyet Foodies, kemudian di Tokopedia juga ada Nyonyet Foodies.
1: Iya, jadi ini mudah dicari. Ini Anissa tadi bertanya Barabuk Haruan itu apa? Ini mungkin bagi orang bukan Banjar agak bingung. Haruan itu kan dari ikan gabus.
0: Iya, berabuk itu artinya abon. Abon ikan gabus, atau kalau kita kan bilangnya haruan ya, Bu, tapi mungkin orang luar itu bilangnya gabus. Ikan gabus gitu. Nah, kalau untuk berabuk haruan ini dia itu enggak apa namanya? Dia itu abon yang serbuknya lembut gitu, kemudian dari pemasaknya itu juga lumayan memakan proses waktu yang berjam-jam juga, dan agak ribet juga bikinnya, juga butuh 8 jam yang harus terus diaduk gitu, Bu. Dengan bumbu-bumbu yang memang kita pakai rempah-rempah ya khas Banjar aja.
1: Punya ciri khas pastinya ya.
0: Betul.
1: Untuk cita rasa.
0: Betul.
1: Iya. Silakan untuk yang lain pendengar RRI yang ingin bergabung, ingin bertanya, ingin sharing juga boleh. Di 0811511410 dan 0511325162. Ini ada juga pertanyaan dari WA, tapi sebelumnya kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dari mana?
2: Dari Tanjung.
1: Dari Tanjung. Ini Mas Ari ya?
2: Abah Aan.
1: Abah Aan. Baik, iya. Abah Aan ini salah satu pendengar setia RRI di Tanjung.
2: Iya.
0: Halo Abah Aan.
1: Abah Aan, ada yang ingin ditanyakan sama Mbak Fatimah?
2: Cuma aja Pak. Ini acara apa ini?
1: Ini acara UMKM Bicara. Mungkin Abaan punya apa namanya, ingin buka usaha, boleh tanya-tanya ya. Sharing, boleh bertanya juga tentang produk dari Mbak Fatimah. Banyak ini produknya, khas Banjar.
2: Apa produknya Mbak Fatimah?
0: Untuk produknya kita ada Berabuk Haruan nih, Abaan. Berabuk Haruan, pasti Ban udah pernah mendengar kata Berabuk Haruan ya, Abaan ya. Di Tanjung juga banyak ya, Abah.
2: Abon ya?
0: Nggih, abon haruan.
2: Iya, abon haruan.
1: Suka ya?
2: Kalau di daerah Tanjung ini banyak, di apalagi di Expo. Di Expo Mabuotan banyak orang jualan itu.
1: Nggih.
0: Udah pernah coba ya, Bah?
2: Sudah.
0: Gimana, suka apa?
2: Iya, alhamdulillah. Enak loh, karena sama makan tenang.
0: Karena praktis ya, Bah ya?
2: Iya.
1: Nasinya panas.
0: Tinggal dituang, tinggal ditabur aja ya, Pak ya.
2: Iya. Kayak anak-anak kalau makan nasi itu kan enak itu dimakan.
0: Enggak perlu ribet ya, Bah ya.
1: Bisa dibawa kemana-mana lah.
0: Iya, betul.
2: Itu
0: awet juga ya, Bah.
2: Kalau abon haruan itu enggak gampang basi gitu.
1: Iya, betul.
2: Kemana ibarat tuh kalau kita kerja kemana tak tahan satu minggu masih bagus lagi.
1: Ini tahannya berapa bulan tadi?
0: Dua bulan tiga bulan.
2: Kalau kerja kalau di gunung-gunung itu sering itu apa? Sangong, ibarat orang Banjar itu sangong lah.
0: Iya, besangong. Betul, praktis betul. Karena praktis ya sangoannya ya, bahaya.
2: Kalau kan habis makan kalau anu tuh ditaburkan di atas.
0: Tinggal ditabur, betul.
1: Enak pastinya.
0: Enggak perlu ribet-ribet masak ya.
1: Itu aja, Mbak Aan, nggih?
2: Iya, itu aja.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya pendengar ya, mudah banget dicari. Nyanyat, itu tulisannya Nyanyat juga ya?
0: Nyanyat Foodies.
1: Nah, itu dia punya ciri khas, rasanya beda dengan yang lain.
0: Betul.
1: Jadi produknya banyak. Nah, dalam menjalankan usaha begitu ya, Mbak ya, pasti punya rintangan, punya sesuatu yang tidak mudah dilalui, tidak segampang membalik telapak tangan.
0: Betul.
1: Nah, ingin tahu ceritanya gimana? Tapi sebelumnya kita akan dengar dulu yang mau gabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari mana, Pak?
3: Ahmad Banjarmasin.
1: Pak Ahmad Banjarmasin, boleh, Pak Ahmad.
3: Ya, assalamualaikum, Mbak Fatimah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa namanya, Nyanyat Foodies begitu ya.
1: Iya.
3: Ini banyak orang bilang mulai dari sederhana tapi nyatanya banyak jiwa yang mandap di tengah jalan gitu. Ini menurut Fatimah ini apa yang salah? Ide mental atau kontestennya begitu? Dan juga di tengah apa namanya semua orang zaman sekarang ini kan jualan pada online begitu, apa yang membuat nyanyi Otis ini tidak sekadar ikut-ikutan tren tapi juga benar-benar mempunyai nilai beda begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Tadi katanya bagaimana supaya tidak mandek di tengah jalan. Yang tentunya kita harus punya tekad yang kuat, konsistensi yang tinggi agar kita tidak menyerah begitu aja. Karena kan kita udah memulai sebegitu jauhnya, masa di tengah-tengah jalan kita stop gitu. Ya, yang penting kita harus ingat tujuan utama kita membangun usaha itu untuk apa? Apakah untuk membuka lapangan pekerjaan untuk sekitar kita atau untuk biar kita bermanfaat untuk banyak orang gitu. Apakah hanya untuk menambah income kita pribadi gitu. Karena banyak harapan besar yang berharap di suatu usaha gitu. Kemudian untuk apakah idenya gitu. Nah, untuk idenya itu kita juga harus punya identitas gitu. Dari produk kita itu misalnya kayak Kentang Mustafa, Nyinyit Foodies gitu. Apa yang bikin orang itu ingat sama kita? Dah, di produk kita, di kemasan kita kebetulan kita kita tonjolkan gambar bekantannya agar orang ini tetap ingat dengan produk ini khas dari Banjarmasin loh gitu. Jadi kalau orang ke toko oleh-oleh, ah ini deh kayak lebih identiknya orang Banjar gitu. Karena lihat bekantannya. Kemudian
1: itu kan ikon ya.
0: Betul. Kemudian dari segi packagingnya juga harus lebih menarik, yang eye catching. Warnanya juga yang harus cerah-cerah biar orang-orang terpana langsung, oh ini menarik nih gitu. Karena kalau orang-orang liatnya cuman monoton, terus gambar yang cuman standing pose, orang kan kurang menarik ya Bu ya. Apalagi kita mau ngasih ke kolega misal, atau misalnya kita mau ngasih ke bos nih, harus yang lebih ibaratnya packagingnya yang ibaratnya lebih bagus gitulah, karena kita juga senang kalau orang lain senang menerima pemberian dari kita gitu.
1: Iya, baik. Ini ya untuk Pak Ahmad, persaingan kuat artinya kalau disikapi dengan niat kita itu apa awalnya gitu ya, sehingga bisa bertahan sampai dengan sekarang.
0: Iya betul. Kalau untuk persaingan sih, karena pasti akan setiap tahunnya akan ada tambah apa, persaingan itu akan selalu menambah gitu. Nah, tapi untuk kita itu tergantung diri kita sendiri gitu. Apakah kita akan terus bertahan, dan yang tentunya kita harus terus berinovasi, terus belajar, nggak perlu malu gitu untuk kita melebarkan sayap, melebarkan distribusi gitu. Yeah. Bahkan walaupun kita sampai sekarang pun saya masih door to door gitu Bu. Ke berbagai macam rumah makan gitu misalnya, kayak ke berbagai macam misalnya kita mau masuk ke sekolah-sekolah gitu, karena biar orang itu tahu gitu.
1: Baik. Artinya di sini bertahan bukan hanya
0: online saja, tapi kita juga harus bergerak offline.
1: Betul. Gitu. Bertahan itu bukan hanya rasa enak, tetapi betul, strategi yang kita mainkan juga kayak apa gitu ya.
0: Kemudian salah satunya kita pakai omni channel ya Bu, online maupun offline. Kalau online kita harus lengkap semua dari segi marketplace atau dari Grab-nya kah atau Shopee Food, kita harus semua tersedia gitu biar gampang dijangkau.
1: Berarti ini sebagai salah satu tantangan ya.
0: Betul.
1: Terjawablah sudah. Tantangan tidak semudah membalik telapak tangan.
0: Betul.
1: Apalagi kan semakin banyak gempuran, banyak produk-produk baru yang mulai bermunculan. Banyak memang, tapi kita harap produk dari Mbak Fatimah ini
0: bukan hanya sekedar booming saja.
1: Iya, tapi akan bertahan. Selalu ada ya, selalu ada, bukan hanya sesaat. Ya, kita harap demikian.
0: Betul.
1: Ya. Baik, tadi pemasarannya sempat disinggung sampai ke luar negeri, Australia. Ini pasti tidak mudah untuk bisa sampai ke Australia, itu kayak apa sih? Nah, tapi sebelumnya kita akan jeda dulu ya. Tetap bersama kami di RRI Banjarmasin dalam UMKM Bicara.
4: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai hiung, sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2.333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
5: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya? Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
6: Banjarmasin sore ini. WhatsApp.
7: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
8: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
7: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
8: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
9: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
8: Ya resiko sendiri kalau suka ngutang.
10: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

0: Baik, kami kembali bersama Anda dalam UMKM Bicara di Pro 1 RRI Banjarmasin. Mbak Fatimah, sebelum Mbak Fatimah bercerita tentang sampai ke Australia tadi, pemasarannya kan luar biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Ini ada pertanyaan ya dari salah satu pendengar juga yang bergabung melalui WhatsApp dari sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Niar dan juga Mbak Fatimah, salam kenal ya. Saya ingin bertanya kepada Mbak Fatimah, karena saya juga sebagai salah satu pedagang di Kota Banjarmasin yang ingin sukses juga kayak Mbak Fatimah. Amin ya rabbal alamin. Mbak Fatimah, berapakah modal yang awal berusaha, kemudian adakah diajak oleh pemerintah untuk mengikuti pelatihan-pelatihan agar bisa banyak kenalan? Terima kasih. Ini dari salah satu pendengar, nggak ada namanya sih. Modal awal itu berapa sih, Mbak?
1: Modal awal saya 500.000, Ibu.
0: 500.000?
1: Iya, pada saat itu 500.000 itu lumayan bagi saya loh, Bu. Saya mahasiswa pada saat itu. Dan itu pun juga nambah dari tabungan-tabungan gitu. Nah, dari 500.000 itu saya bagi dua, dari dua produk. Karena memang dari awal produk yang kita kenalkan itu Kentang Mustafa dan Berabuk Haruan yang diterima di masyarakat pada saat itu. Kemudian kalau misalnya produk itu bisa kita putar, lalu kita bekerja sama dengan influencer yang dimana pada saat itu ketika COVID itu kita bekerja sama secara gratis ya, dalam artian kita barter konten, kita kasih produk, mereka barter dengan konten mereka yang mereka upload di sosial media secara gratis dan review jujur ala mereka, begitu Ibu. Nah, jadi kita itu DM satu persatu, walaupun dengan apa modal yang minim, kita juga bisa mempromosikan gitu. Yang penting ada tekad yang kuat. Jadi saya chat DM satu persatu influencer-influencer yang mau menerima di kerjasama secara gratis, Ibu. Begitu.
0: Jadi 500.000 kalau memang bisa memanfaatkan, insya Allah bisa ya.
1: Betul.
0: Iya. Kemudian di antara banyaknya produk yang Mbak Fatimah bikin, yang bikin nyanyat itu, yang paling bikin nyanyat itu yang mana?
1: Berabuk Haruan sih yang best seller sama Kentang Mustafa itu. Dari awal kita launching sampai sekarang itu yang best seller. Kalau misalnya di Shopee atau di TikTok itu terlihat best seller terlaris, produk terlaris itu pasti Berabuk Haruan dan Kentang Mustafa sih, Bu.
0: Iya. Yeah. Baik, ini dua produk yang paling dikangenin begitu ya. Berabuk Haruan dan Kentang Mustafa. Bikin nagih,
1: betul.
0: Bikin candu. Nah, untuk harga, kita ingin tahu juga. Harganya boleh diinformasikan?
1: Kalau untuk harga ini, harga kita ada berbagai macam ukuran ya, Ibu. Kalau misalnya untuk ukuran yang 50 gram seperti kemasan pouch ini, harganya 15.000 aja. Kemudian kalau untuk ukuran box yang lebih besar, jadi kita bikin yang harga ekonomisnya 15.000. Ketika orang udah pernah nyoba dan cocok dengan rasanya, pasti mereka akan repeat order dengan ukuran yang lebih besar. Ada kemasan harga 38.000 untuk ukuran box yang lebih besar, isi 200 gram. Kemudian juga ada kita harga 500 ukuran 500 gram dan ukuran 1 kilo gitu. Jadi mereka pasti akan beli yang lebih besar gitu untuk acara atau mau dibawa umroh atau haji gitu, Ibu.
0: Iya. Baik, ini juga kan sebentar lagi lebaran gitu. Betul. Ya. Jadi kayaknya untuk ngasih ke tetangga bolehlah pendengar ya. Rabuk Haruan atau mungkin yang bikin berkesan begitu untuk oleh-oleh bisa juga dibawa.
1: Betul, ada telang asam manisnya juga. Jangan lupa Ibu, memandai juga.
0: Telang asam manis itu kan kayaknya pakai kuah atau gimana?
1: Iya, itu produk basah kita. Jadi itu kemasannya kemasan seal yang tabung gitu. Kita lupa bawa ya, ya. Jadi itu di suhu ruang 2 minggu, Ibu.
0: Tahan ya?
1: Tahan 2 minggu.
0: Itu rasanya ada pedas-pedasnya kah atau gimana?
1: Satu rasa aja.
0: Satu rasa aja.
1: Ya, kebetulan kita satu rasa. Tapi kalau untuk yang pedas itu kita ada besambal telang, ada besambal man, ada besambal teri, besambal baby cumi, itu untuk produk kita yang lain gitu. Inovasi-inovasi yang lain gitu.
0: Ya. Baik. Tadi kita penasaran nih, pendengar dan juga pemirsa. Sampai ke Australia. Bagaimana itu ceritanya?
1: Ya, alhamdulillahnya kebetulan ada kesempatan kita kemarin itu bisnis matching bersama Asosiasi Ekspor Channel. yang kebetulan kita ikut beberapa komunitas sih, Bu. Salah satunya tadi Indonesia Export Channel, ada business matchingnya, Ibu, gitu. Jadi buat teman-teman nih yang mau bergabung bisa aja langsung hubungi atau DM Instagramnya, atau bisa juga kalau mau menambah relasi, tadi katanya yang ke dinas-dinas itu bergabung aja, datang aja. Kebetulan saya juga dulu berawalnya dari dinas koperasi, saya datengin tuh dinas koperasi. Gimana sih, Bu, caranya bikin legalitas yang proper gitu, bikin PIRT, halal, haki, itu seperti apa sih caranya biar kita itu lebih, apa namanya, lebih aman lah ibaratnya dalam jual-menjual gitu. Karena kan banyak produk yang booming tapi ternyata belum halal, belum ada PIRT dan belum ada BPOM gitu segala macam.
0: Kalau punya Mbak Fatimah ini halalnya sudah didaftarkan?
1: Ada ya? Halal sudah, haki sudah, PIRT sudah gitu.
0: Lengkap ya? Baik, tadi yang membantu di rumah ada sekitar 6 orang?
1: 7
0: orang.
1: Betul.
0: Nah, di situ juga seputaran
1: lingkungan
0: ya, yang bisa diberdayakan mereka. Untuk bikin usaha ini, adakah pelatihan-pelatihan yang mungkin sering diikuti Mbak Fatimah?
1: Kalau saya sih sering ikut pelatihan, di mana kita ikut komunitas-komunitas yang di apa? Program-program dinas-dinas itu sebenarnya banyak. Jadi tadi salah satunya di rumah BUMN itu ada tentang digital marketing, kemudian di dinas koperasi itu juga ada tentang keuangan atau misalnya tentang legalitas gimana caranya supaya bisa masuk apa Alfamart, Indomart. Kebetulan itu kita masuk Alfamart juga salah satunya dari dinas koperasi, Ibu. Yang dimana dinas koperasi bekerja sama langsung sama Alfamart dan seleksi secara ketat gitu, Ibu. Jadi kita bersaing dengan berbagai macam UMKM yang ada di Banjarmasin, kemudian diseleksi, dan itu pun masa tunggunya itu 1 tahun, Ibu.
0: Satu tahun. Baik, ini kan daerah kita di Banua ini ada 13 kabupaten kota gitu ya, sedangkan pusatnya ini kan di Gatot ya tadi ya, di Mahat Kasan. Nah, adakah keinginan atau mimpi begitu ya, ingin buka cabang atau gimana?
1: Lebih ke pengen punya pabrik sendiri yang lebih proper aja sih, Bu. Jadi kita doakan ya, Bu, ya, supaya kita dari lonjakannya permintaan kita bisa punya pabrik yang lebih besar lagi. Ini lagi masa pembangunan sih, Ibu. Cuman ya masih dalam skala apa rumah gitu, tapi udah terpisah dari tempat tinggal gitu, Ibu. Jadi semoga lebih ada lebih banyak lagi alat-alatnya gitu, karena harapannya sih kita biar lebih optimal aja dari segi operasionalnya gitu.
0: Baik, setiap usaha yang sukses pasti ada dukungan dari pasangan gitu ya. Bagaimana Mbak Fatimah, dukungan dari suami, orang tua juga?
1: Alhamdulillah, bersyukur banget punya suami yang sangat pendukung sekali apa-apa ketika saya mau ke apa ikut kegiatan pelatihan atau misalnya ikut belajar business matching. Kemudian alhamdulillah dari suami saya juga yang menjembatani gitu, yang dari Australia itu ke sampai ke Indonesian Export Channel. Jadi memang suami saya ini yang terjun langsung gitu untuk bekerja sama ke toko-toko juga beliau yang memang yang ikut mensupport dan menjembatani supaya Niat Foodies ini terus ada di berbagai toko dan berbagai swalayan gitu.
0: Iya, kolaborasi bersama dengan suami.
1: Betul.
0: Bahagia banget ya. Ini tentu kalau suami ridho, istrinya insya Allah sukses. Seperti halnya Mbak Fatimah, usaha yang luar biasa ini mudah-mudahan semakin barokah pastinya ya.
1: Betul.
0: Baik, ada juga yang bertanya melalui WhatsApp ya, dari Asmi di Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fatimah, salam kenal ya dari saya, Asmi di Banjarmasin.
1: Halo Mbak Asmi.
0: Iya. Bisakah Mbak, kalau kita mau memasarkan produknya, Mbak. Terima kasih.
1: Oh, bisa banget, Mbak Esmi. Jadi kita punya harga-harga tersendiri untuk distributor maupun reseller.
0: Harganya beda ya?
1: Beda. Mm-mm. Karena untuk harga reseller pasti jauh lebih murah daripada harga kita harga pasar kita gitu.
0: Itu dibayarin cash dulu atau gimana prosesnya?
1: Kalau reseller kita bayar cash, tapi kita kalau misalnya mau konsinyasi ada syarat-syarat tersendiri gitu, Ibu. Mm-mm. Kalau untuk distributor ada minimal pembelian gitu. Kalau mau reseller juga ada minimal pembeliannya. Nah, nanti kalau untuk mau bergabung bisa ke WhatsApp kita di Instagram atau chat ke WA kita 0813-4814-3237 gitu, di admin WA kita.
0: Iya, baik. Tidak terasa sudah di penghujung acara begitu ya. Ada yang ingin disampaikan atau ada mimpi yang ingin dicapai oleh Mbak Fatimah? Boleh, silahkan.
1: Harapannya sih sebagai UMKM yang ibaratnya merintis dari dapur sendiri gitu, pengennya kita lebih berdaya saing lagi, bukan hanya dari antar provinsi atau secara skala nasional, lebih pengen berdaya saing ke skala internasional dari berbagai negara, tidak hanya Australia sih, Bu. Selain itu kita juga pengennya sih, Bu, merangkul gitu, lebih banyak membuka peluang pekerjaan untuk lingkungan kita, karena jujur pengennya sih punya banyak karyawan gitu, biar lebih optimal lagi gitu. Jadi untuk teman-teman yang punya usaha atau mau buka usaha, intinya tekad, mulai aja dulu, jangan malu, terus belajar, kembangkan potensi diri, apa yang kurang kalian coba minta tes kepada saudara, sanak saudara gitu, kita minta feedback apakah produk ini layak untuk dipasarkan. Tapi kalau misalnya ada dari mereka yang mungkin kurang suka sama produk kita, jangan berkecil hati, karena sebenarnya customer kita tidak hanya dari lingkungan kita, tapi juga bisa dari mana-mana gitu. Karena customer itu bisa di era sekarang kan era-era digital, bisa dari berbagai macam daerah gitu. Jadi perkenalkan aja dulu lewat sosial media ataupun dari TikTok maupun Instagram gitu.
0: Baik, sukses terus untuk Mbak Fatimah, semakin berkah, semakin berinovasi dengan produk-produk yang nantinya mungkin ada lagi yang terbaru dan terbaru ya.
1: Amin.
0: Kita nantikan. Semoga semakin berkah, semakin sukses,
1: semakin
0: pula,
1: semakin bermanfaat.
0: Iya, amin. Dan pemasarannya pun juga mendunia, kita harap ya.
1: Amin.
0: Baik. Terima kasih pula kami ucapkan untuk semua pendengar dan pemirsa yang mengikuti UMKM Bicara untuk hari ini di Pro 1 RRI Banjarmasin. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas kami mengucapkan selamat sore, sukses terus untuk pegiat UMKM, semakin berkah usahanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalamualaikum.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Pendengar RRI Banjarmasin, sesaat lagi kita akan ikuti Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Lintas Banjar Nusantaraya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjaran Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin di edisi hari ini Senin 4 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Muhammad Fadel, inilah Lintas Banjaran Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini sudah ada rekan saya Adi Putra. Selamat sore rekan Uta.
1: Halo, selamat sore Mas Fadel. Bagaimana nih kabarnya Mas Fadel?
0: Alhamdulillah, bersama kru-kru yang bertugas sore hari ini sehat luar biasa meskipun cuacanya sedikit mendung ini untuk siang jelang sore ini. Sebaliknya gimana cuaca di Palangkaraya?
1: Baik, kalau untuk cuaca di Palangkaraya hari ini terik sekali nih Mas Fadel. Bahkan mungkin bisa jogging sore santai nih. Dan kabarnya semuanya sehat nih di sini.
0: Alhamdulillah. Baik, informasi apa dari Palangkaraya sore hari ini rekan Uta?
1: Baik, ada informasi terkait TN Sebangau luncurkan buku cerita Puyu nih buat anak-anak.
0: Baik, rekan Adi Putra silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Mas Fadel dari Samarinda dan pendengar pemirsa. Terinspirasi dari penelitian terhadap ikan papuyu atau ikan betok, Taman Nasional Sebangau meluncurkan buku cerita anak berjudul Puyu, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Ya mungkin sudah dirancang sama teman-teman, memang dipaskan harinya dengan hari pendidikan nasional.
3: Bertepatan dengan hari pendidikan nasional, Hardiknas 2 Mei 2026, Balai Taman Nasional Sebangau meluncurkan buku cerita anak berjudul Puyu. Kepala Balai Taman Nasional Sebangau, Ruswanto, mengatakan peluncuran buku ini bersama Mitra Borneo Nature Foundation. Pihaknya ingin mengedukasi dan mengekspos Taman Nasional Sebangau melalui buku cerita anak.
2: Ya mungkin sudah dirancang sama teman-teman, memang dipaskan harinya dengan hari pendidikan nasional di 2 Mei ini. Jadi kita ingin mengedukasi dan mengekspos bagaimana Taman Nasional, apa yang ada di Taman Nasional, kepada sementara di Golden period ya, jadi usia-usia anak SD sampai SMA ini ada, SMP ya, jadi mereka masih bisa menangkap ya Bu ya.
3: Ruswanto menambahkan usia anak-anak merupakan golden age, sehingga masih bisa menerima banyak hal yang baik. Kesadaran mereka untuk berekologis dapat dipupuk sejak dini melalui cerita Puyu tersebut. Sementara itu penulis buku, Nopiani Nugraheni, menjelaskan judul buku cerita yakni Puyu diambil dari ikan lokal papuyu, sejenis ikan betok.
4: Jadi hari ini kita mau ada acara launching buku cerita anak, seri cerita anak, di mana kita setiap tahun melaunching seri buku cerita anak. Tahun ini judulnya Puyu, ikan kecil penjelajah rawa gambut. Ini di buku ini terus diinspirasi oleh penelitian yang ada di Taman Nasional Sebangau. Kita sedang meneliti mengidentifikasi jenis-jenis ikan yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Sebangau. Jadi kita berpikiran bahwa pengetahuan ini harusnya dikemas dan bisa di-deliver ke anak-anak karena mereka masih golden age, jadi masih bisa menerima banyak hal yang baik tentunya.
3: Melalui buku cerita anak ini, dirinya berharap anak-anak menjadi lebih mengetahui kekayaan alam yang ada di lingkungan terdekat. Mereka bisa mengenal, terus mencintai, dan hingga nantinya akan menjaga lingkungan dengan sendirinya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mas Fadel di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih untuk rekan Adi Putra dari Palangkaraya. Pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Tarakan sudah ada rekan saya Jubaida. Selamat sore rekan Jubai.
1: Iya, selamat sore Fadel, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, luar biasa. Sebaliknya, Tarakan bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik, dan kalau cuaca juga baik nih, sore ini lumayan terang nih Fadel.
0: Alhamdulillah, tidak terlalu panas, dan di Samarinda juga sama halnya ya. Baik, iya. Rekan Jubai, ada informasi apa dari Tarakan?
1: Iya, ada informasi terkait dengan harga daging ayam jelang Idul Adha diprediksi naik.
0: Baik, informasi yang sangat menarik. Silakan rekan Jubai untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Fadel di Samarinda. Pemirsa dan pendengar, pedagang Pasar Gusar memprediksi potensi kenaikan harga daging ayam terjadi menjelang Hari Raya Idul Adha. Berikut laporan Setiadi Widadi.
2: Dari Melati, ada satunya Naga, ada satunya Mandiri.
3: Memasuki periode menjelang Hari Raya Idul Adha, stabilitas harga ayam potong di pasar tradisional Tarakan kini sangat bergantung pada pasokan dari para agen besar. Ketersediaan stok dari pemasok utama seperti Melati, Naga, dan Mandiri yang mengambil hasil ternak dari wilayah Kampung Bugis hingga Juwata menjadi faktor penentu utama. Menurut

0: tapi nggak mungkin turun.
1: Nggak mungkin turun, pasti naik.
0: Kalau enggak ya.
1: Ya kalau banyak ayam ya stabil begini.
2: Para pedagang memprediksi harga berpotensi merangkak naik saat memasuki Idul Adha jika pasokan mulai menipis. Saat ini harga ayam potong masih berada di kisaran Rp45.000 per kilogram untuk ayam kotor dan Rp48.000 per kilogram untuk ayam bersih. Kondisi ini terbilang masih stabil jika dibandingkan dengan periode pasca lebaran Idul Fitri lalu. Sebagai perbandingan, pada puncak lebaran Idul Fitri, harga ayam potong sempat mengalami lonjakan drastis hingga menyentuh angka Rp65.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Penurunan harga ke angka Rp40.000-an saat ini menjadi angin segar bagi konsumen, meski ketidakpastian stok tetap membayangi pasar menjelang Hari Raya Kurban mendatang. Para pedagang berharap ketersediaan ayam tetap melimpah agar harga tidak menembus angka Rp50.000 saat memasuki Hari Raya Kurban nanti. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Padel, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Samarinda.
4: Baik, terima kasih rekan Jubai dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjaran Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI dari Palangkara, dari Banjarmasin, maksud kami sudah ada rekan saya Niar. Selamat sore rekan Niar.
1: Ya, selamat sore juga Fadel.
0: Halo, selamat sore rekan Niar.
1: Selamat sore Fadel. Dapat kita informasikan Fadel, Banjarmasin alhamdulillah sudah reda dari hujan ya.
0: Wow, tampaknya habis diguyur hujan ya rekan Niar ya.
1: Betul banget, jadi adem ya.
0: Adem, hujan berkah itu artinya ya.
1: Amin, amin. Mudah-mudahan rezeki kita berkah ya. Dan sederas air amin. Hujan pastinya Fadel.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Baik rekan Niar, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini?
1: Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kami akan sampaikan informasi mengenai terbakarnya kawasan Pasar Harum Manis 2 Banjarmasin, Fadel.
0: Baik, rekan Jubai, maksud kami rekan Niar, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kawasan Pasar Harum Manis 2 Banjarmasin, tepatnya di Blok Pasar Bawang, terbakar pada Senin dini hari tadi. Puluhan toko yang menjual kebutuhan pokok ludes terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Iya, nu api itu dari toko bawang kada tahu gue entah itu konslet apa.
3: Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 4.20 WITA itu menghanguskan puluhan toko saat kondisi pasar masih sepi. Mayoritas bangunan yang masih terbuat dari kayu membuat api dengan cepat menghanguskan puluhan toko yang menjual kebutuhan pokok seperti bawang, cabai, kemiri, hingga minyak goreng dan tepung. Petugas jaga malam di lokasi kejadian, Yanti, mengatakan api pertama kali muncul dari arah belakang deretan toko. Ia mengaku sempat melihat titik api saat masih kecil dan langsung berupaya mencari pertolongan.
2: Iya, nu api itu dari toko bawang. Toko bawang kada tahu gue entah itu konslet apa. Halus aja masih, karena ini bekandang-kandang lo. Lakas jadi kena toko kayu nih pulang. Lalu anginnya nu pulang. Dan anginnya nih bagus banget, jadi pokoknya melalang semuanya dari belakang musola. Habis semuanya, ada anu lagi, kandang lah say, ini kandang, karena ini kan toko-toko lo, jadi kandang semua, jadi ini dihancurin semua masalahnya, anak menuju api itu susah.
3: Sementara itu, salah seorang pemilik toko, Andri, mengaku kehilangan 3 unit toko yang menjadi gudang stok barang sekaligus tempat berjualan. Akibatnya, seluruh stok barang miliknya

0: hangus terbakar dan tidak bisa diselamatkan.
1: Seperti yang dilihat tinggal abu-abunya itu, yang ketiga itu.
2: Jadi habis total?
1: Iya, kayaknya habis itu. Habis total itu, ya. Kalau untuk saya, ya perkiraan 100 lebih, perkiraan.
2: Jutaan?
1: Iya.
2: 100 jutaan lebih lah.
1: Iya. Ya, kedepannya ya mudah-mudahan ya, apa ada bantuan dari pemerintah kan untuk apa meringankan beban kita pedagang kan, ya terutama untuk ya membangun bangunan ini, balik bangunan toko ini untuk kita usaha kembali.
0: Butuh waktu kurang lebih 3 jam bagi puluhan unit pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Bahkan hingga sekitar pukul 9 pagi, petugas masih melakukan pembasahan di lokasi kejadian. Total kerugian akibat kejadian tersebut diperkirakan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah. Namun, dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Fadel, demikian laporan reporter kami Lukmanul Hakim dan saya kembalikan ke Fadel.
4: Baik, terima kasih rekan Niar dan selamat bertugas kembali. Ya pendengar dari Banjarmasin, kami akan mengajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dan pemirsa RRI, dari Nunukan sudah ada rekan saya Rusdi. Selamat sore rekan Rusli.
1: Ya, selamat sore rekan Fadel.
0: Iya, bagaimana kabar Nunukan sore hari ini rekan Rusdi?
1: Alhamdulillah, Nunukan sejak 2 minggu terakhir sangat panas sekali, dan tadi siang udah dikucur hujan, dan saat ini lagi mendung rekan Fadel.
0: Alhamdulillah sudah diberikan kesejukan hari ini artinya ya rekan Rusdi ya.
1: Iya, amin.
0: Baik, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Ya, terkait tentang Perunda Tirtataka membagikan air bersih kepada masyarakat di tengah krisis air yang terjadi saat ini.
0: Rekan Rusdi, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, Perumda Tirtataka membagikan air bersih gratis kepada warga di tengah krisis air bersih yang melanda Kabupaten Nunukan. Salam Amin melaporkan selengkapnya.
2: Krisis air bersih mulai dirasakan warga di Kabupaten Nunukan beberapa pekan terakhir. Menyikapi hal itu, Perumda Tirtataka bersama sejumlah instansi turun langsung membagikan air bersih secara gratis. Distribusi air bersih dilakukan secara bergiliran ke wilayah yang sudah tidak lagi teraliri layanan PDAM. Pembagian air bersih ini direncanakan berlangsung hingga 1 bulan ke depan, menyesuaikan ketersediaan air baku. Kepala Subbidang Penyelamatan BPBD Nunukan Hasanuddin mengatakan penyaluran air bersih sudah dimulai sejak 30 April 2026. Sasaran utama adalah warga yang paling terdampak kekeringan.
3: Distribusi ini sebenarnya kami mendukung PDAM. Jadi memang setiap tahun PDAM itu meminta bantuan kami untuk mendistribusikan bantuan ke titik-titik yang memang jadwalnya tidak teraliri air PDAM gitu ya.
2: Hingga saat ini ratusan kepala keluarga telah menerima bantuan air bersih dari program tersebut. Distribusi dilakukan menggunakan 4 unit mobil tangki yang terus beroperasi setiap hari. Salah seorang warga Nunukan Timur, Ana, mengaku bersyukur dengan adanya pembagian air gratis ini. Ia mengaku hanya memiliki penampungan kecil sehingga saat air tidak mengalir maka kesulitan mendapatkan air bersih.
4: Alhamdulillah, hanya berterima kasih saja karena saya dibagi air bersih karena memang saya kekurangan air sudah. Isi apa ember-ember saja, karena itu saja aku punya baskon, apa galon air, karena itu saja aku punya tempat-tempat kasihan.
2: Berdasarkan rilis BMKG Kaltara, wilayah Nunukan dan Pulau Sebatik memang lebih dulu memasuki musim kemarau. Hal ini dinilai berdampak langsung pada terbatasnya pasokan air PDAM sehingga dilakukan distribusi air secara gratis ke rumah-rumah warga. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan, selanjutnya kembali ke rekan Muhammad Fadel di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Rusdi. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda dari Nunukan, Kalimantan Utara, lintas Banjar Nusantara, kami akhiri di Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, pendidikan menjadi fokus utama pembangunan Mahakam Ulu terkait tantangan geografis di wilayah terluar Kalimantan Timur. Berikut kita simak laporan Muhammad Imran.
1: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu fokus utama pembangunan daerah. Perhatian tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan pendidikan dari jenjang dasar hingga menengah. Komitmen itu dilakukan dengan mendorong pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Mahulu. Langkah tersebut dinilai penting mengingat pendidikan menjadi fondasi utama dalam mendukung kemajuan daerah di masa mendatang. Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan layanan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat. Berbagai program disiapkan agar seluruh anak usia sekolah memperoleh kesempatan belajar yang layak. Sebagai bagian dari upaya itu, Pemkab Mahulu telah melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Pendidikan. Pertemuan itu menjadi langkah strategis untuk memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan sektor pendidikan di wilayah perbatasan. Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah berharap kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dapat semakin terpenuhi. Selain itu, peningkatan kualitas tenaga pendidik juga menjadi perhatian utama dalam pembahasan bersama pemerintah pusat. Kondisi geografis Mahakam Ulu diakui masih menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan layanan pendidikan. Jarak antar kampung yang jauh serta transportasi yang terbatas berdampak pada distribusi tenaga pengajar dan kualitas pembelajaran.
2: Audiensi pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu bersama Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi langkah strategis dalam memperkuat layanan pendidikan di daerah. Kami menyadari bahwa tantangan geografis Mahakam Ulu berdampak langsung pada akses, pemerataan kualitas, serta ketersediaan tenaga pendidik. Bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang ruang kelas, tetapi tentang kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, kami mendorong penguatan sarana-prasarana, peningkatan kualitas guru, serta dukungan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi daerah.
1: Pemerintah daerah terus mencari solusi agar hambatan tersebut dapat diatasi secara bertahap. Sejumlah kebijakan disusun untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan hingga ke wilayah terpencil. Dengan fokus pembangunan pada sektor pendidikan, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu optimis kualitas sumber daya manusia akan dapat semakin meningkat. Kemajuan pendidikan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RRI Lombagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan rekan Muhammad Imran tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Senin 4 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Fadil mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Bagaimana aktivitas Anda pendengar RRI Banjarmasin? Mudah-mudahan semuanya lancar ya di kesempatan sore hari ini. Dan kami akan terus bersamai Anda. Dari rri.co.id silakan Anda boleh mengklik ya berbagai update informasi terkini di Banjarmasin untuk sore hari ini, pendengar RRI. Antara lain, informasi kurangi pengangguran, 21 warga Balangan diberangkatkan kerja ke Jepang. Ini informasi terbaru ya, laporan dari Lukmanul Hakim, reporter RRI Banjarmasin. Silahkan Anda boleh mengkliknya, pendengar RRI, untuk sore hari ini. Beragam info lengkap banget kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, pemerintah Kabupaten Balangan resmi melepas 21 warga untuk mengikuti program kerja ke Jepang. Acara pelepasan ini dipimpin langsung oleh Bupati Balangan Abdul Hadi di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan. Minggu 3 Mei 2026, Abdul Hadi menyebut program ini sebagai cara baru pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah pengangguran. Dan langkah ini diambil karena peluang kerja di mancanegara dinilai masih sangat terbuka luas. Program ini, pendengar RRI, bisa dibilang proyek visioner karena belum ada daerah lain di Kalsel yang melaksanakannya. Dan ini adalah langkah nyata pemerintah daerah mengurangi angka pengangguran. Dan rencananya pemerintah daerah juga menyiapkan pelatihan 5 bahasa asing di Balai Latihan Kerja BLK Balangan. Tujuannya agar calon pekerja bisa langsung dilatih di daerah sendiri sebelum dikirim ke negara-negara seperti Korea, Jerman, hingga Inggris.

pagi di Sungai Martapura selalu memiliki cerita. Pasar Terapu. Perahu bukan cuma tempat untuk berjualan, tetapi sebuah ruang untuk kebersamaan.

0: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
7: R15 Club Indonesia Masin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
8: Banjarmasin sore ini.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: Baik, terima kasih pendengar RRI Banjarmasin Pro 1. Anda selalu bersama dengan kami ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali kami hadirkan satu laporan untuk Anda dari Banjarbaru. Para siswa sekolah menengah pertama Negeri SMPN 1 Banjarbaru bersama para guru pendamping melaksanakan kegiatan bersih-bersih lingkungan pada hari ini Senin 4 Mei 2026 pagi. Kegiatan ini menyasar sejumlah titik termasuk kawasan bantaran Sungai Kemuning yang menjadi salah satu fokus utama aksi. Kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari program kurikuler sekolah, yakni kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk memperkuat, mendalami, serta memperkaya materi intrakurikuler yang telah diterima siswa di kelas. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemenuhan 8 standar kompetensi lulusan, khususnya bagi siswa pada fase D atau jenjang sekolah menengah pertama. Adapun pembina kesiswaan SMPN 1 Banjarbaru Andina Mega Siwi menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut dengan rangkaian aktivitas yang berjenjang. Dimulai dari membersihkan lingkungan kelas, kemudian dilanjutkan ke area sekolah hingga akhirnya menjangkau lingkungan masyarakat sekitar sekolah.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: trivia Piala Dunia 2026. MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion berkapasitas sekitar 82.500 orang, MetLife Stadium menjadi sorotan karena sebelumnya kawasan New York, New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giant Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Selamat sore, inilah Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar sebuah foto di media sosial TikTok berisi informasi rekrutmen petugas pelayanan terpadu satu pintu kejaksaan untuk tamatan SMA, SMK, D3, dan S1. Disebutkan juga rekrutmen tersebut ditujukan untuk pria dan wanita berusia 18 sampai 35 tahun dengan minimal pendidikan lulusan SMA sederajat yang berpenampilan menarik dan berperilaku baik. Faktanya informasi rekrutmen petugas PTSP tersebut adalah tidak benar. Pada penelusuran dengan memasukkan kata kunci alur pendaftaran CPNS Kejaksaan ke mesin pencari Google, hasilnya ditemukan pemberitaan dari pikiranrakyat.com berjudul Seleksi CPNS Kejaksaan RI 2026. Ini syarat dan kriteria yang wajib dipahami pelamar. Berita ini menjelaskan bahwa proses rekrutmen CPNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia hingga kini masih dalam tahap pematangan. Tahapan seleksi ini masih menunggu koordinasi lanjutan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait kebutuhan formasi dan kesiapan sistem. Masyarakat diminta terus memantau informasi resmi dari pemerintah. Salah satunya di laman rekrutmen.kejaksaan.go.id. Demikian Cek Fakta kami unduh dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, Wali Kota Banjarmasin lantik puluhan pejabat dan tekankan integritas serta kinerja. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin kembali melantik dan mengambil sumpah janji jabatan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin hari ini, Senin sore 4 Mei 2026 di Aula Kayu Baimbai Kota Banjarmasin, mencakup berbagai jenjang jabatan, mulai dari pimpinan tinggi, pratama, administrator, pengawas, hingga jabatan fungsional. Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan ucapan selamat, sekaligus mengingatkan bahwa jabatan yang diemban bukan sekedar penghargaan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Jabatan ini, pendengar, bukan hadiah atau zona nyaman, tetapi amanah dan ujian yang harus dijaga dengan baik. Adapun pejabat yang dilantik berjumlah 21 orang, terdiri dari 7 pejabat pimpinan tinggi, tinggi pratama, 3 pejabat administrator, 8 pejabat pengawas, dan 3 pejabat fungsional. Menurutnya, pelantikan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat roda pemerintahan agar lebih efektif, responsif,

0: Pendengar, kita akan segera ikuti pengajian Al-Quran Surah Ali Imran ayat 130-134 dibacakan Siti Raudah dan terjemah Gustia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah kamu kepada anugerah dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Allahu Akbar.

0: berada.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Saatnya kumandang azan maghrib.

0: Terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu laporan dari reporter Alfian Rispil, Komisi 10 DPR dorong rekrutmen guru satu jalur lewat CPNS. Pimpinan Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah melakukan reformasi total tata kelola guru nasional. Salah satunya menghapus skema klaster guru dan menetapkan rekrutmen guru hanya melalui jalur calon pegawai negeri sipil CPNS. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, dalam keterangannya di Jakarta hari ini Senin 4 Mei 2026, dan ia menilai kebijakan multi skema pengangkatan guru selama ini justru menimbulkan berbagai persoalan di lapangan. Lalu menyebut baik melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK maupun PPPK paruh waktu sama-sama memicu masalah. Menurutnya, keberadaan berbagai skema tersebut memicu tumpang tindih regulasi. Jadi ketidakpastian status hingga perlakuan yang dinilai diskriminatif terhadap tenaga pendidik. Dan sudah saatnya pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola guru di Indonesia. Sistem klaster guru yang ada saat ini harus dihapus dan dilebur menjadi satu sistem kepegawaian nasional melalui jalur CPNS. Selengkapnya di rri.co.id, silakan Anda klik info lengkap di rri.co.id malam ini.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: Pendengar, terima kasih kebersamaannya di Banjarmasin Sore. Saya Niar segera pamit mundur menemani Anda. Terima kasih selalu bersama dengan kami. Dan ada Auliana yang akan menemani Anda di Banjarmasin Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sore ini, WhatsApp 0811 5111 410.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin Malam Ungu, WhatsApp 0811 5111 410.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Berjumpa kembali di Banjarmasin Malam edisi Senin 4 Mei 2026. Setelah tadi Niar yang membersamai Anda di Banjarmasin sore, di Banjarmasin malam bersama saya Auliana dan kebersamaan kita hingga pukul 24 malam nanti. Saatnya kami ajak Anda bersama untuk mengikuti tablik udara Haflah Al-Quran.

0: Pabrik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, serta pendengar setia Tablik Udara Haflah Al-Quran. Dengan mengucap syukur, alhamdulillah wa syukurillah, tentunya kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana malam hari ini kita diberikan kesehatan kembali untuk bisa bersama dalam acara Tablik Udara Haflah Al-Quran. Kami juga mengajak Anda malam hari ini untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325562 serta WhatsApp Pro 1. Tablik Udara Haflah Al-Quran malam hari ini juga dapat Anda ikuti melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Hadir di studio Akademisi UIN Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Abduh Amri MA. Assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustaz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Walafiat. Alhamdulillah bisa hadir di studio Pro 1 RRI Banjarmasin. Yeah. Kemarin ada acara kegiatan ya Ustaz ya? Baik. Nah, ya kami mengajak Anda pendengar malam hari ini kita mengangkat surah Ali Imran ayat 7 sampai dengan 9. Tapi sebelum kami ajak Anda bergabung, kita akan dengarkan terlebih dahulu bacaan surah Ali Imran ayat 7 sampai 9 yang akan dibacakan Ustaz Abdul. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi anzala al-Qur'an 'ala sayyidil makhluqat, as-salatu was-salamu 'ala sayyidis sadat sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi at-tahirat, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudakkir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji milik Allah, segala syukur untuk Allah, shalawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah, program pembelajaran Al-Quran kita malam ini yang merupakan kerjasama LPP RRI dengan UIN Antasari Banjarmasin, kita akan melanjutkan surah yang ketiga yaitu surah Ali Imran dari ayat 7 sampai ayat 9. Surah Ali Imran, surah yang ketiga dari ayat 7 sampai ayat 9. Baik, akan saya contohkan terlebih dulu dan nanti akan saya terangkan hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalamnya. Saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik akan saya terangkan hukum-hukum bacaan yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 7 sampai 9 ini. Pada ayat ke-7 kita temui ada beberapa hukum bacaannya. Yang pertama ada mad jaiz mufassil. Pada kata huwallazi anzala. Allazi anzala namanya mad jaiz mufassil, panjangnya 4 harakat ya. Kemudian ada ikhfa, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf zai pada kata anzala. Ini namanya ikhfa, ikhfa hakikiyah. Panjangnya juga 4 harakat. Kemudian ada izhar pada kata minhu, nun sukun bertemu dengan ha. Ini namanya izhar, ya, izhar halq. Kemudian ada idgham bighunnah pada kata ayatum muhkamat. Ada dhammatain bertemu dengan huruf mim. Ini namanya idgham bighunnah. Idgham artinya masuk, kemudian bighunnah dipanjangkan maksudnya. Panjangnya 4 harakat. Ayatum muhkamat. Kemudian ada tanwin dhammatain bertemu dengan ha pada kata muhkamatun hun. Muhkamatun hun ini izhar juga. Lalu kemudian ada nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid, ya, ada berdampingan pada kata hunna dengan ummul. Ini namanya gunna, gunna musyaddadah, panjangnya 4 harakat ya. Kemudian ada lagi mim yang bertasydid pada kata fa'ammallazi. Ini juga namanya gunna musyaddadah, panjangnya 4 harakat. Kemudian ada izhar syafawi pada kata qulubihim zaigum. Nun sukun bertemu dengan huruf zai. Ini namanya izhar syafawi. Izhar tadi artinya jelas, nampak. Maksudnya mim sukunnya itu harus jelas bunyinya, tidak boleh dipanjangkan. Fi qulubihim zaigum. Tidak boleh misalnya qulubihim zaigum, tapi qulubihim zaigum. Kemudian ada ikhfa pada kata dhom, pada kata zaigum fayattabi'u. Ini ada dhammatain bertemu dengan huruf fa. Panjangnya juga 4 harakat. Ikhfa artinya bunyinya antara dhammatain dengan fa yang ditemuinya. Jadi dia setengah-setengah lah. Zaygun, bukan zaygun, tapi zaygun fayattabi'un. Ada lagi izhar pada kata min, minhu. Nunsukun bertemu dengan ha. Ya. Kemudian ada mad wajib muttasil pada kata ibtigha al-fitnah. Ini namanya mad wajib mutasil, panjangnya 5 sampai 6 harakat ya. Kemudian sama dengan wabtigha at-ta'wil ya. Ini juga namanya mad wajib mutasil. Kemudian kita teruskan, ada lagi mad jaiz mufassil pada kata ta'wilahu, bukan mad jaiz tapi ini mad sulah tawila namanya. Ta'wilahu illallah ya, panjangnya 4 harakat juga. Ya mad sulah tawila. Ketiga ha atau hi lalu bertemu dengan huruf hamzah pada kata yang lain, ini namanya mafsilah tawilah, panjangnya 4 harakat juga. Kemudian ada lagi nun yang murtasdid pada kata amanna, ini namanya tadi gunna musyaddadah, panjangnya 4 harakat. Kemudian ada idgham bighunnah pada kata kullum min'an. Kullum ini ada dhammatain bertemu dengan huruf mim, ini namanya idgham bighunnah, panjangnya 4 harakat. Kemudian ada izhar pada kata min'ain. Ini izhar halq ya. Nun sukun bertemu dengan huruf ain. Tidak boleh panjang di pada kata min'ain. Kemudian ada ikhfa di sampingnya indirabbina, dan nun sukun bertemu dengan huruf dal. Ikhfa tadi artinya samar-samar, panjangnya 4 harakat ya. Kemudian ada lagi mad jaiz pada kata illa ulul albab ya. Illa ulul albab, ini mad jaiz mufassil, panjangnya 4 harakat. Kita lanjut ke ayat 8. Di sini ada ba yang sukun pada kata wahabalana. Ya, wahabalana ini namanya qalqala sughra ya. Kemudian ada idgham bila gunnah pada kata milladunka. Milladun sukun bertemu dengan huruf lam. Ini namanya idgham bila gunnah, masuk tapi tidak dipanjangkan, tidak boleh panjang maksudnya. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf pada kata ladungkaroh. Ini namanya ikhfa ya. Ikhfa hakiki, jadi kita panjangkan sampai 4 harakat. Ladungkaroh. Kemudian ada nun yang bertasydid pada kata innaka. panjangnya juga 4 harakat. Selanjutnya ada ikhfa lagi pada kata antal wahab ya. Dan sukun bertemu dengan huruf ta. Jadi bacaannya bukan anta tapi antal wahab. Terakhir pada ayat ke-9 kita temukan ada mad jaiz lagi, mad jaiz mufasil pada kata rabbana in. Ya rabbana ini namanya mad jaiz mufasil panjangnya 4 harakat. Kemudian ada nun yang bertasydid pada kata innaka. Ini namanya gunnah musyaddadah panjangnya 4 harakat. Kemudian ada lagi jami'un nasi sama panjangnya juga 4 harakat. Kemudian ada idgham bila gunnah pada kata liyaumil la roy. Ada kasratain bertemu dengan huruf lam. Ini namanya idgham bila gunnah ya. Masuk tapi tidak boleh dipanjangkan maksudnya. Kemudian terakhir ada satu lagi ada nun yang bertasydid pada kata innallah. Ini gunnah musyaddadah panjangnya 4 harakat. Para pendengar, demikianlah hukum-hukum bacaan yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 7-9. Mudah-mudahan kita bisa mempraktikannya sehingga kita semakin bertambah-tambah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Bu.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan pendengar kami ajak Anda bergabung 0811511410 dan juga 0511325162. Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, Nenek sehat, ya. Nek?
2: Iya, sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Silakan, Nenek Rohina.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, sebelum dikoreksi kita jeda ajan dulu ya. Ustadz, ya baik.
2: Siap.
1: Ya baik, pendengar kaum muslimin muslimah rahimakumullah, tidak terasa ya, kumandang azan Isya telah tiba. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya untuk Anda kaum muslimin muslimah yang melaksanakannya. Semoga segala amal ibadah dan doa-doa yang kita panjatkan hari ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banjarmasin dalam program acara Tablik Udara Haflah Al-Quran. Baik, silakan Ustadz untuk mungkin ada yang disampaikan terkait dengan hukum-hukum bacaan yang tadi sudah dibacakan dua ya, Ibu Nenek Rohina sama Pak Idham Sah. Silakan Ustadz.
1: Terima kasih atas partisipasi yang pertama tadi Nenek Rahina, kemudian Pak Idham Syah. Kalau Nenek Rahina dah luar biasa ya, semua bacaannya pada minggu-minggu yang lewat, bukan minggu-minggu lagi, tahun-tahun yang lewat sudah karena beliau aktif sekali. Cuman ada sedikit aja, yang pertama tadi huruf Shin ya, pada kata matasha bahaminhu, shinnya kurang aja sedikit tadi. Tadi matasha tasha bahaminhu, huruf shinnya kurang. Kemudian kolkolah ya, kolkolah itu kalaunya dia berada di ujung ayat, maka di apa, kalau dia tidak punya tasdid ya, tidak bertasdid, kemudian di ujungnya, di ujung ayat itu biasa qalqalahnya agak cepat sedikit, tidak seperti ada qalqalah yang bertasdid gitu kan. Sebenarnya tidak terlalu lambat juga, cuman ada kelambat sedikit gitu. Nah, misalnya tadi ulul albab, nah beliau tadi kayaknya sedikit ada terlambat, ulul albab. Kemudian wahhab, innallaha la yukhliful mi'ad. Nah maksudnya cepat sedikit, langsung aja. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Albab, langsung albab, kada albab. Nah, wahhab, innaka antal wahhab, bukan wahhab. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau terlambat sedikit ketahuan mi'ad. Sebenarnya tidak terlalu lambat juga, karena ada yang lambat banget sebenarnya. Ada yang misalnya kalau yang gini, innallaha la yukhliful mi'ad, mi'ad. Nah itu kelambatan ini. Jadi cepat ya, mi'ad, langsung aja. Nah kemudian untuk Pak Idham, Idham sakit kah? Pina kurang semangat malam ini. Mudah sehat sebenarnya.
0: Mudah sehat ya, sehat ya.
1: Enggak, mudah sehat. Dan kalau dalam belajar Al-Quran tetap istiqomah walaupun masih sakit itu kan, apalagi kalau sehat istiqomah kita baca Al-Quran, insyaallah kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang besar pahalanya, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang termasuk orang yang istiqomah, karena yang istiqomah itu tentu pahalanya lebih besar daripada orang yang banyak amalannya tapi tidak istiqomah. Nah, seperti itu. Jadi orang yang istiqamah itu walaupun sedikit amaliyahnya, termasuk baca Al-Quran ini aja, setiap minggu hadir terus istiqamah namanya. Nah itu lebih besar pahalanya daripada orang banyak-banyak baca Al-Quran, khatam Al-Quran tapi sekali aja sudah setahun. Lebih baik kita belajar setiap minggu, itu luar biasa ya. Ya mudah-mudahan sempian sehat terus gitu. Nah, doakan ulun juga sama-sama.
0: Amin.
1: Kita.
0: Amin.
1: Dikit aja tadi ada huruf zainya agak kurang ya pada kata huwallazi anzala. Tadi anza. Zainya kurang ya. Ada sifatul hurufnya aja sedikit. Kemudian ada lagi pada kata rabbana la tuzigh qulubana. Nah, itu huruf ghainnya. Ikan huruf gua ini termasuk huruf, sifatul hurufnya adalah rakhwah juga. Rakhwah itu artinya mengalir. Jadi jangan ditekan. Kalau ditekan itu malah sebaliknya. Jadi kebalikan dari rakhwah itu adalah syiddah. Nah, ada syiddah, itu nama sifatul huruf yang kemudian kebalikan daripada rakhwah. Rakhwah itu artinya mengalir ya. Nah, mengalir. Jadi jangan ditekan. Rabbana la tuzigh qulubana. Kalau la tuzigh, nah, tuzigh qulubana itu cenderung kepada syiddah ya. Padahal huruf ghain ini termasuk sifat hurufnya adalah rahwah. Rabbana la tuzigh qulubana. Tuzigh qulubana, bukan tuzigh qulubana. Nah, itu aja, yang lainnya alhamdulillah luar biasa.
0: Baik.
1: Nah, sedikit aja.
0: Sedikit aja ya, Ustaz ya. Revisinya.
1: Iya, revisi.
0: Baik, silakan kami ajak kembali bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah.
2: Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lia.
0: Pak Ustaz Abdu, kenal kah?
1: Kenal banget. Minggu tadi kan ada presiden.
0: Nah, pian di absen Pak Ustadz Abdu.
2: Ada anu Ustadz, ada mendampingi Dini transfusi.
1: Pas
2: jadwalnya hari itu. Sampai habis Isya hanya selesai.
0: Tapi pian sehat aja.
1: Sehat yang lah.
0: Pian sehat aja.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Itu bang setiap bulan tuh harus transfusi.
0: Insyaallah kita doakan.
2: Ada yang kali sampai sebulan. Habis lagi anunya. Abiknya kan ukurannya habis.
0: Ya mudah-mudahan
2: cepat makin pulih. Banyak stresnya. Waduh, turun sendiri itu hilang darahnya. Tuh kemana kagak tahu juga. Ini ketahuan bilanya. Biar kada dibawa ke dokter ketahuan dong bawa turun itu nah periksa aja ke lab.
0: Sudah kelihatan pemuaslah
2: inggih. Mudah-mudahan sehat aja berat.
0: Sehat inggih, cepat pulih pemuaslah inggih.
2: Tapi ujian menurut keterangan dokter ada aja obatnya kecuali transfusi. Jadi harus saya dijalankan untuk menjalani hidup sementara belum diambil orang.
0: Mudah-mudahan pian sabar,
2: insyaallah mudah-mudahan yang menggaduh aja sehat aja.
0: Amin.
2: Termasuk kayak kita seberatan.
1: Amin.
0: Oke, silakan.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Mohon izin Ustaz.
1: Siap.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: muhkamatun hunna ummul kitab
1: minhu ayatum

0: ata wili.
1: Ya.
0: Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah.
1: Ya.

0: إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Terima kasih Ustaz. Pak Ulianya.
1: Nge, Pak Muaz, terima kasih banyak. Silahkan Ustaz, ada perbaikan?
2: Ya, sedikit. Ada sedikit aja. Tapi yang jelas alhamdulillah beliau ini istiqomah juga sama dengan Pak Idham. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Ya. Dan tadi jarulun kalau istiqomah itu pahalanya lebih besar daripada orang yang tidak istiqomah walaupun banyak bacaannya kan. Tapi kalau orang istiqomah belajar Al-Qur'an insyaallah dipandang Tuhan sebagai kebaikan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Walaupun satu hari satu lembar,
2: satu istiqomah. Dan orang yang istiqomah itu nanti yang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan.
1: Amin. Insyaallah.
2: Perjalanan kematian lah seperti itulah. Orang-orang yang istiqomah itu biasanya nanti akan diberikan sesuatu kelebihan yang orang lain tidak didapatkan atau tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Di antaranya kuburnya terang ya Ustaz ya.
2: Iya. Jadi orang istiqomah itu nanti Allah akan berikan sesuatu yang jarulun tadi kada diberikan kepada orang lain, tapi hanya kepada beliau, kepada
1: berbeda.
2: Orang yang istiqomah itu. Dan orang setiap orang istiqomah itu lain-lain. Yang ya kata orang itu kan namanya karamah ya.
1: Karamah
2: itu sesuatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah memberikan karamah kepada seseorang itu beda-beda. Itu hasil daripada istiqomah. Ya. Jadi kalau orang istiqomah itu pasti akan diberikan sesuatu kelebihan atau karamahnya itu. Makanya mudah-mudahan kita semua, terutama ya tadi Pak Idham juga, Nenek juga, Nenek Rahina juga, kemudian Pak Muaz, kan orang-orang yang istiqamah dalam belajar Al-Quran setiap minggu. Nah ini dalam kematiannya insya Allah nanti akan diberikan sesuatu kelebihan daripada orang lain.
1: Insya
2: Allah
1: seperti ya,
2: kemudahan ya. Kemudian hampir dipastikan husnul khatimah itu.
1: Amin.
2: Tapi nanti ada lagi kelebihan yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang istiqamah ya.
1: Masyaallah.
2: Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang istiqamah.
1: Amin.
2: Gitu kan.
1: Belajar.
2: Terutama ulun juga mempelajari.
1: Ulun juga istiqamah.
2: Ya, sedikit hanya tadi ada ikhfa misalnya antar ya. Antal wahhab. Innaka antal wahhab. Jadi ketika ikhfanya itu agak kurang panjang sedikit aja, Bang. Nah, ini terkait dengan ikhfa ya. Antal wahhab. Kemudian ada huruf fa yang mungkin perlu disedikit lagi hamasnya dianukan, dimunculkan. Tadi kurang hamas ya. Pada kata la raiba fi. Kalau dibaca tadi la raiba fi. Fi dengan fi kan lain. Raiba ada hamasnya fi. Ya fi. Kalau fi itu kan cenderung huruf fi ya. Padahal huruf if. Kalau dalam bahasa Indonesia itu huruf if-nya. Raiba fi. Kalau P itu kan huruf P namanya. Nah itu aja sedikit, tapi gak apa-apa, itu tidak merubah arti itu. Nah, alhamdulillah.
1: Itu kadang kosa kata seperti itu memang kita berbeda-beda Ustadz ya. Tapi gimana Ustadz kalau sudah terbiasa dengan seperti itu Ustadz? Nggak.
2: Tapi emang belajar Al-Quran ini boy, anu modelnya tuh kalau kita mau belajar bujur-bujur insya Allah bisa.
1: Beduduk ya orang lah.
2: Makanya apa beduduk. Nah bisa gitu nah. Kada tapi ngalih benar kalau belajar Al-Qur'an nih. Jadi huruf-huruf Al-Qur'an itu kalau kita pelajari bujur-bujur ya.
1: Walaupun ada logat-logat berbeda
2: walaupun,
1: gitu kan.
2: Lahzah artinya logat atau dialek bahasa dialek, kita itu yang kemudian tidak bisa kita ucap. Tapi ketika dia mempelajari bujur-bujur, istiqomah belajarnya itu insyaallah bisa gitu.
1: Insyaallah bisa Ustaz.
2: Ulun ini rasanya seberapa puluhan tahun lah sudah sebagian mengajar yang tuha-tuha juga kan. Nah di langgar-langgar ada. Jadi yang tuha-tuha itu yang tadinya banyak yang salah mengucapkan huruf-huruf. Ketika kita ajari setiap minggu, hampir sebulan, dua bulan, tiga bulan, memang masih belum terasa, tapi ketika sudah masuki ke 4 bulan, ke 5 bulan itu udah mulai bagus-bagus sekali.
1: Bagus-bagus, udah mulai lancar.
2: Jadi yang tadinya misalnya ada 4 huruf, 5 huruf yang harus kita betulkan. Nah, itu berkurang-berkurang, akhirnya sampai 3 bulan, 4 bulan itu sudah bisa semuanya.
1: Akhirnya sudah bisa ya.
2: Walaupun udah tua aja, ada yang umur 50, 60 tahun bahkan lebih tentang ulun ajarin ya. Ulun coba bagimitan
1: mas,
2: ya bagimitan.
1: Karena berbeda dengan usia produktif ya, Ustaz ya.
2: Kecil-kecil, kalau anak-anak kan cepat terjadi ya. Nah, tapi tunggal gamatan. Jadi satu huruf dulu, pian misalnya ada lima huruf sebenarnya yang salah ya lah. Nah, tapi pian kedosah kelima hurufnya dulu. Nah, satu huruf dulu. Pian huruf ini betulkan bacaannya seperti ini. Bisa. Nah, naik kode huruf yang kedua. Huruf kedua pian ini lagi. Bisa lagi.
1: Bisa.
2: Jadi artinya belajar Al-Qur'an itu mudah sekali sebenarnya.
1: Dengan niat.
2: Ya, alhamdulillah. Baik. Seperti itu.
1: Alhamdulillah, Ustaz. Tiga penelpon sudah tadi sudah dibetulkan juga walaupun sudah bagus ya Ustaz ya.
2: Bagus mereka-mereka ini alhamdulillah luar biasa.
1: Alhamdulillah ujar Pak Muas begamatan ujar orang Banjar ya. Baik, Ustaz karena waktunya juga terbatas. Alhamdulillah kita sudah bersama kurang lebih 1 jam Ustaz ya. Baik, sebagai penutup Ustaz silakan apa yang ingin disampaikan Ustaz?
2: Iya. Di sini memang ada kalimat yang ujar kita Banjar tuh agak pingkulan sedikit ya lah. Misalnya pada kata wa ukharu mutasyabihat. Tadi kan Pak Muas beberapa kali juga mengucapkan tadi ada yang salah. Wa ukharu. Ini memang kalau kita tidak terbiasa baca Al-Qur'an dengan baik itu kadang-kadang memang rasa pingkul lah. Bisa wa ukhara atau padahal kan wa ukharu, bisa wa ukhara, bisa juga bisa wa ukhra, bisa ya.
1: Kepleset tuh
2: ya. Jadi memang ini termasuk kalimat yang luar biasa di dalam Al-Qur'an. Karena memang Al-Qur'an itu makanya kan keterangan di sini juga ada nih kita. Ini Al-Qur'an ini menerangkan tentang ayat-ayat Al-Qur'an ini ada yang muhkamat namanya, ada yang mutasyabihat. Ini kan minhu ayatum muhkamat. Jadi ada yang kalimatnya ayat Al-Qur'an itu muhkamat, kemudian adalah wa ukharu mutasyabihat. Jadi Al-Qur'an ini terdiri dari dua metode yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan. Ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Nah, muhkamat ini artinya yang jelas. Yang jelas itu artinya ayat Al-Qur'an tuh ketika kita baca kemudian kita baca terjemahnya langsung paham. Paham aja gitu kan, karena misalnya aqimus shalah, dirikan sembahyangan. Salat itu kan tidak bisa diartikan dengan yang lain gitu kan. Nah, itu namanya
1: cuma satu ya.
2: Jadi itu artinya yang jelas, muhkamat. Tapi ada yang mutasyabihat. Nah, pada kata-kata yang mutasyabihat ini oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diterangkan ya di selanjutnya itu. Ini hanya bisa kemudian ditakwil. Jadi ada ma tashabaha minhu bitigha al-fitnati wa bitigha at-ta'wili. Jadi ulama-ulama kita kemudian menghadapi ayat-ayat yang mutasyabihatnya seringkali ditakwil gitu. Nah, ditakwil itu artinya dicarikan pengertian yang lain yang sepadan dengan itu. Karena misalnya lah di dalam Al-Qur'an tuh ada kata yadullah fawqa aydihim, misalnya kan tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau arti harfiahnya kan seperti itu, yadullah fauqa aydihim, tangan Allah. Nah, ini arti harfiahnya tangan. Karena yadun itu artinya tangan kan. Nah, tangan Allah di atas tangan mereka. Lalu kemudian ulama-ulama kita yang bergelut di ilmu tauhid lah itu kan, kalau ini diartikan secara harfiah itu akan membahayakan kepada umat Islam terutama kan. Nanti pengertiannya bahwa Tuhan itu punya tangannya gitu kan. Bagaimana tangan Tuhan ya, punya jari-jari ya, punya sikus gitu sebagainya. Padahal kan Allah Subhanahu wa taala sudah ada menerangkan tentang ayat muhkamat. Misalnya muhkamatnya laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada seumpama dengan apapun gitu kan. Nah, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa bayangkan punya tangan, tidak bisa mempunyakan punya tangan Tuhan itu kan, karena laisa kamitslihi syai'un gitu kan. Nah, lalu kemudian ditakwil misalnya yadullah tadi diartikan dengan kekuasaan Allah di atas daripada kekuasaan mereka. Jadi ketika tangan itu diartikan yadun. Ada lagi misalnya banyak tuh sebabnya beberapa ayat, misalnya lagi wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, itu kan wajah. Berarti Tuhan punya wajah kan. Padahal kan lais ka misli syai'un, Tuhan itu. Nah, itu lalu kemudian diartikan dengan kemuliaan Allah itu kan. Kemudian ada lagi misalnya Allahu allazi khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy, misalnya kan. Kemudian Allah itu istawa itu asal kata harfiahnya duduk bersila. Duduk bersila kayak orang duduk bersila kan, istawa itu. Tapi kemudian ditakwil artinya dengan bersemayam. Allah bersemayam di atas arsy. Nah, ketika disebutkan bersemayam tuh orang tidak bisa membayangkan lagi kayak apa gitu. Tapi kalau duduk bersila kan
1: bisa dibayangkan.
2: Bisa dibayangkan. Kayak mau dipatung kan duduk Tuhan itu. Nah, artinya ini namanya takwil.
1: Kalau sudah di atas arsy itu tidak bisa lagi digambarkan ya,
2: bersemayam di atas arsy sudah ada kan, tidak bisa dibayangkan. Ada lagi yang lain-lainnya. Termasuk misalnya huruf-huruf apa namanya muqatta'ah lah. Muqatta'ah itu artinya huruf yang di awal surah, misalnya alif lam ra, alif lam mim. Ini ulama-ulama kita, kemudian ulama Al-Quran termasuk juga orang-orang ahli tafsir ya, kemudian menyerahkan pengertiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada kata-kata yang seperti ini, alif lam mim alif lam? Ini memberi tantangan kepada orang-orang yang dulu kan mahir dalam hal membuat syair-syair di zamannya Rasulullah. Itu kan orang-orang kafir Quraisy itu kan biasanya membuat syair-syair itu kan luar biasa juga. Tapi ketika ada tantangan semacam ini, ayat-ayat mereka tidak bisa lagi tunduk, mereka tidak bisa gitu menandingi Al-Quran. Nah, itulah tantangan. Jadi itu yang namanya mutasyabihat. Ayat-ayat yang mutasyabihat ini kemudian ditakwil oleh para ulama kita. Karena kalau tidak ditakwil, itu nanti akan berbahaya kepada keimanan. Taja tambahan dari ulun.
1: Baik, terima kasih Ustadz sudah hadir bersama Pro Satya dari Banjarmasin. Alhamdulillah sudah mudah-mudahan bisa diberikan kelancaran ya Ustadz ya dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Terima kasih Ustadz Abdul, sehat selalu. Assalamualaikum. Baik pendengar, tadi kebersamaan kita dalam tablik udara Haflah Al-Quran Surah Ali Imran ayat 7 sampai dengan 9 bersama Akademisi UIN Antasari Banjarmasin Ustadz Dr. Abdul Amri MA. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Sampai jumpa lagi di Tablik Udara Haflah Al-Quran setiap Senin kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
4: Banjarmasin malam ini.
1: Pro 1 karena informasi dan inspirasi pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Segera kami ajak Anda bersama mengikuti Warta Berita Sentral disampaikan Pro 3 RRI.
5: Berlink palsu, membuat data pribadi terancam disalahgunakan.
6: Menteri Keuangan menyebut kebijakan pemerintah mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia cukup berhasil. Pemerintah menegaskan rekrutmen SDM Koperasi Desa Merah Putih tidak dipungut biaya. Pemerintah Jepang melaporkan populasi anak turun dan cetak angka terendah. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 4 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan pemerintah mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia cukup berhasil karena inflasi di bulan April 2026 relatif terkendali di angka 2,42% secara tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Inflasi bagus kan hari ini? Ah, itu kan seperti saya bilang sebelumnya. Yang sebelumnya tinggi.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan inflasi bulan April 2026 sebesar 2,42% relatif terkendali di tengah kekhawatiran akan inflasi tinggi sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia, apalagi pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM non subsidi. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, inflasi bulan April terkendali karena pemerintah tidak melepas harga BBM sesuai harga minyak minyak dunia. Sampai saat ini pemerintah tidak menaikkan harga BBM yang bersubsidi karena semuanya sudah dihitung seberapa besar dampak kenaikan harga minyak pada inflasi, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.
7: Inflasi tinggi biasanya minyak, harga minyak yang berlebihan naiknya. Ini kan yang bersubsidi nggak kita naikin. Transportasi barang juga rasanya nggak naik kan, yang solar untuk transportasi barang. Jadi inflasinya akan relatif terkendali. Tapi kalau kita lepas harga BBM sesuai dengan harga minyak dunia, inflasinya naik tinggi, daya beli akan tergerus, ekonomi akan melambat secara signifikan. Itulah alasan kenapa kita menahan sebagian subsidi BBM. Jadi itu ada hitungannya, bukan saya sok jago banyak duit bagi-bagi, bukan, itu ada hitungannya.
8: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono mengatakan, berdasarkan perhitungan BPS, dampak kenaikan harga BBM non-subsidi pada inflasi tidak terlalu signifikan. Karena bobot inflasinya rendah dan BBM non-subsidi hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu.
4: Kalau kita menghitung inflasi, itu kita kan ada yang namanya bobot, ya. Yang untuk bobot BBM non-subsidi ini relatif rendah, ya. Kenapa rendah? Karena non-subsidi kan dikonsumsinya di kalangan terbatas. Sehingga ya tentunya kalau bobotnya itu rendah, ya, pengaruhnya itu secara keseluruhan ini relatif tidak signifikan.
8: BPS dalam laporannya hari ini menyebutkan inflasi bulan April 2026 secara tahunan sebesar 2,42%, sedangkan secara bulanan inflasi bulan April sebesar 0,13%. Penyumbang utama inflasi di bulan April adalah kelompok transportasi dengan tingkat inflasi 0,99% dan andil inflasi sebesar 0,12%. Komoditas yang mendorong inflasi dari sektor transportasi adalah tarif angkutan udara dan harga bensin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan rekrutmen sumber daya manusia SDM Koperasi Desa Merah Putih tidak dipungut biaya. Seleksi dilakukan transparan dan terbuka untuk seluruh masyarakat. Berikut laporan Alfred Stutter.
9: Nomor 2, saya juga harus bicara tegas soal penipuan.
10: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan rekrutmen SDM Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih tidak dipungut biaya. Pemerintah meminta masyarakat waspada terhadap penipuan. Daftaran hanya melalui portal resmi, Panselnas, dan tidak ada jalur khusus maupun pihak yang menjamin kelulusan.
9: Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Kopdes Merah Putih, menyebar link palsu, membuat data pribadi terancam disalahgunakan, bahkan memungut biaya, minta uang bayaran, ya. Saya di sini bersama seluruh kementerian terkait sekali lagi tegaskan, ya, kami tegaskan di sini satu-satunya website resmi adalah phtc.panselnas.go.id.
10: Menko Pangan Zulkifli menyebutkan bahwa rekrutmen ini menjadi investasi SDM untuk memperkuat ekonomi desa. Koperasi akan berfungsi sebagai off-taker hasil produksi masyarakat. Pemerintah telah membuka 35.476 formasi dalam rekrutmen tahap pertama. Antusiasme tercatat tinggi dengan ratusan ribu pelamar mengikuti seleksi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Rini Widiantini, menyebutkan seleksi kini memasuki tahap tes kompetensi berbasis komputer di berbagai daerah. Ujian berlangsung di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia.
11: Kemudian juga orang-orang ini tentunya aksesnya sama seluruhnya. Yang 600 ini dari seluruh Indonesia. Begitu. Yang sekarang saat ini yang itu yang mereka masuk ke akun, ya, tapi yang menyampaikan ke kita sekitar 400 ribu, berapa, saya mohon maaf,
12: 483 ribu.
11: 483 yang ikut antes sekarang. Sekarang sudah berlangsung.
10: Pemerintah menegaskan peserta bukan berstatus aparatur sipil negara atau ASN. Peserta akan menjadi pegawai koperasi berbasis kinerja. Rini menegaskan bahwa seleksi terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi wilayah. Peserta yang lolos akan menjalani pelatihan badan dan evaluasi kinerja. Tahapan berikutnya meliputi tes kesehatan dan psikologi bagi peserta, dan hasil akhir seleksi dijadwalkan diumumkan pada Juli 2026. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghormati langkah hukum mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Bambang Setiawan, yang mengajukan pra-peradilan terkait status tersangka dalam kasus dugaan suap di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Penuhnya langkah hukum yang ditempuh oleh tersangka melalui permohonan pra-peradilan. Hal itu adalah hak setiap warga negara.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati langkah hukum terkait tersangka yang mengajukan pra-peradilan terkait dalam dugaan korupsi suap di Pengadilan Negeri Depok. Tersangka tersebut yaitu mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, yaitu Bambang Setiawan. Jubir KPK Budi Pastio menegaskan pengajuan pra-peradilan merupakan hak setiap warga negara. Langkah tersebut dilakukan untuk menguji aspek formil dalam proses penegakan hukum. Budi memastikan seluruh proses penyidikan yang dilakukan KPK telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Apalagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya telah menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Ketua Pengadilan Negeri Depok.
13: Penuhnya langkah hukum yang ditempuh oleh tersangka melalui permohonan pra-peradilan. Hal itu adalah hak setiap warga negara untuk menguji aspek formil dari proses penegakan hukum, dan KPK memandangnya sebagai bagian dari mekanisme check and balance dalam sistem peradilan. KPK meyakini bahwa seluruh proses penyidikan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
14: Sementara itu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dugaan suap yang berlangsung di Pengadilan Negeri Depok.
15: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan.
14: Diketahui memang Direktur Utama PT Karaba Digdaya, Trisnaldi Yulisman, telah didakwa memberikan suap sebesar Rp850 juta rupiah kepada pejabat di Pengadilan Negeri Depok. Suap itu diberikan untuk mempercepat proses eksekusi lahan sengketa. Kasus ini bermula dari gugatan perdata yang diajukan PT Karaba Digdaya terhadap pihak Sarmilih dan lainnya sejak tahun 2022. Gugatan tersebut dimenangkan hingga tingkat Mahkamah Agung sehingga memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, eksekusi lahan dinilai berjalan lambat dan hal itu mendorong pihak perusahaan untuk mencari cara mempercepat proses melalui komunikasi dengan pejabat Pengadilan Negeri Depok. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragi, menilai penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR menjadi maksimal 5% dapat membantu pelaku usaha. Namun, sektor pangan tetap membutuhkan skema bunga lebih rendah. Berikut laporan Eliana Zahra.
16: Ya, sangat membantu, tapi harus disertai tadi, menurut saya.
17: Penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR dari 6 menjadi maksimal 5% menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro, petani, dan pedagang kecil. Meski selisihnya hanya 1%, angka tersebut dinilai sangat berat.

0: petani, ya mungkin sekarang dengan adanya sudah koperasi Desa Merah Putih harus disesuaikan.
1: Selain besaran bunga, tantangan utama dalam penyaluran KUR adalah kecepatan akses dan kendala agunan bagi petani kecil. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad mengingatkan perbankan agar tidak lagi menjadikan kolateral atau sertifikat tanah sebagai syarat mutlak. Hal ini dikarenakan pemerintah telah menyiapkan skema penjaminan melalui Askrindo dan Jamkrindo. Percepatan pencairan dana dinilai jauh lebih krusial dibandingkan sekadar penurunan bunga, agar masyarakat tidak beralih ke pinjaman online yang memiliki beban bunga jauh lebih memberatkan.
2: Yang kedua adalah bunga. Nah, jadi kecepatan yang pertama itu selalu menjadi pertimbangan UMKM. Berarti perlu sekarang ini sudah mulai digitalize. Misalnya layanan perbankan, kita pengajuan KUR sudah bisa melalui aplikasi.
1: Dengan alokasi anggaran KUR mencapai 300 triliun rupiah lebih, rasio kredit macet program ini tetap terkendali di bawah 3%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali dari Tanah Suci. Petugas haji siap menyukseskan penerapan manasik terintegrasi bagi jemaah haji Indonesia. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah menerapkan sistem manasik terintegrasi, di mana setiap jemaah haji harus bisa memahami terkait dengan fikih haji dan juga memahami tentang situasi di Arab Saudi terkait dengan keamanan dan juga pemahaman tentang kesehatan, dan itu memang harus diperhatikan bagi semua jamaah haji di Indonesia. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya jamaah haji Indonesia yang datang dari Madinah menuju ke Makkah dari tanggal 30 April hingga saat ini terus berdatangan dari Madinah menuju ke Makkah. Dan di samping kami telah berada salah satu petugas haji yang adalah Rahman Abdullah. Gimana dia bisa salah satu tugas. Ya, aktif dalam kegiatan-kegiatan haji ini. Assalamualaikum. Pak Rahman, bisa jelaskan Anda sebagai petugas haji, apa sih sebenarnya yang Anda lakukan agar jamaah haji itu tetap semangat? Apalagi di dalam Masjidil Haram itu banyak jamaah haji yang tersasar dan juga ada petugas haji yang mendorong melalui kursus. Sebenarnya konsep-konsep seperti ini apa yang perlu dilakukan?
6: Ya, terima kasih Mas Alam. Kami sebagai petugas PPIH Arab Saudi dibekali banyak macam kaitannya dengan modal selama kami di Arab Saudi, terutama ketika menghadap di jemaah, antara lain misalnya menyampaikan edukasi kepada jemaah kaitannya dengan rukshoh-rukshoh atau keringanan-keringanan yang ada di dalam fikih haji. Misalnya bagaimana perempuan yang menjalankan ibadah tetapi dia dalam keadaan haid, itu ada rukshoh-rukshoh tertentu yang bisa dilakukan oleh jemaah haji.
5: Ini kan cuaca cukup panas ya di Arab Saudi. Anda sebagai petugas haji ikut apa mensupport jemaah supaya apa memberikan edukasi seperti apa sih sebenarnya?
6: Iya, kami juga diberikan pembekalan, dibekali oleh tim kesehatan di sini perihal dengan cuaca yang cukup ekstrim, antara lain misalnya ketika keluar dari hotel jangan lupa untuk membawa payung, memakai sendal, kemudian membawa obat-obatan pribadi, termasuk menyiapkan pelembab untuk kulit maupun bibir agar tidak pecah-pecah, dan jangan lupa yang paling penting membawa air minum, karena ini juga menjadi penting di musim yang sangat ekstrim ini. Kita sangat dibutuhkan, apalagi di Arab Saudi cuacanya berbeda dengan di Indonesia.
5: Baik, terima

0: kasih rekan Rahman Abdul, dan bahwasanya memang pendengar di sini petugas haji bekerja secara maksimal untuk membantu dan mendukung setiap kinerja daripada Kementerian Haji dan Umroh. Dan di sini bagaimana kita bisa melihat bahwasanya jemaah haji Indonesia yang saat ini berfokuskan ibadah di Masjidil Haram untuk melakukan ibadah umroh, dan petugas haji siap selalu membantu para jemaah haji Indonesia untuk menunaikan umroh tersebut. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tangerang. Bandara Soekarno-Hatta hari ini menerbangkan jemaah calon haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat dengan total berjumlah 1.271 jiwa. Berikut laporan Saada to the Rhine. Ayan, laporan Anda.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di bawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat, Lampung, dan juga Banten diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Madinah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung menaiki memasuki Terminal 2F dan dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track di dalam kawasan Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka atau para jemaah haji menaiki pesawat. Dari jumlah 1.271 jiwa terbagi menjadi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat embarkasi Jakarta Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5127, disusul sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam embarkasi Banten yang diberangkatkan dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JA7312. Dan sebelumnya juga terdapat 441 jemaah haji asal Lampung yang diterbangkan menggunakan Saudi Airlines pada pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priya Kartika Perdana, mengatakan sesuai jadwal penerbangan haji, hari ini jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 15.192 jiwa, tergabung dalam 36 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi.
3: Melaporkan langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
2: Diketahui untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total jemaah calon haji dari 84 kelompok terbang atau kloter dengan jumlah jemaah sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Provinsi Lampung. Demikian dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 355 jemaah haji kloter 12 embarkasi Medan tiba di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan menuju ke Madinah pada esok hari. Berikut laporan Siti Ulfa Nadira.
4: Insya Allah besok kita sudah diminta kumpul jam 3 terbang menuju Bandara Amma Madinah.
5: Sebanyak 355 jemaah haji kloter 12 Embarkasi Medan tiba di Asrama Haji Medan pada Senin pagi tadi. Para jemaah diarahkan menuju Aula Jabal Nur untuk menerima kartu nusuk dan melakukan pemeriksaan kesehatan tahap akhir sebelum berangkat menuju Madinah pada esok hari. Ketua kloter 12 Muhammad Asroi Saputra mengatakan, jemaah kloter 12 berasal dari Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Asahan dan Kota Medan. Jemaah tertua dalam kloter ini berusia 83 tahun dan jemaah termuda berusia 18 tahun yang berasal dari Padang Sidimpuan. Asroi menyebut, seluruh jemaah dijadwalkan berangkat menuju Madinah pada Selasa dini hari melalui Bandara Internasional Kuala Namu.
4: Insya Allah besok kita sudah diminta kumpul jam 3 untuk terbang menuju Bandara Amma Madinah. Kalau sampai di Madinah, pertama kita akan melakukan pengenalan area Madinah kepada jemaah melalui Karu Arab. Dan yang pasti, yang paling penting, sebagai menyampaikan pembimbing ibadah, kita harus ziarah kepada makam manusia paling mulia di dunia, Baginda Rasulullah. Harapan kami semua berjalan sesuai jadwal dan jemaah bantu jemaah dan perlindungan Allah terus menyertai kita sepanjang perjalanan.
5: Sementara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan jemaah kloter 12 untuk menjaga kartu nusuk yang dimiliki dan tidak menyebarkan foto kartu nusuk di media sosial untuk menghindari potensi penyalahgunaan data yang terdapat di dalam kartu tersebut. Para jemaah juga diminta untuk tetap membawa kartu nusuk selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Kartu nusuk ini dijaga, bapak-bapak sekalian, dan ini menjadi sesuatu yang wajib untuk bapak dan ibu nanti bisa memasuki tempat-tempat suci, yaitu Baitullah, Masjidil Haram, untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Kartu nusuknya jangan disebarluaskan di media sosial. Karena di situ ada barcode. Kalau itu disebarluaskan bisa di-scan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan itu bisa dimanipulasi dan dimanfaatkan. Karena di kartu nusuk itu sudah ada identitas orang itu. Oleh karena itu jaga, jangan sampai hilang.
5: Lebih lanjut, Zulkifli berharap seluruh jemaah dapat berangkat sesuai jadwal tanpa ada kendala dan saling membantu selama pelaksanaan ibadah haji. Dari Embarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, pemerintah Jepang melaporkan populasi anak turun menjadi 13,29 juta per 1 April, berkurang 350 ribu dari tahun sebelumnya dan mencetak rekor terendah dengan rasio anak di bawah 15 tahun hanya 10,8%. Penurunan ini telah berlangsung selama 45 tahun. Meski pemerintah menargetkan hingga 2030 sebagai kesempatan terakhir untuk membalikan tren melalui berbagai dukungan keluarga. Dari dunia olahraga, pelatih timnas putri Indonesia usia di bawah 17 tahun, Timo Soneman, tidak melakukan seleksi untuk program latihan bersama di pusat latihan timnas Prancis. Informasi selengkapnya dilaporkan Niar Abdul Litiloli.
8: Gak usah langsung umpan, kuasai dulu.
9: Pelatih timnas putri Indonesia usia di bawah 17, Timo Soneman menyebut tidak melakukan seleksi untuk program latihan bersama di pemusatan latihan timnas Prancis. Pernyataan ini disampaikan Timo usai latihan terakhir Garuda Pertiwi Muda di lapangan Sutosomo Jakarta Timur Sabtu lalu. Menurut Timo, langkah ini ditempuh karena minimnya waktu persiapan yang dimiliki, sehingga pemain yang dilibatkan adalah mereka yang telah masuk pusat data tim nasional.
10: Kita dikasih hibah dari FFF-nya Prancis untuk ke Akademi Nasionalnya Prancis. Di sana hanya satu minggu sih, tapi ini bakal jadi sebuah pengalaman yang luar biasa buat anak-anak. Nah, karena sifatnya ini dana dari mereka, sehingga akhirnya benar-benar terbatas ya. Jadi kita persiapan di sini cuma sebentar, hanya 3 hari, langsung berangkat dan tanpa seleksi. Ini harus diketahui nih ya, tanpa seleksi, sehingga saya hanya memilih pemain-pemain yang betul-betul saya ketahui.
9: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain timnas putri Indonesia usia di bawah 17, Jazlyn Kaila Azka mengaku, walau waktu persiapan terbilang singkat, namun ia dan rekan-rekannya berusaha memberikan yang terbaik.
11: Persiapan kita lumayan pepet, tapi kita saling belajar, saling berkesan sama lain aja sih. Dan kita juga belajar kompak juga dari mana.
9: Timnas Putri Indonesia akan menjalani program latihan bersama Federasi Sepak Bola Prancis FFF. Latihan ini akan berlangsung di pemusatan latihan Timnas Prancis di Clairefontain di kawasan utara Prancis sejak 3 hingga 9 Mei mendatang. Garuda Pertiwi Muda sendiri telah bertolak ke Prancis sejak siang kemarin. Dari Jakarta, Nia Rapdiliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya di Banjarmasin malam kami hadirkan untuk Anda umat Buddha dengan mimbar agama Buddha dengan topik menebarkan cinta menumbuhkan perdamaian dunia. Disajikan Upasaka Pendeta Sutikman Fauji.

Selamat malam Ibu Bapak, Saudara Staris Dharma. Bertemu kembali dengan saya, Upasaka Pandita Sutekman Pauji, dalam acara Mimbar Agama Buddha di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bapak Ibu, Saudara Staris Dharma, malam ini saya sampaikan dengan tema Menebar Cinta Menimbulkan Perdamaian Dunia. Karena tanggal 31 Mei atau bulan ini sudah termasuk bulan Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026. Maka kita sesuai ajaran Buddha dengan cinta kasih kita tebarkan perdamaian dunia dengan penuh kasih sayang. Baik Bapak Ibu, Saudara Staris Dharma, sebelum kita lanjutkan, mari kita seperti biasa membacakan Parita Wandana. Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasattaya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasattaya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasattaya. Semoga Bapak Ibu, Saudara Saudari Sedharma dalam keadaan sehat dan bahagia. Bapak Ibu, Saudara Saudari Sedharma, dunia ini haus akan perdamaian. Namun ironisnya, manusia justru sering menebarkan kebencian. Kita ingin hidup damai, tetapi kita mudah marah, mudah tersinggung, dan mudah membenci. Lalu muncul pertanyaan besar, bagaimana mungkin dunia damai jika hati manusia masih penuh kebencian? Bapak Ibu, Saudara Saudari Sedharma, Buddha mengajarkan loba, dosa, dan moha. Inilah akar dari semua konflik. Dan selama ini belum disebut atau dicabut, perdamaian hanya akan menjadi mimpi belaka. Kutipan Dhammapada, kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian. Kebencian akan berakhir dengan cinta kasih. Hari ini kita tidak hanya mendengar, tetapi kita akan melihat bagaimana ajaran ini hidup melalui kisah-kisah yang akan saya sampaikan. Yang pertama,
Raja yang membalas dengan cinta. Kisah pertama. Pada kehidupan lampau, Bodhisatta terlahir sebagai seorang raja yang bijaksana. Suatu hari, kerajaan tetangga menyerang. Pasukan datang dengan senjata. Rakyat panik, suasana mencekam. Para menteri berkata dengan penuh emosi, "Baginda, kita harus menyerang balik. Jika tidak, kita akan dihancurkan." Namun sang raja berkata dan tetap tenang. Ia berkata dengan suara lembut, "Jika kita membalas dengan kebencian, apa bedanya kita dengan mereka?" Para menteri terkejut. "Tapi baginda, ini soal harga diri." Raja menjawab, "Harga diri yang dibangun di atas kebencian hanya akan membawa kehancuran." Akhirnya, sang raja memilih jalan yang tidak biasa. Ia mengirim utusan bukan membawa senjata, tetapi membawa pesan damai. Dan apa yang terjadi? Raja penyerang tersentuh. Ia berkata, "Aku datang dengan kebencian, tetapi engkau membalas dengan kebijaksanaan." Akhirnya peperangan batal terjadi. Saudara, saudari, sedharma, kadang kita berpikir cinta itu lemah. Padahal justru cinta yang mampu menghentikan perang. Nah, kita lanjutkan dengan cerita yang kedua, kerajaan yang hancur oleh kebencian. Ini sebaliknya. Pada kehidupan lampau yang lain, ada seorang raja yang sangat mudah marah. Sedikit saja tidak sesuai keinginannya, ia langsung menghukum. Suatu hari, seorang pelayan melakukan kesalahan kecil. Raja marah besar. "Penjarakan dia, hukum dia." Para menteri mencoba menenangkan. "Baginda, ini kesalahan kecil." Namun raja tidak mau mendengarkan. Apa yang terjadi? Rakyat mulai takut. Kemudian berubah menjadi benci. Akhirnya mereka memberontak. Kerajaan yang kuat hancur bukan karena musuh dari luar, tetapi karena kebencian
dari dalam. Ibu bapak, saudara, saudari sedharma, kebencian itu seperti meracun. Tidak hanya menyakiti orang lain, tetapi juga menghancurkan diri sendiri. Yang cerita yang ketiga adalah pangeran yang memaafkan. Pada suatu kehidupan, Bodhisatta lahir sebagai seorang pangeran. Suatu hari ia dipitnah oleh orang dekatnya sendiri. Akibatnya ia dibuang dari istana. Bayangkan, dikhianati, dipermalukan, dan dibuang. Apa reaksi kita kalau di posisi itu? Maksud saya, apa reaksi kita kalau di posisi itu? Marah? Dendam? Namun pangeran ini berbeda. Ia berkata, kebencian tidak akan membuatku bahagia. Aku memilih untuk memaafkan. Selang bertahun-tahun kemudian, kebencian terungkap. Orang yang memfitnah datang dengan gemetar dan ketakutan. Ampun saya, Baginda, saya bersalah. Pangeran menjawab dengan tenang, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Bapak, ibu, saudara, saudari sedharma, memaafkan bukan berarti lemah. Memaafkan adalah membebaskan diri dari beban batin. Sekarang pertanyaannya, dari tiga kisah yang saya sampaikan, raja yang penuh cinta, yang kedua raja yang dikuasai amarah, atau pangeran yang mampu memaafkan. Bapak, ibu, saudara, saudari sedharma, mulai hari ini, saat ada yang menyakiti kita, coba berhenti sejenak, tarik nafas, dan tanyakan, apakah saya ingin memperpanjang kebencian atau mengakhirinya? Bapak, ibu, saudara, saudari sedharma, perdamaian dunia bukan mimpi, tetapi
juga bukan sesuatu yang instan. Ia tumbuh dari satu hati ke hati lain, menuju perubahan besar. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, mari kita tidak hanya menjadi pendengar dhamma, tetapi menjadi pelaku dhamma. Mulai hari ini, kurangi kebencian, perbanyak cinta kasih, latih kesabaran, kembangkan kebijaksanaan. Karena saat kita menebar cinta, kita sedang menumbuhkan perdamaian dunia. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, dari pemaparan yang saya sampaikan, semoga Bapak Ibu bisa memanfaatkan tindakan ucapan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, demikian saya sampaikan pada malam hari ini. Kita kembangkan kebijaksanaan dengan sebaik-baiknya. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Selamat malam, terima kasih.

Inspirasi Mita Tahelatu ya, terlanjur sayang membawa kita di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kami hadirkan Ngobras Ngobrol bareng komunitas, kami akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan drama radio di kesempatan malam hari ini dengan judul Potret Kebaikan, dimainkan oleh tim teater Angkasa RRI Fak-Fak.

0: Baru bagaimana? Kok mau bicara hal penting apa sampai serusa dengan Rosna datang ini?
1: Begini, ini kan sebulan Ramadan tuh. Saya ada ide nih, bagaimana kalau Ramadan tahun ini kita bikin sesuatu yang beda?
0: Beda? Maksudnya? Palingan juga ujung-ujungnya untuk kepo konten saja, Mo.
1: Terada. Biasanya kan tiap tahun itu kita kegiatan itu-itu saja. Ikut pesantren kilat, nongkrong, buka bersama.
0: Lah terus? Kok mau bikin kegiatan apa?
1: Bagaimana kalau kita bagi takjil setiap hari Jumat?
0: Setiap hari Jumat? Berarti 4 kali dong. Baru debu dana dari mana coba?
1: Gampang, oh. Kita 3 bisa patungan dulu, toh.
0: Aduh, kok bicara enak saja. Karena pasti kok orang tua bantu.
1: Kalau orang tua mau bantu, ya alhamdulillah toh. Supaya tambah banyak takjil yang kita bagi nanti.
0: Tapi kan kondisi orang beda-beda.
1: Maksudnya? Kalau kok keberatan ya tinggal bilang toh. Soal dana, kita bisa pikirkan nanti.
0: Tara asik kalau Rosna tara ikut. Saya tara bilang keberatan. Hanya saja saya tidak mau ketong semangat di awal, habis itu minggu depan alasan ini itu.
1: Maka itu, kita harus komitmen dari sekarang. Saya yakin kalau niatnya untuk kebaikan dan karena Allah pasti ada jalan. Kau tenang saja.
0: Kawan, macam hari ini kok agak lain kah? Kok sakit? Terada. Saya baik-baik saja. Habis saya perhatikan, ku terlalu banyak bicara dari tadi. Coba ku cerita kalau ada masalah. Ku tahu toh, sapu bapak itu sutua. Paci sekarang sutara kuat kerja berat-berat lagi. Mana maci li ada sakit.
2: Iyo kah, maci sakit apa?
0: Maci bilang dia punya jari-jari kaki gatal. Mungkin terlalu sering kena air cucian baju kah apa?
2: Oh, itu yang dong bilang kutu air kapa. Kalau begitu tuh bilang Mace istirahat dulu. Karena nanti tambah parah kalau kena air lagi.
0: Iyo, Mace su istirahat bercuci di orang itu. Makanya saya pikiran ini. Saya mau bantu sapu orang tua, tapi saya sendiri masih sekolah.
2: Sudah kalau begitu lebih baik. Ku terus ikut patungan sudah. Tera apa, nanti saya bicara dengan Alwi.
0: Jangan.
2: Kenapa barang? Pasti Alwi mengerti kupu keadaan. Jangan dipaksakan kalau memang tera bisa.
0: Saya tidak mau dikesihani. Cukup kau yang tahu sapu keadaan,
2: Tapi kebaikan bisa ditunda demi keadaan, Rosna. Kau terlalu saya ikut patungan sudah. Kau terlalu melawan, Nanti pakai sapu uang saja.
0: Kalau saya cuma peduli saat cukup, berarti saya belum belajar apa-apa. Saya sunia dari awal mau ikut berbagi. Jadi kau terus khawatir, Sari. Saya masih punya tabungan sedikit. Bisalah untuk patungan nanti.

0: Alhamdulillah, habis semua.
1: Alhamdulillah, saya tersangkai. Niat dari awal buat 50 bungkus takjil saja, bisa naik jadi 100 bungkus tuh.
0: Iya, seperti yang kau bilang tuh Alwi, kalau niatnya baik, pasti saja ada jalan.
1: Betul sekali, ini berkat orang-orang baik semua ini. Ibu penjual yang tadi kasih potongan harga sama yang tiba-tiba ikut kasih sumbangan kue itu.
0: Tadi saya juga baku dapat dengan teman-teman sekolah. Dong juga mau ikut itu.
1: Alhamdulillah, banyak yang mau ikut tanpa kita minta . Memang kebaikan itu cepat menyebar.
0: Bicara-bicara ini sedikit lagi sumbu buka puasa. Kamu mau berbuka di sini kah? Teradalah, mau buka di rumah masing-masing atau bagaimana?
1: Mari, kita ke rumah sudah. Biar sekalian kita bahas agenda Jumat depan.
0: Aduh, maaf . Tapi saya tidak bisa ikut. Soalnya sama Mama pesan untuk buka puasa di rumah ini.

0: Rosna, kau dari mana saja? Macam seberapa hari ini saya tidak lihat kau, Kak. Terakhir tong ketemu tuh pas bagi takjil Jumat kemarin tuh.
1: Saya tidak kemana-mana, di rumah saja. Baru macam sebagaimana? Sumendingan kah? Aduh, masih begitu-begitu saja ya. Salah pilih macam pakai macam detar mempan kah? Tapi sebelumnya saya minta maaf ya. Jumat kemarin itu saya tidak bisa ikut buka puasa di kop rumah Alwi. Baru bagaimana rencana bagi takjil untuk Jumat besok ini?
0: Nah itu dia, makanya kita panggil kau datang ini untuk bahas di kelanjutan. Rencananya bagi takjil untuk Jumat besok itu kita mau bawa ke panti asuhan dan pesantren. Ada sekitar 200 takjil, bagaimana menurut kau?
1: Saya itu mana-mana saja, Tapi kita harus info dulu toh ke depo pengurus.
2: Kamu orang tenang saja, soal itu nanti saya ngurus.
1: Tapi 200 takjil itu lumayan banyak ke. Baru depo dana itu bagaimana?
0: Alhamdulillah kali ini banyak yang ikut donasi, Rosna.
1: Tapi saya minta maaf sebelumnya . Sepertinya kali ini saya cuma bisa kasih seadanya saja ini.
0: Tidak masalah, berapapun depo nominal yang penting kan ikhlas toh. Oh iyo, saya juga mau sampaikan amanah dari teman-teman untukku. Ini, ku terima .
1: Uang apa ini?
0: Begini Rosna, saya sudah dengar cerita dari Sari tentang ku keadaan. Sebenarnya kalau ku tidak bisa ikut patungan waktu itu juga tidak masalah. Tapi ku suajarkan kita orang arti berbagi yang sebenarnya. Ini uang yang terkumpul untuk bagi takjil. Saya dengar-dengar katanya beberapa hari yang lalu itu ku ada jualan kue tuh. Nah kali ini kita percayakan ku untuk 200 takjil itu.
2: Maaf waktu itu saya keceplosan. Tapi soal kue, itu rekomendasi teman-teman yang surasa ku jualan. Katanya sih enak dan saya setuju, memang enak kue yang kau buat.
1: Tapi saya ini pemula, baru saja mulai jualan. 200 takjil itu banyak . Lagian uangnya juga kebanyakan ini.
2: Tenang saja, karena kau tidak akan buat sendiri. Saya dengan beberapa teman nanti bantu kau juga.
0: Lagian Rosna, yang namanya rezeki itu jangan ditolak. Ini juga bentuk kita pendukungan untuk kau usaha tuh.
1: Terima kasih banyak teman-teman. Saya akan usahakan bikin yang terbaik untuk ketompu niat baik ini.
3: Demikian drama radio Potret Kebaikan, produksi Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama.

0: Memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Trivia Piala Dunia 2026.

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi virtual assistant referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya minim gelar kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: KB ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
8: R15 Cup Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kalau kamu...
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Persatukan Reformasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Malam di edisi Senin tanggal 4 Mei 2026. Kita bersama di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Kami juga mengajak Anda di nanti di sesi interaktif di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1. Untuk siaran Ngobras malam hari ini juga dapat Anda ikuti melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui kanal YouTube kami malam ini. Hadir ini para apa ya, kalau dibilang pejuang ini ya, wah ini luar biasa ya, terkait dengan kenapa? Anak para veteran ya, wah luar biasa. Pendengar malam hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banjarmasin dan tema yang akan kita ulas terkait dengan apresiasi Hari Buruh 1

0: Mei ya. Sudah hadir Ketua PC PPM Kota Banjarmasin. Ini tokoh masyarakat. Ada Datu. Ketemu lagi ya Datu ya. Bapak Dr. Andes Alimun Hakim. Selamat malam Pak Alimun.
1: Selamat malam dan merdeka.
0: Merdeka ya, luar biasa. Sekali lagi Pak, selamat malam dan merdeka.
2: Selamat malam dan merdeka.
0: Iya, luar biasa. Yeah. Oke, di samping beliau juga ada Ketua DPC KSPSI Kota Banjarmasin, Bapak Sumarlan SH, Sarjana Hukum. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Kabar baik, sehat?
3: Alhamdulillah,
0: ini
3: sehat.
0: Iya, sehat-sehat semua kayaknya, Mamin ya Pak. Alhamdulillah. Dan di ujung ada, kalau ingat, grup musik ya, yeah. Kuswoyo CS. Yeah. Ini pasti Anda ingat nih ya, Pak Tony Kuswoyo SPD SO Sekretaris PC PPM Kota Banjarmasin. Yeah. Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam,
0: Tony. Kabar baik, sehat.
4: Alhamdulillah sehat, doanya Ibu.
0: Iya, jumpa kembali kita ya malam hari ini. Iya, kalau kita berbicara tentang Hari Buruh ya. 1 Mei ini diperingati ya. Sekilas tentang kondisi buruh di Republik Indonesia, di negara kita, khususnya di Banua Kalimantan Selatan, seperti apa Pak Alimun? Datu dulu deh, Datu.
2: Mungkin untuk pertama kita mengucapkan dulu selamat Pak, buat abang kita, kakak kita, kanda kita. Di samping pemimpin atau katakanlah ketua DPC KSPSI ya, KSPSI. Kalau KSPSI salah tolong dikoreksi Pak.
0: Dibetulkan.
2: Ya, jadi selamat dan alhamdulillah hari, beberapa hari yang lewat ya, sudah lewat nih tanggal 4, kemarin tanggal 1 ya Pak. Tanggal 1 kebenaran saya ketemu beberapa teman buruh. Kan di tempat saya itu di Pasar Lama tuh mereka parkir di sana semua. Jadi begitu ketemu, selamat. Wah, cerah semuanya. Kelihatannya
0: semua.
2: Karena insya Allah ya Pak ya, sekarang kayaknya tuntutan belum ada atau masih ada, perlu dituntut.
4: Masih
2: katanya.
4: Masih diperjuangkan.
2: Berarti masih. Nah, itulah kami ingin mengapresiasi buruh. Kenapa? Karena begini, kalau kita flashback ke belakang. Orang tua kami atau kakek-kakek kami dulu berjuang itu berangkatnya awalnya dari kaum tertindas. Maaf, ini saya harus mengungkapkan ini ya, karena taruh aja bapak saya itu memimpin buruh-buruh tambang di daerah Cintapuri. Sekarang daerah
3: Kabupaten Banjar.
2: Ya, Kabupaten Banjar, Pengaron itulah. Nah, itu kan di mereka bikin laskar, bikin apa, kelompok lah gitu. Ingin sebenarnya tujuannya ingin balas dendam, bukan harus ngerti merdeka dulu. Dia diajak dulu untuk balas dendam kepada para jolimin-jolimin saat itu yang menekan rakyat kita dengan, apalagi kalau di Jawa kan sudah pasti itu ada Rodi, Romusa. Kalau di kita ya mungkin samalah, cuma namanya beda gitu, mungkin pemaksaan apa segalanya. Nah, dari situ kami terketuk sebenarnya. Abang-abang kita sekarang ini juga masih satu darah dengan kita yang memperjuangkan negara ini. Nah, dari situlah kemarin sempat kami babasan dengan sekretaris, dengan beberapa kawan, kok kenapa PC PPM kok lari ke buruh gitu. Bukan lari, kita justru mengapresiasi sejarah awal perjuangan kita itu mungkin dari situ.
0: Mulai dari bapak ya.
2: Iya, dari kakek, dari bapak kita yang sebenarnya mereka beranjak dari kaum buruh lah katakanlah, yang tertindas lah kalau bahasa sekarang ini. Nah, dari sana begitu ke depan-ke depannya ini mereka sudah bisa ada KSP, ada apa lagi satunya itu kayaknya dua ya?
3: Iya tiga.
2: Tiga, makan tiga sudah ada kelompok buruh yang bersatu dan ingin memperjuangkan hak-hak hidup mereka, hak dasar dan apa segalanya. Ini perlu kita apresiasi dan kita dukung sama-sama. Jadi bukan hanya PPM yang harus peduli, bahkan semua seluruh rakyat harus terima kasih sama beliau-beliau ini. Karena tanpa beliau apa jadinya, baju kita nggak bisa pakai begini atau makan nggak bisa enak kalau nggak ada ini ya. Nah itu berangkat dari situ Mbak ya. Awalnya
0: berhubung ini semua pada naik, rupanya ngeluhnya di situ juga Pak Sumarlan ya. Gimana Pak Sumarlan?
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perlu kami sampaikan dulu terkait berangkat daripada akar masalah yaitu Mayday.
0: Mayday ya kemarin ya.
3: Ya, Mayday itu sebenarnya berangkat daripada akar perjuangan tiga, yaitu hasil daripada perjuangan daripada buruh di tahun 1886, yaitu di Chicago, yang melahirkan atau mencetuskan tuntutan bahwa pada hari itu dituntutlah yaitu 8 jam kerja. Persis yang disampaikan Abang Ali tadi, di mana pekerja pada saat itu yaitu seperti Romusa, itu betul. Namun karena masifnya satu gerakan buruh di Amerika itu akhirnya melahirkan tuntutan dan dikabulkan pada 1889 dengan peristiwa berdarah yaitu peristiwa Haymarket Affair pada saat itu. Akhirnya diputuskanlah hari buruh itu ada tiga tuntutan yaitu 8 jam kerja, 8 jam istirahat, dan 8 jam rekreasi. Wah. Sampai dengan sekarang itu sudah terpakai sesuai dengan ketetapan ILO. Di mana di Indonesia, kita berbicara sekarang di Indonesia, kapan di Indonesia itu May Day itu lahir? Sebenarnya di tahun 1920 itu May Day sudah masuk di Indonesia. Namun demikian di masa Orde Baru, ini jujur kita katakan bahwa di masa Orde Baru ini May Day tidak tidak diperkenankan, jangankan May Day, partai buruh, untuk lembaga serikat buruh aja tidak boleh hidup di dalam masa itu. Karena identik pemerintah mengartikan bahwa partai bahwa serikat buruh itu identik dengan komunis pada saat itu. Dikiranya ya. Namun demikian alhamdulillah di masa era reformasi ternyata hari May Day di ujung pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada 2013 diterbitkanlah satu keputusan bahwa May Day ditetapkan sebagai hari libur nasional. Sejak itulah buruh secara euforia setiap 1 Mei itu melakukan satu peringatan. Namun demikian tadi yang dikatakan oleh Ibu bahwa apakah buruh masih ada tuntutan? Banyak. Karena saat ini kehidupan buruh itu di era harapan dan ketidakpastian.
0: Betul.
3: Di era sekarang, era perbaruan ini, era perbaruan ini ada harapan dan ketidakpastian. Harapannya adalah 1 Mei di Provinsi Kalimantan Selatan alhamdulillah kemarin bisa berjalan dengan lancar. Artinya tidak ada
2: huru-hara
3: atau gesekan, unjuk rasa dan sebagainya. Karena buruh sekarang, serikat buruh, serikat pekerja itu sudah dewasa cara berpikir, di mana 1 Mei itu tidak harus identik dengan buruh. Kalau tuh ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dan buntu, itu salurannya tidak harus dengan aksi di 1 Mei. Di hari-hari berikutnya, bulan berikutnya, atau bulan yang lain itu bisa. Oleh karena itu, isu strategis tentang ketenaga kerjaan secara nasional maupun daerah itu masih tetap ada. Yang jelas dari serikat pekerja meminta segera sahkan RUU ketenaga kerjaan keluar daripada Omnibus Law.
0: Ya.
3: Karena yang saya katakan tadi adalah ketidak ada kepastian itu ada di dalam Undang-Undang Omnibus Law ini, yaitu Undang-Undang nomor 6 itu. Ya. Maka dengan demikian, isu yang kedua adalah hapus daripada outsourcing dan tolak upah murah. Itu sudah pasti. Berbicara dengan outsourcing, disinilah yang disebut pekerja sekarang sudah tidak ada kepastian, karena dengan adanya kontrak pendek, di situ tidak ada kepastian hak.
0: Betul.
3: Satu. Yang kedua, terkait dengan upah murah, kita berbicara upah. Di Kalimantan Selatan, apakah sudah dikira bahwa upahnya itu sudah sesuai dengan KHL? Tidak. Di Banjarmasin juga tidak. Kenapa saya katakan tidak? Upah di Provinsi Kalimantan Selatan itu adalah diputus, itu adalah 3.725. Sementara KHL kita, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk hidup pekerja lajang, itu adalah 4.141. Artinya masih ada gap. Betul. Masih ada gap 400.000. Tapi bukan berarti adanya gap ini adalah kesalahan pemerintah daerah, bukan. Karena pemerintah daerah udah dibatasi dengan regulasi terkait dengan PP di PP 36 dan lahir lagi PP 51 tentang pengupahan. Di mana penetapan upah itu didasarkan berdasarkan sekarang untuk saat ini, bukan berdasarkan survei kebutuhan hidup layak di pasar, tapi sekarang ditetapkan dengan adanya yaitu ALPA. Di situ terkait dengan ALPA daripada pertumbuhan ekonomi pusat. Makanya dengan demikian upah kita itu sekarang masih ada kesenjangan yang semestinya KHL Provinsi Kalimantan Selatan kebutuhan hidup layak bagi pekerja lajang itu sebenarnya adalah 4.141. Sementara upah yang diputus oleh pemerintah daerah berdasarkan regulasi daripada pusat itu adalah hanya 3.725.
0: Bisa tidak Pak disetarakan?
3: Bisa, disetarakan bisa. Makanya dengan sekarang bukan adanya UMP saja, sekarang sudah mulai ada UMK. Nah, UMK, upah minimum UMSK, upah minimum sektoral kota maupun kabupaten, ini harus hidup semua. Namun untuk menerbitkan UMSK maupun UMK itu harus ada salah satu syarat yang terpenuhi. Perlu kita ketahui bahwa di Provinsi Kalimantan Selatan itu ada 13 kabupaten kota, sementara yang punya UMK itu cuma 5. Yang lainnya sampai dengan sekarang belum mempunyai UMK. Karena apa? Mau membuat UMK di situ harus ada tiga unsur yang lengkap. Unsurnya adalah ada APindo, ada pemerintah, dan ada serikat pekerja. Betul. Yang ada. Betul. Maka dengan demikian penyesuaiannya bisa terangkat memenuhi daripada gap itu, harus ada UMK maupun UMSK.
0: Kalau kita berbicara itu, kendalanya di mana? Kenapa jadi agak-agak lama kesetaraan itu kok sampai saat ini tidak bisa disamakan, sama ratakan seperti itu dengan upah yang lajang seperti itu, Pak?
3: Kendalanya di regulasi pusat diputus. Karena pemerintah kita kalau memutus sesuai dengan KHL yang ada, itu melanggar daripada PP-nya itu tadi. Melanggar. Karena PP 36 mengamanatkan di situ adalah variabel untuk kenaikan upah itu di seluruh Indonesia itu adalah antara 0,7 sampai dengan 9 maksimal. Di Kalimantan Selatan ini sudah membuat keputusan paling maksimal. Kenaikan upah kita kemarin adalah 6,5%. Itu dengan variabel yang diputus oleh pemerintah, tidak boleh pusat ini tidak boleh lebih daripada 0,9, itu paling tinggi. Idealnya itu sebenarnya mestinya variabelnya harus 10-14. Itu baru bisa akan tertutupi upah sesuai dengan KHL yang ada.
0: Tuh. Iya, artinya berapa lama Pak para buruh ini akan kalau dibilang tuntutannya ini akan terpenuhi?
3: Terkait di dalam ketidakadapastian ini, karena satu perubahan regulasi dari Undang-Undang 13 menjadi Undang-Undang Omnibus Law, harapannya adalah pemerintah segera menetapkan atau memutuskan terkait dengan penetapan RUU daripada ketenagakerjaan. Ini biar bisa mengikuti dengan barusan disahkannya di tanggal 21 kemarin, disahkannya adalah undang-undang tentang PRT. Mm-hmm. Ini PRT sudah disahkan. Yeah. Makanya dengan adanya undang-undang RU undang-undang, karena kita berharap bahwa undang-undang ketenagakerjaan ini menjadi kembali menjadi undang-undang lex specialis. Bukan menjadi sekarang digabung menjadi undang-undang di Omnibus Law. Mm-hmm. Memang lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2023 itu tidak secara keseluruhan menghapus daripada undang-undang 13 tahun 2003, tidak. Hanya sebagian pasal atas putusan MK nomor 168 itu, tidak semua itu adalah pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang yang lama itu dihapus, tidak. Artinya kita sekarang ketenaga kerjaan itu berpijak dengan dua undang-undang. Undang-undang ketenaga kerjaan nomor 13 tahun 2003 masih tetap dijalankan sepanjang di situ tidak ada perubahan di dalam undang-undang yang baru.
0: Artinya ini step by step kah seperti itu kah Pak, terkait dengan tuntutan para buruh ini?
3: Kita normal mengikuti daripada hasil putusan MK 168 bahwa negara diamanatkan atas putusan itu dalam 2 tahun untuk membuat undang-undang, merubah daripada undang-undang Omnibus Law itu. Itu sudah amanat daripada putusan MK 168.
0: Artinya masih bisa lagi dong nih.
3: 2027 karena kemarin 2024 itu sudah, ini Oktober, 31 Oktober itu sudah harus lahir undang-undang baru tentang ketenagakerjaan. Iya. Sesuai dengan amanat putusan MK 168.
0: Ditunggu nih ya undang-undangnya ya. Apa nanti isinya,
3: betul,
0: ya.
3: Betul.
0: Apakah nanti akan pro kepada buruh nanti? Betul. Ya kan, memberikan semangat dia dalam bekerja atau seperti apa nanti? Betul. Ini artinya apa ya? Menunggu-nunggu ya. Pak Tony gimana Pak Tony? Pak Tony senyum-senyum dari tadi ya.
4: Sebenarnya yang beliau jelaskan ini materinya udah luar biasa gitu ya.
0: Jadi, karena beliau terjun langsung.
4: Iya, praktisi.
0: Praktisi, iya.
4: Sehingga apa yang beliau sampaikan sangat ini. Cuman yang jadi pusat fokus perhatian kita itu begini. Pemerintah tahu kondisi di lapangan bagaimana.
0: Betul.
4: Bagaimana perekonomian, bagaimana kondisi keluarga.
0: Iya, apalagi ini apa namanya ada perang.
4: Iya.
0: Timur Tengah yang artinya berdampak sekali,
4: berdampak.
0: Ya.
4: Terus kenapa pemerintah kok, mohon maaf nih, bukan berarti ini kok tidak gercep gitu?
0: Iya, gerak cepat gitu.
4: Gerak
0: ya.
4: Cepat. Apa nunggu? Iya, apa nunggu rakyatnya, apa nunggu masyarakatnya teriak-teriak dulu, baru nah di sini. Padahal pemerintah kan punya kewenangan.
0: Betul.
4: Pemerintah punya kewenangan.
0: Dan negara kita nih ini juga kaya ya.
4: Nah.
0: Kaya.
4: Jadi
0: sampai saya juga kemarin ada baca, kita ada penemuan apa namanya sumber energi minyak bumi yang ada di Kaltim ya Pak ya. Nah kalau itu diolah betul-betul mungkin bisa akan memberikan dampak positif juga
4: di situ Bu. Jadi yang ada selama ini kemana?
0: Kemana? Di sini Pak. Tony, di sini gitu ya.
4: Padahal dari hasil kekayaan alam itu,
0: betul,
4: andai yang dikelola
0: betul-betul
4: kemudian dikembalikan lagi sebagian untuk pengelolaan negara tentunya,
0: iya,
4: ya, sebagian untuk ya insya Allah kayaknya tidak ada lagi masyarakat kita yang
0: kekurangan gitu ya, yang mencak-mencak, yang teriak-teriak
4: yang
0: gitu
4: teriak.
0: Ya
4: itu tadi saya memandangnya, apa nunggu rakyatnya ini harus teriak-teriak dulu, padahal sebelum teriak-teriak pun masyarakat sudah sangat
2: sudah teriak.
4: Teriak-teriak gitu.
0: Udah teriak-teriak gak Pak ya? Wah ini plastik mahal ini. Dampaknya ini semua serba mahal gitu ya. Gitu. Gimana Pak Marlan?
3: Begini, memang di antara permasalahan perburuan di negara kita, tapi kita tidak usah terlalu jauh bicara untuk di lingkungan kita saja. Ya. Bahwa yang sangat dikhawatirkan sekarang menjadi kewaswasan buruh, itu sudah mulai ada bergeraknya satu PHK massal ya.
0: Betul.
3: PHK massal inilah sebenarnya yang menghantui daripada buruh. Di mana kita juga bisa melihat bahwa kayak di tambang, itu tambang aja sudah banyak pengurangan ketenagakerjaan yang luar biasa di daerah Tapin dan sebagainya.
0: Iya.
3: Dan di sektor kayu pun ini juga sudah mulai banyak pengurangan ketenaga kerjaan. Kita juga tahu barang kurang lebih dalam tahun-tahun kemarin itu ada dua perusahaan tutup di wilayah Banjarmasin yaitu. Dan sekarang ada satu perusahaan juga yang masih dalam proses di PKPU juga belum selesai, apakah itu nanti di, dan disinilah sebenarnya yang ditakutkan itu adalah terkait dengan PHK sepihak. PHK sepihak ini dikatakan bahwa di dalam undang-undang yang lama, di Undang-Undang 13 tahun 2003, itu adalah haknya itu lebih besar daripada undang-undang yang sekarang. Di mana undang-undang sekarang ini adalah yang Undang-Undang nomor 6 tahun 2003 tentang cipta kerja itu, itu sebenarnya adalah banyak pelemahan-pelemahan dan memberikan satu keleluasaan aturan terkait dengan alih daya atau yang disebut sering itu outsourcing itu. Di mana outsourcing ini adalah rentan dengan satu pemutusan hubungan kerja tanpa dibarengi oleh pemberian hak yang sesuai dengan aturan. Ini sudah di daerah kita sudah agak mengkhawatirkan ini sudah. Karena banyak pengurangan-pengurangan tenaga kerja dengan dalih dan alasan efisiensi. Efisiensi adalah bukan karena diperbolehkan, walaupun perusahaan tidak mengalami satu kepailitan, efisiensi dibolehkan dengan alasan yaitu menyelamatkan daripada keuangan ataupun kondisi perusahaan diperbolehkan. Tapi ini menjadi dalih yang pada akhirnya hak pekerja itu banyak yang tidak terpenuhi.
0: Lalu bagaimana Pak untuk mengatasi hal seperti itu? Artinya banyak keluarga nanti yang akan jatuh pada garis kemiskinan.
3: Kalau terkait sangkut masalah hak, sebenarnya hak pekerja itu, pesangon itu kan menjadi modal terakhir. Di mana itu adalah satu modal pekerja terakhir untuk hidup yang berkelanjutan nanti. Karena berharap daripada situ. Jawaban daripada pekerja itu sebenarnya, pelanggaran-pelanggaran itu banyak terjadi, itu sebenarnya harus ada penguatan daripada pengawasan. Implementasi di lapangan ini kadang-kadang tidak dibarengi dengan pengawasan yang kuat. Makanya di sini banyak, mohon maaf dengan tanda kutip, ada tidak semua perusahaan, ada perusahaan-perusahaan nakal. Di situ adalah tidak memberikan hak sesuai dengan aturannya.
0: Artinya masih ada pelanggaran di situ ya, Pak. Hak para buruh ya.
3: Masih.
0: Lalu seperti apa tindakan
3: Serikat
0: itu Pak?
3: Serikat pekerja hanya bisa mengadvokasi apabila ada pekerja yang masuk menjadi anggota. Karena begini, apabila kami mengadvokasi yang bukan anggota serikat pekerja, akan menjadi penolakan terkait dengan legal standing.
4: Iya.
3: Gitu. Makanya di sini yang jadi masalah adalah masih banyak perusahaan yang tidak bisa atau tidak mau menerima kehadiran serikat di perusahaannya. Ini jadi masalah. Padahal sudah jelas Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang kebebasan berserikat itu ada di sana. Tapi karena posisi tawar daripada pekerja dengan adanya Undang-Undang nomor 6 ini adalah posisi tawar yang lemah, jadi di sini karyawan pun tidak berani membentuk serikat pekerja. Padahal serikat pekerja hadir itu adalah bukan duri dalam daging. Padahal serikat pekerja hadir itu adalah membantu untuk sebagai jembatan menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di perusahaan. Sebenarnya segala permasalahan apapun. Karena munculnya aksi, munculnya demo, munculnya mogok kerja itu dilatar belakangi karena adanya satu penyumbatan komunikasi antara pengusaha dengan pekerja. Posisi tawar pekerja sangat lemah karena apa? Karena tidak begitu memahami tentang aturan ketenagakerjaan.
0: Artinya perusahaan harus terlebih dahulu memahami itu ya Pak ya.
3: Betul.
0: Sebelum nanti takutnya terjadi hal-hal, ada gesekan atau apa, atau mungkin para pekerja juga unjuk rasa terkait dengan haknya juga. Selain itu perusahaan juga tidak tahu aturan-aturan tersebut.
3: Sebenarnya perusahaan sudah mengetahui sih aturan itu.
0: Apa dia pura-pura tidak tahu atau seperti apa?
3: Karena di sini HRD di dalam satu perusahaan itu kan merupakan satu produk hukum di dalam perusahaan.
0: Ya.
3: semestinya HRD yang ditaruh di sana itu juga yang harus memahami tentang aturan hukum ketenaga kerjaan. Tapi rata-rata HRD, mohon maaf, tanpa mengecilkan HRD, HRD itu rata-rata, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, itu adalah patuh atas perintah walaupun di situ melanggar, ini jadi masalah.
0: Nah itu ya.
3: Ini jadi
0: artinya
3: masalah.
0: Harus sharing ini ya dengan badan hukum.
3: Betul.
0: Ya terkait dengan aturan-aturan itu, jangan sampai melenceng gitu ya, Pak.
3: Betul.
0: Ya. Artinya yang rugi tidak hanya para pekerja, perusahaan juga rugi. Kalau pekerjanya mogok kerja, perusahaan juga mogok produksi gitu ya.
3: Peran itu sebenarnya harus ada dengan hadirnya pemerintah, disitulah mestinya harus bisa, karena ada tiga unsur yang namanya LKS tadi. LKS itu merupakan satu wadah komunikasi, karena di LKS itu ada tiga unsur, ada pemerintah, ada APindo, dan ada pekerja. Dan forum ini sebenarnya yang harus kita manfaatkan.
0: Luar biasa ya. Wah, ini gimana Pak Alimun? Yang apa ya? Mungkin kalau kita bilang siapa saja sih Pak Alimun yang disebut atau termasuk dalam komunitas buruh?
2: Iya. Nah, mungkin dari tadi, dari penjelasan singkat, ini yang bisa kita tangkap.
0: Ya,
2: pertama, kalau perusahaan itu katakanlah melarang atau menidakbolehkan
0: Para buruh
2: untuk membuat serikat pekerja. Dan itu banyak di kota sependek pengetahuan saya, banyak itu perusahaan-perusahaan yang begitu. Terus ada lagi bukan aneh, tapi ini sudah menjadi hal yang lumrah. Ketika dia menerima karyawan 10.000 misalnya tes, udah masuk semua. Begitu sebulan dua bulan jalan, tinggal 2.000 aja, yang 8.000-nya alasannya dirumahkan. Tapi itu bahasa halus.
0: Halusnya dirumahkan ya.
2: Tapi nggak ada. Apa kalau di rumah kan ada pesangon kan, ada gaji jalan. Misalnya kalau di perusahaan yang bonafit lah. Nah, di kita ternyata yang dirumahkan tuh betul-betul didiam di rumah, enggak ada apa-apa.
5: Ada gaji.
2: Nah,
0: ada gaji ya, tidak berumah,
2: nah,
0: Pak,
2: ini
0: diam di rumah.
2: Mereka mau bergerak tapi karena di perusahaan itu enggak ada serikat pekerja, enggak bisa. Akhirnya ya timbullah keresahan apa segalanya.
0: Betul.
2: Tapi mereka sekali lagi nggak bisa, mau demo malah
0: takut,
2: hancur
0: ya,
2: sendiri,
0: hancur.
2: Bukan takut, malah kena
0: pidana
2: nanti apa segalanya kan.
0: Karena
2: nah,
0: bermasalah
2: ini,
0: dengan hukumnya.
2: Ini sekali lagi Pak Ketua KSPI, yang begini-begini harus kita lihat dan bagaimana kita menerobosnya gitu. Artinya, nah, kemudian tadi ditanyakan, sekali lagi saya juga mau tahu nih, katakanlah saya sebagai masyarakat yang termasuk atau yang bisa diakui sebagai serikat pekerja di buruh itu
0: siapa aja.
2: Golongan mana aja. BRT sudah jelas tadi kan, ada undang-undang baru. Terus yang begini, kita sering setiap hari apa mendapati sales apa segalanya. Nah itu juga kalau menurut undang-undangnya itu kan mereka menerima gaji.
0: Termasuk juga ya Pak.
2: Oh sudah, alhamdulillah. Terus ada yang pekerja sektor informal yang lain.
0: Betul.
5: Ojol segala.
0: Itu termasuk juga ya Pak ya?
5: Termasuk.
2: Kalau yang ojol resmi,
5: malah ini ada undang-undang yang terbaru nanti.
2: Yang ini yang katakanlah orang Banjar becungan itu yang katanya yang betul-betul pribadi ya karena nah itu kan mereka ya sekali lagi nggak ada perusahaan yang menaungi. Jadi apakah mereka harus mendaftar atau membuat apa gitu, membuat kesatuan kemudian Iya, daftar ke KSW bisa diakui juga atau gimana?
0: Atau seperti apa? Baik.
2: Kriteria-kriteria yang mana itu yang bisa diakui?
0: Dan nah, satu lagi Pak, ada berapa perusahaan yang tidak membentuk serikat?
2: Nah, iya itu tadi.
0: Iya kan? Karena, di Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin mungkin sudah bisa terdata ya Pak ya.
2: Ada.
0: Oke, baik. Pendengar, kami juga sambil mendengarkan ya. Dialog kita di kesempatan malam hari ini, bincang-bincang kita di Ngobras tentunya bersama Pak Limun, Pak Sumarlan dan juga Pak Tony ya. Kami juga sekalian mengajak Anda dan mengundang Anda untuk bergabung. Silakan di sesi interaktif di dua line telepon 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562 serta WhatsApp Pro 1. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Baik, silakan Pak Sumarlan.
3: Terima kasih. Terkait dengan komunitas pekerja atau komunitas serikat pekerja, kalau di Kalimantan Selatan itu sebenarnya ada 4 serikat pekerja. Ya, yang pertama itu ada Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau yang disebut KSPSI. Apresiasinya yaitu dengan di pusat yaitu dengan Bapak Andi Gani Niawe ya, itu adalah sebagai presiden KSPSI. Adapun yang kedua yaitu ada namanya Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, yaitu disebut KSBSI, yang di pusat yaitu berapresiasi dengan Ibu Rolita atau ya Ita, Ibu Ita. Dan ada satu yaitu Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, yaitu yang digawangi di pusat yaitu dengan Bapak Said Iqbal. Adapun ada serikat baru yang lahir di Kalimantan Selatan, cuman sudah terdaftar tapi kemungkinan masih dalam pengurusan terkait dengan keanggotaan di 13 kabupaten kota, yaitu lahir namanya SBNI. SBN itu Serikat Buruh Nasional Indonesia. Yang di Kalimantan Selatan itu adalah Saudara Wagimun sebagai ketuanya, dan untuk KSBSI Saudara Misdi, untuk KSPSI-nya untuk di provinsi yaitu Saudara Haji Sadin Sasau, dan untuk FSPMI-nya yaitu Saudara Julfikar. Inilah sebenarnya komunitas-komunitas buruh yang punya kewenangan, punya tanggung jawab untuk ini kembali lagi untuk mengadvokasi setiap permasalahan ketenagakerjaan terbatas hanya kepada anggotanya. Pada anggotanya. Di mana yang tidak menjadi anggota bisa, yang tidak menjadi anggota SPSI bisa, tapi tidak membawa lambang serikat. Makanya di dalam satu organisasi di situ ada yang disebut bidang advokasi, Pak. Bidang advokasi yang relasinya yaitu dengan lawyer ya, lawyer yang ada di luar itu adalah bagian daripada bidang advokasi untuk mengadvokasi mana-mana pekerja yang bermasalah tapi tidak menjadi anggota serikat pekerja. Akhirnya yang dipakai untuk duduk di dalam persidangan untuk beracara yaitu daripada advokasinya, lawyernya. Tapi kalau yang menjadi anggota itu mutlak memang kewenangan komunitas itu adalah bisa beracara di pengadilan itu.
0: Ada berapa Pak Sumarlan yang tidak terdaftar ya?
3: Persentasenya 50-50 di Kalimantan Selatan.
0: Artinya separuh masih separuh, ada ya?
3: Separuh. Kenapa? Jadi 50-50. Yaitu tadi karena keengganan membentuk serikat pekerja, bahwa hadirnya serikat pekerja pengusaha menganggap bahwa itu adalah duri dalam daging.
0: Betul.
3: Apabila perusahaan sekarang membentuk serikat, ada kasak kusuk pekerja membentuk serikat, ini sudah perusahaan yang tidak bisa menerima loh ini. Ini sudah ya diadakan mutasi lah, bahkan sampai terjadi adanya satu pemutusan hubungan kerja. Nah, kita nggak bisa, karena lahirnya serikat pekerja itu adalah dari, oleh, dan untuk. Dari pekerja, oleh pekerja, dan untuk pekerja. Dari situlah makanya serikat juga harus membentuk didasari dengan keinginan daripada dari, oleh, dan untuk tadi.
0: Bagaimana caranya untuk melindungi, untuk membentuk serikat di salah satu perusahaan yang memang notabene dianggap duri dalam daging tadi, Pak? Apakah itu bisa dilindungi?
3: Bisa. Begini, di dalam Undang-Undang tahun 2000 terkait dengan kebebasan berserikat, di pasal 28 sebenarnya, di mana perusahaan tidak boleh menghalang-halangi atas pembentukan serikat pekerja. Apabila menghalang-halangi, itu sanksi pidananya ada. Sebenarnya perangkatnya itu, perangkat hukumnya ada. Sudah ada. Ya sekarang tergantung daripada implementasi itu bisa ke sana. Makanya perlu negara itu harus hadir, memberikan satu pemahaman atau mungkin bentuknya bimtekkah atau apa, kepada pihak perusahaan-perusahaan yang tidak mau menerima hadirnya serikat pekerja. Itu sebenarnya bisa. Karena ada forum tadi, ada forum LKS tadi. Mestinya adalah kewenangannya itu diberikan juga kepada asosiasinya masing-masing. Kalau pengusaha kan punya asosiasi Apindo. Melalui asosiasinya lah untuk memberikan pemahaman kepada anggotanya, pentingnya adanya satu serikat itu tadi. Kalau selama itu tidak bisa dijalankan secara bareng, itu ya kita kondisinya masih tetap seperti ini, bahwa perusahaan pun walaupun melarang, walaupun mengintimidasi misalnya sampai sejauh itu, kita nggak bisa berbuat apa-apa.
2: Mungkin begini, Pak, yang jadi pertanyaan dan sekaligus apa unek-unek dari masyarakat, terutama kaum buruh yang belum terdaftar, apakah serikat-serikat yang ada ini menerima anggotanya secara stelsel pasif atau stelsel aktif? Kan ada dua cara nih. Nah, kalau yang pasif kan berarti seluruh buruh, asal dia buruh, baik bekerja di sektor apa aja, udah masuk. Tapi kalau stesel aktif harus mendaftar kan, harus isi POM apa segalanya. Nah, yang mana ini yang
3: sebenarnya yang membentuk serikat pekerja itu sebenarnya tidak susah. Karena 10 orang itu bisa bentuk. Gitu loh. Di dalam perusahaan 10 orang itu bisa bentuk serikat pekerja. Dan 10 orang sebenarnya itu perusahaan juga tidak boleh menghalang-halangi pekerjanya untuk membentuk serikat sebenarnya. Nah, karena tadi ada intimidasi tadi, Pak, adanya mau menerima kehadiran serikat. Sementara pekerja menggantungkan hidup kepada perusahaan. Di situ itu yang kita enggak bisa. Bukan berarti kita selalu aktif, Pak. Selalu aktif. Bahkan serikat pekerja pun menerima pengaduan, baik yang bukan anggota, itu tetap kami layani. Iya. Cuman kami masuknya ke sana enggak mungkin kan, Pak, kami mendapat informasi secara mudah. Secara mudah enggak mungkin kalau enggak ada kepengurusan kami yang ada di sana. Karena ada jenjang, ada DPP, ada DPD, ada DPC, dan ada pengurus unit kerjanya. Kadang-kadang yang jadi masalah sampaikan Pak Ali tadi betul, bahwa karyawan pada saat dirumahkan, padahal kata-kata dirumahkan secara eksplisit hukum ketenagakerjaan tidak mengenal itu, Pak. Dirumahkan tuh nggak ada. Nggak ada dirumahkan itu.
2: Istilah di perusahaan aja mungkin.
3: Istilah di perusahaan itu dirumahkan. Boleh merumahkan dengan katakanlah meliburkan dengan jangka panjang. Kalau libur atas kemauan perusahaan punya kewajiban untuk membayar upah selama diliburkan. Tapi kalau dirumahkan, apa yang dibuat perjanjikan? Apa jaminan untuk mendapatkan upah selama nganggur? Ini kan nggak ada, Pak. Makanya sebenarnya adalah diliburkan secara libur panjang atau cuti panjang, tapi di situ tetap diatur hak-haknya selama cuti. Boleh upah diberikan tidak sesuai 100% sepanjang sepakat, katakanlah dengan kondisi perusahaan yang seperti ini tadi disampaikan. Ini sama-sama bertahan, Pak, tahun ini. Perusahaan pun bertahan dengan kondisinya memang juga sedang tidak baik-baik saja saat ini, tahun ini. Pekerja pun juga bertahan, juga kondisinya sedang tidak baik-baik saja terkait dengan ekonomi mereka. Yang jadi masalah ini tadi, pengusaha dengan adanya perang di Timur Tengah ini memang sangat terasa berdampak bagi industri. Sudah luar biasa, Pak. Solar aja sekarang sudah berapa?
0: Iya, betul.
3: Dua kali lipat naik.
0: Gas LPG.
3: Yang tidak disangka-sangka, adalah bagian daripada kos perusahaan yang harus dikeluarkan. Betul. Itu plastik itu.
0: Betul.
3: Kan sekarang juga sudah luar biasa naiknya. Disinilah sebenarnya perusahaan di kita ini, sebenarnya di Kalimantan Selatan seluruh utamanya, ini tidak sedang baik-baik saja. Makanya buruh itu bertahan juga melihat daripada kondisi. Kalau kami dari Serikat Pekerja, Pak, pada saat 1 Mei, kalau kami dengan kearogansian daripada Serikat Pekerja merayakan May Day, itu tanpa dukungan daripada pihak-pihak yang terkait, dari kepolisian, dari pemerintah, dari Apindo, Porkopimda nggak membantu itu. Mendingan kami demo kok, Pak. Demo itu lebih murah biayanya.
0: Gitu loh. Irit biaya, Pak.
3: Irit biaya, cukup dengan air mineral cukup. Tapi kalau kegiatan May Day yang kita laksanakan itu, karena ada support daripada Porkopimda tadi, kita bisa laksanakan. Betul. Ayo kita jalan bareng-bareng lah. Artinya, dari kami Serikat Pekerja patut untuk mengucapkan satu apresiasi terhadap pemerintah daerah, namanya Kalimantan Selatan, ada perhatian. Kepada pekerja dengan melaksanakan kegiatan May Day secara kondusif.
0: Wah, luar biasa ya. Artinya dengan dukungan tadi, alhamdulillah semua bisa berjalan dengan aman, lancar, damai, Pak ya. Kalau tidak ada dukungan, mungkin yang terjadi
3: ya demo. Ya demo. Paling murah itu.
0: Paling murah. Baik, ini sangat menarik ya, bincang-bincangan luar biasa. Tidak terasa, Pak, kita sudah di menit ke-58. Waduh, ini nanti kita mudah-mudahan next time kita bisa berbincang lagi ya, Pak, terkait buruh ini. Baik, Pak Limun, sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan?
2: Mungkin kalau kita melihat permasalahan yang tadi banyak ya, dan baik itu permasalahan di perusahaan sendiri, dan pemerintah kita pun ternyata ada permasalahan juga, berkait dengan regulasi dari pusat dan sampai kemana. Kemudian di kawan-kawan buruh sendiri jelas-jelas bahwa mereka tadi hidupnya dari harapan dan ketidakpastian. Nah, ini yang perlu kita cari jalan solusi, bukan solusi lagi, harus harus track-nya sudah apa yang katakanlah, kalau boleh kata-kata pasti, bagaimana, apakah misalnya kalau tadi saya nyentil sedikit, ada yang buruh dirumahkan.
0: Ya, betul.
2: Nah, kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sumarlan begini. Itu kalau dari perusahaan memang harus dia pakai kata-kata mulai apa menghaluskan bahasa, okelah kita enggak jadi
0: tapi
2: masalah.
0: Tapi tanggung jawab perusahaan.
2: Nah, tanggung jawabnya itu kasih sekian ratus gitu. Harus ratus ada, ribu harus, atau ratus juta terserah ya.
0: Iya, harus ada keputusan yang jelas gitu ya,
2: betul.
0: Pak Limun ya.
2: Agar, jadi akhirnya si buruh tadi bisa melanjutkan hidup. Baik depannya, secara mandiri atau patungan, gampang itu diatur kan.
0: Apalagi si buruh mempunyai keluarga gitu itu lagi
2: itu.
0: Ya. Oke, baik.
2: Jadi itu perlu kepastian supaya ketidakpastian ini ketidaknya itu dipinggirkan.
0: Dan tidak ada ketimpangan gitu ya, Pak. Baik.
2: Insyaallah itu aja yang kita harapkan dari May Day dan peristiwa-peristiwa di belakang buruh ini atau di hadapannya. Sekali lagi kita perlu kepastian, dan ini mudah-mudahan hari ini didengar oleh abah kita Pak Haji Muhyiddin dan di kota Pak Muhammad Yamin.
0: Mudah-mudahan beliau mendengarnya, Pak Sumarlan.
3: Baik. Untuk closing statement yang jelas, harapan orang hidup harus tetap ada harapan.
0: Iya. Betul.
3: Harapan itu adalah merupakan satu mimpi di mana yang harus kita wujudkan. Terkait dengan ketidakpastian, namanya ketidakpastian itu ya, mudah-mudahan segera pemerintah, kami berharap untuk juga mendapatkan dukungan dari DPR RI maupun DPRD dan pemerintah kota. Itu harapan kami adalah segera sahkan RUU Ketenagakerjaan keluar daripada Omnibus Law, itu satu.
0: Yang baru ya, Pak.
3: Yang baru. Padahal yang kedua, kami berharap ada satu dialog yang berkelanjutan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Jadi dialog ini dilakukan tidak hanya pada saat momen-momen Mayday saja. Tapi pada saat momen ada permasalahan, itu harus kita duduk bersama. Jangan sampai dialog ini hanya sebatas Mayday ini hanya sebagai seremoni aja.
0: Betul.
3: Adapun yang ketiga terkait dengan hadirnya pemerintah, ini kami juga berharap, mempunyai harapan hadirnya pemerintah yang saat ini, karena kita juga melihat keputusan pernyataan dari Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo, itu akan menghapus outsourcing di bumi Indonesia ini. Ini adalah harapan kami, mudah-mudahan bisa cepat terlaksana dan akan masuk di dalam rancangan undang-undang yang mudah-mudahan segera untuk disahkan, setidak-tidaknya sampai dengan 31 Oktober 2026 ini sudah masuk dalam prolegnas pembahasan daripada undang-undang di DPR RI.
0: Semoga ya Pak ya. Ini ada titik terang untuk para buruh ya Pak ya. Oke, baik.
2: Mungkin ada satu ganjalan sedikit. Kalau buruh sudah diusahakan untuk kita menghapus outsourcing ya. Nah, kita kembali ke bukan ASN. Sekarang P3K ini kan sama dengan outsourcing.
0: Outsourcing betul.
2: Iya, tapi
0: tidak ada kepastian juga gitu
2: dikelola oleh negara.
0: Iya, abu-abu.
2: Nah, ininya bukan statusnya. Abu-abu lagi, sudah jelas begitu dia selesai kontrak enggak ada pensiun,
0: putus sudah,
2: ada
0: apa.
4: Nah, sepertinya ini, kita perlu slot lagi Pak ini.
0: Slot lagi Pak depannya. Itu nanti ya, Pak ya, nanti kita akan bahas.
4: Ini dari tadi nunggu aja ini. Kesempatannya belum
0: ada. Oke, baik. Pak Tony.
4: Oke. Untuk closing statement begini. Satu untuk perusahaan ya. Kalau selama ini para pekerja saya tidak ingin mengatakan itu buruh ya. Karena kalau mengatakan buruh itu sepertinya kayak alat gitu. Tapi kalau pekerja itu sumber daya. Cobalah ingat pada saat para pekerja ini memberikan keuntungan, mendedikasikan segala kemampuannya, pikiran, tenaga dan sebagainya. Nah, pada saat mereka memberikan keuntungan, perusahaan tentu ini. Tapi ingatlah pada saat sekarang mereka menuntut hak-haknya.
0: Iya, profit apa yang diberikan?
4: Apa yang selayaknya? Kalau kita menganggap bahwa manusia itu adalah sumber daya, bukannya sebagai alat. Yang kedua untuk pemerintah. Pemerintah ini sebenarnya punya jari gitu loh. Mereka punya kewenangan, ya. Mereka memanggil investor, mereka memanggil modal, tapi tentunya mereka kan juga harus taat pada
0: aturan.
4: Aturan.
0: Betul. Gitu.
4: Tinggal pemerintahnya aja. Nah, sementara pemerintah ini kan wakil rakyat, yang diwakil, yang diwakilkan
0: rakyat.
4: Dan rakyatnya teriak-teriak kok mereka. Nah, jadi harapan kita tidak menginginkan perusahaan juga disingkirkan. Betul. Tidak. Karena ini ada simbiosis mutualisme.
0: Betul sekali.
4: Perusahaan perlu sumber daya, sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Kemudian para pekerja itu juga perlu tempat,
0: tempat kerja
4: untuk membarterkan atau mendedikasikan, mengkompensasikan apa dan sebagainya.
0: Betul.
4: Nah, di sini tetap pemerintah harus balance lah. Balance gitu. Harapan saya begitu.
0: Baik. Ya.
4: Sehingga apa? Sehingga ya sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan undang-undang bahwa pemerintah itu bertanggung jawab pada warga negaranya.
0: Betul.
4: Memberikan lapangan pekerjaan.
0: Betul.
4: Memberikan penghidupan yang layak dan juga hak-haknya harus diwujudkan gitu dia. Nah, di sini
0: diperhatikan. Artinya jangan ada lagi pengerempengan gitu.
4: Ya, harus dong gitu. Karena udah di konstitusi itu kan pemerintahannya. Bagaimana caranya? Ini kan Indonesia ini paradoks sekali.
0: Iya, betul.
4: Satu sisi penuh dengan sumber daya alam,
0: ya
4: mempekerjakan banyak tenaga kerja dari asing, tapi warga negaranya sendiri teriak-teriak minta kerja kok enggak ada kerjaan.
0: Iya, betul sekali ya.
4: Nah, ini.
0: Jatuhnya kayak MBG.
4: Aduh. Oke, saya pikir itu untuk
0: karena ini nanti berantai ini Pak. Kalau kita membahas itu ya Pak.
4: Ini panjang ini, Bu. Ini panjang.
0: Membahas Sumarlan ya pas ini ada kaitannya itu gitu ya. Oke, baik. Nanti P3K ini juga
4: seru nih.
0: Oke, baik. Kita tahan dulu nanti next time minggu depan ya Pak ya. Mudah-mudahan Pak Sumarlan enggak jenuh nih ke Pro 1. Baik, terima kasih Pak Alimun, Pak Sumarlan, Pak Tony sudah hadir di Pro 1 RRI Banjarmasin. Sukses selalu, ini menarik sekali perbincangan kita karena waktunya juga terbatas. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, sampai jumpa lagi di Ngobras, tiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sampai jumpa.

0: Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410.

Melodi Memori Pro Satya dari Banjarmasin. Ini sudah kami share ya untuk list lagu malam hari ini di status WhatsApp dan juga grup pendengar. Jadi tinggal dipilih ya. Oke, di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1. Dan siaran malam hari ini juga menyapa Anda di live TikTok. Halo semua yang udah gabung di live TikToknya Pro 1 RRI ya. Jadi

0: Risma Alam Jiwa, terus ada Hedi Diana, Hatiku Tak Sedap. Ya, betul enggak sih? Iya, betul kayaknya. Eka Matra, Siapa di Hatimu? Ya, Prosatu RRI dong. Ada Rati Purwasih, Kau Tercipta Bukan Untukku. Ada The Last Darsigos, ada Andi Maria Matalata, Bimbang. Oke, ada yang tahu enggak nih Bimbang nih dirilis pada tahun berapa? Nah, ayo. PR untuk Anda ya. Oke, baik, silakan 0811511410 dan juga 0511325162. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Melody Memory.
0: Selamat malam, Melody Memory. Dari
1: Ayo Tangguhi.
0: Ayo dari Tangguhi.
1: Ayo Tangguhi.
0: Hadang dahululah.
1: Karamble.
0: Ih, Paramli, nggih, Nan. Kapa nih kabarnya Paramli?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, lagi santai kan Paramli?
1: Kata kau mau lihat TikTok nah habis kuota.
0: Habis kuota kah, nggih, ada apa-apa? Ah, yang penting
1: menukar malam orang
0: guringan. Paramli, lagunya apa?
1: Anu, ulun anu mau makai anu nih voucher WP, anu nih sebelah nih kan anu pas nikahan tadi jadi orang kelapa.
0: Inggi, alhamdulillah. Lagunya apa, Pak Ramli? Ada Ubi Mesak? Bukan Ubi Masak,
1: nah,
0: bukan ya?
1: Nah, kita Ubi Mesak aja.
0: Oh, Ubi Mesak, kasih ya, Pak Ramli.
1: Mau berkirim salam magasan nang semuanya aja, nang di grup, nang di TikTok. Nah, buat Mbak Uliana.
0: Inggi.
1: Salam sehat. Nah, hati-hati di jalan.
0: Inggih, terima kasih Pak Ramli.
1: Bangunnya pagi-pagi pagi kita.
0: Inggih, betul. Inggih, jam 3 karena besok ulun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Wah, ini kenapa mengantuk kah nih?
1: Kuyuhan.
0: Ini habis jadi anu nih, ya. Jadi guide nih bubuhan anu, bubuhan KKN nih.
1: Anu sudah belikan semalam.
0: Oh, sudah belikan kahwa, ditinggal lagi Mas Riam.
1: Ya sudah, boleh sudah.
0: Iya kah, sudah belikan.
1: Tinggi. Tadi kan masih karena sempat Umar mengantasi. Tapi yang tadi kan Mas buka puasa dari kalau 4 kali lagi.
0: Oh gitu. Oke.
1: Motor aja.
0: Iya. Lagunya apa nih Mas Ri?
1: Bon.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Kangen.
0: Enggak ada di sini. Enggak ada.
1: Ingkakusi.
0: Betul-betul ini yang mana? Yang jelas, Inka, yang jelas.
1: Inka Kristi.
0: Oh, Inka Kristi. Oke.
1: Iya.
0: Halo, hai, tadi tertaguk apa kah? Oke, siap.
1: Tolong nyimak.
0: Lontong mah, lontong. Oke, baik, ditunggu lagunya ya.
1: Iya, ya. Yang penting kita sehat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagunya dua ya, ada Ubi Mesak untukmu, masih ada Hari Esok, dan ada Inka Kristi, Rela.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, kembali lagi buka request ya di kesempatan malam hari ini di Blar Indonesia. Blantika bukan ya, Hello di Memory. Iya, nah, tadi ada yang minta ya lagu-lagu pop Indonesia, tapi siang nih ya, pukul 14.30 ya di Blari Indonesia. Kalau malam hari ini khusus Melodi Memory, kita dengarkan lagu-lagu nostalgia. Jadi yang mau bernostalgia dengan lagu-lagu, oke silahkan malam hari ini dipilih. Ada Toto, ada Iklim, Nana Nur, Karisma Alam, Hedi Diana, Eka Matra, Rati Purwasi, Delas, ada Andi Meriam, Mata Lata. Oke, silahkan kami ajak Anda bergabung. Sebentar. Halo, Blari Indonesia. Blari Indonesia, Melodi Memory.
1: Halo.
0: Halo, Pak Haji Dali.
1: Aduh, lama tak jumpa.
0: Narai, kabar.
1: Oh, kabar ini.
0: Bahalap, mal. Alhamdulillah, bahalap kabarnya.
1: Oh. Bahalap, ano, Ulia.
0: Belasut kah?
1: Ay, belasut.
0: Ayo am, mihop, mihop danom, mihop.
1: Menggurak.
0: Menggurak, mihop danom, hello.
1: Ayo, karehin.
0: Oh, karehin. Lagunya apa?
1: Lagu dulu lah, Bapak.
0: Lagunya apa, Pak Haji Dali?
1: Yang ada apa, tuh?
0: Ada Toto, ada Iklim, terus
1: Iklim.
0: Bukan Kutak Sudi, Pak Haji Dali.
1: Waduh, mantap benar lagunya.
0: Siap.
1: Aku mendengar dia genjodan tuh gelianan.
0: Ai. Oke, mantap meluncur lagunya.
1: Ulia.
0: Pun.
1: Kegandangan pang unda lo nyawa.
0: Ai, ada pang orangnya nih sudah. Siapa pang?
1: Ini kan sudah. Ano jaka ibarat tuh tercapai cita-cita.
0: Uis, mantap. Tercapai iya. Cita-cita.
1: Iya.
0: Siap.
1: Jadi buat Haji Anton, cepat Haji Anton lah.
0: Iya.
1: Buat Nya yang kekawanan ya kan.
0: Oke.
1: Oh, iya.
0: Siap, Pak Haji Dali.
1: Iya. Jangan lupa apa
0: bahagia,
1: ya.
0: Bahagia, Pak Haji Dali. Nah, gasan berataan.
1: Dengar yang jangan lupa bahagia tuh mantul.
0: Oke.
1: Mantap dan betul.
0: Iya, siap Pak Haji Dali meluncur ya, ke Kapuas.
1: Iya, jauh ya lah.
0: Nggih, terima kasih.
1: Kita berelaan lah.
0: Iya, siap.
1: Kalau unda tersalah sedikit di mama klub ini.
0: Oke, siap Pak Haji Dali.
1: Iya, bilangnya angsulan pada simpan kelah.
0: Nggih, disimpan akan.
1: Iya.
0: Nah, masukkan kotak amal kah?
1: Kan aku ambil aja.
0: Nggih, siap ya, Haji.
1: Buat kuliah keluarga jam dah.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Dali, Prom, Kota Air Kapuas. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo,
0: assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herman, apa kabar? Halo.
2: Buah nangka, buah dendong, buah labu dong.
0: Silakan, ada Andi Maria Matalata, ada Ratih Purwasih, Kau Tercipta Bukan Untukku. Yang mana?
2: Terus.
0: Loh, terus? Mau belok apa? Buntu jalannya.
2: Hedi. Ada lagu bergaul ya.
0: Ada The Last There
2: Nah, itu ya, belas saja oleh.
0: Oke. Baiklah kalau ya, begitu.
2: Nyamir Papua tuh nah.
0: Oke, deh ditunggu lagunya ya, Herman.
2: Iya. Aku okay. Ini di Kalteng oleh ini.
0: Oh iya kah? Oke deh, selamat beraktivitas di Kalteng ya.
2: Anu ini lagi di rumah penuh rumah menara nah oleh
0: ini. Oke, ya. Siap dah lagunya meluncur ya. Oke. Ditunggu
2: masuk,
0: lagunya.
2: Masuk sudah anu sikat HND.
0: Belum.
2: Nah, ditungguin aja lah.
0: Oke, siap lagunya
2: ya,
0: ditunggu yuk.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herman ya di Banjarbaru, tapi saat ini katanya lagi di Kalteng. Oke, kalau begitu dua lagu ya. Ada Bukan Kutak Sudi darinya Iklim, ada There She Goes, ada darinya The Last. Kita nikmati lagunya bersama.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Iya, menyapa Anda kembali di Melodi Memori Pro 1 RRI Banjarmasin. Oke, silakan kami ajak Anda bergabung kembali. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana?
1: Dari Kota Makanyar.
0: Dari?
1: Mona.
0: Dari Mbak Mona di
1: Tambakanyar.
0: Tambakanyar di mana Mbak Mona?
1: Di Tambakanyar Ulu.
0: Tambakanyar Ulu, Kabupaten Banjar.
1: Iya, Tambakanyar Ulu.
0: Tambakanyar Ulu.
1: Kecamatan Martapura.
0: Oh, Martapura. Apa di sana banyak tambak ya?
1: Ini dia tambak kan.
0: Ali ya. Punya tambak ikan. Oh, namanya lah. Oke, Mbak Mona. Lagunya apa?
1: Lagunya apa aja ada?
0: Bentar ya, lagunya ada Andi Maria Matalata Bimbang. Ada Ratih Purwasih Kau Tercipta Bukan Untukku.
1: Bimbang aja lah.
0: Ah, Bimbang. Ini Bimbang nih. Ini jangan-jangan Bimbang nih mau milih nih. Mau Ratih Purwasih.
1: Iya, kebanyakan yang dipilih.
0: Nih antara dua, Ratih Purwasih atau Andi Maria Matalata?
1: Bimbang tadi ya.
0: Ah, Bimbang. Oke, Andi Maria Matalata ya. Oke. Siap lagunya. Ya,
1: masih anten masih kok ya?
0: Belum, Sidin. Gak tahu nih, Sidin apa nukah lagi kedinginan kah atau nang apakah nih, Sidin?
1: Iya. Oke.
0: Hah? Iya kah? Oke deh. Oke, baik, terima kasih.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ya.
0: Ah? Wah, wah. Ini jalan tol ini Bang Ali kah?
2: Di bawah dia.
0: Iya, amne bau banar amne. Masam benar, Nek. Iya, Bang Ali, apa kabar?
2: Apa
0: ke Humapan Kak Inggihan, humap.com malam hari ini. Tapi hujan-hujan humap lah harinya.
2: Hujan humap.
0: Iya, Inggih. Ini lagunya ngikut aja kan nih, Andi Maria Matalata.
2: Iya.
0: Oke. Oke, siap. Balik. Inggih, balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan dulu ya. Ada request malam hari ini juga. Ada lagunya request dari Amang Boy buat Aulia, lagunya Kau Tercipta Bukan Untukku. Kirim salam buat semuanya aja Mbak Aulia, terima kasih. Oke, terima kasih juga Amang Boy ya. Dan dua lagu sudah kita... Apa nih, ada lagi? Sebentar, dua lagu ya sudah kita keep malam hari ini. Kita dengarkan bersama. Oh ya, lagu Kau Tercipta Bukan Untukku Bimbang apa Andi Maria Matalata tadi ya. Pokoknya antara dua dah, Andi atau Rati. Ini juga di request Pak Irwanda di Pontianak ya. Oke, kita dengarkan lagunya bersama untuk Anda.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

ya, masih mempersamai ada di Melody Memory Pro Satria di Banjarmasin ya. Siapa yang ingin kembali request 0811511410 dan juga 0511325162. Oke, karena waktunya juga terbatas ya, mempersamai Anda di kesempatan malam hari ini yang mungkin belum sempat gabung, nanti bisa request kembali di besok malam ya. Besok malam kalau nggak salah ada yang siaran. Oke, kalau begitu saya cukupkan dulu untuk Melody Memory malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga terhibur semua. Selamat menikmati suasana malam santai Anda di rumah bersama keluarga dan orang-orang terkasih di samping Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Esensi buku, habis gelap terbitlah terang, karya Raden Ajeng Kartini. Habis gelap terbitlah terang adalah kumpulan surat yang ditulis oleh R.A. Kartini kepada sahabat-sahabatnya di Belanda. Lewat surat-surat itu, Kartini menyuarakan keresahannya sebagai perempuan Jawa yang hidup dalam belenggu adat dan ketidakadilan kolonial. Ia menggambarkan bagaimana perempuan pribumi dipingit, tidak diberi kesempatan belajar, dan hanya disiapkan untuk menikah. Dalam kondisi seperti itu, Kartini memilih berpikir dan menulis sebagai bentuk perlawanan. Yang menarik, Kartini tidak sekedar mengeluh, ia menunjukkan keberanian untuk mempertanyakan hal-hal yang dianggap wajar pada zamannya. Ia mengkritik sistem sosial dan budaya yang menindas perempuan, namun tetap dengan cara yang halus dan penuh pertimbangan. Ia bermimpi tentang kesetaraan, di mana perempuan punya hak untuk menuntut ilmu, memilih jalan hidup, dan dihargai sebagai manusia seutuhnya. Melalui surat-suratnya, Kartini memperlihatkan kecerdasannya yang tajam. Ia rajin membaca buku-buku Belanda dan menyerap berbagai ide tentang kebebasan, kemanusiaan, dan pendidikan. Dari sanalah muncul pemikirannya bahwa kemajuan bangsa tidak akan tercapai jika perempuan tetap dibatasi. Gagasan untuk mendirikan sekolah bagi perempuan pribumi menjadi bentuk nyata dari semangat perubahan yang ia perjuangkan. Judul Habis Gelap Terbitlah Terang sendiri melambangkan keyakinannya bahwa penderitaan dan keterbatasan suatu saat bisa berubah menjadi harapan dan kemajuan. Meskipun hidupnya singkat, pemikiran Kartini menjadi pelita yang menyalakan semangat emansipasi perempuan Indonesia. Ia mengajarkan bahwa perubahan tidak selalu datang lewat kekuatan, tapi bisa dimulai dari pikiran dan tulisan yang jujur. Kini, lebih dari seabad sejak surat-surat itu ditulis, isi dan semangatnya masih terasa relevan. Kartini tidak hanya bicara soal perempuan, tapi soal hak semua orang untuk belajar, berpikir, dan dihargai. Ia membuktikan bahwa dari ruang kecil sekalipun, seperti kamar pingitan, sebuah suara bisa menggema luas dan mengubah cara sebuah bangsa memandang peran perempuan. Dari gelap yang menyesakkan, ia membawa terang yang menginspirasi. Demikian esensi buku Habis Gelap Terbitlah Terang dari RRI untuk Indonesia.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang.

Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Setiap orang pasti memiliki suatu permasalahan, namun tidak semuanya memiliki permasalahan yang sama. Dengan kata lain, permasalahannya beragam dari yang ringan hingga yang berat. Bahkan dalam menyelesaikan masalah pun, caranya berbeda-beda untuk setiap orang. Namun terkadang, rasa panik atau cemas itu selalu ada ketika kita menerima suatu permasalahan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebagai langkah awal, sebisa mungkin ambil waktu untuk berdiam sejenak agar bisa menenangkan diri. Setelah itu, cari tahu penyebab awal masalah tersebut dan beberapa solusi dari permasalahan itu. Setelah kedua cara itu dilakukan, pilihlah dari beberapa solusi yang sudah didapat secara bijak agar masalah tersebut cepat selesai. Segera lakukan tanpa menunda-nundanya, dengan begitu permasalahan yang kita hadapi dapat diselesaikan secara baik.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 5111410.

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Banjarmasin Malampung, WhatsApp 0811 511 1410.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Terus satukan informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz Nine Ball hingga akhir waktu tidak terasa membawa kita di menit ke-50 tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Artinya sebentar lagi kita akan berpisah, dan sebelum kita berpisah kami akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan renungan malam dengan judul Mencari Kebahagiaan.

Renungan Malam Mencari Kebahagiaan. Alkisah, ada seorang pemuda sedang duduk dengan tatapan kosong mengarah ke hamparan air telaga. Dia sudah berkelana mendatangi berbagai tempat, tapi belum ada yang membahagiakan dirinya. Tiba-tiba terdengar suara sengau memecah kesunyian. "Sedang apa kau di sini, anak muda?" tanya seorang kakek yang tinggal di sekitar situ. Anak muda itu menoleh sambil berkata, "Aku lelah, Pak Tua. Aku sudah berjalan sejauh ini demi mencari kebahagiaan. Tapi perasaan itu tak kunjung kudapatkan. Entahlah, kemana lagi aku harus mencari?" keluh si anak muda dengan wajah muram. "Di depan sana ada sebuah taman. Pergilah ke sana dan tangkaplah seekor kupu-kupu. Setelah itu aku akan menjawab pertanyaanmu," kata si kakek. Meski merasa ragu, anak muda itu pergi juga ke arah yang ditunjuk. Tiba di sana, dia takjub melihat taman yang indah dengan pohon dan bunga yang bermekaran serta kupu-kupu yang berterbangan di sana. Dari kejauhan, si kakek melihat si pemuda mengendap-endap menuju sasarannya. Hap! Sasaran itu luput. Dikejarnya kupu-kupu ke arah lain. Hap! Lagi-lagi gagal. Dia berlari tak beraturan, menerjang rerumputan, tanaman bunga, semak, tapi tak satu pun kupu-kupu berhasil ditangkapnya. Si kakek mendekat dan menghentikan si pemuda. "Begitukah caramu mengejar kebahagiaan? Sibuk berlari ke sana kemari, menabrak tak tentu arah, bahkan menerobos tanpa peduli apa yang kamu rusak?" si kakek dengan tegas dan melanjutkan, "Nak, mencari kebahagiaan layaknya menangkap kupu-kupu. Tidak perlu kau tangkap fisik kupu-kupu itu. Biarkan dia memenuhi alam semesta ini sesuai fungsinya. Tangkaplah keindahan warna dan geraknya di pikiranmu dan simpan baik-baik di dalam hatimu. Demikian pula dengan kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah benda yang dapat digenggam dan disimpan di suatu tempat. Ia tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Peliharalah sebaik-baiknya. Munculkan setiap saat dengan rasa syukur. Maka, tanpa kau sadari, kebahagiaan itu akan sering datang sendiri. Apakah kamu mengerti?" Si pemuda terpana dan tiba-tiba wajahnya tampak senang. "Terima kasih, Pak Tua. Sungguh pelajaran yang sangat berharga. Aku akan pulang dan membawa kebahagiaan ini di hatiku." Kakek itu mengangkat tangannya. Tak lama, seekor kupu-kupu hinggap di ujung jari dan mengepakkan sayapnya, memancarkan keindahan ciptaan Tuhan. Warnanya begitu indah, seindah kebahagiaan bagi mereka yang mampu menyelaminya. Setiap manusia menginginkan kebahagiaan, tetapi seringkali mereka begitu sibuk mencarinya tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sesungguhnya tidak kemana-mana, tetapi justru ada di mana-mana. Kebahagiaan bisa hadir di setiap tempat, di semua rasa, dan tentunya setiap hati yang selalu mensyukurinya.

Saudara pendengar, hingga sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Senin 4 Mei 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali ke udara besok pagi, mulai jam 4.55 waktu Indonesia Tengah, melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 RRI Banjarmasin. Radio Publik Milik Bangsa kembali mengudara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 5 Mei 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti santri kami dan terima kasih. Salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Team. Rob.

Olin.

Orang bi

0: الحساب. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan kami, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakai, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua Ismail dan Ishak. Sungguh, Tuhan benar-benar Maha mendengar, memperkenankan doa. Ya Tuhan, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, hari kiamat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan

dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
4: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
5: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
6: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
3: Bersama dengan ustadz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
7: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
8: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
9: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilakan.
3: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
10: kanal informasi
3: dan inspirasi.
11: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin pagi. Kami informasikan untuk kajian pada subuh kita hari ini, insyaallah nanti akan bersama dengan Ustazah Mahmudah. Dan topik bahasan kita hari ini insyaallah akan membahas terkait tentang kurban adalah bentuk cinta tertinggi. Baik, satu informasi untuk Anda pendengar terkait tentang jamaah haji yang ada di Mekah ya, yang sebentar lagi ya, ini kan menuju puncak haji, di mana cuaca diinformasikan ini kian panas dan jamaah haji diimbau waspada heat stroke. Dia dari Mekah, pendengar, cuaca di Mekah Madinah ini disampaikan semakin hari menunjukkan grafik yang meningkat setelah sempat berada di kisaran suhu 36 derajat Celcius di akhir April kemarin. Dan di awal bulan ini, suhu meningkat di angka 40 derajat Celcius. Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Kesehatan Daerah Kerja Madinah Mekah, Dr. Eni Nuryanti, mengimbau para jamaah mewaspadai heat stroke karena suatu kondisi di mana suhu tubuh seseorang tinggi akibat terpapar sinar matahari karena terlalu banyak beraktivitas di luar. Di mana dinyatakan heat stroke ketika suhu tubuh seseorang ini mencapai 40 derajat Celcius atau lebih. Di mana beberapa gejala seorang terkena heat stroke, selain suhu tubuh yang tinggi juga akan muncul pusing, mual dan muntah serta kejang-kejang. Dan jika gejala tersebut muncul, para jamaah diimbau segera mencari tempat yang teduh untuk menyemprotkan air ke wajah, mengurangi suhu yang tinggi. Ia pun memberikan sejumlah tips bagi para jamaah haji untuk menghindari heat stroke saat puncak haji. Pertama adalah minum air yang cukup untuk mencegah dehidrasi, paling tidak 200 ml per jamnya. Kalau perlu ditambah dengan oralit ke dalam minuman tersebut. Yang kedua, rajin menyemprot air ke wajah atau ke permukaan tubuh yang terbuka. Kemudian yang ketiga, menggunakan baju yang longgar sehingga sirkulasi udara dalam tubuh menjadi lancar. Terakhir, batasi aktivitas di luar. Jika untuk jamaah haji diharapkan sholat zuhur atau asar itu di dalam hotel saja. Sedangkan bagi jamaah haji yang sudah sampai di Mekah diharapkan melakukan umrah wajib di waktu malam hari, mengingat terik panas matahari di kala siang.
1: Mat, udah selesai belum, Mat?
2: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
1: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
2: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
1: Aduh, kebiasaan.
3: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah atau menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.

Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Kuliah Subuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin, syukur alhamdulillah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan umur yang panjang, masih bisa kembali berjumpa dalam kajian pada subuh kuliah subuh kerjasama antara RRI Banjarmasin dan Winansari Banjarmasin di pagi hari ini. Salawat serta salam juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan juga pada umat ila yaumil akhir. Dan di kesempatan pagi hari ini, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin, di kajian kuliah subuh hari ini kita sudah hadir di studio bersama Ustazah Mahmudah. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, lawas sekali dapat beliau. Baik, bersama Ustazah Mahmudah, pendengar, kita akan membahas hari ini, karena setumat lagi kita menuju Idul Adha, dan topik kita hari ini adalah kurban adalah bentuk cinta tertinggi. Nah, bagi Anda pendengar dan pemirsa nantinya yang ingin bertanya atau berdiskusi bersama Ustazah Mahmudah, silakan dua line telepon kami 3251562 ataupun di 0811511410 melalui pesan singkat WhatsApp juga. Insyaallah nanti kami bacakan, dan juga melalui komentar di YouTube, karena siaran ini juga kita live-kan melalui YouTube di channel kami di @rripro1 Banjarmasin. Sekali lagi pendengar dan pemirsa, topik bahasan kita hari ini adalah kurban adalah bentuk cinta tertinggi. Silakan Ustazah.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang menciptakan hati kita lalu mengujinya dengan cinta. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling sempurna cintanya kepada Allah, kepada umatnya, dan paling besar pengorbanan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, izinkan ulun bertanya, apa yang paling kita cintai di dunia ini? Apakah harta, anak, jabatan, atau kenyamanan? Nah, kalau nya tidak atau iya, terus pertanyaan selanjutnya, apakah kita mencintai Allah lebih dari semua itu, lebih dari cinta kepada anak, lebih dari cinta kepada harta, cinta kepada dunia, jabatan? Nah, karena jika cinta itu benar, maka kita akan meminta, jika cinta kepada Allah itu benar, maka Allah akan meminta buktinya. Nah, di sini kita akan bahas kurban menjadi bahasa cinta kita, atau istilahnya kurban itu adalah bahasa cinta tertinggi. Ibrahim dan Ismail ketika cinta diuji sampai titik tertinggi. Nah, jadi pendengar yang dirahmati Allah, bayangkan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail itu adalah kisah cinta yang paling tinggi. Ketika seorang ayah yang menunggu puluhan tahun untuk mendapatkan anak, sudah dapat anak, sudah diberikan oleh Allah seorang anak yang soleh, yang enak dipandang, dan kemudian selalu menyejukkan hati. Nah, ketika anak itu sudah tumbuh dewasa, tiba-tiba Allah memerintahkan, sembelih anakmu. Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 102, Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Apa jawaban Ismail? Bukan menangis atau bukan menolak, bukan juga bertanya, tapi kenapa ayah menyembelih aku, tapi ini tidak seperti itu respon Ismail. Tapi apa respon Ismail? Ismail langsung berkata, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan tanpa pertanyaan, tanpa penolakan, dan tanpa minta penjelasan. Ini bukan sekedar ketaatan, tapi ini adalah bentuk cinta yang sudah mengalahkan rasa memiliki. Seolah-olah mereka berkata, ya Allah, engkau yang memberi, maka engkau pula yang lebih berhak atasnya. Jadi yang pesan yang bisa kita dapat dari kisah Nabi Ismail dan Ibrahim ini adalah, selama kita merasa ini milikku dan merasa benda atau hal itu adalah milik kita, maka cinta kita kepada Allah belum sempurna. Nah, hakikat kurban, jadi ada sebuah riwayat bahkan dalam Al-Quran mengatakan di surah Al-Hajj ayat 37 bahwasanya darah dan dagingnya tidak akan sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan kalianlah yang akan sampai kepada Allah. Jadi hakikat kurban yang naik ke langit bukan dagingnya yang naik, tapi hati kita dan ketakwaan kita yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengar yang dimuliakan Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita merasa bangga, sapi besar, limosin harga 100 juta dengan berat berapa pikul, atau kambing yang mahal, yang besar, yang gemuk, bulunya bagus, atau tahun ini kita bisa berkurban misalnya 10 ekor, lalu kita bangga. Tapi bukan itu. Kalau masih ada kesombongan, masih ada bentuk riya, pamer, itu belum sampai. Nah, jadi kata Allah, ketakwaanlah yang sampai kepada Allah, bukan darah atau dagingnya. Artinya apa? Bisa jadi yang kita sembelih hanya hewan, yaitu sapi, kambing, akan tetapi yang tidak kita sembelih adalah kesombongan kita. Nah, pada hari raya kurban kita menyembelih sapi, hanya menyembelih sapi, tapi kita tidak menyembelih hakikatnya, yaitu kesombongan kita, ego kita, rasa memiliki kita. Nah, bisa jadi juga kita keluarkan harta dengan membeli hewan kurban, tetapi hati kita masih penuh dengan riya, masih penuh dengan kesombongan. Nah, Imam Abdullah bin Mubarak pernah bermimpi ketika berhaji. Dalam mimpinya ia melihat dua malaikat berbincang. Salah satu berkata, "Berapa banyak berhaji tahun ini?" Yang lain menjawab, "Ratusan ribu." "Berapa yang diterima?" "Tidak sampai 10 Subhanallah. Lalu dikatakan ada seseorang tukang sepatu di kota yang tidak berhaji, tetapi karena keikhlasannya amalannya justru lebih terima. Apa maknanya? Allah tidak melihat jumlah, Allah melihat bukti apa yang tidak terlihat oleh manusia. Ada kisah ulama ketika kurban menjadi pengorbanan nyata. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, dikisahkan seorang ulama besar yaitu Imam Ahmad bin Hambal suatu ketika ingin berkurban, namun beliau tidak memiliki cukup harta. Jadi apa yang beliau lakukan? Beliau tetap membeli hewan kurban, tetapi beliau sendiri hidup sangat sederhana, bahkan menahan kebutuhan pribadinya. Mengapa? Karena bagi beliau memberi kepada Allah lebih penting daripada memberi kepada diri sendirinya. Ada pula kisah dari Hasan Al-Basri. Beliau berkata, "Tidaklah seseorang mencintai sesuatu melebihi Allah kecuali ia akan diuji dengan itu." Jadi kita familiar dengan sebutan Allah akan selalu menguji dengan hal-hal yang kita cintai. Ini selaras dengan perkataan Hasan Al-Basri, "Tidak seorang mencintai sesuatu melebihi Allah kecuali ia akan diuji dengan hal itu." Maka orang-orang saleh terdahulu tidak hanya berkurban dengan hewan, tetapi mereka berkurban dengan tidurnya, yaitu dengan qiyamul lail, hartanya dengan untuk fakir miskin, egonya untuk merendahkan diri tanpa meninggikan diri, karena mereka tahu cinta kepada Allah itu mahal dan harus dibayar dengan pengorbanan. Nah, terus zaman sekarang kurbannya seperti apa? Yang apa yang harus kita sembelih? Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin Allah tidak meminta kita untuk menyembelih anak. Tetapi Allah meminta sesuatu yang tidak kalah beratnya, yaitu menyembelih ego kita, menyembelih kemalasan kita, menyembelih dosa yang kita nikmati. Mari kita jujur, lebih sulit mana? Menyembelih kambing atau menyembelih kesombongan? Lebih berat mana, mengeluarkan uang atau meninggalkan maksiat yang kita sukai, yang sudah menjadi darah daging kita? Inilah korban yang sesungguhnya. Nah, jadi kurban dan cinta sosial dari Allah untuk manusia. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, Kurban bukan hanya hubungan dengan Allah, tetapi juga hubungan dengan manusia. Allah berfirman, makanlah dan berikanlah kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu di surah Al-Hajj ayat 36. Nah, jadi di hari kurban itu bayangkan ketika kita menyembelih kurban dengan ikhlas, dengan ketakwaan kita, bayangkan pada hari itu banyak orang miskin tersenyum karena mereka mendapatkan daging yang tidak mereka bisa menikmati setiap hari. Anak-anak makan daging yang jarang mereka rasakan. Itulah keindahan Islam. Cinta kepada Allah melahirkan cinta kepada sesama. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya bertanya, apa yang kita korbankan untuk Allah? Apakah kita sudah berkorban waktu untuk sholat tepat waktu? Apakah kita sudah berkorban harta untuk membantu yang lemah? Apakah kita sudah berkorban hawa nafsu untuk taat kita? Nah, itu yang kita bisa jawab adalah hati nurani kita. Jika belum, maka jangan-jangan kita hanya merayakan Idul Adha tanpa benar memahami maknanya. Nah, hadirin, cukup sekian dari saya. Jadi kurban bukan tentang pisau tapi tentang hati, bukan tentang darah tapi tentang cinta. Mari kita berdiskusi terkait dengan kurban adalah bentuk cinta tertinggi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saja. Baik, pendengar dan pemirsa, silakan bagi Anda yang ingin bertanya atau berdiskusi bersama Ustaz Jemaah Muda terkait topik bahasan kita hari ini, yaitu kurban adalah bentuk cinta tertinggi. Silakan di 3251562 ataupun di 0811511410. Biasanya kalau berbicara terkait tentang cinta tertinggi, ini pengorbanannya memang luar biasa, pertanyaannya juga susah. Bahkan ini sudah ada pertanyaan di YouTube Ustazah. Dari atas nama akun @kurniawan. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Ini bagaimana jika seseorang ingin berkurban tapi masih punya hutang? Mana yang didahulukan ya? Ini saking cintanya ya, mungkin ya. Meskipun ada hutang tapi masih ada niat untuk berkurban ya. Nah, kemudian di dua line telepon juga sudah berbunyi. Assalamualaikum. Terputus. Baik, boleh kami terima kembali. Di telepon WhatsApp juga silakan di 0811511410 pun di 3251562. Baik, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum. Baik, silakan Pak Muaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adir.
0: Oke, silakan Pak Muaz.
2: Makasih. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam Pak Muaz. Apa kabar Pak Muaz? Sehat?
2: Alhamdulillah, nama saya cuak-cuak nih kawan. Insya Allah sehat aja, kayak walaupun sambil barabah umpamanya.
1: Umpamanya.
2: Tapi mudah-mudahan masih kawan lari-lari kecil jurang Mas Adit lah. Tapi Mas Adit sudah kelihatan sembuh nih, insya Allah.
0: Alhamdulillah, suaranya itu baik sudah.
2: itu jadi asam kamal tuh siapa jadi rumah tuh nam.
0: Enggih,
2: makasih.
1: Enggih.
2: Tapi yang kuning, warna kuning itu kan bagus tuh asam kamalnya. Terima kasih. Panjangan kena.
0: Enggih, silakan Pak Muaz.
2: Mohon izin Ustazah.
1: Enggih, Pak Muaz.
2: Mufassir mengangkat sebuah hadis dari Aisyah di Quran. Artinya tiada satu amal yang diperbuat oleh anak Adam di hari Idul Adha ulang-ulangilah tiada satu amal yang diperbuat oleh anak Adam di hari Idul Adha yang lebih disukai Allah daripada menumpahkan darah binatang korban. Dan sesungguhnya binatang korban itu akan datang di hari kiamat utuh dengan tanduk, kuku, dan bulu-bulunya dan bahwasanya darah yang muncrat dari leher binatang sembelihan itu akan jatuh menetes ke suatu tempat di sisi Allah sebelum jatuh menetes di atas tanah. Maka berpuas hatilah kamu dengan amalmu itu. Nah itu saja, mohon maaf. Terima kasih pencerahan Ustazah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Sadiat.
0: Buat Pak Muas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon kami terima kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini silakan Bu Rohina.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah dan Bang Adi.
0: Nggih.
3: Anu apa ngarannya? Ngaliban naro Ustazah ay pengorbanan nenek. Nge. Apalagi mengaran cinta ya Allah. Nggih. Jadi ulunne mengikuti jenah. Nggih. Anu mudah-mudahan nih nang lain ada masukan-masukan nang lain gitu nah. Nggih. Mengaran cinta aja semacam tuh nah. Ngalih bandar mengorbanakan. Nah, apalagi nang lainnya tuh nang nah cuma ulun nang lolah merasakan bandar tuh masalah kesombongan tuh nah saja. Itu kan perlu proses. Jadi ulun merasa dari kecil ayah ibu, kakek nenek nah itu mendidik mendidik ulun tuh nah. Kadada nang mengasa kesombongan gitu. Jadi alhamdulillah saja lah. Ulun ini berumur 70 tahun, alhamdulillah mudahan itu kadada di hati kita tuh nah tuh urusan hati kayaknya Ustazah. Urusan hati nggih mudah-mudahan jadi ulun lawan cucu pian. Nah, kalau ulun menerapkan lajimit nah itu kayak ini. Jadi modelnya model banyak mengalah aja modelnya tuh nah. Di sekolahan di apa baik pemandiran, baik apa. Tapi kalau inya ada dia juga pakai aja. Kalau inya ada apa anu aja di cuman kadada nang itu ini pak anunya ini pak anunya ada yang belum kayak itu nah itu aja Ustazah lah artinya ini memang apa ilmu nang agama
1: pun berat dilaksanakan enggak makasih
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ulun sedikit Ustazah menambah dari lo pribadi betakun ini pas pertanyaan dari Bu Rohina tadi kan ada tersahabat kata sombong. Nah terkadang kan kita yang menang berkorban ada mungkin sadar kada sadar tersahabat sapiku
1: kepemilikan tadi merasa
0: nah, itu tanpa sadar kan kadang anu ini sapinya siapa sapiku jarang atau kadang betakun sapiku mana. Nah itu kayak apa Ustazah juga Inggih. Pas bareng mah idin penyambat kata sombong ya lo. Lalu terpikirun kadang tuh kadang di masjid atau di musala tuh pasti te suara gitu nah. Kadang orang tua juga ada yang terdidik entah sadar kada sadar mendidik anaknya tuh sampai pianak kayak jar. Nah, tuh kambing pianak kayak jar. Mungkin niat hendak melajari cuman tuh suara kayak itu gitu loh saja. Silakan saja.
1: Oke, terima kasih dari Pak Kurniawan ya tadi. Apa yang didahulukan hutang atau kurban? Singkat saya jawab, mungkin sebelumnya jelaskan bayar hutang. Jadi bayar hutang lebih utama daripada berkurban. Berkurban itu adalah sunnah, sedangkan bayar hutang itu adalah wajib. Jadi kewajiban didahulukan daripada sunnah. Kita punya uang misalnya 25 juta. Terus kita punya hutang 21 juta, harga sapi 21 juta, maka bayarkanlah hutang daripada kita membeli sapi. Nah, dalam Islam, hutang adalah kewajiban yang sangat serius. Bahkan seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan masih berhutang, maka hutangnya tidak otomatis lunas seperti di asuransi, tidak. Tapi akan dibawa sampai di akhir hayatnya dan dibebankan kepada ahli warisnya. Jadi ahli waris tetap membayarkannya. Di hadis Nabi bersabda diriwayatkan oleh Tirmizi, jika seseorang mukmin tergantung karena hutangnya sampai hutang tersebut dilunasi. Jadi kalau nyujur orang bahari-bahari kalau dihalangi masuk surga aja. Awang-awang masih ada diterima di bumi atau langit karena hutangnya itu pas bahasa orang bahari menjelaskan. Jadi kita masih terbelenggu hutang kita sampai ahli waris kita melunasi hutang. Nah jadi hutang piutang itu sebenarnya berat. Jadi berhutang bukan berarti kita mendapatkan uang, tapi kita meminjam hak orang untuk keperluan kita. Jadi saat mengembalikan hak orang tersebut, maka kita ikhlas. Tapi kebanyakan orang kan menerima pinjaman itu merasa mendapat jurang bahari, hendak memuliakan rasa kehilangan. Nah, karena merasa mendapat, jangan sampai gitu kan. Karena ketika orang mempersulit untuk membayar hutang, maka rezeki pun akan dipersulit. Nah, jadi Pak Kurniawan, hutang dulu dilunasi, hanyar kita berkorban. Nah, jadi yang kewajiban dulu yang kita laksanakan. Nah, kemudian dari Pak Muaz tadi, beliau menyebutkan hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Aisyah. Kemudian dalam kitab Sunan At-Tirmidzi nomor 1493, ya, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah terkait tentang hadis bagaimana balasannya di hari kiamat. Nah, dan itu juga untuk tingkat hadisnya itu adalah hasan atau baik, jadi isinya tengah-tengah. Nah, jadi kan jadi sarahnya itu maknanya amalan lebih dicintai Allah pada hari raya kurban adalah, atau 10 Zulhijjah adalah kurban. Nah, kurban adalah amalan paling utama, melebihi sedekah biasa atau ibadah sunnah lainnya. Nah, hari ini atau hari raya kurban itu mengandung pengorbanan harta, ketaatan, dan meneladani Nabi Ibrahim. Nah, seperti kepada firman Allah dalam surah Al-Kausar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, jadi tadi ada mengalir darah atau darah yang dialirkan ke tanah itu mencurat dan lain sebagainya. Dalam istilahnya ya, yang dimaksud bukan sekedar menyembelih, tapi ibadah kurban yang ikhlas karena Allah. Darah di sini simbol dari pengorbanan dan ketaatan total. Jadi bukan darah secara secara asli nyata, tapi ini sebuah simbolik dari ketaatan dan ketakwaan. Dalam surah tadi sudah saya jelaskan, dalam surah Al-Hajj ayat 37, daging dan darahnya tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai adalah ketakwaan kalian. Nah, terus ada penjelasan di syarahnya juga di kitab Tirmidzi, ini datang pada hari kiamat dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Artinya lengkap dalam bentukannya. Jadi bayangan orang bahari itu, kalau mungkin Pak Mas Adit juga pernah mendengar orang tua berkisah ya, untuk memotivasi berkurban, karena kita nakaya punya berkurban besapi, karena sapi karena kita tunggangi di hari kiamat jadi kendaraan kita, pian duduk di sini. Nah, itu adalah simbolik ya, simbolik. Jadi sarahnya dan termici itu dengan matan atau isi hadis datang dari hari kiamat dengan bentuk utuh, tanduk, kuku, bulu, setiap bagian hewan kurban disarah atau dijelaskan itu adalah nilainya pahala. Bahkan hal-hal kecil seperti bulu itu juga menjadi pahala bagi kita. Nah, ini menunjukkan kesempurnaan balasan dari Allah, tidak ada sia-sia ketika kita berkurban dengan keikhlasan dan ketaatan tadi. Nah, jadi beberapa ulama juga menjelaskan hewan kurban itu akan menjadi saksi amal kita di hari kiamat. Nah, ini juga bentuk motivasi agar tidak meremehkan ibadah kurban. Terus tadi ada juga kalimat darah itu sampai kepada Allah sebelum jatuh ke tanah. Maknanya Allah segera menerima amal kita atau amal kurban kita jika dilakukan dengan ikhlas tanpa menunggu besok ataupun hari nanti. Nah, sebelum darahnya jatuh ke tanah, kata Tirmidzi di kitab Tirmidzi, amal ibadah kita itu sudah diterima. Nah, ketika menyembelih kurban, ini adalah ungkapan untuk menunjukkan kecepatan penerimaan dan kemuliaannya di sisi Allah. Nah, jadi kurban bukan sekedar ritual, tapi ibadah yang paling dekat dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tadi terkait Ibu Rihina dan Mas Adi tadi terkait dengan rasa kepemilikan, ya kan? Rasa kepemilikan istilahnya tuh perasaan memiliki. Perasaan ini sangat manusiawi,
4: manusianya ya manusialah gitu kan. Mana sapi pian? Itu kan sapi kok. Nah, itu menandakan kepemilikan. Nah, justru di situ letak makna terdalam dalam ibadah, adalah memiliki yang kemudian kita latih untuk melepas dengan ikhlas. Nah, di situ itu hanya menunjukkan rasa kepemilikan itu manusiawi, tapi bukan yang kita disembelih, kita bagikan kepada fakir miskin dengan rasa. Ini hati yang mengolah hati. Ini ampunku kubari inya nih nyaman kalau inya nih nah. Aku pang bisi duit nih. Aku bang mesti duit nukar sapi ganal banar, bukannya ini nyaman makan daging kan nih. Nah, itu rasa memiliki yang kebablasan atau rasa sombong karena kita merasa lebih dari orang lain sehingga kita bisa memberikan lebih dari orang lain. Nah, kalau hanya kita rasa memiliki hak binatang hewan di masjid tanda kepemilikan itu adalah hal-hal yang manusiawi. Asal jangan tadi rasa kepemilikan itu melekat dalam hati sehingga menimbulkan rasa kesombongan dan kemudian juga ada rasa lebih dari orang lain karena kita memiliki sapi yang lebih besar atau bisa membagikan hal-hal yang terbaik. Nah, itu. Jadi jadi ketika kita bilang kepada anak kita berkorban itu sapi kita nakai. Itu manusiawi. Tapi biar kita ajarkan kepada anak, kepada keturunan kita melepaskan dengan ikhlas itu dengan sulit ya. Ketika kita mengorbankan berarti kita sudah mensedekahkan dagingnya kepada warga atau tetangga-tetangga. Jadi bukan lagi rasa memilikinya itu. Ya di situ tadi kan pengorbanan dengan apa yang kita miliki. Nah, seperti itu.
0: Baik. Tapi misalnya saja terkait tentang yang berkurban rasa memiliki yang manusiawi tadi wajar, tapi ada yang kadang protes. Kenapa sapinya halus?
4: Nah, sapinya halus. Nah, itu itu muamalah lagi ya, muamalah antara kita dengan si penjual. Nah, pengalaman kami selalu bersepakat dengan untuk apanya ijab kabulnya dengan si penjual ya. Nah, ini sapi kami minta yang beratnya 90 ke atas. Nah, dicarikan. Nah, ketika dia datang kan kami akan membayar sesuai harga. Nah, sudah disepakati berdua. Nah, kadang kebanyakan seperti itu kan. Kita pesannya yang 90 ke atas, yang datang 70 ke bawah.
0: Nah, tapi kalau di kampung misalnya saja kan kita pasti menitipkan uang satu ekor sapi untuk 7 orang ke panitia. Pas hari hanok berkurban melihat mana sapiku ya, apa halus ya, apa kurus ya,
4: orang itu saja. Enggak, karena merasa tidak puas ya. Enggak. Ya karena itu tadi kadang si penjualnya muamalah dengan si penjual dan juga si panitia. Kadang kita jadi panitia itu sebenarnya bukan sekedar jadi panitia, itu adalah amanah besar yang harus dijalankan karena amanah dari 7 orang untuk satu ekor sapi yang harus sesuai dengan kesepakatan. Nah, ya karena tidak menutup kemungkinan bahkan ada oknum-oknum yang memanfaatkan itu. Janjinya yang harganya di atas 20 kan, makanya bayarnya 3 juta lebih. Tapi yang datang di harga belas-belasan. Nah, mereka mungkin alasan operasional dan lain sebagainya untuk keperluan. Itu kadang ada juga oknum-oknum seperti itu.
0: Baik, ini sudah ada yang bergabung kembali saja melalui pesan WhatsApp. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Pak Haji Damsyah.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Mohon maaf, pertanyaannya pianonya banyak banget.
4: Wah, lumayan banyak kah?
5: Jadi kayak ini. Pertama tadi kan temanya kan kurban itu apa menandakan
4: cinta tertinggi.
5: Tinggi. Nah, jadi asal kira-kira asal ikhlas lah.
4: Asal ikhlas, nah kata kuncinya ikhlas nih.
5: Ikhlas. Cuma gini, Nabi pernah berkorban untuk beliau, untuk keluarga beliau, dan untuk umat beliau. Nah, yang jadi pertanyaan tuh kayak ini kita berkorban lah, seekor kambing aja bang misalnya. Lalu diniatakan bahwa ya Allah, terimalah ini korbanku, korban istri anak-anakku dan keluargaku. Nah, yang jadi pertanyaan tuh memotong kukunya ini ustazah. Kan tidak boleh memotong kuku dari satu Dzulhijjah sampai dipotongnya hewan kurban. Nah, yang berkorban kan kita, tapi kita sebutkan untuk kita sekeluarga.
4: Mm-mm.
5: Apakah yang sekeluarga ini juga kali boleh memotong kuku gitu? Nah, itu yang pertanyaan berikutnya kayaknya Ustazah. Kalau kada salah tahun ini kan jam tamatu itu kan boleh dilaksanakan di daerah masing-masing. Kalau perlu di Mekah gitu. Itu anu niatnya itu kayak apa tuh? Jam tamatu punya anaknya itu lah haji lah. Kalau mbak sudah melempar jumrah atau akobah, tolong sembelihkan anu hewan untuk jam mulun ya. Kayak apa niatnya itu? Kira-kira anak ada pernah menggawi pang lagi sampai ini. Kalau dulu naik haji kan di Mekah kan orang yang motong akan. Nah habis itu bagi yang melaksanakan jam tamatu itu boleh aja kalau lah memakan dagingnya itu lah. Karena di Mekah dulu kami pas menyembelih jam tamatu itu aku bawa bulik kan itu pahanya itu asal nyata di maktab. Nah jadi itu aja bang yang ditakunakan lah. Salah hilap, mohon maaf. Terima kasih Aditya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon kami terima kembali. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Mas
0: Adit. Silakan Pak Masri ya, di Jorong.
6: Alhamdulillah sudah buat suaranya. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum sudah saja.
4: Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah. Ya, ada juga pun ada dikatakan yang dimaksud yang dikatakan koronanya begini tidak. Kenapa sebelum darah itu gugur ke tanah itu sudah sampai. Nah itu tapi yang ikhlas. Nah yang dimaksud sudah sampai orang yang berkorban ikhlas itu seperti begini saja. Apa misalnya apa orang mentang-mentang berkorban langsung ya kalau bahasa kita sombong lah saja. Nah itu bagaimana yang seperti itu yang kadek yang dikatakan belum gugur mengundur-gundurnya sudah sampai yang orang yang ikhlas. Nah itu seperti apa itu yang minta pencerahannya bisa Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan saja.
4: Tadi banyak ya dari Pak Ida Hamzah tadi terkait tentang kuku ya dari hadis riwayat Nabi bahwasanya Nabi Muhammad pernah berkurban untuk dua ekor kambing, satu untuk dirinya dan keluarganya dan satu lagi diniatkan untuk umatnya yang tidak mampu berkurban. Nah jadi hukum motong kuku bagi yang mau berkorban tadi kan ditanyakan ketika kita niatkan oh ini untuk anak istri dan cucuku lah istilahnya. Nah, apakah yang diniatkan itu juga tidak boleh memotong kuku dari satu Zulhijjah? Nah jadi kita buka dulu hukum memotong kuku bagi yang mau berkorban. Nah ini sebenarnya adalah hadis riwayat Ummu Salamah bahwa Nabi berkata jika telah masuk 10 hari pertama Zulhijjah dan salah satu seorang dari kalian hendak berkurban maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun sampai ia berkurban. Itu diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Lalu apakah itu wajib? Nah jadi di sini ada perbedaan dari jumhur ulama dengan mensyarahkan hadis itu dengan riwayat yang lain. Nah mayoritas ulama atau jumhur ulama mengatakan hukumnya tidak wajib tetapi sunnah atau anjuran kuat untuk tidak memotong kuku dan rambut. Jika tetap terpotong tidak berdosa, tidak meninggalkan keutamaan. Ini terdapat di mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Nah kalau sebagian ulama di mazhab Hambali hukumnya haram memotong kuku dan rambut bagi yang berniat berkurban sampai hewan itu disembelih. Berdasarkan pemahaman hadis dari Ummu Salamah ini terdapat pada kitab untuk mazhab Hambali. Nah jadi kesimpulannya kalau kita mengambil dari mazhab Syafi'i, Maliki atau jumhur ulama tidak wajib untuk tidak memotong kuku, tapi sunnah. Tidak kalau kita tidak melakukannya, artinya tetap memotong kuku, itu tidak berdosa atau tidak menggugurkan pahala kita untuk berkorban. Nah, tapi lebih diutama untuk ditinggalkan, artinya tidak potong kuku dan rambut sejak Zulhijjah sampai berkorban yang disembelih. Kalau terlanjur memotong, kurban tetap sah, tidak perlu mengganti atau membatalkan. Terus bagaimana yang kita niatkan tadi? Nah, yang misalnya kita kan tidak tahu menahu orang yang di sana ya, yang kita niatkan untuk berkorban, misalnya anak kita kan di sana tidak menahu-nahu, tiba-tiba kita niatkan untuk berkorban, dia tetap dia memotong kuku di satu Zulhijjah, apakah kurbannya tidak diterima? Tidak, kurbannya tetap sah, tetap diterima, karena tadi jumhur ulama mengatakan bahwa itu tidak wajib atau boleh-boleh saja, sah-sah aja kita memotong rambut dan kuku. Tapi itu Pak Ida Hamzah. Yang kedua terkait dengan tempat penyembelihan haji dam tamatu. Nah, saya belum mendengar malah boleh dam tamatu itu boleh dilaksanakan di daerah masing-masing. Nah, atau mungkin dari fatwa MUI atau apa, saya belum mendengar. Karena asal hukumnya tempat penyembelihan tamatu itu atau denda haji bagi jemaah haji yang melakukan haji tamatu, penyembelihannya harus dilakukan di tanah haram atau Mekah atau Madinah, bukan di kampung halaman. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 196 bahwa hadiyu itu disampaikan ke tempatnya yakni tanah haram, maka tidak sah jika disembelih di Indonesia. Biasanya sekarang dilaksanakan melalui panitia resmi di Mekah, misalnya melalui lembaga kurban pemerintah Saudi. Itu yang asal hukumnya. Apabila tahun ini ada hukum dari fatwa MUI, saya belum mendengar. Mohon maaf itu ya. Saya belum mendengar bahwa dam tamatu boleh dilaksanakan di daerah masing-masing. Nah, karena hukum asalnya atau istilahnya itu asal dari hukum dam tamatu itu wajib dilaksanakan di Mekah atau Madinah, di tanah haram, menurut sesuai dengan tafsiran surah Al-Baqarah tadi ayat 196. Nah, kalau niat itu, ini adalah nawa itu jabna hazal hazi antamatu lillahi ta'ala. Artinya ini adalah dam tamatu karena Allah ta'ala. Nah, bolehkah memakan dagingnya? Ya boleh, kita memakan daging dam tamatu boleh, bahkan dianjurkan sebab dengan ketentuan. Sebagian dimakan, sebagian diserahkan, disedekahkan, bukan satu ekor yang dimakan. Kita misalnya menyembelih kambing untuk atau apa untuk dam tamatu, domba atau unta, kita ambil semuanya, itu yang tidak boleh. Nah, sama seperti asal hukumnya bagi pengorban itu adalah sepertiga dari keseluruhan daging. Jadi kita boleh memakannya. Nah, seperti itu Pak Haji Damsah. Mungkin saya kurang referensi, ada hukum terbaru dari MUI dan lain sebagainya terkait dengan tamatu, hadam tamatu boleh dilaksanakan di Indonesia. Nah, kemudian dari siapa tadi?
7: Pak Masri.
4: Pak Masri, ya tadi kita sudah membahas ya tentang hadisnya dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang ada di kitab Tirmidzi, terkait dengan darah, bahwa darah tidak sampai ke tanah sudah sampai pahalanya asalkan ikhlas. Jadi beliau tadi bertanya ikhlas itu seperti apa, itu yang sulit ya. Bibir mengatakan ikhlas, kadang hati tidak sejalan dengan yang kita ucapkan. Jadi ikhlas dalam kurban bukan sekedar memberi, tapi membersihkan niat sampai benar-benar hanya tertuju kepada Allah. Bukan tadi terselip aja kata, anu kan di hati kita merasa aku memberi itu anu nyaman inyo kena makan, aku pun memberi daging banyak. Nah, itu kan terselip nih, padahal kan iblis itu kan selalu menggoda nih, inyo nyaman makan kan gara-gara kembang makan daging. Nah, lalu rasa di hati ini rasa besar ya itu kan. Nah, berarti padahal ketika kita menyembelih itu melepaskan, artinya lepas, ini hak orang-orang tetangga, kerabat, fakir miskin yang ada di lingkungan kita. Nah,

0: Di keesaan Allah.
1: Nah. Baik, ini ada pertanyaan juga saja. Mungkin di 10 menit terakhir nih ya. Mudah-mudahan sempat dijawab melalui WhatsApp. Ini yang pertama dari Ilham Maulana di Banjarmasin. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Bertanya, mengapa masih ada orang mampu yang enggan berkurban dengan alasan karena sudah pernah berkurban beberapa kali padahal secara finansial masih cukup. Yang pertama. Kemudian dari Tanjung, dari Rudi, Assalamualaikum Ustazah, bagaimana orang yang belum pernah berkurban seumur hidup, apakah berdosa? Oke, baik. Kemudian yang ketiga, dari Heri Banjarbaru, Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah, bagaimana jika seorang lebih memilih kebutuhan pribadi dibandingkan berkurban, apakah itu wajar? Dan yang terakhir dari Arif Rahman Playhari, Ustazah, apakah boleh mengganti kurban dengan sedekah uang kepada fakir miskin? Oke, baik, mungkin pertanyaan langsung nih saja, silakan Ustazah.
0: nanti saya kalau saya lupa ingatkan ya.
1: Siap saja.
0: Ini tadi mengapa ada orang yang mampu enggan berkurban, alasannya sudah pernah. Fenomena orang ini fenomena ya sebenarnya, dan mindset orang sebenarnya mampu tapi enggan berkurban dengan alasan sudah pernah. Memang sering terjadi kalau ditinjau secara keagamaan dan psikologis, ada beberapa hal yang dijelaskan. Nah, itu mindset kurban, dipahami bahwa sekali seumur hidup, sama seperti akikah katanya. Yang penting sudah, ya sudah hai gitu kan. Nah, sebagian orang menganggap kurban seperti ibadah tertentu yang cukup dilakukan sekali saja, mirip dengan haji. Padahal kurban adalah ibadah yang disyariatkan setiap tahun bagi yang mampu, bukan sekali lalu selesai. Jadi kalau kita misalnya tahun ini berkurban, tahun depan berkurban lagi karena kita mampu, itu wajar, karena kan ibadahnya bukan sekali seumur hidup. Nah, jadi ada kurang pemahaman tentang keutamaan. Dalam banyak hadis termasuk riwayat Nabi Muhammad disebutkan bahwa tidak ada amalan di hari raya Idul Adha yang dicintai Allah selain berkurban. Bahkan Nabi sendiri itu berkurban tiap tahun. Bukan hanya sekali. Nah, jadi jangan merasa saya sudah pernah, jadi sudah cukup, lebih baik sedekah saja yang lain. Maksudnya lebih baik bersedekah ya, duitkah, apakah, daripada berkurban gitu, karena kadang sudah pernah. Nah, padahal ketika kita mampu itu diutamakan untuk berkurban. Nah, ada juga faktor psikologisnya ketika melepaskan harta. Walaupun mampu, kadang hati masih terikat dengan harta. Artinya sayang duit aku sudah jual semalam, san apalagi aku berkurban. Nah, itu kan atau psikologis, karena kita masih rasa memiliki tadi, masa memiliki harta, rasa mencintai harta kita. Nah, menurunnya semangat atau istilahnya iman itu yang kiswaya awai apa yajid, artinya dia berkurang dan bertambah ketika mungkin yang saat dia yang kus atau berkurang semangat untuk berkorban mungkin tidak ada. Nah, ada banyak kita fenomena-fenomena itu yang kita lihat di masyarakat. Mungkin perlu pemahaman dan otoritas dari para ulama-ulama kita mungkin untuk memberi semangat dan terus memberi pemahaman bahwa korban itu tidak sekali seumur hidup tapi setiap tahun. Nah, yang itu. Terus juga tadi, apakah orang tidak pernah berkorban lalu berdosa, tidak berkenan pernah sama sekali dalam seumur hidup? Jadi pertanyaan ini sering muncul di masyarakatnya, tapi perlu dibedakan. Ada pendapat, ada yang bilang ulama bahwa berkurban itu adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang paling diutamakan, sunnah yang sangat dianjurkan, bukan wajib ya. Ini kita garis bawahi. Jadi berkurban itu sunnah muakkad. Jadi sunnah yang dianjurkan atau yang diutamakan. Artinya orang yang tidak berkurban tidak berdosa, tetapi kehilangan keutamaan besar apabila dia mampu ya. Terus menurut Syafi'i, Maliki atau Hambali, tidak berkurban tidak berdosa, tapi bagi yang mampu lalu tidak berkurban itu dianggap meninggalkan kebaikan yang besar yang mampu. Nah, kalau yang di mazhab Hanafi sebagiannya berkurban itu wajib bagi yang mampu, Jadi jika mampu tidak berkurban berdosa menurut pendapat dari mazhab Hanafi. Jadi masing-masing mazhab. Nah, hadis yang sering kita perhatian itu adalah hadis yang ini.

0: Cukup tegas ya. Barang siapa yang memiliki kelapangan atau mampu tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia mendekat ke tempat kesolat kami. Nah itu para ulama berbeda. Ada yang memaknainya sebagai peringatan keras, bukan menunjukkan wajib. Tapi sebagian juga yang menjadikan itu dasar untuk kewajiban. Nah, jadi kesimpulan yang paling aman, maksudnya kita ambil tengah-tengah ya, karena tidak fanatik pada mazhab A, B, C, D. Tidak berkurban sama dengan tidak berdosa. Artinya kalau kita itu dalam ekonomi yang tidak bisa dikatakan mampu lah, akan tetapi ketika kita mampu mempunyai kelebihan rezeki, tidak berkurban otomatis kita akan ketinggalan tadi kebajikan yang besar. Nah, tapi jika kita tadi untuk makan aja ya cari sehari habis sehari, nah kita adalah orang yang termasuk yang mustahik, ya kan? Yang mustahik artinya yang berhak menerima sedekah dan zakat. Nah, terus tadi ada, nah lupa saya ada lagi dari Aditya.
1: Dari Heri Setiawan mungkin Banjarbaru saja. Mm-hmm. Bagaimana jika seorang lebih memilih kebutuhan pribadi dibandingkan berkurban, apakah itu wajar? Kemudian yang terakhir tadi dari Arif Rahman Plehari, bolehkah mengganti kurban dengan sedekah uang kepada fakir miskin?
0: Apakah kebutuhan pribadi lebih ketika kita orang memilih kebutuhan pribadi daripada kurban, itu bagaimana hukumnya ya? Tadi kita kembali lagi, gimana kondisi finansialnya? Kondisi finansialnya seperti apa? Jangan-jangan ketika dia memaksakan ikut berkurban, anak-anaknya kelaparan. Iya kan? Lah jadi lebih baik mengutamakan nafkah untuk anak-anaknya daripada berkurban, karena dia salah satu yang dari 9 asnaf tadi. Nah, yang cari makan makan sehari habis sehari. Nah, jadi dalam Islam kebutuhan dasar harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti makan, minum, tempat tinggal, nafkah keluarga, nambah pendidikan, kesehatan, membayar hutang. Karena itu termasuk kategori kewajiban daruriyat ngarannya, yang nafkah anak, makan, terus kemudian bayar hutang, itu adalah kewajiban atau daruriyat. Sedangkan kurban hukumnya sunnah muakkadah. Jadi kata saya di awal tadi, dahulukan kewajiban daripada sunnah. Nah, jika sudah terpenuhi kewajiban, maka bisa dilakukan tadi sunnahnya. Nah, jangan sampai kita menggawinang sunnah dulu, bihimat-himat kewajiban kita terabaikan. Contohnya kayak misalnya di bulan puasa, bihimat-himat sembahyang tarawih sampai witir, tapi isya kada digawi. Nah, itu sama. Berkurban bihimat-himat misalnya 2 ikung sapi, anak kelaparan, kada ada duit lagi di rumah gesan kebutuhan sehari-hari, berarti kan sudah abai terhadap kewajibannya mengutamakan yang sunnah. Nah, jadi kita harus tahu prioritas. Nah, kecuali tadi ketika finansialnya berlebih atau mampu, maka berkurbanlah di setiap tahun. Nah, kita buka mindset kita bahwa berkurban itu tidak hanya sekali seumur hidup, tapi seumur hidup pun kita bisa berkurban tiap tahun asal kita mampu. Nah, terus bagaimana tadi ketika uang kurban kita ganti sedekah? Nah, kenapa diganti sedekah? Apakah tidak mampu atau hanya malas aja berkurban gitu kan? Dua beda kondisi kita itu berbeda. Yang pertama misalnya uang kita cukup hanya untuk sedekah, tidak bisa untuk berkurban, silakan bersedekah karena kurban pun sedekah, sama pahalanya di sisi Allah sama dari yang dilihat adalah ketaatan dan keikhlasan kita. Dari berkurban pun juga dilihat dari ketaatan dan keikhlasan. Tapi kalau alasannya kurban itu ribet, karena harus membagi ini membagi itu, lebih baik uangnya saya bagikan aja nih kepada rakyat, pada fakir miskin, itu beda. Jadi beda kondisi. Nah, jadi dilihat dulu mungkin pertanyaan dari apakah kondisinya memang cukup untuk bersedekah atau ada alasan-alasan lain, karena tadi ribet lah apalah. Nah, itu yang diperhatikan. Jadi kalau misalnya uangnya cukup untuk berkorban dan berlebih lah, mampu untuk berkorban, lakukan kurban. Nah, apabila uangnya cukup hanya untuk bersedekah, maka bersedekahlah. Karena sama-sama itu nilainya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan terakhir saja, ya. Ini terakhir dari Alimun Hakim ya. bagaimana berkurban mengatasnamakan orang lain seperti orang tua, nenek, datu atau almarhum-almarhumah
0: yang sudah meninggal,
1: yang sudah ya, meninggal gitu ya. Atau mungkin yang masih hidup juga mungkin bisa saja. Selama kehidupan yang kita jalani dari sekarang. Nah, itu bagaimana saja. Nah, jadi mungkin mengatasnamakan apakah selama seumur hidup itu setiap tahun atas nama kita sajakah, atau mungkin boleh mengatasnamakan orang lain gitu saja, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup gitu saja.
0: Nah, tadi kita sudah ada membahas hadis dari Ibnu Anwar ya, Salamah, bahwasanya Nabi pernah berkurban 2 ekor domba, satu untuk diri dan keluarganya, satu untuk umatnya. Itu sudah dicontohkan oleh Nabi bahwa kita boleh mengatasnamakan orang lain untuk ibadah kurban kita. Sudah dicontohkan langsung oleh Nabi. Terus tadi kalau misalnya yang kita atasnamakan datu-datu kita yang sudah meninggal gitu, apakah boleh? Nah, hukum berkurban untuk orang yang sudah meninggal, para ulama umum atau yang kebanyakan membolehkan dengan dasar bahwa pahala amal bisa dihadiahkan. Nah, kepada orang yang telah wafat seperti sedekah dan doa, korban termasuk dalam kategori ini. Namun ada perbedaan kondisi. Jadi dari kondisional kalau kita lihat kan, jika ada wasiat dari almarhum, misalnya aku hendak berkurban tahun depan, punya aku mati kena tolong akan, namun aku mati kada sampai tahun depan nih, tolong akan naik kurban akan, itu kan wasiat. Artinya ketika beliau meninggal wajib dilaksanakan. Nah, karena atas nama oleh si mayit tadi atau si fulan yang sudah meninggal, karena itu termasuk dalam wasiat. Nah, kemudian jika tanpa wasiat maksudnya hendak aja nih mengorbankan atas nama abah yang sudah meninggal atau nenek atau datu, hukumnya boleh sebagai sedekah, dan itu sebagian ulama. Nah, pahalanya insya Allah sampai kepada almarhum, karena kita bersedekah, biasanya bersedekah dari anak yang soleh, karena amalan yang tidak terputus adalah doa dari anak soleh ya, termasuk tadi soal kita sebagai anaknya bersedekah dengan niat untuk beliau. Nah, kalaunya apakah tadi untuk boleh aja saban tahun deh menyatakan ngesan keluarga yang meninggal atau keluarga-keluarga yang lain, atau ngesan kita aja nang saban tahun. Kembali lagi kondisional, mun kita mampu setahun misalnya 4 ekong sapi, misalnya 4 ekong, satu untuk kita keluarga, 4-nya kita atasnamakan siapa-siapa, tiap aja berulang saban tahun, karena sifatnya tadi kan bukan sekali seumur hidup untuk meniatkan ke anggota keluarga, selama finansial kita mampu dan mencukupi, tidak menjolimi keluarga inti dengan memaksakan tadi kurban. Itu
1: Tapi misalnya namanya setahun sekali itu mampunya cuman satu orang ya. Cuman bergantian misalnya tahun ini atas nama diri sendiri, tahun depan mungkin atas nama anak, tahun depannya pula atas nama bini.
0: Boleh aja. Jangan memaksakan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Nah, karena tadi kan kewajiban dulu diutamakan. Kita memaksakan 1 ekor sapi setiap tahun, tapi anak terlantar atau istri tidak dinafkahi, itu tidak boleh juga. Karena kewajiban tadi adalah menafkah keluarga inti dulu di rumah, diselesaikan. Kalau hanya berlebih, silahkan untuk mengerjakan yang sunnah seperti sedekah yang besar, kemudian juga kurban.
1: Baik, terima kasih Ustaz ya. Tidak berasa sudah 33 menit mendengar dan pemirsa lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ini mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustazah Mahmudah ini mungkin sebagian besar sudah menjawab pertanyaan dari Anda, dari kita semua. Dan mudah-mudahan dalam beberapa waktu yang mendekati Idul Adha kurban, bagi Anda yang awalnya mungkin belum ada niat berkurban, kalau mampu bisa langsung meniatkan menghubungi panitia terdekat gitu ya. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi jangan takut mengeluarkan, karena ini kurban adalah salah satu bentuk cinta tertinggi ya. Mm-hmm. Terima kasih Ustazah ya. Mendengar dan pemirsa dan juga para penanya yang sudah bergabung. Yang ingin bergabung lagi mohon maaf karena kita sudah lewat waktunya. Dan yang paling penting kita kalau mengamalkan mm-hmm. apa yang sudah disampaikan Ustazah Mahmudah di kesempatan pagi hari ini. Dan kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh.

0: Sesungguhnya yang pertama sekali kami lakukan pada hari ini adalah melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian kami kembali untuk menyembelih hewan kurban. Siapa yang melaksanakan itu, maka sungguh ia telah melaksanakan sunnah. Dan siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka itu hanyalah menjadi daging yang ia persembahkan untuk keluarganya, tidak termasuk ibadah kurban walau sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Berusaha dengan informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami di Banjarmasin Pagi. Tentunya masih bersama Aditya ya. Baik, satu informasi untuk Anda pendengar, kami ambil dari rri.co.id. Diinformasikan dari Balangan pendengar ya, bahwa pemerintah Kabupaten Balangan ini resmi melepas 21 warga untuk mengikuti lomba kerja, maksud kami mengikuti program kerja ke Jepang ya. Dimana kegiatan di pelepasan ini dipimpin langsung oleh Bupati Balangan Abdul Hadi di Aula Benteng Tundakan ya, Paringin Selatan pada hari Minggu kemarin. Mana Abdul Hadi menyebut bahwa program ini sebagai cara baru pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah pengangguran ya. Langkah tersebut diambil karena peluang kerja di mancanegara itu dinilai masih sangat terbuka luas. Dimana Abdul Hadi menyampaikan bahwa program ini bisa dibilang proyek visioner karena belum ada daerah lain di Kalsel yang melaksanakannya. Ini adalah langkah nyata dari pemerintah daerah untuk mengurangi angka pengangguran. Rencananya pemerintah daerah juga akan menyiapkan pelatihan 5 bahasa asing di Balai Latihan Kerja atau BLK Balangan. Tujuannya agar para calon pekerja ini bisa langsung dilatih di daerah sendiri sebelum dikirim ke negara-negara seperti Korea, Jerman, sampai ke Inggris. Di mana Abdul Hadi juga ingin para peserta yang dikirim dapat menyesuaikan diri dengan budaya kerja di luar negeri, dan dia berharap kedisiplinan di Jepang ya ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi para peserta. Informasi aja mendengar habis cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol, mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
4: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site, sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit, sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
5: Terus itu kan informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin pagi ya, 52 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kembali untuk Anda pendengar dari Banjarmasin, rri.co.id ya, dimana suasana di kawasan Pasar Harumanis 2, tepatnya di Blok Pasar Bawang ya, nampak memprihatinkan setelah api melalap puluhan toko pada Senin dini hari kemarin ya, 4 Mei 2026. Para pedagang ini nampak sibuk ya, menyelamatkan barang-barang mungkin ya, yang masih bisa diselamatkan dari yang tersisa. Di mana aroma bawang terbakar cukup menyengat dan juga kepulan asap dari puing-puing bangunan ini menambah miris pemandangan di lokasi. Di mana puluhan karung bawang merah, bawang putih, kacang-kacangan hingga minyak dan tepung ya tampak berserakan di sisa-sisa kebakaran tersebut. Di bawah puing sebuah toko ya, Ridwan ya, salah seorang pemilik sibuk mengangkut karung bawang dan kacang tanah bersama beberapa pekerjanya. Pria yang kerap disapa Haji tersebut ini mencoba menyelamatkan barang dagangan yang mungkin masih bisa diselamatkan ya. Beliau menyampaikan saat dijumpai di lokasi bahwa pihaknya coba menyelamatkan yang masih tersisa, tapi memang lebih banyak yang rusak atau terbakar dibandingkan yang bisa diselamatkan. Di mana Haji Ridwan yang berjualan sejak tahun 1993 ini mengaku hanya bisa pasrah dan karena lebih 80% stok barang yang tersimpan di toko, di gudangnya habis terbakar, di mana kerugian material akibat kejadian tersebut diperkirakan mencapai belasan miliar rupiah. Dan kini stok sisa dagangan yang tidak sepenuhnya hangus dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Selain Ridwan, nasib serupa juga terdialami Andri, pedagang lainnya, yang ia harus merelakan 3 unit tokonya terlalap api pada kejadian yang dilaporkan telah menghanguskan sekitar 76 toko tersebut. Dan kabar tersebut baru diterima oleh Andri setelah telepon saat waktu subuh ya, dan langsung bergegas menuju lokasi. Kondisi toko dan ratusan karung dagangannya juga sudah ditemukan dalam keadaan terbakar. Di mana harapan akan adanya bantuan dari pemerintah kini dinanti oleh para pedagang ya, dengan total kerugian ya ditaksir mencapai 100 juta rupiah lebih. Baik, informasi lainnya mendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
7: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis
8: majelis
7: pada kemarin.
8: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi
0: dua. Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di desa Batu Licin Irigasi.

0: Batam Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita ikuti Lintas Banua Pagi.

0: liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi untuk edisi hari ini, Selasa 5 Mei 2026. Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan deadline kepada pihak pengelola untuk memindahkan tongkang Resto Apung pada 6 Mei mendatang. Polda Kalimantan Selatan berhasil bongkar praktek BBM dan LPG ilegal dengan total kerugian negara tembus 12,4 miliar rupiah. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya Aditya.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Informasi yang pertama, kebakaran hebat di Pasar Bawang, kawasan Pasar Harumanis 2 pada Senin dini hari kemarin menghanguskan puluhan toko dengan kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Akibat kejadian tersebut, kini para pedagang hanya bisa pasrah sembari berharap adanya bantuan untuk pemulihan aktivitas perdagangan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Lukmanul Hakim.
2: Suasana di kawasan Pasar Harumanis 2, tepatnya di Blok Pasar Bawang, tampak memprihatinkan setelah api melalap puluhan toko pada Senin dini hari lalu. Aroma bawang terbakar dan kepulan asap masih terasa menyengat saat para pedagang sibuk menyelamatkan sisa barang dagangan mereka. Di antara puing bangunan, Ridwan, seorang pedagang yang telah berjualan sejak tahun 1993 lalu, hanya bisa pasrah melihat toko dan gudangnya ludes terbakar. Bersama para pekerjanya, ia mencoba menyelamatkan beberapa barang yang masih tersisa. Ia pun menaksir kerugian material yang dialaminya mencapai hingga 15 miliar rupiah. Usai, api melalap habis dua toko dan dua gudang miliknya.
3: Benar persiwannya jam 4.
4: Itu lokasi pian di mana tadi?
3: Ya.
4: Mas, pertama kali dengar kabar.
3: Dia di telepon sama teman-teman. Ya, lah sampai habis saya nerima telepon langsung meluncur sini ternyata udah habis.
4: Habis semua berarti.
3: Habis.
4: Berarti yang coba diselamatkan apa nih?
3: Ya, yang apa yang kita bisa selamatkan selamatkan lah. Tapi yang tak bisa diambil itu 80%. Kalau ya paling 20% aja bisa.
2: Nasib serupa turut dialami Andri, pedagang lainnya yang harus merelakan 3 unit tokonya habis menjadi arang. Pria yang telah berdagang sejak tahun 2004 ini mengaku terkejut saat menerima kabar duka tersebut. Ratusan karung dagangannya yang berisi bawang merah hingga merica biji ludes terbakar dengan perkiraan total kerugian hingga 100 juta rupiah.
5: Seperti yang dilihat tinggal abu-abunya itu, yang
6: tiga itu. Berarti habis total?
5: Iya, kayaknya habis itu. Habis total itu ya. Kalau untuk saya, ya perkiraannya 100 lebih lah perkiraan.
6: Jutaan?
5: Iya.
6: 100 jutaan lebih lah?
5: Iya. Ya, kedepannya ya mudah-mudahan ya, apa ada bantuan dari pemerintah kan untuk apa meringankan beban kita pedagang kan ya. Terutama untuk ya membangun bangunan ini, kembali bangunan toko ini untuk kita usaha kembali.
2: Kebakaran yang menghanguskan sekitar 76 unit toko ini pun menyisakan duka yang mendalam bagi para pedagang. Kini mereka berharap adanya uluran bantuan dari pemerintah untuk dapat kembali menyambung usaha mereka. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Polda Kalimantan Selatan berhasil membongkar praktek BBM dan LPG ilegal dengan total kerugian negara akibat praktek ilegal ini diperkirakan tembus 12,4 miliar rupiah. Berikut laporan Diki Munadi.
7: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan bersama jajaran Polres berhasil mengungkap praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi serta pengoplosan gas LPG. Pengungkapan ini merupakan hasil operasi berskala besar yang digelar selama 29 hari terakhir sebagai tindak lanjut instruksi Kapolri dalam memberantas penyimpangan komoditas bersubsidi. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Polisi Rosyanto Yude Hermawan menyampaikan sebanyak 33 orang tersangka telah diamankan dalam operasi tersebut. Para pelaku menggunakan berbagai modus untuk meraup keuntungan ilegal. Pada kasus BBM bersubsidi, pelaku memodifikasi tangki kendaraan agar mampu menampung volume lebih besar, namun tetap menggunakan barcode yang dipermainkan dari yang ditetapkan. Setelah terkumpul, BBM tersebut kemudian dijual kembali dengan harga di atas harga eceran tertinggi. Sementara pada kasus LPG, pelaku melakukan praktek penyuntikan gas secara ilegal. Isi tabung subsidi ukuran 3 kg dipindahkan ke tabung gas portable ukuran 320 gram menggunakan selang regulator untuk dijual kembali dengan keuntungan berlipat. Akibat praktik ilegal ini, kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 12,4 miliar rupiah. Sementara nilai barang bukti yang berhasil diamankan mencapai sekitar 74 juta rupiah.
8: Kemudian kerugiannya, ini diperkirakan kerugian negara ini sebanyak 12 miliar 416 juta rupiah. Dan di sini barang yang bukti yang sudah kita sita ini dikonversi dengan rupiah, dengan uang ini kurang lebih 74 juta.
7: Sales Brand Manager Pertamina Kalsel, Wicaksono Adinugraha mengaku kewalahan dalam pengawasan di lapangan karena masih menghadapi banyak tantangan. Menurutnya barcode yang seharusnya melekat pada satu kendaraan kerap disalahgunakan dengan cara dipindahkan ke kendaraan lain.
9: Sebenarnya ketentuannya kan sudah jelas, melekat pada kendaraan. Nah, cuman untuk saat ini pengawasan pada saat si pelaku berubah nopol, dan barcode sama, nah ini operator agak bisa membedakan. Tapi setiap kali ada, kita evaluasi rutin untuk barcode atau nopol yang sering digunakan setiap hari dan diambil maksimal, kita tandain masukin untuk ke negatif list. Jadi kalau mereka ternyata kita cocokkan juga sama jam pengambilan CCTV.
7: Polda Kalimantan Selatan menegaskan akan terus melakukan penindakan tegas terhadap pelaku penyalahgunaan komoditas bersubsidi demi melindungi hak masyarakat. Termasuk anggotanya sendiri, masyarakat diminta jangan takut melaporkan langsung atau lewat layanan telepon 110.
0: Lintas Benua Pagi.
1: Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan deadline kepada pihak pengelola untuk memindahkan tongkang Resto Apung pada 6 Mei mendatang. Jika tidak dipindahkan, maka Pemko akan melakukan penyegelan. Berikut laporan Juma Muhammad.
10: Saya memberi waktu lah, mungkin sesuai dengan permintaan surat mereka. 7 hari dari tanggal 29 mereka minta waktu untuk eksekusi tongkang.
11: Setelah berlarut-larut tanpa kepastian, sikap tegas kini diambil oleh pemerintah Kota Banjarmasin terkait pemindahan tongkang Resto Apung yang masih bertahan di depan Balai Kota. Pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Doli Syahbana memastikan bahwa surat peringatan terakhir telah kembali dilayangkan kepada pihak pengelola. Ia menegaskan batas waktu yang diberikan hingga 6 Mei mendatang bukan lagi sekedar imbauan melainkan sebuah ultimatum. Menurutnya Pemko pun tidak akan tinggal diam dan dukungan penuh akan disiapkan agar proses pemindahan berjalan lancar. Mulai dari pengamanan jalur sungai hingga akses darat, semuanya telah disiapkan demi menghindari hambatan teknis.
10: Masih memberi waktu lah, mungkin sesuai dengan permintaan surat mereka. 7 hari dari tanggal 29 mereka minta waktu untuk eksekusi tongkang kapit terapung. Dan kita manut lah apakah namanya. Tapi kita harapkan itu deadline terakhir. Tanggal 6 itu sudah ada eksekusi dari kawan-kawan di koperasi dan kami siap untuk memfasilitasi untuk pengamanan jalur dan jalur sungai dan di daratnya. Nah, ini jangan diulurlah waktu lagi kan.
11: Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengelola berencana memindahkan tongkang tersebut ke kawasan depan Museum Kayuh Baimbai. Dari rencana sebelumnya, tongkang Resto Apung ditempatkan di depan Taman Karindangan. Sikap tegas pun telah disiapkan jika tenggat waktu kembali diabaikan. Pelaksana tugas Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin Hendra menegaskan, pihaknya tidak akan ragu mengambil tindakan tegas, yang mana jika sampai batas waktu tidak dipindahkan, pihaknya akan melakukan penyegelan dan tidak boleh ada lagi aktivitas di dalam tongkang tersebut.
12: Tanggal 29 tarik ke 7 hari berarti tanggal 6 Mei. Itu berakhirnya tanggal 7 Mei kami sudah melakukan sepakat untuk melakukan eksekusi di internal kami, baik di sub maupun Satpol PP. Pengamanan sungai maupun pengamanan daratnya, sifatnya seperti itu.
13: Artinya tidak ada alasan lagi bagi pemilik semua tongkangan itu tidak memindah ya kan?
12: Kalaupun tidak memindah, kita pakai skenario lain, kita akan melakukan segalisasi usaha mereka, kemudian tongkangnya nanti kita pasangin polis line, selama mereka belum memindahin.
14: Jadi tidak boleh ada aktivitas selama
12: tidak boleh ada aktivitas.
11: Sebelumnya, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menginginkan penataan kawasan Sungai Martapura siring Balai Kota, termasuk memindah tongkang Resto Apung peninggalan era Wali Kota Ibnu Sina yang dianggap mengganggu estetika. BWS Kalimantan 3 juga telah membuka fakta bahwa keberadaan tongkang di kawasan tersebut tidak mengantongi izin tambat. Tongkang Restoran Apung sendiri dikelola oleh gabungan koperasi sebagai salah satu spot kuliner. Jumba Muhammad melaporkan.
1: Berikut tanggapan masyarakat mengenai upaya menjaga estetika sungai di Banjarmasin.
14: Sungainya teh buruk banar. Banyak banar sampahnya tuh nah. Coba lihat di sungai-sungai yang halus-halus tuh teh banyak lalu sampahnya. Semoga ya pemerintah bersihilah pasti.
15: Halo, saya Kiki dari Banjarmasin. Menurut saya, keadaan sungai di Banjarmasin ini nggak bisa dibilang kotor banget, tapi juga nggak bisa dibilang bersih banget ya. Masih ada beberapa titik yang belum diperhatikan pemerintah. Mungkin di beberapa tempat-tempat yang tidak terlalu dilalui sama orang banyak. Tapi juga banyak banget yang sebenarnya sungai-sungai yang dilalui sama orang banyak, tapi juga masih banyak sampah. Sampah-sampah yang bergenang atau menggenang, tapi di beberapa titik juga itu sampahnya sebenarnya bukan sampah organik tapi kayak seperti kayak sampah-sampah daun dan lain-lain, tapi tetap aja kalau tidak dibersihkan jadi menumpuk di pinggiran sungainya. Diharapkan semoga bisa cepat diatasi untuk menjadi 1000 sungai yang lebih bersih.
0: Lintas Banua Pagi.
1: DPRD Kalimantan Selatan memperkuat rekomendasi LKPJ Gubernur Kalimantan Selatan 2025 dan pembentukan daerah otonom baru atau PDOB Kabupaten Tanah Kembang 5. Dan selain itu, mekanisme layanan dalam menampung aspirasi masyarakat turut dibahas dalam rapat paripurna internal. Berikut laporan Fitriana Rahma.
16: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna internal dengan 3 agenda penting sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna terbuka. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, Haji Kartoyo, didampingi Alpia Rahman dan Desi Oktavia Sari di Gedung Haji Mansyah Adrian, kantor setempat kemarin. Agenda pertama membahas penyampaian rekomendasi Panitia Khusus atau Pansus terhadap LKPJ Gubernur Kalimantan Selatan tahun anggaran 2025. Rekomendasi ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Melalui forum tersebut, Panitia Khusus atau Pansus DPRD Kalsel menyampaikan berbagai catatan strategis untuk perbaikan tata kelola pemerintahan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program pembangunan di Kalimantan Selatan.
17: Hari ini kan ada 3 agenda sebenarnya. Yang pertama LKPJ untuk rekomendasi dari DPRD untuk LKPJ tahun 2025. Jadi sebenarnya kita penguatan pengawasan ya. Karena hari ini Dewan kan disoroti. Intinya Dewan tidak mau lembek-lembek lagi. Karena ini untuk masyarakat. Jangan sampai, sekarang ini kan indikatornya kan serapan, program, kan. Nah, sekarang mungkin Dewan ingin lebih menegaskan evaluasi kita untuk ini 2025 kita evaluasi, ini akan diterapkan di 2026.
16: Agenda kedua dilanjutkan dengan laporan Komisi 1 DPRD Kalsel terkait pembentukan daerah otonom baru atau PDOP Kabupaten Tanah Kambatang 5. Laporan tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Kalsel, Rais Ruhayat, sebelum nantinya diteruskan ke pemerintah pusat. Wakil Ketua DPRD Kalsel, Haji Kartoyo, menyebut pembahasan ini telah memasuki tahap akhir di tingkat provinsi. Proses ini menjadi langkah lanjutan dalam mendorong pemekaran wilayah demi pemerataan pembangunan.
17: Nah, ini pemekaran kabupaten dulu, itu kabupaten. Kalau kita provinsi ini kan kita menerima dan kita menyampaikan menyampaikan ke pusat kan.
18: Berarti sudah tinggal ke pusat ini?
17: Ya, ke pusat.
19: Besok keputusannya?
17: Keputusannya besok, maaf. Keputusan besok, itu kan besok di paripurna. Ya, paripurna.
16: Selanjutnya, agenda ketiga membahas mekanisme pelayanan dalam menampung aspirasi masyarakat. DPRD Kalsel menilai perlu adanya sistem yang lebih terstruktur dan responsif terhadap kebutuhan publik. Rapat paripurna internal ini diharapkan menghasilkan keputusan yang matang sebelum dibawa ke rapat terbuka. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Peringatan Hari Kartini dan Hari Dignas di SMK Maestro Islamic School diisi Kreativitas Fest sebagai ruang bagi para siswa-siswi menampilkan kreativitas, kolaborasi jurusan, serta membuktikan kompetensi keahlian secara langsung. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
20: Latar belakang tujuannya adalah supaya
19: Iya, ada beberapa siswa yang ingin...
2: Momentum peringatan Hari Kartini dan Hari Pendidikan Nasional dimanfaatkan sebagai ruang aktualisasi kreativitas pelajar melalui kegiatan berbasis keterampilan. Selama 2 hari, 4-5 Mei 2026, SMK Maestro Islamic School menggelar Creativa Fest untuk menampilkan hasil belajar sekaligus menguji kesiapan siswa memasuki dunia kerja. Kegiatan ini dirancang sebagai wadah pembuktian kemampuan siswa setelah menempuh proses pembelajaran kejuruan selama 3 tahun. Berbagai program ditampilkan secara kolaboratif lintas jurusan sehingga setiap bidang keahlian memiliki peran nyata dalam penyelenggaraan acara. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Rizka Ajija Putri, menyampaikan bahwa Creativa Fest menjadi wadah bagi siswa untuk menunjukkan kreativitasnya. Hal ini terutama bagi siswa kelas 12, kegiatan ini menjadi ajang pembuktian setelah menempuh proses pembelajaran selama 3 tahun.
19: Oke, latar belakang tujuannya adalah supaya ada beberapa siswa yang ingin menunjukkan kreativitasnya. Khususnya untuk kelas 12 yang ibaratnya mereka unjuk kemampuan setelah diajari selama 3 tahun gitu. Jadi apa pembuktian mereka bisa melaksanakan, kan kita kan SMK ya, kejuruan. Jadi gimana tuh bukti mereka bisa melaksanakannya, yaitu dengan Creativa Fest ini.
2: Ia menjelaskan kegiatan tersebut mencerminkan karakter pendidikan vokasi

0: Pertama, pada Senin 4 Mei 2026, bertempat di SDN Mawar 8. Sebanyak 4 gugus depan sebanjarmasin tengah yang terdiri dari gugus Mulawarman, gugus Mawar, gugus Meratus, dan gugus Melayu ambil bagian dalam perlombaan tersebut yang digelar pada 4 hingga 6 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, menyampaikan apresiasi dan dukungan dalam pelaksanaan lomba untuk mengembangkan bakat anak didik di tingkat sekolah dasar. Menurutnya, melalui kegiatan lomba O2SN menjadi momentum dalam melahirkan bibit-bibit generasi muda yang memiliki potensi di olahraga.
1: Ini salah satu rangkaian dari kegiatan pengembangan minat dan bakat pelajar. Ini adalah program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dijalankan oleh setiap dinas pendidikan. Nah, ini yang O2SN ini adalah terkait dengan olahraga. Ada 5 cabang olahraga sesuai dengan juknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Saat ini tahap kecamatan, nanti untuk menyeleksi untuk maju ke tahap kota dan selanjutnya ke provinsi sampai ke nasional.
0: Sementara itu, Kepala Panitia O2SN Banjarmasin Tengah, Hardita Savero, menyebut total sekitar 40 sekolah dari 4 gugus depan di Banjarmasin Tengah mengirimkan siswa-siswi untuk bertanding di Lomba O2SN tahun ini. Menurutnya, para peserta sangat antusias dalam bertanding untuk memberikan hasil yang terbaik bagi sekolah mereka.
2: Hari ini tadi ada 2 lomba yang kami mulai tadi, ada senam dan pencak silat. Nah, besok hari Selasa akan diadakan lomba atletik di SKB Mulawarman, terus yang hari ketiga itu ada lomba bulu tangkis, badminton itu di Gor Kuripan sekalian sama penutupan O2SN-nya. Ada 5, tapi yang renang itu udah duluan tanggal 17 April kemarin. Yang terpilih di kecamatan ini nanti siswa-siswanya akan didampingin oleh pelatihnya masing-masing. Dalam waktu 1 bulan nanti akan diarahkan pendamping dan ketua cabornya masing-masing.
0: Cabang olahraga pencak silat dan senam menjadi pembuka lomba O2SN di Banjarmasin Tengah. Salah seorang peserta lomba pencak silat yang juga menjadi juara 1, Muhammad Brian Al-Fatih, merasa senang dengan hasil yang ia capai. Menurutnya, dengan hasil ini, ia akan mewakili kecamatan di tingkat Kota Banjarmasin.
3: Bagaimana perasaannya jadi juara?
4: Senang banget. Kenyang banget sebenarnya.
3: Tadi selama pertandingan gimana nih rasanya,
4: kayak gugup gitu. Tapi alhamdulillah menang. Ya, ada waktunya.
3: Rutin
4: dah. Enggak rutin sih, ada harinya juga.
3: Tapi siapa yang melatih?
4: Ini guru kita, Om Joni. Ya ditingkatkan lagi waktunya gitu. Mau juara 1 sih lagi.
0: Iya. Lomba O2SN Banjarmasin Tengah ini berlangsung selama 3 hari, mulai dari Senin 4 Mei hingga Rabu 6 Mei mendatang. Dengan mempertandingkan 5 cabang olahraga tersebut, diharapkan lomba ini dapat menjadi langkah awal dalam penjaringan atlet-atlet muda berbakat di Kota Banjarmasin. Robi Angga melaporkan.
5: Komentar Pro 1. Komentar pagi ini mengangkat topik menjaga estetika Sungai Banjarmasin. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
6: Selamat pagi. Banjarmasin dikenal sebagai kota sungai, identitas yang tumbuh dari sejarah panjang kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada aliran air. Belakangan, perhatian publik tertuju pada keberadaan tongkang yang parkir di depan balai kota. Letaknya yang berada di kawasan pusat pemerintahan memunculkan pertanyaan tentang penataan ruang sungai. Aktivitas angkutan air memang bagian dari roda ekonomi, tetapi penempatannya di titik-titik strategis perlu dipertimbangkan dengan matang. Kawasan sekitar balai kota memiliki fungsi simbolik. Ia menjadi wajah yang dilihat masyarakat dan tamu dari luar daerah. Ketika ruang ini dipenuhi aktivitas yang terkesan semeraut, kesan yang muncul justru ikut berubah. Sungai yang seharusnya tampil sebagai kebanggaan justru terlihat tidak terkelola dengan baik. Persoalan inilah yang mengarah pada satu hal penting, keseimbangan antara fungsi ekonomi dan estetika. Pemerintah kota akhirnya juga kehilangan kesabaran. Setelah berlarut-larut tanpa kepastian, sikap tegas kini diambil terkait pemindahan tongkang Resto Apung yang masih bertahan di depan balai kota. Yang perlu digarisbawahi adalah sungai tetap harus hidup dengan aktivitas, tetapi penataan juga tidak bisa dilepaskan. Zona operasional perlu dipisahkan dengan kawasan yang difungsikan sebagai ruang publik dan juga etalase kota. Tanpa pembagian yang jelas, konflik kepentingan akan terus berulang. Di sisi lain, Masalah estetika sungai juga berkaitan dengan kebiasaan yang belum sepenuhnya berubah.

0: Sampah yang masih ditemukan di aliran sungai menjadi bukti bahwa upaya menjaga kebersihan masih belum optimal. Perhatian warga terhadap tongkang yang kini viral di depan balai kota menunjukkan bahwa mereka juga peduli. Ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam menjaga wajah sungai. Sungai yang tertata akan memberikan ruang yang lebih nyaman, memperkuat daya tarik kota, dan yang paling penting, menghadirkan kebanggaan bagi warga Banjarmasin. Sekian komentar.
1: Lintas Benua Banjar.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Benua Pagi RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini, Selasa 5 Mei 2026. Selanjutnya Anda masih bisa mendapatkan berbagai hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga melalui RRI Digital serta melalui media sosial terverifikasi kami, baik itu Instagram, Facebook, dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lintas Benua Pagi.

0: Info Lalu Lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
1: Proses kenal informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa. Saat lagi kita akan ikuti informasi arus lalu lintas ya, di beberapa titik di wilayah Kalimantan Selatan, langsung dari ruang RTMC di Telantas Polda Kalimantan Selatan. Dan saat ini pendengar dan pemirsa kita sudah terhubung bersama dengan Bribda Hilma. Selamat pagi Bribda Hilma.
2: Selamat pagi rekan studio.
1: Baik, silakan untuk informasi arus lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih rekan di studio. Dengan saya Bribda Hilma dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Pada pagi hari ini saya akan melaporkan situasi arus lalu lintas di daerah Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru melalui pantauan CCTV kami di RTMC di Telantas Polda Kalimantan Selatan. Dapat kita lihat bersama, arus lalu lintas di Kota Banjarmasin, tepatnya di Jalan Simpang 4 Gatot Dalam, terpantau ramai lancar, didominasi oleh pengendara roda 2 dan pengendara roda 4. Selanjutnya, kita beralih ke Kota Banjarbaru, tepatnya di Jalan Simpang 4 Tugu Adipura, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, didominasi oleh pengendara roda 2 dan pengendara roda 4. Sobat Polantas, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga jarak aman serta tidak memaksakan laju kendaraan Anda. Gunakan helm bagi pengendara roda 2 dan selalu gunakan sabuk pengaman kepada pengendara roda 4 maupun lebih. Hindari penggunaan ponsel pada saat berkendara dan pastikan kondisi kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan. Bagi pengendara yang merasa lelah ataupun mengantuk, kami sarankan untuk beristirahat sejenak demi keselamatan bersama. Mari kita ciptakan situasi arus lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman. Untuk informasi lebih lanjut mengenai arus lalu lintas, dapat menghubungi kami di hotline Sipolantas 0811 500 0311 0. Dan Instagram di @rtmcpoldakalsel. Sekian informasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dengan saya Bribda Hilma, kembali dengan rekan di studio.
1: Baik, terima kasih Bribda Hilma untuk informasi Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Persatukan oleh informasi dan inspirasi. Mendengar sekarang kita ikuti kembali informasi arus lalu lintas ya. Kali ini kita akan menuju ke kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 dan kita sudah terhubung bersama dengan rekan Fitri. Selamat pagi Mbak Rahma.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan Mbak Fitri dan Rahma untuk informasi arus lalu lintas pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Adi dan juga pendengar sesempatan bahwa saat ini saya sedang berada di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di kilometer 4 dekat dengan flyover Kota Banjarmasin, dan terpantau untuk arus di pagi hari menuju Banjarmasin ataupun juga sebaliknya terpantau ramai dan juga lancar. Kita juga harapkan bagi para pengendara yang ingin melintas di melalui menggunakan flyover, maksudnya ini bisa berhati-hati karena memang para pengendara ada yang melintas melalui jalan bawah flyover ataupun juga melalui flyover, tentunya kita harapkan bagi pengendara tadi juga dan tentunya karena di bawah flyover ini memang juga kawasan perempatan jalan yang menuju ke arah Gatot Subroto Lingkar, tentunya ini menjadi perhatian juga bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati baik yang menggunakan roda 2 maupun juga roda 4. Dan terpantau untuk kawasan kali ini lalu lintas juga berjalan dengan aman dan juga lancar, para pengendara juga tertib. Tentunya kita harapkan bagi roda 4 selalu menggunakan berkendara. Jadi diharapkan bagi para pengendara yang ingin melintas ataupun juga masuk di daerah Kota Banjarmasin ini bisa kan untuk mempersiapkan para pengendara roda 2 yang ini just di memang agar nanti saat berkendara biar lancar dan juga ini itu ada yang dapat saya sampaikan dari Jalan Yani kilometer 4 Kota Banjarmasin kecamatan.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri untuk informasi Anda.
2: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
3: Lampu sen kiri belok ke kanan. Siapa yang pernah?
4: Astaga, ayo mampu. Bisa bergamat kah bawa sepeda motor tuh?
5: Saya harus buru-buru bu ya, mampu.
3: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
6: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.

Udah jam berapa nih? Lama banget sih Pak Di datangnya. Janjian jam 10. Lah ini udah jam 12 siang, belum datang juga nih anak. Aduh.

0: Bro, maaf banget bro. Macet di jalanan tadi bro. Ban bocor juga tadi.
1: Aduh, alasan aja kamu ini. Kemarin bilangnya habis bensin lah. Ini motor mogok lagi. Besok mau alasan apa lagi? Yang karet nih.
2: Jam karet adalah istilah khas Indonesia yang menggambarkan kebiasaan datang terlambat dari waktu yang dijanjikan. Muncul dari budaya masyarakat yang santai soal waktu. Istilah ini bukan diciptakan oleh satu orang, tapi lahir dari kebiasaan kolektif dari puluhan tahun yang lalu. Dari arisan sampai rapat, datang telat sering dianggap hal yang biasa, selama suasana tetap enak dan acara tetap jalan. Meski begitu, jam karet juga mencerminkan nilai sosial masyarakat kita yang lebih mementingkan kenyamanan dan kebersamaan daripada aturan yang kaku. Tapi sekarang, makin banyak orang yang sadar pentingnya tepat waktu, terutama dalam urusan kerja. Jadi, meski jam karet masih hidup, pelan-pelan kita belajar menyeimbangkan antara santai dan tanggung jawab.
3: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
4: Untuk informasi dan inspirasi pendengar, sekarang kita akan ikuti informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan pada hari ini Selasa 5 Mei 2026 dari pagi hingga dini hari nanti. Dan kita sudah terhubung pendengar bersama perakirawan BMKG Samsudinur bersama dengan Bung Bayu Kencana. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Bayu.
5: Selamat pagi.
4: Baik, silakan Mas Bayu, informasi cuaca Kalimantan Selatan hari ini.
5: Iya, baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan kondisi cuaca umumnya cerah berawan dan terjadi hujan ringan di wilayah Kalimantan Selatan di bagian timur. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Syamsuddinur juga terpantau berawan. Selanjutnya saya akan membacakan laporan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini Selasa 5 Mei 2026. Arah angin diperkirakan dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin 5 hingga 15 km/jam. Suhu udara diperkirakan 23 hingga 31 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 69 hingga 99%. Selanjutnya perakiran untuk di wilayah Kabupaten Tanah Laut, cuaca diperkirakan cerah berawan. Sedangkan untuk di wilayah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kota Baru, Tanah Bumbu, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong, cuaca diperkirakan hujan petir. Perlu diwaspadai waspada hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan yang kencang pada sore hingga malam hari di hampir seluruh wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya informasi perkiraan gelombang 0,5 hingga 1,25 meter di wilayah perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Bayu Kencana, perakiraan BMKG Syamsuddinur Banjarmasin. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih Mas Bayu untuk informasi Anda.
3: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Syamsuddinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
6: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim, di antaranya efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
7: RRI, Radio Tanggap Bencana.
6: Pagi ini WhatsApp 0811 511 1410.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: If she holler, if she holler, let her go.

0: Persatu kenal informasi dan inspirasi pendengar. Masih di Banjarmasin pagi, satu informasi terkait arus lalu lintas ya. Ini terpantau dari pantauan CCTV di ATSC Banjarmasin Kota ya. Di terpantau melalui pandangan mata nih pendengar ya. Dari kawasan Simpang S Parman Tarakan ya. Ini terpantau arus lalu lintas berjalan lancar, cukup padat juga dari tengah kota menuju ke arah S Parman Kayu Tangi. Ini terpantau arus cukup padat pendengar ya, dan didominasi roda 4. Kemudian namun arus baliknya dari arus arah Kayu Tangi menuju ke tengah kota ya, ini juga lancar namun didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian dari kawasan Simpang Sutoyo S Japri Jam-Jam ya, di pagi hari ini terpantau sudah agak sedikit lengang ya, dari arah kota menuju arah Trisakti. Ini terpantau juga harus cukup padat ya. Namun dari arah Trisakti menuju ke kota ini terpantau agak lengang ya di pagi hari ini. Mungkin sebagian masyarakat ini sudah sampai ya di tempat aktivitasnya, baik sekolah ataupun bekerja. Kemudian di kawasan Simpang Kamboja ya, Simpang 5 Kamboja, ini terpantau lancar aman dan terpantau juga agak sedikit lengang ya di pagi hari ini. Kemudian kita menuju ke kawasan kilometer 2 Simpang 3 Kolonel Sugiono. Ini terpantau arus dari kota menuju Ayani luar kota ini terpantau padat pendengar ya, apalagi di kawasan U-turn-nya ya, kawasan U-turn di depan rumah sakit Ulin ya, ini terpantau juga cukup padat di pagi hari ini pendengar ya. Namun alhamdulillah ini terpantau ada tiga polisi ya dari Ditlantas yang mengatur arus lalu lintas ya. Nah, kemudian juga di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 5 di kawasan U-turn-nya juga terpantau padat ya, baik itu dari arah luar kota menuju dalam kota maupun sebaliknya, dan juga di U-turn-nya sendiri juga terpantau cukup padat ya, mobil maupun kendaraan roda 2 yang ingin putar balik. Baik, 54 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, tetap bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
3: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
4: kita ditegur tuh. Mundur dikit opo.
5: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
4: Itu loh, Mat, itu.
5: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
4: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
6: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
7: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp